0: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah.
0: Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

0: Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya, atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.
1: كلا

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

0: aku.
1: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: haqqo.
1: Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong.
0: Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula.
1: Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.
0: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
1: Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?

0: unsa.
1: Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan.
0: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta.
1: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatizah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu sebagai pemimpin ya. Itu yang harus

0: sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillah. Pemirsa, apa yang harus kita baca sebelum dan sesudah wudu? Doa sebelum wudu, kita dituntunkan untuk membaca Bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, maka akan keluar dosa-dosa dari mulutnya. Jika dia menghembuskan air dari hidung, maka akan keluar dosa-dosa dari hidungnya. Ketika dia membasuh mukanya, maka akan keluar dosa-dosa dari mukanya sampai keluar dari pinggir kelopak mata. Ketika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dosa-dosanya dari kedua tangannya sampai keluar dari bawah kuku tangannya. Ketika ia mengusap kepala, maka akan keluar dosa-dosa dari atas kepalanya sampai keluar dari kedua telinganya. Ketika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa-dosanya dari kedua kakinya sampai keluar dari bawah kuku kakinya. Kemudian dengan berjalannya menuju masjid dan sholat yang dilakukannya sebagai tambahan untuknya. Hadis riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Subhanallah, sungguh keutamaan yang luar biasa. Karena itu, mari kita sempurnakan wudu kita. Selanjutnya, setelah wudu, kita dituntunkan untuk membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya beriman di waktu sholat dengan pelaku bid'ah? Berimam di waktu sholat dengan pelaku bid'ah yang condong melakukan kesyirikan seperti yang sering menggunakan jimat. Maka kalau seandainya dia menggunakan jimat, maka tidak sah berimaman di belakangnya. Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan, dan syiriknya syirik asghar. Kalau dia meyakini dengan hatinya, jimat tersebutlah yang menjaga kesehatannya, melindungi keamanannya, menahan dari mudarat untuknya, maka dia berarti pelaku syirik akbar, keluar dari Islam. Dan orang yang keluar dari Islam tidak sah salatnya, maka tidak sah pula berimaman dengannya. Tapi kebanyakan yang memakai jimat, baik itu cincin, cincinnya beraja ya, ataupun kalung, kalungnya juga beraja, ataupun jimat-jimat yang ditempel di warung ya, ataupun digantung di warung, di mobil ya, jimat-jimat itu mereka mengatakan, ini kami tidak minta kepada jimat ini hanya sebagai syarat, kami tetap mintanya kepada Allah. Maka kita katakan ini pelaku dosa syirik asghar, syirik kecil. Rasulullah SAW bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Beda hal kalau dia meyakini, aku di pasar hanyar memakai cincin ini berdagang 25 tahun, kada ada yang mencopetku, yang menjamretku. Sidin pencopetnya. Ya, maka kalau seandainya dia meyakini cincinnya yang melindunginya, mandau berajahnya yang melindunginya, maka ini syirik akbar, keluar dari Islam. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Wow.
3: Mutiara doa.

0: Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari dalam Fathul Bahri 11/113 dan riwayat Muslim 4/2083.
1: Mutiara nasihat.
2: Baiklah jamaah yang Allah muliakan. Iya, tersipu malu ini mungkin orang mengidentikan dengan kata malu, padahal tersipu malu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab beda artinya. Malu haya, dimana al haya berasal dari kata hay, artinya hidup. Maka ulama mengatakan bahwa rasa malu itu adalah lambang kehidupan. Sementara kalau tersipu malu dalam bahasa Arab namanya khazal. Khazal itu tersipu malu, sifat yang diletakkan untuk wanita dan anak kecil. Kenapa? Karena kalau khazal ini lebih kepada kebimbangan jiwa, ya, untuk mempertontonkan sesuatu yang memang dia bisa sebenarnya. Kenapa mesti diidentikan dengan kebimbangan, Ustaz? Karena memang yang namanya perempuan itu bukan dia gak mampu, cuma dia punya batasan. Seperti anak kecil, bukan dia gak mampu, cuma dia punya batasan. Sehingga semua ada batasnya. Dalam Islam ini, likulli syai'in ajal. Semua ada batas. Ada aturan main. Betapa banyak ulama yang menasihati anak-anaknya. Ketika anaknya berusia 15 tahun, ulama mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, masa kanak-kanakmu telah tunai. Maka biasakanlah rasa malu dalam hidupmu. Karena kalau orang sudah punya sifat malu, itu melambangkan hidup hatinya. Karena butuh pembiasaan. Karena kalau rasa malu ini gak dibiasakan, yang timbul, ya ini tidak punya malu. Itu pun dalam bahasa Arab ada istilah namanya waqoha. Waqoha itu untuk orang yang tidak punya rasa malu. Kafir waqoh, artinya bagian kuda yang keras atau tapal kuda. Kalau bahasa kita, muka tembok. Sesuatu yang keras. Kenapa? Karena khazal dikhususkan tersipu malu ini untuk perempuan dan anak kecil. Dan ini kalau diletakkan khazal buat laki-laki, artinya hina. Perempuan malu, pipinya merah, gak berani nengok. Perempuan. Anak kecil disuruh malu, cocok. Badannya keker, disuruh pipinya merah. Ya Allah, siapa ini? Udah gak jelas. Betulnya. Makanya istilah khazal ini lebih kepada orang yang jiwanya bimbang. Orang yang jiwanya tersipu malu. Masya Allah. Ya, di Quran itu ada itu. Di surat Al-Qasas ayat 23 24 kalau enggak salah, betul, Bin? Ya. Itu bisa didengerin enggak ayatnya, Bin?
3: Nah, Ustaz.
2: Ada bisa didengerin?
3: Ada,
2: coba
3: ada.
2: Coba Anda pengen dengar ayatnya coba.
3: Tafadhol. Oh. Sidki ya, insyaallah.
2: Tafadhol coba.
4: Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس

أنزلت رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير

0: Amin.
1: Barakallahu fiik. Wallahi ayat ini mengabarkan kepada kita yang namanya Musa. Musa alaihissalam, manusia yang Allah ciptakan dengan kekuatan. Musa tak pandai berucap, tak pandai berkata dia. Dia cadel, dalam hikayat dikatakan Musa itu cadel. Musa punya kekuatan. Tapi Musa di sini dijelaskan bagaimana ditafsirkan bahwa ketika Nabi Allah Musa alaihissalam bersama umatnya ini sampai di sebuah sumber air di negeri Madian, di mana semua orang mengambil air saat itu. Ada dua wanita yang berdiam diri menunggu antrian. Musa berkata kepada kedua wanita tersebut, "Ma khatbukuma?" Qalata, "La tasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syekhun kabir." Padahal posisinya saat itu Nabi Musa jomblo loh. Tapi enggak jones, jomblo dia. Musa belum menikah. Ini ada dua wanita. Nanti diketahui dua wanita ini adalah anak dari Nabi Su'aib. Buat contoh kita ini. Jadi kalau dibilang kita kalau suka malu-malu di hadapan orang, orang suka bilang, lu malu-malu kirang dulu. Gitu ya? Oh enggak. Justru orang dulu rasa malunya tinggi sekali. Nabi Musa ini jomblo, ngelihat dua perempuan cantik di antara orang-orang yang sedang mengambil air. Ya kalau kita ngelihat kayak begitu kan langsung, ya PDKT. Ya sekate-katenya deh kalau begitu ya. Tapi Musa tidak, Musa berkata dengan tegas, "Ma khatbukuma?" Ini kalian berdua ngapain? Di dalam kata tersebut, di mana Musa ini punya akhlak bahwa dia bertanya kepada perempuan ini tidak bertele-tele gitu loh. Karena enggak mungkin dong di tengah laki-laki ngambil air buat minum unta, ada perempuan, "Ma khatbukuma? Kalian ngapain berdua di sini?" To the point. Dan ini perempuan pun dalam kondisi yang beradab, tidak bareng sama laki-laki ngambil air. Makanya Musa tertarik berkata begitu. Keduanya mengatakan, "La nasqi hatta yusira ri'a wa abuna syekhun kabir." Kami enggak berani nimbrung ngambil air bareng, lawang laki semua. Jadi kami diam nunggu pada selesai baru kami ngambil. Ini pun kerjaan laki sebenarnya. Cuma orang tua kami udah tua. Jadi kami anak perempuan siap menggantikan. Tuh. Dalam tuh. Ya, masya Allah. Jadi kalau ada anak perempuan belum nikah punya orang tua, dia bisa kerja buat orang tuanya. Tapi jangan digantung, karena banyak juga nih perempuan nolong orang tua ngereditin rumah KPR. Akhirnya baru berjalan 2 bulan cicilan dia dilamar orang, dibawa melakinya. Ini yang menerusin siapa kreditan, betul?
2: Riba pula.
1: Jadi hati-hati. Ya hati-hati nih, kita juga perlu, perempuan boleh menggantikan posisi orang tua boleh, tapi jangan sampai menelantarkan juga pada akhirnya. Kalau dilamar sama Jones, Jonesa gitu ya, bilang saja, "Ya saya sih mau sekali dilamar sama orang baik, cuma kamu juga perlu tahu sebelum terjadinya pernikahan saya punya tanggung jawab. Kira-kira bisa gak dibantu nih supaya tanggungan dijawab?" Gitu lah. Eh boleh. Lagi Jones main bawa kabur anak orang nih, utang sampai yang mau bayar, betul gak? Perjuangan kita salah satunya begitu. Wallahi Musa pun punya rasa malu. Tapi untuk melihat efeknya, efek kebaikan ini, Musa pun memberikan keduanya minuman buat untanya, buat hewannya. Dampak kebaikannya apa? Maka beberapa waktu setelah itu kedua wanita tersebut pun mendatangi Musa, tamsi ala istihya, dengan malu-malu kedua perempuan ini pun mendatangi Musa. Qalat, di mana dia berkata, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Ayah kami manggil karena kamu telah berbuat baik kepada kami, memberikan air buat unta kami. Tuh, Di sini satu contoh, kita kalau mau dapat kudu berbuat baik. Ini enggak modal pengen dilamar. Ya harus ada kebaikan. Jangan janji ntar setelah nikah, jangan. Kalau memang ada kemungkinan berbuat baik, al jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Kalau memang niatnya baik, karena Musa ini baik, tidak cari muka, dia tidak kenal kedua perempuan tersebut. Yang dia tahu perempuan layak dibantu, layak dicoba, layak untuk diberikan apa yang dia butuhkan tanpa minta pamrih. Tapi Allah berikan pamrih. Ini perempuan pun boleh berkata kepada Musa, tapi dengan malu. Tamsi ala istihya, berjalan dengan malu-malu sambil berkata, tidak to the point. Dia mengatakan, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku, salah satu di antara keduanya yang bilang, ayahku ini manggil kamu, masalah kemarin kamu bantu kami. Gitulah. Ini perempuan pun gak bertele-tele, langsung to the point ngomong. Kenapa? Karena kata terucap rasa malu yang ditimbulkan. Ini penting loh. Makanya kalau dibilang al-haya minal iman sahih, malu itu bagian dari iman. Laulah haya laisa lahul iman. Orang kalau sudah gak punya malu, udah jangan ngomong iman. Ya sama juga orang yang berdakwah. Nabi sudah bilang bahwa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Orang yang berdusta mengatasnamakan diriku dalam ibadah, kata Rasul. Jadi Nabi enggak nyontoin. Dia pun bilang, Nabi bilang, padahal Nabi enggak nyontoin. Terserah, mungkin hadis dhaif atau enggak ada asalnya, atau hadisnya memang mungkar dan lain sebagainya. Cuma dia beribadah, dia sebarkan ke masyarakat tentang hal yang Nabi tidak ajarkan. Nabi bilang kadzdzaba alayya muta'ammidan, bersandar dia dengan kedustaan tersebut karena merutinkan. Falyatabawa maq'aduhu minan nar, suruh ambil bangku duduk di neraka. Makanya kita boleh belajar sama guru, boleh. Tapi kalau nanti guru kita berbuat salah, jangan kesalahannya disebarluaskan. Guru kita manusia, butuh dinasihatin juga kalau berbuat salah. Syukron nasihatnya. Karena manusia gak luput dari yang namanya salah. Nah tugas murid ini bukan menyebarluaskan kesalahan. Makanya banyak sekali ulama-ulama yang mentakhrij buku-buku ulama dulu. Sampai nanti disimpulkan, mungkin memang tidak sampai hadis kepada guru mereka. Atau guru mereka tidak tahu bahwa sanad hadis dari Fulan bin Fulan ini lemah. Karena Fulan gini. Antum jangan tersinggung kalau ada takhrij. Harusnya bersyukur, agama ditasfiah, agama dibersihin. Nah buruknya kita ini kadang-kadang bisa menuhankan seseorang. Itu yang paling berbahaya. Padahal siapapun dia, kalau masih namanya manusia, pasti berbuat salah. Nah kalau sudah bicara salah, makanya siapapun dia, mau sahabat, mau tabi'in, mau tabi'ut tabi'in, mau ulama, mau wali-waliullah, kalau kita berziarah kubur kepada mereka, doanya sama. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Artinya apa? Ya Allah, ampunkan dia, cintai dia, kasih dia. Kita minta sama Allah ampunan buat si mayit. Bahkan sampai siapapun dia, kalau yang namanya manusia, hatta sahabat dengan sahabat Nabi lainnya, kalau sahabat dalam keadaan mau meninggal, yang Nabi ajarkan lakinu mautakum la ilaha, ajarkan sahabatmu yang mau mati ini la ilaha illallah. Padahal si murid belajar la ilaha illallah dari gurunya, tapi ketika gurunya mau meninggal, ajarin bro la ilaha illallah, aku gak enak binderan dia. Eh gak bisa begitu. Ustaz, la ilaha illallah, Ustaz, Syekh, la ilaha illallah. Boleh. Karena dia manusia. Makanya hati-hati nih. Kalau kita enggak punya malu, maka yang kita angkat pun hal-hal yang membuat mendatangkan malu. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Ini berbahaya sekali. Ini di kita banyak pengkultusan. Baik orang, partai, kelompok-kelompok tertentu. Sehingga kalau sudah terikat dengan aturan mainnya, kita enggak siap ditasfiah. Harusnya berbuka diri, bersyukur. Kalau masih ada yang mau mengkritisi, alhamdulillah. Iya. Tujuannya apa? Untuk kebaikan. Karena kalau tidak, khawatir jadi dosa jariah nanti. Dosa yang berkepanjangan. Karena mungkin si pelaku belum bertobat. Ya. Memang tidak ada istilah dosa jariah kalau buat orang yang sudah bertobat. Tapi kalau ada orang yang berbuat salah, menyebarkan kesalahannya dan diikuti, dan si pelakunya belum bertobat, wallahi, ini yang dikatakan al-jaza bijinsil amal, balasan dia tergantung perbuatannya. Fama ya'mal miskola daratin khaira yarah, fama ya'mal miskola daratin syarra yarah. Baik yang dia sebarkan, pahala baik dia dapat. Buruk yang dia lakukan tersebar pun keburukan yang dia dapat. Hati-hati. Yuk cintai guru-guru kita dengan memohonkan ampun kepada Allah kalau mungkin dia banyak berbuat salah dan dosa. Masya Allah.
0: Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Zikir setelah sholat bagi mereka yang buru-buru. Kita ditekankan sebisa mungkin ketika zikir, antara ucapan dengan kondisi batin bisa serasi. Untuk itu, sebisa mungkin ketika kita berzikir, kita membacanya dengan serius, tidak terlalu cepat hingga bunyinya sesuai teksnya. Bagi Anda yang waktunya terbatas, ketika selesai sholat, ada solusi yang bisa Anda lakukan, sehingga Anda tetap bisa berzikir seusai sholat. Pertama, berzikir sambil berjalan atau beraktivitas lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan ketika berbaring. Kedua, berzikir dengan redaksi yang lebih pendek. Bila Anda merasa kelamaan membaca zikir tasbih, tahmid, dan takbir, masing-masing 33 kali, Anda bisa membaca dengan jumlah yang lebih sedikit, yaitu masing-masing dibaca 11 atau 10 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ada dua amalan, siapa yang menjaganya, maka akan mengantarkannya ke dalam surga. Keduanya sangat mudah, meskipun orang yang mengamalkannya sedikit. Apa itu ya Rasulullah? Tanya sahabat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau memuji Allah, yaitu membaca tahmid, takbir, dan tasbih, di setiap selesai sholat wajib 10 kali 10 kali.
0: Konsultasi Syariah.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, bolehkah orang bersedekah agar penyakitnya hilang? Pembahasan tentang masalah ini disebutkan oleh sebagian dari para ulama termasuk hal yang diperbolehkan. Tapi sebenarnya kaidahnya kita merujuk kepada dalil. Ada penjelasan Syekh Saleh Al-Syekh di dalam kitab At-Tamhid Syarah Kitabut Tauhid. Ada sebagian kalau ada hadis-hadis yang mengisyaratkan seolah-olah di situ dibolehkannya keinginan dunia, maka itu harus didudukan. Pertama, ya, keinginan dunia ini harus ditetapkan dalam hadis yang sahih. Pertama, harus dalilnya sahih dulu. Kedua, keinginan ini bukan menjadi niat yang asal. Bukan menjadi niat yang asal, tapi niat asalnya adalah karena mengharapkan balasan di sisi Allah, mengharapkan perjumpaan dengan wajah Allah. Kemudian diselipkan keinginan dunia tadi, dibolehkan karena ada dalil yang membolehkannya. Contoh yang dicontohkan oleh para ulama dalam masalah ini seperti silaturahim untuk ya melapangkan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim pernah bersabda, "Man arada an yubsa man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi umrihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung hubungan dengan kerabatnya atau keluarganya. Hubungan baik dengan kerabatnya atau dengan keluarganya. Ini diterangkan oleh beliau, pertama ada dalilnya, berarti boleh kita amalkan. Kemudian waktu kita amalkan, niat utamanya tetap adalah untuk Allah. Itu kalau hadisnya sahih. Ini pun sebagian ulama lain menjelaskan makna dari hadis ini, ya, dilapangkan rezekinya maksudnya diberkahi. Dijadikan rezekinya sebagai sebab kebaikan. Tidak melalaikan dia dari mengingat Allah. Dipanjangkan umurnya, artinya dijadikan umurnya itu bermanfaat untuk kebaikan, untuk diisi dengan amal-amal soleh. Ini berarti kembali kepada makna kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan iman manusia, bukan kebaikan dalam urusan dunia semata-mata. Nah sekarang, berhubungan dengan hadis bersedekah untuk kesembuhan, ternyata hadis yang menjelaskan tentang masalah ini adalah hadis yang lemah, dhaif dari semua jalurnya. Dari semua jalurnya, ya, saya pernah menulisnya dan dimuat di majalah As-Sunnah karena banyak dari sebagian ulama yang mengatakan hal ini, tapi kita harus kembali kepada dalil sahih atau tidaknya diterangkan oleh para ulama yang lain, dikumpulkan dari jalur-jalurnya, ternyata semua riwayatnya bahkan ada yang palsu, ada yang dhaif jiddan sangat lemah, ada yang kelemahannya juga kurang dari itu tapi tidak didukung dengan jalur yang lain yang bisa menguatkannya. Maka kalau dalilnya lemah maka tidak boleh diamalkan. Berarti ini termasuk ya mengamalkan amalan soleh dengan tujuan duniawi. Dan ini salah satu contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Berarti ini juga tidak boleh diamalkan atau dijadikan pengecualian dalam masalah kesyirikan beramal soleh atau beribadah dengan niat duniawi.
0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
4: Ayo ikhwah kita lanjutkan kajian kita hadis 942 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Ibnu Mandah dalam kitab Al-Ma'rifah, dari Ibrahim bin Al-Hajjaj ia berkata haddatsana Hammad bin Salamah dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Ubaidillah bin Ma'mar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma u'tiya ahlu baitin ar-rifqa illa naf'ahum wa la muni'uhu illa darrahum." Tidaklah suatu keluarga diberikan oleh Allah kelemah lembutan kecuali itu akan memberikan manfaat kepada mereka. Dan tidaklah suatu keluarga terhalang dari kelemah lembutan kecuali itu akan membahayakan mereka. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih. Perawinya semua perawi muslim kecuali Ibrahim bin Al-Hajjaj As-Sami, ia seorang yang thiqah. Hadis ini akhi menunjukkan pentingnya akhlak lemah lembut. Lemah lembut itu memang sangat dibutuhkan sekali dalam kehidupan kita. Saya yakin semua kita tidak suka orang yang punya sifat kasar. Kita tidak suka melihat sikap yang arogan. Itu memang fitrah manusia. Semua manusia punya fitrah, dia suka kepada kelemah lembutan. Makanya kata Rasulullah SAW, "Alaika birrifq," hendaklah kamu berpegang kepada ar-rifq, apa itu kelemah lembutan. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Karena kelemah lembutan itu apabila ada pada sesuatu maka akan menghiasinya. Wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Dan kelemah lembutan itu tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memburukannya, menjadikannya dia buruk, jelek. Hatta sunnah kelihatan, memang sunnah itu indah sebetulnya Pak. Ya, tapi kalau orang yang berpegang kepada sunnah kasar, arogan, tidak ada kelemah lembutan, saya yakin walaupun yang dia bawa itu kebenaran, manusia akan lari. Hanya Al-Quran adalah kitab suci yang mengajarkan kepada kita kelemah lembutan. Bagaimana Allah mengajarkan dalam Al-Quran kelemah lembutan? Bagaimana Allah memanggil Bani Israel, orang-orang Yahudi dengan panggilan yang mulia, ya Bani Israel, hai Bani Israel, hai anak-anak Israel, Israel Nabi Yaqub alaihissalam, masya Allah, ya. Yeah.

Coba perhatikan perkataan yang sangat menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau At-Tibbun Nabawi tentang apa maksud daripada dan apa tujuan dari berjima, bersetubuh. Perhatikan. Beliau mengatakan wa ammal jima'u awil bahu fakana hadyuhu fihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akmalu hadyin, akmala hadyin. Adapun berjima atau bersetubuh ataupun yang disebut dengan alba'ah, maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling sempurna. Yuhfadhu bihi shihhah. Lihat, luar biasanya ajaran Islam. Kalau kita mempraktekkan nantinya adab-adab perhubungan suami istri ini, akan terjaga kesehatan yang kita semua ingin sehat. Wa tatimmu bihi ladzatu wassururu nafs, dan akan sempurna kelezatan, akan sempurna kesenangan di dalam diri. Ya, dengan berhubungan pasangan suami istri akan sempurna kelezatan dengan melaksanakan adab-adab yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa yahsulu lahu bihi maqasiduhu allati wudi'a li ajliha, dan akan terjadi dengan bersetubuh tersebut, akan terdapat, akan tercapai dengan bersetubuh tersebut maksud-maksud yang didirikan, yang ditujukan ketika seseorang bersetubuh. Kemudian beliau mengatakan fa innal jima'a wudi'a fil asli li thalathati umur wa hiya maqasiduhul asliyah. Sesungguhnya bersetubuh enggak sembarangan ini. Ini pembicaraan yang sangat luar biasa. Bersetubuh diletakkan di dalam asal hukumnya untuk tiga perkara, yang mana tiga perkara ini adalah tujuan asal dari bersetubuh. Jadi ketika kita menggauli istrinya, bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu, bukan hanya sekedar melambatkan kelezatan, tetapi ada faedah dan tujuan dari bersetubuh tersebut. Yang pertama beliau mengatakan hifdzun nasl. Ya, bersetubuh artinya tujuannya adalah menjaga keturunan. Yang mana keturunan dijaga, ini salah satu tujuan daripada tujuan-tujuan syariat, menjaga keturunan. Ya. Makanya sangat sungguh terlarang apabila ada seorang yang menikah, seorang laki-laki menikahi istrinya, kemudian sang istri entah satu dan lain hal alasannya tidak mau disetubui, tidak mau digauli. Karena tidak akan terjaga tujuan syariat, yaitu menjaga keturunan. Maka terlarang pula seseorang menjaga ataupun menutup-nutupi agar dia tidak hamil, agar dia tidak mempunyai keturunan. Karena salah satu tujuan syariat adalah menjaga keturunan, yaitu dengan melakukan jima tadi. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama besar di abad ke-8 Hijriah ini, beliau mengatakan ikhrajul ma alladhi yadurru ihtibasu wa ihtinaquhu bijumlatil badan. Artinya, dengan bersetubuh akan mendapatkan tujuan mengeluarkan air mani, yang mana apabila air mani tersebut ditahan, maka saya yakin para dokter sepakat dengan saya bahwasanya, ya, karena saya pernah katakan juga kepada pemirsa yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya niatannya cita-citanya dokter, tapi enggak kesampaian. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Maha bijaksana atas segala ketetapannya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ikhrajul ma alladhi yadurru ihtibasuhu wa ihtinaquhu bijumlatil badan. Apabila air tidak dikeluarkan, tidak jadi perhubungan badan,
maka ini berbahaya. Ya, seseorang akan stres. Seseorang akan berbahaya tidak mengeluarkan syahwat yang aturan dikeluarkan. Ini salah satu tujuan daripada tujuan syariat membolehkan berhubungan badan di antara pasangan. Kemudian yang ketiga, qada'ul watri wa nailul ladzah wat tamattu'i bin ni'mah. Lihat, perhatikan. Dan saya ingin memotivasi para pemuda-pemuda. Karena di sini kawan saya yang mempersiapkan kamera ini belum nikah. Ya, saya ingin memotivasi para pemuda agar cepat-cepat menikah. Saya yakin jika Anda menikah, Anda setelah ini merasa rugi. Kenapa? Karena kok tidak dari dulu menikah? Kok tidak dari dulu menikah? Karena dengan bersetubuh, dengan melakukan jima, maka seseorang bisa mendapatkan kelezatan, bisa melampiaskan syahwat yang halal. Dan subhanallah, nanti kita akan sebutkan, Bapak Ibu Saudara Saudari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hal adab dalam bersetubuh adalah bahwasanya ketika seseorang bersetubuh, dia harus ikhlas. Loh, subhanallah Ustaz. Ini kan bukan sholat Ustaz. Bukan puasa, masa harus ikhlas? Lihat, nanti saya akan jelaskan. Yang belum menikah, mudah-mudahan ini bekal untuk Anda agar cepat-cepat menyempurnakan setengah kehidupan Anda. Agar cepat-cepat Anda benar-benar merasakan indahnya dunia. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga mengatakan, "Wa min manafi'i ayil jima' ghaddul basar wa kaffun nafs wal qudratu 'alal 'iffati 'anil haram." Lihat, subhanallah, luar biasa. Makanya sebelum saya terjemahkan, termasuk dari manfaat orang bersetubuh dengan pasangannya yang sah secara Islam, maka tercela sekali perbuatan zina dari orang-orang yang sudah menikah. Meskipun apabila orang yang belum menikah melakukan perbuatan zina, maka apa hukumnya? Bukan wajar ya, bukan. Dosa. Ya, dosa besar. Dosa besar. Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Kaba'ir menyebutkan zina termasuk dosa besar. Apalagi kalau seandainya yang mengerjakan perbuatan zina ini orang yang sudah merasakan kelezatan dengan pasangannya yang sah, malah mencari yang tidak sah. Subhanallah. Lihat, perhatikan, saya terjemahkan sekarang. Termasuk manafi'ihu, termasuk daripada manfaat ail jima, manfaat jima, ghaddul basar, menunjukkan pandangan, kafun nafs. Nah, saya sedikit mengupas di sini, ghadzul basar. Jika ada Anda wahai para istri yang mendengarkan kajian saya ini, para istri sekalian, akhwat, jika Anda atau calon-calon istri, jika Anda atau masih matanya jelalatan melihat hal-hal yang diharamkan, melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya apalagi tanpa menutup auratnya, maka mungkin kita sebagai seorang istri introspeksi. Mungkin kita pelayanannya kurang. Nah, begitu cara berpikirnya. Karena salah satu manfaat dari bersetubuh pasangan suami istri adalah baik sang suami, baik sang istri, dia menahan pandangannya. Ketika dia sudah merasakan lezat, oh saya punya istri kok, kenapa harus melihat sesuatu yang haram? Di sini, di samping saya, ada seorang istri yang tercinta. Ya, my lovely wife. Ada seorang istri yang paling saya cintai. Kenapa harus melihat yang haram? Itu haram dan tidak bisa saya nikmati, kadang-kadang tidak bisa dipegang, cuma dilihat. Maka perhatikan, ya, para istri, nasihat saya dari hati yang paling dalam. Dari suami yang menginginkan Anda menjadi istri yang salehah. Ketika suami Anda belum bisa ghaddul basar, jangan salahkan dia pertama kali. Tapi coba introspeksi kita. Mungkin kita yang kurang pelayanan terhadap suami kita.
Kalaupun ternyata pelayanannya luar biasa.

0: biasa. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud kalau tidak salah, yaitu ketika seorang perempuan ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah engkau mempunyai suami wahai perempuan? Kemudian perempuan tersebut menjawab, "Na'am." Iya, saya adalah wanita yang bersuami. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Wanita ini menjawab, "Ma'alu illa ma'ajaztu anhu." Aku tidak pernah meremehkan hak-hak suami wahai Rasulullah. Seluruh permintaan suami aku kerjakan kecuali aku sesuatu yang aku tidak mampu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada perempuan tersebut, "Unzuri aina anti minhu." Perhatikan wahai perempuan, wahai wanita yang bersuami, bagaimana keadaanmu terhadap dirinya atau darinya. Artinya perhatikan wahai istri, apakah engkau diridhai oleh suami atau tidak? Apakah pelayanmu benar-benar luar biasa atau tidak? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa innama," beliau bersabda lagi maksud saya, "fa innama huwa jannatuki wa naruk." Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Kalau seandainya ada perempuan seperti ini, benar-benar melayani suaminya, benar-benar dia full ya, benar-benar dia cintanya full kepada suaminya, artinya dalam artian pelayanannya tidak kurang terhadap suaminya, si suami masih tidak bisa qadul basar, menundukkan pandangan, baru itu bermasalah pada sang suami. Tetapi nasihat saya, sebagaimana saya seorang suami, perhatikan Anda wahai para istri, jika suami belum bisa qadul basar, padahal dia sudah mempunyai istri yang sah, dia sudah merasakan kelezatan, dia sudah merasakan bagaimana masuk ke dalam dunia yang benar-benar lezatnya dunia, tetapi kau masih belum bisa ghadul basar, maka perhatikan diri Anda. Mungkin, mungkin saya tidak menuduh, ada yang kurang dalam pelayanan Anda. Kemudian waqafun nafs, dan menjaga jiwa, wal qudratu alal iffati anil haram, dan menguasai kesucian untuk melakukan hal-hal yang haram. Jadi dia kalau seandainya salah satu manfaat dari bersetubuh, berjima dengan pasangan yang sah, dia akan jauh dari hal-hal yang merusak kesuciannya. Nah ini, makanya di sini saya kaitkan lagi dengan perbuatan zina. Tercelaknya orang berzina, terutama ketika dia sudah muhsan, ketika dia sudah menikah, merasakan bagaimana lezatnya berhubungan suami istri. Maka pada saat itu dia masih berzina, dia masih mencari yang halal, maka tidak salah kalau seandainya Islam ya memberlakukan syariat rajam. Karena bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh dikata orang seperti ini adalah tidak tidak tahu mana yang sebenarnya nikmat yang merupakan kelezatan hakiki, yaitu dengan istri yang sah. Ketika kita jangankan, mohon maaf ya dengan bahasa saya, masukkan ember ke dalam sumur, maksudnya berjima, kita menyuapi istri saja itu ibadah, dianggap sedekah. Hatta ma taj'alul luqmata fi fimra'atik, sampai memasukkan ya makanan, sendok makanan ke dalam mulut istrimu, ke dalam mulut pasanganmu, itu sedekah. Artinya Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, dan saya menyinggung kepada para suami sekarang ya, ketika Anda menafkahi anak istri Anda, itu dianggap sedekah kata Rasulullah. Ketika Anda menyetubui istri Anda, dianggap sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda menyuapi istri Anda, dianggap sedekah. Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menyebutkan sebuah faedah yang sangat menarik. Faedahnya adalah, wahai para suami, kata beliau, ini dalam bahasa saya ya, tetapi saya ambilkan dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, wahai para suami, berharap pahalalah ketika Anda menafkahi anak istri Anda. Dan itulah rahasia kenapa Rasulullah SAW menyebutkan yang menafkahi anak istrinya, yang menggauli istrinya, yang menyuapi istrinya disebut sedekah. Agar para suami, memang itu kewajiban Anda wahai suami menafkahi anak istri. Kewajiban Anda untuk memakani istri. Kewajiban Anda untuk memberikan kelezatan kepada istri. Tapi jangan lupa berharap pahala Anda di sana. Makanya disebut di situ oleh Rasulullah SAW sedekah. Subhanallah. Ayo ya para pemuda yang sedang mendengar kajian saya, ya terutama yang lagi pacaran-pacaran, kasihan sudah duit habis, perasaan capek, ya kemudian tenaga capek, tapi tidak ada hasil, cuma cinta-cinta semu, kasih sayang semu, tapi ketika sudah menjadi suami istri benar-benar bisa mengasihi, bisa menyayangi, benar-benar bisa saling cinta mencintai dari hati yang paling dalam. Subhanallah.
1: Tidak ada hadiah yang lebih utama yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya lebih daripada hidayah Allah yang dia hantarkan kepada orang tuanya. Mungkin sebagian bisa membelikan mobil buat orang tuanya, bisa membelikan rumah buat orang tuanya, bisa memberikan banyak kebaikan buat orang tuanya. Tapi terkadang dia sedih tatkala melihat orang tuanya masih belum mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Maka di antara cara anak untuk berbakti kepada orang tua, membawanya ke dalam surga, adalah sering berjumpa dengan orang tuanya. Ini banyak terjadi, anak di Jakarta, orang tua di Jogja. Hanya ketemu dengan orang tuanya kapan? Setahun sekali. Orang tua itu butuh ada yang mendampingi dia. Dia ingin bangga dengan anaknya. Ketika anaknya itu sering datang ke orang tuanya, sering silaturahim. Cerita Al-Auza'i yang dia mengatakan kepada muridnya, "Engkau dari mana?" "Dari Persia, Zah." Ditanya sama Auza'i. Orang-orang sana orang Majusi. "Bagaimana orang tuamu?" kata dia. Dia mengatakan, "Orang tuaku masih Majusi." Kata Auza'i, "Kau pulanglah. Siapa tahu Allah kasih hidayah kepada orang tuamu lewat dirimu." Sampai sana dia dapatin bapaknya sakit. Lalu dia rawat orang tuanya berhari-hari. Orang tuanya terkesan dengan anaknya yang datang jauh-jauh merawat orang tuanya. Ditanya sama bapaknya, "Nak, agamamu ini apa sih?" Dijelasin sama sang anak, "Pak, ini agama Islam, Pak." Tertarik itu orang tua masuk Islam. Besoknya meninggal dunia. Meninggal setelah dia masuk Islam. Bayangkan, hadiah terbesar dibawa sama anaknya buat orang tua. Maka bila anak ingin orang tuanya dapat hidayah, dia sering ketemu paling tidak, datang ke sana ya. Jangan cuma uangnya yang dikirim. Kadang-kadang orang tua itu ngelihat dari jauh anaknya, Allahu Akbar ya. Tapi memang ibu satu itu bisa merawat 10 anaknya. Tapi 10 anak belum bisa merawat satu ibu.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya melahirkan dibantu oleh dokter laki-laki, padahal sebenarnya sudah memiliki dokter perempuan, tapi qadarullah diharuskan operasi dan pas operasi ada dokter laki-lakinya? Karena kan pas operasi biasanya ditanyai beberapa dokter, keadaan tidak dapat memilih lagi karena darurat. Kalau seandainya darurat, maka hukum darurat beda dengan hukum kelapangan. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Hal-hal yang terpaksa membolehkan keadaan-keadaan yang dilarang. Tetapi jangan bermudah-mudah menganggap ini darurat. Ya, sebagian orang bermudah-mudah menganggap itu darurat. Asal hukumnya seorang yang hamil, maka dia memeriksakan kehamilannya kepada dokter perempuan.

0: Dari Harry.
1: Doa masuk kamar mandi atau toilet.
2: Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is.
1: Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1-45 dan riwayat Muslim nomor 1-283 serta Fathul Bari nomor 1-244.
0: Mutiara nasihat.
3: Wanita adalah perhiasan bagi kaum pria. Jadi wanita itu adalah keindahan bagi kaum pria. Maka setiap pria yang sehat fisiknya dan juga sehat akalnya, maka dia pasti ingin pasti ingin menikah dia. Dan itulah yang diangan-angan pada saat dia sebelum tidur maupun setelah tidur. Kalau sudah saatnya dia itu mau menikah. Demikian juga sebaliknya, wanita yang sehat akalnya dan juga sehat fisiknya ingin pula bagaimana mendapatkan suami atau ya suami yang baik pula. Sama. Mana dalilnya? Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab sunannya, Sunan Nasa'i, beliau mengatakan bab mencintai wanita, bab hubbul mar'ati, lalu membawakan hadis yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khubbiba ilayya minat dunya an-nisa'u wat-tibu." Khubbiba ilayya minat dunya an-nisa'u wat-tibu. Waj'ila qurratu 'aini fis-salati. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Apa artinya? Artinya beliau bersabda, "Hubbiba ilayya," dibuat senang diriku ini oleh Allah ta'ala dalam urusan dunia apa? Al-mar'atu, wanita. Kemudian at-tibu, yaitu parfum harum-haruman. Dan juga Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa," didahulukan minan nisa, kemudian wal banina, dan juga seterusnya. Bersyukurlah wahai ummahat, wahai akhwat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat senang kaum pria ini kepada wanita. Namun di situ bukan an-nisa sembarang wanita. Nanti ada penjelasan siapa wanita yang dibuat senang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Waj'ila qurratu 'aini, apa katanya beliau? Dan dijadikan penyejuk hatiku ini ada dalam salat. Ju'ila qurratu 'aini fi salat. Maka wanita yang ahli salat, wa aqimna salata. Wanita yang ahli salat adalah wanita surga yang nanti akan dijelaskan. Dan wanita yang disayangi oleh suaminya, tentunya apabila suaminya orang ahli ibadah. Ini akhwat yang perlu kita fahami, ibu-ibu yang kita fahami, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat senang kaum pria, pertama urusan dunia yang disenangi adalah wanita. Namun perlu difahami, di balik kesenangan ini juga ada fitnah. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita ini sebagai perhiasan untuk kaum pria, tetapi satu saat perhiasan ini menjadi fitnah, menjadi bala, menjadi malapetaka. Berapa banyak terjadi perceraian bukan sebabnya karena wanita atau sebaliknya. Demikian juga terjadi pertumpahan darah, kerusakan, dan juga yang lainnya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam

0: Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahihnya yang bersumber dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'ti fitnatan adzarra 'alal rijali minan nisa." Ma taraktu ba'ti fitnatan adzarra 'alal rijali minan nisa. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah, suatu bala, suatu malapetaka sesudah aku meninggal dunia ini untuk kaum pria, melainkan balanya wanita. Oleh karena itu, ukhti wa akhwat, kaum muslimat, hendaknya kita pertahankan diri kita menjadi zina, menjadi keindahan. Jangan menjadi fitnah dan jangan difitnah. Karena suatu saat wanita ini pemfitnah dan suatu saat difitnah. Dan suatu saat menjadi keindahan. Oleh karena itu, Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, beliau meriwayatkan hadis bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Maka waspadalah, takutlah kamu kepada fitnahnya dunia, dan waspadalah dan takutlah terhadap fitnahnya wanita. Mengapa? Fa inna awwala fitnati bani Israila. Sesungguhnya fitnah pertama kali yang menimpa kepada bani Israil kanat fin nisa, yaitu sebab wanitanya. Maka wanita apabila dia bukan wanita muslimah, bukan wanita yang menuntut ilmu, bukan wanita yang ahli ibadah, na'udzubillah min dzalik, maka dia pasti pemfitnah. Dan kalau pemfitnah, mesti difitnah. Tapi apabila kita menjadi wanita yang muslimah, yang membekali diri dengan ilmu, taat kepada Allah dan Rasulnya dengan peraturan yang ada, dan juga mentaati suaminya ketika memerintah yang baik, dan suaminya saleh, maka wanita itu adalah indah. Maka khairun nisa, paling baiknya wanita. Maka paling baiknya mata, wa khairu mata'iha. Oleh karena itu, upayakan kita menjadi khairu mata'iha, paling baiknya kenikmatan, agar bisa dinikmati oleh suami, menjadi wanita yang salihah. Dan wanita yang salihah, insya Allah anak juga akan saleh pula. Bukankah anak menyerupai rupa bapak dan ibunya? Maka jika anak menyerupai rupa bapak dan ibu, tidak mustahil apabila anak itu menyerupai akhlak bapak dan ibunya, karena dari sumber yang sama. Maka wanita yang salihah, maka insya Allah anak akan saleh. Tentunya perlu pemeliharaan, perlu pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan diri kita, nah, si wanita berdandan diri memperbaiki hatinya lebih diutamakan daripada berdandan diri memperbaiki jasadnya. Karena kebaikan hati tidak luntur. Karena kebaikan hati menjadi sejuknya hidup suami dan juga keluarga.
1: Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kami tidak tahu bagaimana cara Anda berlogika. Rasanya kami sudah kehabisan alasan untuk menjelaskannya. Selain satu yang kami berharap Anda bisa memahaminya, bahwa kita punya Tuhan dan Tuhan kita melarang kita meniru mereka, orang-orang non-Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang meniru kaum tertentu, maka dia bagian dari kaum itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan tentu saja Anda tidak akan pernah rela jika Anda disebut sebagai bagian dari non-Muslim, kecuali jika Anda ragu dengan iman Anda.
2: Soal jawab.
3: Ya, saya sudah 5 bulan berdoa, mungkin setahun saya berdoa untuk minta jodoh sama Allah, karena saya ini kan janda 4 anak. Saya pengen punya suami yang soleh gitu, Ustaz. Karena mantan suami saya nggak soleh gitu kan. Terus itu kok belum dikabul-kabul ya, Ustaz? Apa karena saya punya dosa sebelumnya, jadi sekarang tertunda atau gimana ya? Karena saya takut memudaratkan diri saya kalau saya jadi dosa juga gitu. Saya pengen nikah, tapi saya berdoa, oh belum dapat-dapat, gila yang udah dapat, orang drop ngeliat anak saya tuh banyak gitu, Ustaz.
4: Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu nasihat dan jawaban dari Ustaz.
5: Ya, buat hamba Allah yang ada di Jakarta, sudah berdoa cukup lama untuk bertemu jodoh, kan, tapi belum juga ketemu. Apakah karena dosa-dosa atau hal yang lainnya? Bisa jadi, ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mungkin karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Karena dosa-dosa kita yang kita kerjakan, yaitu dosa-dosa yang tidak kita sadari, ya, maupun yang kita sadari. Mungkin kita enggak khusyuk dalam sholat, itu dosa. Mungkin kita riak dalam beramal, itu dosa. Mungkin kita sombong dengan amalan kita, itu dosa. Ya. Jadi dosa itu banyak. Dosa itu banyak. Mungkin Anda mengatakan, saya sudah sholat 5 waktu. Tapi bagaimana kualitas sholat Anda? Apakah Anda dalam sholat Anda khusyuk atau tidak? Ya. Itu juga dosa. Mengundur-undur sholat juga dosa. Mungkin kita bertutur kata kurang sopan kepada tetangga, itu juga dosa. Atau kita mungkin menyakiti orang tua, itu juga dosa besar. Nah, sekarang tinggal Anda menyempatkan waktu untuk introspeksi diri. Yeah. Menyempatkan waktu untuk introspeksi diri, merenung. Kira-kira apa sih dosa-dosa yang aku kerjakan? Kalau Anda belum menemukan, tanya sama orang yang lebih alim daripada Anda. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mungkin Anda sudah memenuhi syarat, akan tetapi Allah tahu bahwa yang baik buat Anda itu bukan segera, tapi yang baik buat Anda adalah nanti ketika Allah tahu momen yang pas buat Anda. Karena mungkin Allah ingin memberikan yang terbaik buat Anda. Yeah. Ini yang namanya husnuzon, berbaik sangka. Jadi ada beberapa kemungkinan. Maka kemungkinan yang pertama perlu diletakkan di awal. Jadi Anda introspeksi dosa-dosanya mana, tinggalin, ya, taatnya kepada Allah ditingkatin lagi. Kemudian setelah itu berhusnudzonlah kepada Allah, berbaik sangkalah bahwa Allah ini belum ngasih, karena Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Semoga bermanfaat. Ya.
6: Sebagai mukmin yang baik, dalam masalah harta, kita tidak hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan harta yang halal, tapi kita juga perlu berpikir untuk mendapatkan harta halal yang sekaligus bermartabat. Karena itulah kita diajarkan bahwa harta halal itu tidak satu tingkatan. Ada harta halal yang bermartabat, ada harta halal yang kurang bermartabat. Harta halal yang bermartabat itulah harta halal yang dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah harta halal yang Anda dapatkan dari hasil kerja Anda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma akala ahadun minkum ta'aman ahabba ilallahi azza wa jalla min amali yadayhi." Rizki yang paling dicintai oleh Allah yang kalian makan adalah dari hasil kerja kalian sendiri. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
7: Dari penanya yang berada di Kalimantan Timur, ya Ustadz, saya pernah membaca suatu hadis dari Al-Hasan dan Ibnu Sirin bahwa tidak ada salahnya memberikan titik pada mushaf. Apakah hadis ini benar Ustaz atau sahih?
8: Saya tidak tahu, wallahu alam. Tapi kalau masalah memberikan titik pada mushaf itu telah terjadi, ya. Telah terjadi. Ya, karena itulah mushaf itu pada awalnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada tanda-tandanya, ya. Kita kalau yang tidak mengetahui Al-Quran tentu akan kebingungan ketika diperlihatkan mushaf pada zaman dahulu, ya. Namun karena kita sudah mengerti Al-Quran, maka mushaf pada zaman dahulu kita bisa perkirakan bacaannya, ya. Dan begitulah tulisan berkembang hingga pada masa Atba'ut Tabi'in, Al-Quran pun akhirnya telah terbentuk dengan susunan huruf hijaiyahnya yang diberi tanda, ya, titik, ya, satu, dua, atau tiga titik. Demikian pula, ya, susunan secara nahwu sarafnya, yaitu berupa harokat baik fathah, kasrah, atau dhammahnya, itu telah terjadi pada masa Atba'ut Tabi'in. Dan kemudian telah lebih sempurna lagi setelah di zaman kita sekarang ini. Wallahu a'lam. Ya.
0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
9: Hadis 943. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Uqayli dalam kitab Ad-Du'afa, Abu Nu'aym dalam kitab Al-Hilyah, Al-Bayhaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dari jalan Abdul Hamid bin Sulaiman, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Kalaulah dunia itu, kata Rasulullah, seharga di sisi Allah atau beratnya sama dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan pernah memberikan kepada orang kafir segelas air minum pun juga. Artinya kalaulah dunia itu di mata Allah berharga, ya, seperti sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir minum. Hadis ini, kata At-Tirmidzi, hadithun sahihun gharib min hadal wajh. Namun Imam Tirmidzi, akhi, terkenal di kalangan para ulama hadis, beliau itu termasuk mutasahil, longgar dalam masalah mentashih, dia mudah mensahihkan begitu. Iya. Baiklah, di dalam sanadnya hadis, dalam sanad hadis ini ada Abdul Hamid bin Sulaiman akhu Fulaih. Yahya bin Ma'in mengatakan laisa bisyai, ia tidak ada apa-apanya. Dan ucapan Yahya bin Ma'in laisa bisyai itu bisa jadi mempunyai makna sangat lemah, atau bisa mempunyai makna sedikit hadisnya. Iya. Dan ia dimutaba'at oleh Zakaria bin Manzur, tapi ia lebih lemah lagi dari dia. Dan keduanya lemah, kata Syekh Al-Bani rahimahullah. Namun Al-Hakim meriwayatkan dan Al-Haibal Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan yang lain. Ya, kemudian Imam Hakim mengatakan sahih sanadnya. Ya, akan tetapi dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi bahwa di dalam sanadnya ada Zakaria, ya, seorang yang dilemahkan oleh para ulama. Apalagi Imam Al-Hakim, akhi. Imam Al-Hakim itu lebih longgar lagi daripada Imam Tirmidzi. Banyak sekali hadis-hadis palsu, bahkan bukan cuma yang dhaif, hadis palsu disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Yang kemudian dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi dan para ulama setelahnya akan kesalahan yang dilakukan oleh Imam Al-Hakim dalam hadis-hadis yang banyak. Kata beliau, wa aqul was-shawab anna al-hadits sahihun li ghairihi. Yang benar hadis ini sahih li ghairihi. Kenapa? Karena hadis ini mempunyai syawahid, penguat-penguat. Apa itu penguatnya? Yang pertama, hadis Abdullah bin Umar yang dikutip Al-Khatib, Al-Qudai juga. Jadi jalan Ali bin Isa bin Muhammad bin Al-Muthana qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad bin Abi Aun qala haddatsana Abu Mus'ab dari Malik dari Nafi'. Ya. Kata Al-Khatib, ini gharib jiddan dari hadis Malik. Aku tidak mengetahui meriwayatkannya kecuali Abu Ja'far bin Abu Aun dari Abu Mus'ab. Dan darinya Ali bin Isa Al-Malini, ia seorang yang thiqah. Dan gurunya juga Abu Ja'far thiqah juga. Ya. Namun sanad ini walaupun gharib, kata beliau, sahih. Penguat yang kedua yaitu hadis Ibnu Abbas secara marfu. Dikeluarkan Abu Nu'aim dalam Al-Hilya dari jalan Al-Hasan bin Imarah atau Umarah dari Al-Hakam dari Mujahid. Namun Al-Hasan ini matruk. Ya. Yang ketiga yaitu hadis yang dikeluarkan Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Ia berkata, akhbarana Ismail bin Ayyash qala haddatsani Uthman bin Abdullah bin Rafi' bahwa ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ya, dari Rasulullah SAW demikian. Namun sanad hadis ini, ya, terdapat padanya Ismail bin Ayyash. Ia kalau meriwayatkan dari selain penduduk Syam, lemah. Dan ternyata di sini dia meriwayatkan dari penduduk Madinah, sehingga hadisnya lemah, tapi lemahnya ringan. Maka dari itu, ya, lebih menguatkan lagi.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura.
0: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.
1: Innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura.
0: Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.
1: Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam, penuh kesulitan.
1: Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura.
0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

0: Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.
1: Wa yus

Di dalam syurga itu mereka diberi minum, segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabil.

0: Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila kamu melihat di sana, syurga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ.

0: Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.
1: Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura.
0: Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri, diberi balasan.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad dengan berangsur-angsur.

Maka, bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

0: Sesungguhnya mereka, orang kafir, menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.
1: Nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila.
0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila.
0: Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.

0: Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, syurga, dan bagi orang-orang zalim disediakannya azab yang pedih.
1: Mutiara nasihat.
2: Wanita pada zaman jahiliyah, perlu kami sampaikan, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena kita tidak bisa merasakan nikmatnya Islam kalau kita tidak pernah melihat bagaimana zaman jahiliyah. Sebagaimana kita tidak bisa merasakan nikmatnya sehat kalau tidak pernah sakit. Tidak bisa merasakan nikmatnya kenyang kalau tidak pernah lapar. Tidak bisa merasakan nikmatnya yaitu segar air kalau tidak pernah haus. Maka wanita muslimah tidak akan merasakan nikmatnya Islam yang dipeluknya kecuali ketika dia faham tentang hidupnya wanita pada zaman jahiliyah. Ada suatu pepatah yang mengatakan, araftu syarra la li syarri lakin li tawakki wa man la ya'rifu syarra وَمَنْ لَا يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ النَّاسِ يَقَعْ فِيهِ. Apa katanya? Aku kenal kejahatan bukan untuk kukerjakan. Jadi maknanya kita mempelajari jahiliyah bukan berarti kita ingin menjadi orang jahiliyah, tetapi aku ingin menghindarinya. Barang siapa yang tidak mengenal kejahatan manusia, maka ia akan mengerjakannya. Orang yang tidak tahu haram akan jatuh kepada yang orang tidak tahu yang wajib, dia akan meninggalkan yang wajib. Maka kita kenal dulu bagaimana hidup wanita pada zaman jahiliyah, agar kita bersyukur kepada Allah, agar selalu zikrullah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kita dengan dinul Islam ini. Wanita pada zaman jahiliyah yang kami maksud di sini, akhwat atau ibu-ibu, adalah wanita yang hidup sebelum yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita itu dalam keadaan hina, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Anak yang baru lahir apabila perempuan, maka orang tua merasa sedih, merasa muram mukanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yaitu An-Nahl ayat nomor 58-59. Wa idza busyira ahatuhum bil unsa, maka apabila salah satu di antara mereka itu diberi kabar gembira dengan datangnya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, maka hitamlah, muramlah wajah mereka dan mereka sangat marah. Ini kehidupan pada zaman jahiliyah. Bagaimana mereka menikahi wanita, kemudian lahir anak perempuan, begitu dia jahatnya perangainya. Di mana adab mereka? Dan di mana akal mereka? Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Maka dia itu menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan atau yang dapat padanya. Ayumsikuhu ala haunin am yadussuhu fit turab. Ini pilihan mereka. Kalau sudah datang anak perempuan yang lahir, bagaimana sikap mereka? Maka mereka harus memeliharanya dengan menanggung rasa kehinaan, ataukah harus menguburnya dalam keadaan hidup-hidupan? Ini pada zaman dahulu. Kemudian Allah mengatakan, ala sa'a ma yahkumun, alangkah buruknya sikap mereka atau ketetapan mereka ini. Ini wanita pada zaman jahiliyah. Tapi wanita dalam Islam, alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi hak hidup wanita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membantah perilaku jahiliyah jahat ini. Yang mana Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidupan itu besok pada hari kebangkitan akan ditanya oleh Allah Taala, karena dosa apa kalian itu dibunuh? maka kita tidak boleh membunuh anak, hatta walaupun kita dalam keadaan miskin. Wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kamu bunuh anakmu walaupun kamu dalam keadaan miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dalam ayat yang lain kamu jangan membunuh anakmu walaupun kamu khawatir dalam keadaan kemiskinan. Maka ini menunjukkan zaman jahiliyah adalah zaman yang menghina wanita. Demikian juga apabila suami meninggal dunia, wanita menjadi hak penuh keluarga sang suami. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, dulu apabila ada suami yang meninggal dunia, maka keluarga laki-laki yang berhak mengurusi wanita ini, yang berhak mewarisinya, yang berhak menghainya. Ya. Maka ada kalanya dia menikahi sekalipun wanita itu tidak senang, atau wanita itu dinikahkan dengan yang lain dengan paksa walaupun wanita itu tidak senang, atau dibiarkan terlantar dia. Maka turunlah ayat Al-Quran yang mana Allah memberikan penjelasan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa'a karha, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa'a karha, yaitu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 19, dan ini lihat dalam tafsir Ibnu Abi Hatim rahimahullah taala. Maka Allah berfirman, hei orang yang beriman, tidak halal atau haram bagimu mempusakai, mewarisi wanita dengan jalan yang paksa. Ini menunjukkan bahwasanya zaman jahiliyah wanita ini adalah hina, tidak ada harganya dia. Demikian juga Syekh Abdul Razak bin Al-Abbad bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya, yang mana beliau mengatakan bahwasanya wanita pada zaman jahiliyah dijual belikan, ibaratkan binatang, dijual di pasar, di mana-mana tempat, dipaksa harus mau menikah atau mau zina, begitu keadaannya. Sebagian pula orang-orang yang jahil pada zaman sekarang demikian juga keadaannya, dia itu diwarisi tapi dia tidak bisa mewarisi, dia bagikan budak. Suami berhak membelanjakan harta milik istri dan istri tidak berhak untuk membelanjakannya. Di beberapa negara pun juga berpendapat bahwasanya wanita itu punya jasad atau tidak punya, punya jasad dan punya roh apa tidak. Mereka meragukan. Begitu sadisnya, padahal mereka butuh wanita itu. Wanita wajib belajar agama atau tidak? Wanita itu masuk surga atau tidak? Jadi pertanyaan bagi mereka. Demikian juga di beberapa negara yang lain bahwasanya wanita ini dianggapnya dia makhluk yang halus. Dianggapnya syaitan, na'udzubillah min dzalik. Bahkan juga diumpamakan seperti unta atau anjing. Tidak boleh tertawa, tidak boleh bicara, harus diam dia. Dan mau diapakan saja harus mau, dibunuh juga harus mau dia. Dijual belikan juga harus mau. Ini keadaan wanita pada zaman jahiliyah. Tetapi alhamdulillah ummahat wa akhwat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dengan datangnya Islamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala belas kasihan kepada hambanya wanita, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan wanita ini dari beberapa sisi. Pertama, wanita menurut asal adalah bagian daripada laki-laki. Bukankah Hawa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam? Maka menghina wanita berarti menghina dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaman nisa'u syaqa'ikur rijal, sesungguhnya wanita itu adalah belahan dari kaum pria, dari laki-laki. Demikian juga Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sama bahwasanya Allah yang menciptakan orang itu laki-laki, Allah menciptakan orang itu perempuan. Maka semuanya adalah makhluknya Allah Ta'ala. tidak boleh dihina. Demikian juga yang nomor dua, wanita mempunyai hak hidup seperti kaum laki-laki, punya hak hidup seperti kaum laki-laki walaupun ada beda sebagiannya. Karena memang Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, tidak sama kaum pria dengan kaum wanita, namun ada kesamaan, ada juga perbedaan. Maka Allah mengatakan bahwasanya wanita ini punya hak seperti kaum pria. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wanita itu bajumu, pakaianmu wahai kaum pria, dan kamu wahai kaum pria adalah baju mereka. Wa antum libasul lahunna, yang mana hendaknya tolong menolong, karena tidak bisa manusia hidup dengan sendirinya. Laki-laki membutuhkan wanita yang banyak, demikian juga wanita sebaliknya membutuhkan kaum pria juga. Maka Allah memberikan hak hidup wanita ini sama dengan hidupnya kaum pria. Lahum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna.
3: Bunga, ketika kita melihat indah, namun sayang setiap mata bisa melihat. Bunga, setiap kumbang datang, kemudian bisa mengambil madunya dan sarinya. Bunga, ketika kita menciumnya, harum terasa. Namun apakah seorang wanita membiarkan laki-laki mencium wangi tubuhnya? Harum, tapi haram. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia memakai minyak wangi, sehingga harumnya itu bisa dinikmati oleh laki-laki, Rasulullah mengatakan ia seorang wanita pelacur, wanita yang suka berzina, wanita yang selalu berzina.
1: Soal jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bolehkah kita minta air tatamba banyu kepada orang alim atau orang pintar, tapi air tersebut dibacakan oleh orang alim tersebut dari ayat Al-Quran? Si peminta air tersebut berharap mengambil berkah dari yang dibacakan oleh orang alim tersebut. Pertanyaan saya, apa hal tersebut termasuk dari kesyirikan? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka meruqyah di atas air. Sebagian dari mereka meruqyah di atas air. Ya. Ini kan perbuatannya adalah meruqyah di atas air. Jadi ada air minum, kita ruqyah, kita baca-bacai, ya. Maka apa hukumnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Poin pertama yang harus kita pahami baik-baik, Al-Qur'an adalah penyembuh. Ini poin pertama. Al-Qur'an adalah obat penyembuh secara umum. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifa, kami turunkan dari Al-Qur'an yang merupakan syifa. Ma di situ ismul mausul, ismul mausul menunjukkan kepada keumuman. Semua ayat dalam Al-Qur'an adalah penyembuh. Syifa'un, syifa di situ nakirah, nakirah menunjukkan kepada keumuman, menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah obat penyembuh dari setiap penyakit. Ya, obat penyembuh dari setiap penyakit. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an di atas air, maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, rukhasa jama'atun minas salaf fi kitabati ba'dil Qur'an wa syurbihi wa ja'ala dhalika minas syifa' alladhi ja'ala Allahu fi. Sebagian ulama salaf memberikan keringanan, membolehkan untuk menulis sebagian Al-Quran, kemudian meminumnya, dan menjadikan itu adalah obat penyembuh yang Allah menjadikan di dalamnya kesembuhan. Dan contoh akan hal ini, riwayat dari Wahab ibn Munabbih rahimahullah, di dalam meruqyah, siapa yang boleh diambil darinya ilmu ruqyah tersebut. Coba perhatikan perkataan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Wa dzakara Ibnu Battal anna fi kutubi Wahab Ibn Munabbih an ya'khudha sab'a waraqatin min sidr akhdar fa yadqahu baina hajarain thumma yadhribuhu bil ma wa yaqra fihi ayat al-kursi wal qawafil thumma yahsu minhu thalatha hasawat thumma yaghtasil bihi فإنه يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. Artinya disebutkan oleh Imam Ibnu Battal di dalam kitab Wahab Ibn Munabbih bahwa beliau mengambil 7 daun dari daun sidir, kemudian ditumbuk, kemudian setelah itu diberikan air, kemudian dibacakan ayat kursi, kemudian dibacakan qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, kemudian pada saat itu ditiupkan 3 kali, kemudian dia mandi dengannya, kemudian setelah itu akan hilang kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuhnya. Ya, jadi sebagian ulama salaf melakukan akan hal ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Makanya perhatikan fatwa dari komisi fatwa dan pembahasan ilmiah dari kerajaan Arab Saudi mengatakan dalla ala jawazit tadawi birruqa fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu wa taqriruhu sallallahu alaihi wasallam wa qad ajma' ala jawazihal muslimun bi thalathati syurut. Artinya, dan telah ditunjukkan bolehnya meruqyah, membacai air. Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah, ucapan beliau, persetujuan beliau, dan kaum muslimin berijma akan hal itu. Tapi dengan 3 syarat. Pertama, ruqyahnya harus dengan firman Allah atau doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, harus dengan bahasa Arab, bukan abrakadabra. Ya. Yang ketiga, seorang yang diruqyah harus meyakini bahwasanya ini hanya sarana, sedangkan yang memberikan kesembuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya boleh. Ya, intinya diperbolehkan, tetapi dengan syarat-syarat tadi. Saya sering berkelakar, bercanda. Kalau ada orang minta banyu kepada ustaz, kiai, tuan guru, kemudian si ustaz tersebut, hadangilah aku masuk ke dalam. Maka kita berhak mengatakan, kada di sini jigin pian baca. Gasan apa ke dalam? Coba bacanya ayat kursi, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya. Enggak ada bacaan-bacaan yang istimewa, yang rahasia, yang tidak boleh diketahui orang, enggak ada. Tidak perlu ke dalam. Ya. Baca di sini aja, Allah nak sini pian. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam.
5: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
6: Mutiara Al-Kabair, penjelasan dosa besar.
7: Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis berikutnya yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hurmatu nisa'il mujahidin 'alal qa'idin ka hurmati ummahatihim. Sungguhnya kehormatan atau keharaman wanita-wanita orang-orang yang sedang berjihad terhadap orang-orang yang tidak ikut jihad sebagaimana kehormatan ibu mereka, sebagaimana kehormatan ibu-ibu orang-orang yang sedang tidak berjihad. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahlihi fa yakhunuhu fihim." Tidaklah seorang mujahid yang kemudian dia menitipkan keluarganya, istrinya kepada orang yang tidak ikut berjihad, lalu orang yang dititipi ini berkhianat, ya, illa wuqifa lahu yaumal qiyamah fa ya'khudhu min amalihi ma syaa'a fa ma dhannukum. Maka orang yang berkhianat ini, yang dititipi istrinya kemudian berkhianat melakukan zina dengan istrinya, maka orang ini akan diberdirikan pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyuruh orang yang menitipi, yaitu sang mujahid, untuk mengambil amal soleh dari orang yang berkhianat tadi yang dia sukai, terserah dia. Kemudian kata Nabi, "Fama dhannukum?" Kira-kira berapa yang akan diambil? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Dzahabi untuk menjelaskan tentang besarnya kriminal berbuat zina, dan zina itu bertingkat-tingkat dengan beberapa sebab. Di antaranya di sini Al-Imam Dzahabi menyebutkan sebabnya zina menjadi sangat besar tatkala seorang istri mujahid yang suaminya pergi untuk berjihad, ya, seharusnya istri mujahid tersebut diperhatikan, harusnya dijaga, ya, tidak diganggu, harusnya dimuliakan. Bukan sebaliknya, malah yang dititipin, malah orang-orang tidak berjihad malah berbuat zina dengan istri sang mujahid, merayunya sehingga akhirnya terjerumus dalam zina. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kehormatan istri-istri para mujahidin di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keharamnya, sebagaimana haramnya seorang laki yang menikahi ibunya, hubungannya parah, ya, seorang yang sedang tidak ikut jihad kemudian berzina dengan istri mujahid, maka seakan-akan orang itu berzina dengan ibunya sendiri, dan dosanya sama dalam hal ini. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahlihi fa yakhunuhu bihim illa wuqifa lahu yaumal qiyamah fa ya'khudhu min amalihi ma syaa." Bahwasanya tidaklah seorang laki yang berjihad kemudian dia menitipkan istrinya kepada seorang lelaki, ya, yang tidak ikut jihad, kemudian ternyata yang dititipi tersebut berkhianat, ya, kecuali orang yang berkhianat tadi akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang menitip, orang mujahid tadi, mengambil sebanyak sepuas-puas dia amalan-amalan soleh dari orang yang berkhianat tadi. Yaitu orang yang berkhianat tadi diberdirikan di hadapan Allah, kemudian dikatakan kepada sang mujahid, "Khudh min amalihi ma syi'." Ambillah amal yang kau sukai dari dia. Yaitu ambillah kebaikan-kebaikannya, ambillah pahala-pahalanya, ambillah ganjaran-ganjarannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama dhannukum?" Menurut kalian berapa akan diambil? Berapa amal yang akan diambil? Perhatikan di sini kondisinya pada hari kiamat, di mana seorang sangat butuh dengan kebaikan, seorang sangat butuh dengan timbangan kebaikannya untuk meninggikan derajatnya, untuk meraih surga. Pada hari tersebut Allah berfirman, "Yauma yafirul mar'u min akhihi." Hari di mana seorang akan lari dari saudaranya, "wa ummihi wa abihi." Seorang akan lari dari ibunya dan ayahnya, "wa sahibatihi wa bani." Seorang akan tidak memperdulikan istrinya dan anak-anaknya, "bi kulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni." Masing-masing orang akan sibuk dengan urusannya. Tentunya seorang sangat butuh dengan kebaikan, tatkala ditawarin berapa yang mau keambil, tentunya dia akan mengambil sebanyak-banyaknya. Kemudian hadis berikutnya, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Arba'atun yubghidhuhumullah." Empat orang yang Allah murka kepada mereka. Al-bayya'ul hallaf, yaitu seorang pedagang yang suka bersumpah supaya dagangannya laris. Wal-fakirul mukhtal, seorang fakir yang sombong dan angkuh. Wal-syeikhul zani, seorang yang tua dan berzina. Wal-imamul jair, seorang imam yang zalim. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i dan sanadnya adalah sahih. Empat orang tersebut, kita ulangi, al-bayya'ul hallaf, yaitu seorang penjual yang dia suka bersumpah supaya dagangannya laku, ya. Sumpah terus, sumpah sini, sumpah sana, dagangannya laku. Yang kedua, al-fakirul mukhtal, yaitu seorang yang sombong, ya, sebagaimana terlalu sombong, yang seorang yang miskin namun sombong. Yang ketiga, asy-syaikhuz zani, yaitu yang menjadi perhatian kita di sini adalah sudah tua namun berzina. Dan yang keempat, al-imamul jair, yaitu seorang imam yang zalim terhadap rakyatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-Imam Dzahabi rahimahullah berkata, "Wa adzamu zina az-zina bil-um." Zina yang paling parah adalah berzina dengan ibu sendiri. wal ukht atau berzina dengan saudari kandung, wa imra'atil ab atau berzina dengan istrinya bapak, istrinya ayah, wa bil maharim dan berzina dengan wanita-wanita yang merupakan mahram kita. Ya, saya ulangi, dosa yang paling, zina yang paling parah adalah berzina dengan ibu atau berzina dengan saudari perempuan atau berzina dengan istrinya bapak atau berzina dengan mahram-mahram wanita-wanita yang merupakan mahram kita. Dan kata Imam Zahabi, wa qad sahaha al hakim wal uhdatu alaih, kata Imam Zahabi, dan al hakim telah mensahihkan sebuah hadis, dan ini kembali kepada dia, ya, tanggung jawabnya kembali kepada al hakim yang mensahihkan hadis ini,

siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuhlah, ya. Dan ini pensahihannya kembali kepada dia, tanggung jawab dia. Akan tapi kalau kita lihat ternyata dalam Talkhis Al-Mustadrak, Al-Imam Zahabi tatkala meringkas kitab Al-Mustadrak karangan Imam Hakim, maka dia pun mengkritiki hadis ini dan menjelaskan hadis ini tidak sahih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun hadis ini tidak sahih, namun kita tahu bahwasanya berzina dengan orang yang dilarang untuk berzina dari mahram tentunya lebih parah daripada berzina dengan orang yang bukan mahram, ya. Yang lebih parah berzina dengan yang mahram.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa keluar kamar mandi atau toilet.
2: Ghufranak.
1: Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Hadis riwayat seluruh penyusun kitab sunan kecuali An-Nasa'i yang meriwayatkan dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Lihat Takhrij Zadul Ma'ad 2/387.
0: Mutiara Nasihat.
3: Selanjutnya, wanita juga punya berhak, punya hak memilih pasangan hidupnya. Bukan hanya kaum pria, berbeda dengan pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, wanita tidak boleh memilih pasangan hidupnya. Wanita harus dipaksa oleh ayahnya, oleh kerabatnya kaum pria. Dipaksa oleh suaminya, ya, dan juga yang lainnya. Sebagaimana pernikahan pada zaman jahiliyah, perlu kami sampaikan sejenak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi tidak kami tulis dalam kitab ini karena panjangnya. Wanita pada zaman jahiliyah ada 4 macam cara pernikahannya. Pertama, apabila ada seorang pria yang mau menikah, maka pria itu datang kepada orang tua wanita itu. Dan inilah yang disepakati di dalam Islam. Namun itu sedikit sekali. Yang nomor 2, wanita itu apabila sudah dinikahi oleh kaum pria, maka kaum pria ini tidak mengumpuli dulu, tetapi dicari kaum laki-laki yang tinggi jabatannya, yang tinggi kedudukannya, yang baik keturunannya, disuruh berkumpul dulu istrinya itu kepada dengan laki-laki yang disenanginya. Maka apabila sudah nyata wanita itu hamil, na'udzubillah min dzalik, maka suami merasa bangga, bahkan tidak mengumpulinya sampai melahirkannya atau dikumpulinya setelah itu. Ini hinanya wanita pada zaman dulu. Yang nomor 3, wanita itu memilih dia 9 orang laki-laki, semua boleh mengumpulinya. Kemudian beberapa saat setelah lahir, maka wanita ini dia berhak memilih salah satu di antara 9 itu yang menjadi suaminya. Kamu wajib menjadi suami saya. Tidak bisa laki-laki itu untuk menolaknya. Dan yang lebih sadis lagi, wanita itu memberikan, yaitu meletakkan spanduk atau pengumuman, siapa saja laki-laki boleh masuk. Maka ketika terjadi hamil dan juga melahirkan, maka wanita itu memanggil, yaitu pemuka-pemuka masyarakat, pemuka kabilah, tokohnya kabilah, untuk minta pendapat. Maka layaknya suami saya ini siapa di antara mereka ini. Kemudian divonis, dijatuhkan ketetapan oleh pemimpin, yaitu adat itu suami laki-laki ini harus menjadi suami si wanita ini selamanya, selama hidupnya. Begitu keadaan zaman jahiliyah. Tetapi subhanallah, hanya Islam yang memuliakan wanita ini, ya. Yang mana wanita berhak memilih pasangan hidupnya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, la tunkahus sayyibu hatta tustamara walal bikru illa bi idzniha.

0: seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk atau bermusyawarah. Tidak boleh kita memaksakan dia, karena dia pernah hidup berkeluarga dan tahu pahit getirnya dan juga manisnya. Biar dia yang memilih. Dan seorang kadis tidaklah boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya. Maka ini menunjukkan wanita punya hak untuk memilih pasangan hidupnya, tidak seperti pada zaman jahiliyah. Dan ini menunjukkan takrimatul mar'ah, mulianya wanita apabila kembali kepada dinul Islam. Demikian juga ukhti dan juga ibu-ibu, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya suami yang berhak mencerai istri, tetapi istri pun punya hak untuk mengajukan cerai, yang namanya khulu. Kenapa? Karena suatu saat orang itu hidup bersuami istri, mungkin suaminya yang jahat sehingga istri dirugikan, atau suatu saat istrinya yang sifatnya jahat sehingga suami dirugikan, sehingga suami boleh dia menolak atau mencerai istrinya. Maka apabila istri didzalimi, tidak dinafkahi lahir dan batin, atau dinafkahi batinnya saja lahirnya tidak, atau suami itu main pukul, atau suami itu tidak salat, atau dia berzina, na'udzubillah min dzalik, maka istri berhak mengajukan khulu, berhak untuk membatalkan yaitu nikahnya dengan mengajukan ke pengadilan agama. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat nomor 128. Ini sebagai kabar gembira, kebahagiaan wanita agar tidak dizalimi suami atau kaum pria. Maka Allah berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuza. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Dan jika seorang wanita khawatir atas kedurhakaan atau nususnya atau sikap kekerasan dan acuh tak acuhnya suami, maka tidak mengapa apabila keduanya berembuk atau mengadakan perdamaian. Baik, kalau seperti ini, aku akan kembalikan mahar yang kau berikan kepadaku, daripada aku hidup seperti ini tidak membawa kepada kebahagiaan. Maka boleh bermusyawarah. Maka seorang istri membatalkan yaitu nikahnya dengan mengembalikan maharnya. Tentunya fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Maka tidak mengapa apabila keduanya mengadakan perdamaian dan juga ingin damai yang sebaik-baiknya. Wasulhu khair, karena damai itu adalah baik. Ini menunjukkan wanita punya hak untuk menentukan sikap dirinya. Selagi laki-laki itu tidak bisa diatur, suami ini tidak bisa dinasihati, dan merugikan agama untuk si istrinya, maka istri punya hak dari Allah Subhanahu wa taala untuk memfasakh atau membatalkan pernikahannya. Berbeda dengan pada zaman jahiliyah. Demikian juga ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, walaupun laki-laki punya berhak untuk mencerai, tapi dibatasi oleh Allah Ta'ala, at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrifun bi'ihsan. Talak itu hanya dibolehkan dua kali, tidak boleh lebih daripada itu. Dan ini peringatan bahwasanya wanita tidak boleh dipermainkan oleh suami. Ini adalah kemuliaan wanita di dalam Islam. Maka apabila sudah talak dua kali kemudian tiga kali, tidak boleh suami untuk menikah kembali, kecuali apabila si istri itu dinikah oleh laki-laki yang lain dan dirasakan madunya. Maka apabila terjadi perceraian, boleh mengulangnya. Dan ini peringatan untuk kaum pria supaya tidak membual mulutnya menghina wanita. Ini adalah kemuliaan di dalam Islam yang harus kita syukuri. Indahnya wanita yang kembali kepada dinul Islam, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
1: Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Jika hatimu sebening ini, suatu ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sedikit wujudnya di tengah-tengah manusia, dialah hati yang bening. Sebagian dari orang yang berhati bening mengatakan, setiap kali aku melihat kenikmatan pada seorang muslim, baik berupa harta, istri salihah, atau keturunan yang baik, aku mendoakan, ya Allah, jadikanlah kenikmatan itu penolong baginya untuk taat kepadamu, dan berikanlah keberkahan kepadanya. Ada juga dari mereka yang mengatakan, setiap kali aku melihat seseorang yang tertimpa sakit atau kurang fisiknya, maka aku mendoakan, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya, dan bukakanlah kepadanya nikmat hidayah, sehingga ia bisa mendapatkan pahala atas musibah yang menimpanya. Ada lagi yang mengatakan, setiap kali aku berpapasan dengan pelaku maksiat, kudoakan dia agar mendapatkan hidayah. Sebagian yang lain mengatakan, saya selalu berdoa, semoga Allah memberikan hidayah kepada hati manusia seluruhnya, sehingga mereka terbebas dari api neraka. Yang lainnya lagi mengatakan, setiap kali hendak tidur, aku berdoa, ya Rabbku, siapapun dari kaum muslimin yang berbuat zalim kepadaku, sungguh aku telah memaafkannya. Oleh karena itu, maafkanlah dia, karena diriku terlalu hina untuk menjadi sebab disiksanya seorang muslim di neraka. Itulah hati-hati yang bening. Alangkah butuhnya kita pada hati-hati yang seperti ini. Karena hati yang jernih dan bening adalah penyebab kita masuk ke dalam surga. Suatu malam, Al-Hasan Al-Basri pernah berdoa, ya Allah, maafkanlah siapa saja yang menzalimi aku. Dan ia terus mengulang-ulang doa tersebut. Maka ada seseorang yang bertanya kepadanya, wahai Abu Sa'id, panggilan Al-Hasan Al-Basri, sungguh malam ini aku mendengar engkau berdoa untuk kebaikan orang yang berbuat zalim kepadamu, sehingga aku berangan-angan, andai saja aku termasuk orang yang telah berbuat zalim kepadamu, maka apakah yang membuatmu melakukannya? Beliau menjawab, firman Allah, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya kembali kepada Allah. Sungguh, itulah hati yang dijadikan saleh dan dibina oleh para pendidik dan para guru dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka, selamat atas surga yang didapatkan oleh mereka. muslim.or.id
2: Soal jawab.
3: Bagaimana dengan memperbanyak niat dalam suatu amalan? Tidak mengapa. Tapi niatnya semua untuk kebaikan. Tidak mengapa. Dia berniat untuk mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia niatkan amalan sholat ini menambah imannya. Dia meniatkan dengan sholatnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagus. Bukan niat dunia namanya. Ini semua niat kebaikan berhubungan dengan hal-hal yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga pertanyaan ini mungkin maksudnya niat dalam amal ibadah yang disertakan lebih dari satu niat. Ini pembahasannya berbeda. Kayak orang melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat isya misalnya, dia niatkan untuk tahiyatul masjid sekaligus juga sholat sunnah rawatib sekaligus. Ini beda pembahasannya. Sekaligus dengan niat misalnya sholat sunnah setelah berwudu. Ini beda pembahasannya karena ini berhubungan dengan niat yang merupakan syarat sahnya ibadah yang dikerjakan manusia. Itu beda pembahasannya dengan apa yang sedang kita bahas, yaitu hal-hal yang merusak niat atau merusak ikhlasnya niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah.
2: Mutiara nasihat.
4: Demikian juga wanita pada zaman jahiliyah tidak boleh memiliki harta, tidak bisa mewarisi, bahkan diwarisi. Tetapi di dalam Islam, maka wanita berhak mendapatkan warisan sebagaimana kaum pria mendapatkan warisan, walaupun beda bagiannya. Karena Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama laki-laki itu dengan perempuan. Maka Allah memberikan hak wanita untuk memiliki harta, untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Yang mana apabila suaminya meninggal dunia, si istri itu belum punya anak, suami belum punya anak, dapat seperempat dia. Dan apabila suami meninggal dunia, dia tidak dia punya anak, maka si istri mendapatkan seperdelapan. Punya hak dia. Maka Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan atau mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, maka anak laki-laki mendapatkan dua bagian daripada anak perempuan. Dan ini harus kita fahami, begitulah Allah Subhanahu wa taala belas kasihan kepada hambanya. Namun kenapa bagian laki-laki tidak sama dengan bagian perempuan? Karena ada sebab. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghukumi melainkan karena ada sebab. Laki-laki mendapatkan dua bagian, akhwat yang dimuliakan oleh Allah taala. Apabila dia menikah, maka berkurang hartanya. Karena dia harus menafkahi istrinya dan juga harus menanggung anaknya. Berbeda dengan wanita, apabila dia mendapatkan harta warisan, kalau dia menikah tambah banyak hartanya karena mendapatkan nafkah dari suaminya. Sedangkan si laki-laki dia mendapatkan dua bagian, maka apabila setelah menikah berkurang dia hartanya karena dia harus menanggung istrinya, menanggung anak, bahkan juga menanggung keluarga yang wajib ditanggung. Tapi wanita tidaklah menanggung nafkah untuk dirinya. Subhanallah. Wanita tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Justru yang diwajibkan mencari nafkah adalah kaum pria. Maka selagi wanita belum menikah, menjadi tanggungan keluarga laki-laki. Maka apabila sudah menikah, maka urusan makannya, kesehatannya, yang lainnya menjadi tanggungan suaminya. Bukankah ini mulia? Coba cari peraturan dunia yang seindah Islam, tidak ada. Ini harus kita fahami. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad Syangkiti rahimahullah mengatakan, tatkala kaum pria harus menanggung nafkah keluarganya, maka berkurang hartanya, maka layak mendapatkan tambahan. Berbeda dengan wanita, tatkala diberi nafkah bertambah banyak hartanya, maka layak apabila bagiannya mendapatkan satu bagian. Ya, jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghukumi hambanya melainkan pasti ada hikmah dan juga maslahatnya. Jadi wanita menurut din mendapatkan hak untuk mewarisi harta. Bahkan wanita berhak pula memiliki harta yang banyak. Kemudian berikutnya, wanita berhak juga untuk membelanjakan harta. Bukankah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah Id? Yang mana ketika beliau berkhutbah, dikhawatirkan khutbahnya tidak sampai kepada ibu-ibu dan juga ummahat, maka beliau datang ya ke jamaah wanita, kemudian didampingi oleh sahabat yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Bilal ini membeberkan selendangnya. Kemudian apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna, wahai wanita, bersedekahlah kamu. Maka wanita itu mengeluarkan giwangnya, mengambil gelanya, mengambil anting-antingnya, dilemparkan di selendangnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sebagai bukti bahwasanya wanita berhak untuk berinfak, berhak untuk memiliki harta. Adapun apabila kita menjumpai hadis wanita hendaknya tidak berinfak kecuali atas izin suami, apabila wanita itu bukan mukminah, apabila wanita itu tidak bagi dalam membelanjakan harta. Namun apabila wanita itu salihah, dia mengerti bagaimana membelanjakan harta untuk maslahah dirinya dan juga keluarganya, berhak dia membelanjakannya sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tidak ada bedanya antara pria dan perempuan di dalam pemilikan, Maknanya laki-laki berhak memiliki harta, wanita juga berhak memiliki harta. Wanita berhak memiliki dan membelanjakan hartanya seperti kaum pria, apabila mereka itu sudah baligh. Karena dasarnya ayat wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyam. Apa katanya Allah Ta'ala, wahai kaum pria, kamu jangan memberikan harta-hartamu, menyerahkan hartamu kepada orang-orang yang bodoh. Padahal Allah menjadikan harta itu untuk, yaitu bekal hidupmu. Yang dimaksudkan orang yang bodoh adalah wanita yang belum baligh, ya, anak yatim yang belum baligh, kaum buruh. Demikian juga wanita yang baligh yang belum bisa membelanjakan harta, maka hendaknya diberi nafkah, tapi tidak boleh dipegangi harta. Namun apabila wanita itu salihah, dia hafizat, dia bisa menjaga harta suaminya, maka ini adalah wanita yang fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi artinya kalau wanita itu dia sehat akalnya dan juga baik dirinya, membelanjakan kepada perkara yang bermanfaat, berhak dia memiliki harta dan berhak membelanjakan dengan dirinya sendiri. Ini menunjukkan wanita dalam Islam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rahmat Allah Ta'ala kepada wanita, maka Allah tidak mewajibkan wanita jihad melawan orang kafir. Ini adalah kemurahan Allah. Karena apa? Wanita lemah pikirannya, lemah kesehatannya, dan juga yang lainnya. Maka bagaimana dia perang melawan orang kafir? Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah wanita ini a'alaihinna jihadun? Apakah wanita itu wajib jihad? Jawabnya beliau, na'am, iya, a'alaihinna jihadun. Mereka wanita ini wajib jihad, la kita la fihi, tetapi bukan perang di medan peperangan. Tetapi apa? Al-hajju wal umratu. Maka jihadnya adalah haji dan jihadnya adalah umrah. Bahkan hajinya dan umrah pun hendaknya dengan mahramnya. Ini dalam rangka yaitu memelihara kehormatan wanita itu sendiri. Karena wanita itu dikatakan oleh beliau az-zina, keindahan permata, yang itu menjadi sejuknya jiwa. Ini menunjukkan bahwasanya wanita dimuliakan di dalam Islam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan jihad yang berupa perang melawan musuh kepada wanita. Namun jihadnya diganti haji dan umrah. Ini pun bagi yang mampu. Dan ini menunjukkan bahwasanya jihad tidak harus berperang melawan orang kafir. Bahkan puncaknya jihad ummahat wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah taala. Apa kata beliau? Afdalul jihati man jahada nafsahu fi ta'atillah. Tidak disebutkan dalam tulisan tersebut. Beliau mengatakan, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Albani. Afdalul jihati man jahada nafsahu fi ta'atillah. Puncaknya jihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya agar dia bisa taat kepada Allah. Subhanallah. Seorang wanita bisa jihad, di rumahnya bisa jihad, dengan anaknya bisa jihad, dengan suaminya juga bisa jihad. Karena jihad yang sebenarnya puncaknya jihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya, bagaimana dia bisa menjadi orang yang ahli takwa. Maka jihad di situ butuh ilmu, butuh amal soleh.
5: Solusi hilang kontak dengan pemberi hutang. Mengembalikan harta atau barang milik orang lain bisa dilakukan dengan 3 urutan cara berikut. Dikembalikan ke pemilik langsung, jika tidak bisa, dikembalikan ke ahli waris atau keluarganya. Jika tidak bisa, dikembalikan dalam bentuk pahala dengan cara disedekahkan atas nama pemilik. Meskipun pilihan terakhir ini masih harus menunggu kerelaan pemilik, jika di kemudian hari berhasil dijumpai. Dalil mengenai hal ini adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah membeli budak. Ketika beliau masuk rumah untuk menghitung uang pembayarannya, ternyata si penjual budak pergi. Lalu beliau menunggunya hingga beliau pun putus asa dia akan kembali. Akhirnya Ibnu Mas'ud mensedekahkan uang pembayaran budak itu dan beliau mengatakan, "Ya Allah, ini atas nama tuannya si budak. Jika dia ridho, maka dia mendapatkan pahalanya. Namun jika dia datang, pahala itu untukku dan dia berhak mendapat pahalaku senilai sedekah itu." Cara ini yang bisa kita jadikan acuan ketika kita hendak melunasi hutang namun kesulitan untuk menemukan pemiliknya. Dalam fatwa Al-Mu'amalat Syekh Dr. Ali Salman, beliau ditanya tentang orang yang mau membayar hutang namun kesulitan menemukan pemiliknya. Apa yang harus dilakukan? Jawaban beliau, orang yang berhutang harta, dia wajib mengembalikannya seperti yang pernah dia hutang. Jika tidak menjumpai pemilik ketika melunasi, namun masih ada harapan bertemu pemilik, maka dia wajib menunggunya sampai bertemu pemilik. Jika putus asa bisa bertemu pemilik, dia serahkan ke ahli warisnya jika mengenalnya. Jika tidak mengenal mereka, maka disedekahkan ke penduduk kampung asal pemilik. Jika tidak diketahui asalnya, bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Jika bertemu pemiliknya setelah itu, maka dia diberitahu bahwa hartanya telah disedekahkan, dan pemilik harta bisa memilih, dia terima sedekah itu atas namanya, dan memaafkan yang berhutang, atau tetap menagih hutang dari debitor senilai harga yang pernah dia berikan, dan debitor wajib melunasinya.
6: Assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Saya dulu seorang Nasrani Ustaz. Sekarang sudah berkeluarga sebagai Muslim. Salahkah saya bila berdoa untuk bapak dan ibu, termasuk mantan saya yang masih Nasrani, untuk mendapatkan pintu hidayah? Terima kasih, mohon nasihatnya Ustaz.
7: Kalau misalnya isi doa Anda adalah mendoakan supaya bapak ibu dan juga mantan suami supaya mendapat hidayah, tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Ya, yang tidak boleh adalah ketika mendoakan sudah meninggal, doakan supaya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang tidak boleh. Tapi kalau masih hidup didoakan supaya mendapatkan hidayah, itu sama sekali tidak terlarang, sebagaimana dahulu Nabi SAW mendoakan orang-orang musyrikin supaya dapat hidayah. Nabi SAW mendoakan ibunya Abu Hurairah supaya dapat hidayah, dan masih banyak yang lain-lainnya.
8: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Suhiha.
9: Kita masuk hadis 944. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah Abu Syaikh dalam kitab At-Tarikh Al-Mahamiri Al-Uqayli dalam Al-Du'afa, Ar-Ruyani dalam Musnadnya, Ibn Adi dalam Al-Kamil, Ibn Sam'un dalam Al-Amali, Al-Tabrani dalam Kitab Al-Mu'jamul Kabir, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, demikian pula dalam Akhbar Asbahan, Al-Hakim, demikian pula Al-Bayhaqi dalam Syu'abul Iman. Dari beberapa jalan, dari Khalid bin Amr al-Qurashi, dari Sufyan al-Thawri, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi, ia berkata, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Maka orang ini berkata, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, idha ana amiltuhu, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tolong tunjukkan kepadaku suatu amal. Apabila aku amalkan, hai Rasulullah, maka Allah akan mencintai diriku, manusia pun akan bisa mencintai diriku. Masya Allah. Sulit sekali, Pak, untuk menjamak dua cinta, cinta Allah dengan cinta manusia, sulit, Pak. Terkadang kita mencari keriduan Allah, manusia enggak suka. Kita mencari keriduan manusia, Allah murka. Tapi orang ini minta, pengen, hai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang Allah bisa mencintaiku, manusia pun juga bisa mencintaiku. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintai dirimu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada sisi manusia. Yuhibbukan nas, niscaya manusia akan mencintai kamu. Al-Hakim berkata sahih sanadnya, tapi dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi bagaimana disebut sahih sementara dalam sanadnya ada Khalid, dia wadda', tukang pemalsu, tukang memalsukan hadis. Syekh Albani berkata, tapi Khalid ini tidak bersendirian. Iya. Di mana Al-Uqaili mengatakan laisa lahu min hadits Tsauri aslun, tidak ada asalnya dari hadis Ats-Tsauri, dan ia dimutaba'at oleh Muhammad bin Katsir As-San'ani. Ya, barangkali ia mengambil darinya dan mentadlisnya. Syekh Albani berkata mutaba'at ini dikeluarkan oleh Al-Khala'i dalam Al-Fawaid dan Ibnu Adi Al-Asbani juga, ya Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Ibnu Abi berkata, aku tidak tahu apa yang aku katakan pada periwayatan Ibnu Katsir dari Tsauri, ya. Kan Ibnu Katsir ini thiqah. Ya, ia menyangka Muhammad bin Katsir ini Al-Abdi sehingga beliau menyatakan thiqah. Padahal yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Katsir As-Sun'ani. Dua orang yang berbeda. Ya, yang namanya ulama, Pak. Sehebat-hebatnya tumpai melompat, ya akhirnya jatuh juga kan gitu. Ya. Kadang para ulama jatuh juga kepada waham, kesalahan-kesalahan. Tapi kesalahan mereka dibandingkan dengan benarnya, ya gak ada apa-apanya lah. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri apa? Siapa yang lebih banyak benarnya daripada salahnya, dia alim. Tapi siapa yang lebih banyak salahnya daripada benarnya, dia jahil. Ya. Maka kalau misalnya kita melihat ada ulama jatuh kepada kesalahan, gara-gara satu, dua, tiga kesalahan langsung kita itu, masya Allah, ya ulama itu kita langsung rendahkan. Subhanallah. Bukankah air apabila telah mencapai dua kulah tidak membawa najis? Ya. Kemudian beliau membawakan seperti biasanya, beliau membawakan jalan-jalan yang lainnya, di mana beliau berkesimpulan bahwa hadis ini kalau tidak sahih paling banter hasan.

0: Ma sehat.
1: Inilah ummahat wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemuliaan wanita, dan masih banyak sekali beberapa dalil, bukti tentang kemuliaan wanita ini. Di antaranya wanita berhak untuk menuntut ilmu. Dan kami teringat salah seorang sahabat wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, maka kaum pria banyak yang menuntut ilmu kepadamu, maka sisihkanlah aku ini waktu, karena kami tidak bisa banyak keluar, sisihkanlah aku ini waktu bagaimana engkau, bagaimana aku bisa hadir ke rumahmu untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah SAW datang di rumahnya wanita itu. Datang, beliau sholat 2 rakaat. Ya, kemudian wanita ini mengundang, yaitu tetangga dan juga kerabatnya. Kemudian dibuatkan oleh wanita ini, dibuatkan beliau itu jamuan, makan dan juga yang lain. Ini satu bukti bahwasanya pentingnya wanita itu menuntut ilmu. Dan cemburunya wanita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cemburu dalam urusan yang jahat. Cemburu kenapa kami tidak mendapatkan bagian yang banyak menuntut ilmu seperti kaum pria? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilayani permintaannya, didatangi di mana? Nah, di mana rumahmu, didatangi oleh beliau. Maka wanita itu mengundang tetangganya, yaitu untuk bagaimana bisa hadir menuntut ilmu. Ini adalah bagian keindahan wanita, yang mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu untuk wanita ini menuntut ilmu sebagaimana kaum pria, walaupun tidak sebebas kaum pria menuntut ilmunya. Tapi alhamdulillah pada zaman sekarang, maka Allah membuka kepada kita dengan beberapa alat yang modern, dengan MP3 ya, dengan radio dan juga yang lain. Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Maka ibu-ibu ketika di dapur, ketika menggendong anaknya, bisa taklim. Subhanallah, bukankah ini nikmat yang harus kita syukuri? Dengan majalah kita bisa membacanya. Dengan kita punya alat perekam bisa titip kepada saudara kita atau saudari kita, tolong sampaikan kami ada uzur. Sebagaimana beliau berpesan kepada para sahabatnya, liyuballighis syahidul ghaiba farubba muballighin aw minas sami. Maka hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, sekalipun yang tidak hadir itu lebih tahu daripada yang hadir umpamanya. Ini menunjukkan Islam membuka peluang kepada wanita untuk menuntut ilmu. Baik.
2: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Jaring jagong ringan eng angkringan.
2: Janjian karo sutri iki.
3: Piye? Ndang dikandani iki.
2: Bismillah. Suwi mesti ndang karo sutri. Mata kotok. Opis.
4: Hei. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Enak.
4: Urung-urung tak apa-apane. Tenang wae.
2: Suwi men to kowe?
4: Iya. Cuma bersih sepatu gitu loh, sepatu anyar deh,
2: sepatu gade we
4: ngawur brono.
2: Oh iya kandarnya itu aku jual beli emas online ke rento nang Islam
4: jono ya lek aku mbiyen pas arep rabi kuwi meh wae tuku cincin nat online wi emas kuwi nek ora sida
2: mergo ngerti hukume
4: ora mergo kelarangan lho ongkos kirimnya apa ora mbok hitung. Ngawur kuwi.
2: Lek.
4: Ngomongi masalah iki mau kok dadi kelingan Fitri ini yo. Adek rong sido marani
2: wingi ketemu digoleki ra ono to?
4: Hooh, wis bali wonge.
2: Wah, iya iku penting kok.
4: Marani lek.
2: Iki masalah soal misale kae keburu tuku jual beli emas online kuwi. Wah, dhewe wis dikandani ustaz kami ora entuk malah ra ngomong. Ya, cepet iki.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Iki wah, urung tuku kuwi to, jual beli
4: online tuku to. Urung, tuku mas online.
2: Urung, tenanan lho.
4: Tenan.
2: Iki penting soalnya.
4: Tenan.
2: Nggih, kepentinganmu lho. Tenanan lho.
4: Tenan, urung tuku.
2: Alhamdulillah.
4: Lah kenapa e?
2: Kuwi termasuk haram lho.
4: Riba kuwi.
2: Riba kuwi.
4: Kok to?
2: Jadi setami ngono. Setami wi aku cekok.
4: Wingi aku ketemu.
6: Oh, alhamdulillah nek ngono aku urung sida tuku. Alhamdulillah sida ngandani.
2: Iya lho.
6: Ning iki yo alhamdulillah iki kowe dorene. Iso ngewangi aku ngresiki latar.
4: Iki wae.
2: Wah, aku serapopo. Siap. Koe mbok ngewangi lho.
4: Iya siap kok. Lah aku ya ora iso sepatuku anyar ini nek reget.
2: Ora ono kaitane sepatu karo iki. Senane mawis senane mawis gaya.
4: Wis tak jebul sapu sik. Ih. Ora usah iki. Ora usah repot-repot.
2: Siki.
4: Tak usah repot-repot aku.
2: Eh, Dit. Kuwi lho, Dit. Goceki lho, kuwi lho, goceki lho.
4: Engkas. Yo. Wis ayo. Aku lek
2: wis tekan kene bareng kok.
4: Kuwi mbok nolak-nolak. Waduh. Lego.
2: Lego. Alhamdulillah kono lho. Nek wahing iki ngomong alhamdulillah.
4: Yo.
2: Kuwi
4: yo gara-gara kowe to kon nyapu-nyapu.
2: Eh, sing ngongkon kuwi pikir kok.
4: Wis penting di sapu sik nganti iki.
2: Pokok iso dolan neh iki bar iki nek wis rampungan.
4: Alhamdulillah.
2: Ya arhamukallah.
4: Duh, tunggu apa?
2: Eh, ya, misalnya ada orang wahing, ada kue jawab ya alhamdulillah
4: jawab ada kue
2: oh.
6: Tapi ada yang baru wahing
2: oh iya iya iya
6: ada
2: yang baru kue, ada yang jawab kue bisa masuli ya dikumuwah wa yuslih balakum
4: oh,
2: wa
4: yuslih balakum oh, jadi ini aku wahing misalnya toh hacung, ada kue terus aku mau ini, alhamdulillah
2: ya alhamdulillah
4: aku jawab
2: ya dikumuwah wa yuslih balakum weee
4: dong dong pang
2: diteruske ralesan
4: sidik ngga iya pisan-pisan nikah ini
2: terus
4: ngongkon nyapu
2: iya terus kek kui wis bakono kui
4: iya pisan-pisan nikah ini ngongkon nyapu le
2: orangnya orangnya itu mbo aja
7: iki le tak kandani saumpama wakmu wahing ucapno alhamdulillah yang awakmu krungu ono sing ngucapke mengkono jawab po yarhamukallah lan dibales kanthi ucapan yahdikumullah wa yuslih balakum hadis riwayat Bukhari ngono kuwi ya.
8: Soal jawab
9: pertanyaan di luar tema tidak mengapa. Sebagian orang begitu mudah menunda sholat berjamaah hanya karena alasan amanah dalam kerja. Apakah ada keringanan kita untuk menunda sholat? Jazakallahu khairan. Tidak ada keringanan di dalam sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Ya, tidak ada. Dan Ada perkataan menarik. Seorang yang ini disebutkan di dalam kitab Kaifa yu'addil muwazzafu al-amanah. Bagaimana seorang pegawai menunaikan amanahnya? Ada perkataan dari seorang syekh dari Irak, disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, bahwa seorang pegawai masyarakat seperti pegawai negeri sipil, mereka jika ada tamu dari rakyat yang minta untuk dilayani, tidak berhak untuk menolak. Kenapa? Karena jam atau hidupnya sudah dia jual dengan gajinya. Kalau seandainya ada waktu kerja dari jam 8 sampai jam setengah 5 atau jam 4, maka tidak berhak pegawai negeri sipil untuk menolak orang yang minta layani kalau seandainya dia di pelayanan sosial. Karena waktunya sudah dia jual untuk masyarakat. Tidak berhak dia untuk i'tikaf di masjid pada waktu itu. Tidak berhak dia mengerjakan sholat sunnah qabliyah ba'diyah pada waktu itu. Nah, berbeda dengan perkara-perkara yang wajib. Seperti sholat bagi laki-laki, sholat wajib berjamaah di masjid. Maka pada saat itu, dia wajib mendahulukan hak Allah dibandingkan pekerjaannya. Ya? Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
8: Mutiara doa. Sehari-hari.
0: Doa mengenakan pakaian.
7: Alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
0: Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku sebagai rizki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat seluruh penyusun kitab Sunan kecuali An-Nasa'i, lihat kitab Irwa'ul Ghalil 7/47.
8: Mutiara nasihat.
10: Dan ingat, gunakan waktu baik-baik. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Iktanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 perkara sebelum datangnya perkara yang lainnya. Syababaka. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masih muda, masih semangat. Ustaz, saya sudah tua, Ustaz. Enggak berlaku hadis ini. Oh, tunggu. Masih ada nasihat berikutnya. Ya. Masih ada nasihat berikutnya. Sihataka qabla faragika. Waktu saqamik. Ya. Qabla saqamika. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Ya. Kalaupun Anda sudah tua, kita tanya, sehat enggak Bapak? Sehat, gunakan masa sehatmu. Sebelum masa sakitmu. Ustaz, saya sakit Ustaz. Enggak bisa berarti saya sudah tua, sakit, enggak muda dan enggak sehat. Kita tanya kepada dia, antum kaya enggak? Kaya Ustaz. Ghinaka qabla fakrik. Gunakan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Masih ada kesempatan. Ustaz, saya tua, sakit, miskin. Kita tanya, masih ada kesempatan enggak? Masih ada waktu luang enggak? Masih, saya cuma tidur-tiduran aja karena saya sakit. Gunakan masa luangmu. Kata Rasulullah. Iktanim faragaka qabla syughlika. Gunakan masa luangmu sebelum masa sibukmu. Masih banyak kesempatan kan? Ustaz, saya udah tua, sakit, apalagi satunya? Miskin, sibuk Ustaz. Kita tanya, Mas, masih hidup enggak? Masih, Ustaz. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunakan hidupmu sebelum matimu, enggak ada alasan. Semua orang miskin, kaya, sehat, sakit, tua, muda, apalagi sibuk, enggak sibuk, hidup, lo mati udah enggak bisa. Selama dia masih hidup, maka dia masih ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahakadha, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberi kemampuan, taufik bagi kita semuanya untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan perintah Rasul, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para ulama pendahulu kita, orang yang paling alim, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat dan murid-muridnya, yaitu para tabi'in dan murid-murid mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan mereka, kita mudah-mudahan dibangkitkan bersama mereka, kita cintai mereka secinta-cintanya. Mungkin kita gak akan bisa mengejar mereka dengan amalannya. Siapa di antara kita yang bisa mengejar amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak? Siapa yang bisa mengejar amalan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang dia itu sudah menyedekahkan semua hartanya, mengorbankan jiwanya? Siapa yang bisa mengejar amalan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Gak ada yang bisa. Tapi sungguh Anas bin Malik mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal mar'u ma'a man ahab, sesungguhnya seorang itu dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Maka kata Anas bin Malik, ma fariha sahabatu farahahum bihadzal hadis. Ya, tidak pernah sahabat lebih gembira, lebih bahagia dibandingkan kebahagiaan mereka ketika mendengar hadis ini. Seorang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Maka apa kata Anas? Fa uhibbu Rasulullah. Aku cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uhibbu Abu Bakar, dan aku cinta Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan uhibbu Umar, dan aku mencintai Umar, kata Anas bin Malik. Ya, walaupun aku mungkin tidak bisa mencapai derajat mereka dengan amalanku. Subhanallah. Jadi marilah kita sudah beramal semaksimal mungkin, minta taufik kepada Allah, minta berdoa kepada Allah. Dah begitu kita kadang putus asa, enggak bisa maksimal. Ada satu cara, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintai Abu Bakar, cintai Umar, insyaallah. Insyaallah taala. Innamal mar'u ma'a man ahab. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.

atasnya. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

0: yaumul fasl.
1: Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, dan apabila langit telah dibelah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan mengazab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
0: Alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhumul akhirin.
1: Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu, lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian.
0: Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma'idhin lil mukadzibin.
1: Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.
1: Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab, la dhalilin wa la yughni minal lahab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmi bi syararin kal qasr, ka'annahu jimalatun sufr, wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat meminta uzur. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: amalun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan.
0: Inna kadzalika najzil muhsinin wailun yawma idzin lil mukadzibin.
1: Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Amin. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Rukuklah," niscaya mereka tidak mau ruku. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka, kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini, mereka akan beriman.
1: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kameramu lek mending ini ki. Halus.
3: Ngomong-ngomong masya Allah lek.
2: Masya Allah.
3: Nah, ngono kuwi. I kamera kene koncoku iki. Jileh iki.
2: Gambare iso apik ngono lek.
3: Masya Allah ya apik. Aku
2: mbok aku difoto lek, selfie-selfie ngono kae ben koyo kids zaman now ngono kae.
3: Toko e.
2: Oh. Ayo lek foto aku.
3: Ya wis mbangane ngamuk kan.
2: Hooh, ngene ya.
3: Kono karo. Wis, ya.
2: Ya.
3: Pose. Pose.
2: Lha kok gak maju
3: kok. Oh iya.
2: Wah, ngawur iki.
3: Tangane munggah.
2: Ngene.
3: Nah, ya.
2: Terus ngene iki.
3: Nah, kuwi apik. Nah, terus. Kuwi dongak sithik, dongak sithik.
2: Waduh. Wah. Kuat aku. Oh, jebul aku ora difoto iki.
3: Lah kok iki cukup iki wis.
2: Ape ora?
3: Ape iki? Wangun iki.
2: Kok grimis ya?
3: Adzan ya?
2: Adzan ya?
3: Salat e. Udan bareng
2: ya. Tapi mau ora kobong to fotone?
3: Wah, iki wis digital wis canggih iki wis.
2: Ora mode kobong-kobong.
4: Wah. Gambar ape-ape ini ya dipasang nanti ya enake. Wah. Sik. Golek angle sing pas iki. Wah, ora masuk iki. Coba nek kene. Wah, nek kene iki ketoke jos sih. Pasang wae lah. Wah. Paku petik. Wah. Coba iki.
3: Assalamualaikum.
2: Salam.
3: Apa? Mbok apa?
2: Arep masang gambar.
3: Wis.
2: Apa? Arep kok ewangi.
3: Nyonya. Sik. Kowe ngerti ra nek misale masang ngene iki ana hadise.
2: Hadise apa?
3: Hadise iki malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing maupun gambar makhluk bernyawa atau patung lho. Iki eman banget lho, paling perkara foto ngono terus iki gambar iki to, sing wingi to, sing difoto kuwi.
2: Ilmumu meng semono kuwi.
3: Lho iku sing ngerti.
2: Ngandani ngono kuwi.
3: Lah hadise ono.
2: Aku ki ngene-ngene iki yo ngaji lek sithik-sithik.
3: Iya.
2: Saiki nek gambar ngene iki menurutmu ono nyawane apa ora?
3: Yo nek starter
2: murup-murup mikir ngono lho. Ih, wis saiki cekelen. Yo pasang iki ngono. Tinggal kowe. Males.
5: Gilek tak kandhani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring sabda, "Para malaikat kuwi ora bakal mlebu omah sing ning jerone ana kirik lan ana gambare." Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Ngono kuwi.
6: Soal jawab.
7: Bolehkah kita menunduk dengan maksud menghormati orang yang lebih tua dari kita? Boleh, asal tidak seperti sujud, tidak seperti ruku. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran an yasjuda an amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha." Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya karena saking besarnya hak suami terhadap wanita tersebut. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh merunduk ataupun berbuat sopan ketika lewat, terutama di hadapan yang lebih tua, tetapi jangan sampai sujud atau ruku keadaannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man la yarham saghirana wa lam yuqir kabirana, bukan dari kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Wallahu a'lam.
8: Mutiara nasihat.
9: Adab, etika, sopan santun ketika kita melaksanakan sholat. Semakin kita melaksanakan sholat dengan baik, semakin kita melaksanakan adab-adabnya, maka semakin banyak pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan semakin sempurna sholatnya. Adab-adab sholat yang pertama ini adalah al-ikhlasulillah. Hendaklah orang yang akan melaksanakan sholat itu dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْمُرَاءَاتُ بِالصَّلَاةِ مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ. Karena riak dengan sholat itu adalah merupakan sifat-sifat orang yang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik ini, يُرَاءُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Orang-orang munafik, apabila mereka beribadah, mereka ingin dilihat oleh orang banyak. Ya, ingin dilihat oleh orang-orang. Kemudian, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Dan mereka tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali sedikit. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat apa? Salat isya dan salat subuh. Kenapa demikian? Karena pada salat isya dan subuh itu sudah gelap, tidak ada orang yang melihat mereka. Sementara mereka melaksanakan salat agar dilihat oleh orang banyak. Ya? Isya dan subuh mereka tidak kelihatan karena di zaman Nabi kan tidak ada balon, tidak ada listrik. Jadi kalau mereka datang ke masjid, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang melihat mereka. Dan mereka ini tidak inginkan. Yang mereka inginkan adalah ketika mereka datang ke masjid dilihat oleh semua orang. Ya. Kemudian adab yang kedua, an-nasyat wal farah. Salat dalam keadaan semangat. Ya, jangan lesu-lesu, jangan malas, jangan berat melaksanakan salat. Kenapa demikian? Fa innal kasal wattathaqul 'anha min sifatil munafiqin. Karena malas dan berat melaksanakan salat ini merupakan sifat-sifat orang yang munafik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Apabila mereka berdiri untuk menegakkan sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Ya. Nah, siapa di antara kita yang malas ketika melaksanakan ibadah-ibadah ini, terutama sholat yang merupakan rukun yang paling penting setelah syahadatu an la ilaha illallah, maka itu berarti ada pada dirinya sifat-sifat orang-orang munafik wal iyadu billah. Ya. Padahal salat ini sebagaimana kita katakan di kajian yang sudah lewat adalah tama'ninah linnafs, ketenangan bagi jiwa. Ya, makanya tadi sebagaimana kita katakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mendapatkan kesusahan, apa yang dia laksanakan? Salat. Ya, karena dengan salat dia merasa tenang. Dia lupa kepada segala-galanya. Lupa kepada semua problemanya ketika dia salat. Namun kita kebaliknya. Kita ingat kepada semua problema ketika kita salat. Ingat sama semua masalah ketika kita salat. Sehingga dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kadang-kadang dia tidak tahu sudah baca Fatihah apa enggak. Ini rakaat yang ketiga atau yang keempat. Dia enggak tahu. Karena semua masalah diingat ketika dia sholat. Tapi begitu assalamualaikum, lupa lagi dengan masalah-masalahnya. La ilaha illallah. Ya, sangat jauh perbedaan kita dengan mereka. Kemudian yang ketiga, al-isti'dad wa tahayyu' laha bi umurin minha. Bersiap-siap untuk melaksanakan salat dengan hal-hal berikut ini. Pertama, lubsus thiyabil hasanah. Memakai baju yang bagus. Banyak di antara kaum muslimin kalau pergi pesta perkawinan, masya Allah, bajunya rapi, celananya rapi, songkoknya mengkilat. Tapi kalau sholat, baju yang dipakai adalah baju sudah luntur warnanya. Sarungnya sarung yang sudah sobek. Ya. Songkoknya songkok yang sudah apa? Luntur dan bulat katanya itu. Ya. Padahal subhanallah, kalau pakaian yang dipakai sholat itu disuruh pakai ke pesta perkawinan, pasti dia akan malu. Tapi enggak malu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan memakai pakaian-pakaian seperti itu. Ya. Demikian juga ibu-ibu. Ya. Mukenahnya masya Allah. Ya. Sudah luntur, lecek, enggak karu-karuan rupanya. Tapi kalau pakai ke pesta perkawinan, masya Allah. Jilbabnya bagus, bajunya bagus, semua bagus. Tapi sholat asal-asalan saja. Ya. Padahal ikhwani fiddin azakumullah, sholat ini adalah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Yang pertama kali akan dihisab seorang hamba kelak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salah, salat ini. Ya. Kemudian yang kedua, persiapan yang kedua adalah salatun nawafil qabliyah haitsu syuri'at. Melaksanakan salat qabliyah. Jika salat itu memiliki qabliyah. Ya, ini merupakan persiapan-persiapan untuk melaksanakan salat yang wajib. Demikian juga ikhwani fiddin azakumullah, untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam salat, hendaklah kita melaksanakan apa? Sunnah-sunnah. Karena salah satu fungsi sunnah ini adalah menutupi, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat yang wajib. Yang ketiga, al-bu'du an asbab tashwish adh-dhihn. Al-bu'du an asbab tashwish adh-dhihn. Kas-salati bihadrati ta'amin aw fi hali shiddati al-harr aw shiddati al-bard. Menjauhi segala sesuatu yang akan merusak konsentrasi ketika kita sholat. Seperti sholat menghadap makanan. Ada makanan-makanan yang lezat, ya, yang dia sukai. Ya, tentunya ikhwan fillah azakumullah, kalau sholat di depan hidangan seperti ini pasti kita tidak konsen, tidak khusyuk di dalam sholat. Ya, termasuk juga kalau dia lapar. Ya, kalau dia lapar, sholat pasti dia akan terganggu konsentrasinya. Maka makanlah dulu. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, idza quddima al-asha faqaddim al-asha ala al-isha. Apabila makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah makan malam ini atas apa? Sholat isya. Kenapa demikian? Agar dia bisa khusyuk di dalam sholat, tidak terganggu sholatnya. Kemudian yang keempat, di antara adab-adab sholat ini, sholatuha fi jama'atin lirrijal. Sholat berjamaah bagi yang laki-laki. Karena tidak boleh seorang laki-laki sholat yang lima waktu ini di rumah. Ya. Jadi ibu-ibu perhatikanlah masalah ini. Apabila suami malas-malas, nasihatilah dia. Dan jelaskan kepada mereka bahwa laki-laki tidak boleh, bahkan dia haram dia sholat di rumahnya. Harus dia melaksanakan sholat lima waktu ini di masjid. Wa salatul jama'ati lirrajulil amin sahih wajibah. Sholat berjamaah bagi laki-laki yang dalam keadaan aman, yang sehat adalah wajib. Meninggalkan wajib itu adalah dosa besar. Ya. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, masjid kita banyak yang kosong. Ya. Terkadang yang ada hanyalah marbor sama imamnya saja. Bahkan kadang-kadang yang lebih memperhatinkan hanya ada marbotnya saja. Dia yang azan, dia yang kamat, dia yang jadi imam, dia juga jadi makmum, bahkan dia yang kultum sendirian. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, seperti ini keadaan kaum muslimin sekarang. Ya. Dahulu Rasulullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang pertama. Ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya tidak ada jalan untuk mendapatkan saf yang pertama kecuali dengan diundi, maka mereka akan sanggup untuk diundi. Namun sekarang, kapan-kapan kita datang ke masjid dapat saja saf yang pertama. Ya. Meskipun imam sudah mau salam, tetap kita dapat saf yang pertama. Karena enggak ada yang naik ke masjid. Ya. Nas'alullah as-salamu al-afiyah. Dari keadaan kita di zaman sekarang ini. Wa min adillati wujubiha. Di antara dalil-dalil tentang wajibnya seorang laki-laki datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Qissatul a'mal ladzi ista'dzana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li bu'di baitihi wa adami wujudi qa'idin yaquduh. Cerita tentang seorang buta yang rumahnya jauh dari masjid dan dia tidak punya penuntun yang menuntunnya ke masjid. Buta kemudian tidak punya penuntun. Falamma sa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'u an-nida'a bis-salah? Nabi bertanya kepada orang yang buta ini, apakah engkau mendengarkan panggilan salat? Apakah engkau mendengarkan azan? Apakah engkau mendengarkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Faqala na'am. Yang buta ini mengatakan, iya, saya mendengar. Dan kita semua mendengar. Ya. Alhamdulillah, karena masjid begitu banyak dan semua masjid adalah tidak terlalu jauh dari rumah kita, karena saking banyaknya masjid di Lombok ini. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'ajib. Kalau engkau mendengarkan azan, mendengarkan panggilan, maka jawablah panggilan itu. Bagaimana cara menjawabnya? Yaitu datang ke masjid. Padahal dia buta dan tidak punya penuntun. Di riwayat yang lain dijelaskan, jalan menuju Madinah ini banyak serangga-serangga berbisa. Alhamdulillah kita semua sehat. Ya. Tidak ada di antara kita yang buta. Kita tidak butuh penuntun. Dan jalan menuju ke masjid insyaAllah bagus. Bahkan ada di antara kita juga yang punya kendaraan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun datang ke masjid malas. Ya. Sudah diberikan nikmat yang begitu besar. Ikhwani fi din azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan. Jadi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah dengan melaksanakan salat berjamaah. Menjalankan perintah-perintah Allah. Menjauhkan larangan-larangan Allah. Ini adalah bentuk-bentuk terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak. Kemudian lihat ikhwani fiddin azakumullah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kemudian apa? Ah, apa setelah itu? Wala in kafartum inna adhabi la syadid. Kafartum, kalau kalian tidak mau mensyukuri nikmat ini, kalau kalian kufur dengan nikmat ini, kufur dengan nikmat artinya tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya. Kalian tidak menjalankan perintah Allah. Larangan yang kalian tidak jauhkan itu adalah kufur nikmat. Ya, itu tidak mensyukuri nikmat Allah namanya. Nah, kalau tidak mensyukuri nikmat Allah, apa balasannya? Allah mengatakan inna adhabi la syadid. Sesungguhnya siksaanku adalah pedih. Ya. Jadi akhwani fiddin azakumullah, ini adalah ancaman bagi semua orang-orang yang mendengarkan panggilan Allah dari rumahnya, mendengarkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, lalu dia tidak mau datang ke masjid. Ya, orang ini adalah kufrun ni'mah. Kufur kepada nikmat Allah yang telah memberikannya mata, telah memberikannya telinga untuk mendengar, telah memberikannya kaki, telah memberikannya kesehatan, telah memberikannya begitu nikmat yang begitu banyak. Ya, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa nikmat Allah. Maka orang yang seperti ini diancam oleh Allah, inna adhabi la syadid, sesungguhnya siksaanku adalah pedih. Na'udzubillah.
8: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Tilawah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Hukum jual beli dengan anak SD. Allah mengajarkan agar orang yang menjaga harta orang lain yang mentalnya kurang untuk tidak menyerahkan harta itu kepadanya, karena dikhawatirkan tidak dimanfaatkan dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 5. Dalam ayat ini, Allah melarang memberi kebebasan orang yang bodoh untuk menggunakan hartanya. Inilah yang melandasi adanya sebagian orang yang dilarang bertransaksi, baik karena dia masih kecil, atau karena gila, atau karena akalnya yang tidak sempurna. Karena itu, di antara syarat keabsahan jual-beli adalah pelaku harus orang yang memahami akad yang dia lakukan. Sementara anak kecil yang belum balig umumnya tidak memahaminya. Apakah dilarang secara total? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pertama, anak kecil dilarang melakukan transaksi secara total. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah. An-Nawawi mengatakan, tentang pendapat para ulama mengenai jual beli anak kecil yang sudah tamyiz, telah kita sebutkan bahwa madhab kami, jual beli itu tidak sah, baik diizinkan wali maupun tidak diizinkan wali. Ini merupakan pendapat Abu Thawr. Kedua, anak kecil boleh bertransaksi untuk objek yang nilainya kecil dan dengan izin wali. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Al-Thawri, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah. An-Nawawi melanjutkan, sementara Al-Thawri, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq, anak kecil boleh bertransaksi jual-beli dengan izin walinya. Dari Abu Hanifah terdapat riwayat, boleh bertransaksi tanpa izin, tetapi keabsahannya menunggu persetujuan wali. Ibnul Mudhir mengatakan, Ahmad dan Ishaq membolehkan bertransaksi untuk objek yang murah tanpa izin. Ibnu Qudamah mengatakan, transaksi jual-beli yang dilakukan anak kecil yang sudah tamyiz hukumnya sah, selama diizinkan wali. Menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Ibnu Qudamah menyebutkan dalilnya, yaitu riwayat Abu Darda, bahwa beliau pernah membeli burung kecil milik seorang anak, lalu dilepaskan, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abi Musa. Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat kedua. Bertransaksi jual-beli dengan anak kecil hukumnya sah dengan dua catatan. Pertama, objek yang ditransaksikan nilainya kecil, seperti jajanan atau mainan murah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan akadnya sah meskipun belum tamyiz. Kedua, di bawah pengawasan walinya. Yang dimaksud wali adalah semua pihak yang merawat si anak, baik orang tuanya atau keluarga lainnya. Sehingga transaksi dengan anak SD hukumnya sah. Demikian, Allahu a'lam.
2: Dosen saya ketika masuk kelas, dia meminta mahasiswanya berdiri lalu rukuk kepadanya. Bagaimana pendapat Ustaz? Apakah dia taghut? Maka jawabannya, yang paling pertama harus dilakukan adalah kita tidak boleh taat kepada dosen tersebut. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa diharamkan kita untuk berdiri karena seseorang. Ya, diharamkan untuk berdiri karena seseorang. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, man sarrahu an yatamathala lahu ar-rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang ingin orang-orang bangun untuknya ketika dia datang, maka ambillah tempatnya yang paling pantas di neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ingin kalau beliau datang para sahabatnya bangun karena beliau. Tidak ingin para sahabatnya bangun karena beliau, sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci apabila ada seorang, ada beliau masuk ke dalam perkumpulan para sahabat, kemudian ada yang bangun. Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Dan para sahabat pun tidak bangun. Kenapa? Karena saking bencinya, karena pengetahuan sahabat kepada Rasulullah, beliau membenci untuk orang bangun karena kedatangan beliau. Meskipun boleh bangun kalau ingin menyalami, kalau hanya sekedar bangun menghormati, maka ini tidak diperbolehkan. Boleh bangun kalau ingin menyalami. Nah, yang kedua, disuruh rukuk. Ini haram hukumnya. Kenapa? Karena rukuk ibadah. Tidak diperbolehkan rukuk kecuali hanya kepada Allah Jalla fi'ula. Ya? Tidak diperbolehkan rukuk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
4: Hadis 945. Hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hisham, dari jalan Muhammad bin Ishaq, dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair, dari ayahnya, dari kakeknya itu Abdullah bin Zubair, dari Zubair bin Awam. Ia berkata, kana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ani yawma Uhud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya dua dir. Dir itu baju besi, ya. Dua baju besi pada hari Uhud, pada perang Uhud. Fanahadha ila sakhrah falam yastati. Maka beliau bangkit menuju sakhrah, sebuah batu, tapi beliau tidak mampu. Fa'ada Talhata tahtah. Maka ya, beliau pun mendudukkan Talhah di bawahnya, Talhah bin Ubaidillah. Fasa'idan Nabi SAW alaihi hatta stawa ala sakhrah. Lalu Nabi SAW pun naik melaluinya, sampai beliau pun berdiri ya, dengan tegaknya di atas batu tersebut. Ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, aujaba Talhah. Talhah telah wajib masuk surga. Ya. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih dengan sesuai dengan syarat Muslim. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan gharib. Iya. Tidak, kami tidak mengenalnya kecuali dari hadis Muhammad bin Ishaq. Dan Muhammad bin Ishaq ini seorang mudallis, tapi di sini beliau tasrih dengan sama, sehingga tadlisnya itu tidak berpengaruh, ya. Artinya aman dari tadlisnya. Sehingga hadis ini hasan, ya Allah alam.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Nasihat.
5: Di antara rambu-rambu dalam berteman adalah yang pertama yang paling penting, carilah teman yang baik agamanya. Carilah teman yang baik agamanya. Teman dekat harus baik agamanya. Ini yang paling mendasar. Masalah dunia bisa dikesampingkan dahulu. Masalah ketampanan bisa dikesampingkan dahulu, kedudukan kesampingkan. Cari teman dekat yang baik agamanya. Karena orang-orang yang demikian akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Berpengaruh di dunia kita, berpengaruh juga di akhirat kita. Adapun masalah dunia bisa menjadi pendukung saja, bukan yang utama. Kalau misalnya kita mendapatkan teman soleh, ya, dia sudah baik, semangat ibadahnya Masya Allah, semangat ke kajian, semangat ke masjid Masya Allah, dan dia kaya misalnya, baik, itu tambahan kebaikan. Atau dia punya kedudukan yang tinggi, Masya Allah, tambah baik lagi. Kemudian dia misalnya ya punya akhlak yang baik, ini lebih baik lagi. Ya, yang paling mendasar adalah agamanya. Adapun yang lain itu sebagai pendukung saja. Cari teman yang demikian agar kita baik di dunia dan baik di akhirat. Kemudian yang kedua, ketika berteman jangan sampai lupa untuk saling menasehati. Saling menasehati ini sangat penting karena kita semuanya manusia dan kita semuanya pasti banyak salahnya. Tidak mungkin ada manusia yang tanpa kekurangan, tanpa kesalahan, ini tidak mungkin ada. Kalau ada orang yang ingin mencari teman yang demikian, dia tidak akan mendapatkan teman walaupun hanya satu orang. Orang pasti punya kekurangan, orang pasti punya kesalahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata, tidak mengatakan khati. Semua anak Adam pasti banyak salahnya. Rasulullah tidak mengatakan semua anak Adam itu pasti pernah salah, tidak. Tapi mengatakan setiap anak Adam atau semua anak Adam itu banyak salahnya. Tidak hanya satu dua kali, banyak salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah mereka yang banyak taubatnya. Ketika banyak salah, membutuhkan nasihat tidak? Membutuhkan nasihat. Dan kita semuanya manusia yang demikian. Oleh karenanya, ketika berteman jangan lupa untuk saling menasehati. Temannya ada yang salah, nasihati dengan baik. Kalau kita tidak menasehati dia, siapa? Itu teman dekat kita. Kalau kita tidak sayang kepada dia, siapa lagi? Bukankah kita juga ingin demikian? Kalau kita salah, ingin diingatkan. Kalau kita saling menasihati, kita akan terhindar dari keadaan orang yang merugi. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Asr dengan tegas mengatakan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa atau demi waktu asar, sesungguhnya semua manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran, dalam kebaikan, dan mereka yang saling menasihati dalam kesabaran. Ketika kita ingin pertemanan kita yang akrab tidak menjadikan kita rugi, maka jangan lupa untuk saling menasihati. Apalagi kalau temannya meminta nasihat. Jangan bilang kalau meminta nasihat jangan ke saya, minta nasihatnya ke ustaz. Kadang kata-kata ustaz tidak begitu menyentuh, ya. Kadang yang lebih menyentuh adalah kata-kata teman dekat. Makanya kalau teman dekat meminta nasihat, nasihati. Dan itu hak teman kita yang harus kita tunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Ada 6 hak, ya, 6 hak yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim kepada saudaranya yang muslim. Di antaranya, di antara 6 tersebut, wa idastansahaka fansahlahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepada dia. Ini haknya dia yang harus kita tunaikan. Dia sekarang sudah meminta nasihat. Ini kesempatan yang berharga untuk kita nasihati dia. Kemudian cintailah teman kita karena Allah, bukan karena yang lainnya. Cintailah teman kita karena Allah, bukan karena harta dia, bukan karena ketampanan dia, bukan karena kedudukan dia, bukan karena yang lainnya. Cintailah karena Allah. Karena dengan mencintai teman karena Allah, pertemanan kita akan menjadi ibadah. Ini kelihatannya sesuatu yang sepele, ya. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat besar. pertemanan bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Mencintai seseorang karena Allah adalah ibadah. Bahkan ini ibadah yang sangat mulia, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti mengatakan, Aynal mutahabbuna bijalali. Allah membanggakan mereka. Dimanakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Di hari kiamat Allah membanggakan mereka. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawm udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan memberikan naungan istimewa kepada mereka, dan di hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku. Makanya ya, jadilah orang-orang yang seperti ini, mencintai temannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah, dan ini mendatangkan kemuliaan yang sangat besar kepada kita di hari kiamat nanti. Kemudian di antara adab dalam berteman adalah mengucapkan salam. Sering-seringlah mengucapkan salam, jangan bosan. Ketemu teman, ucapkan salam. Karena dengan ucapan salam ini kita akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, La tadkhulul jannah, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidak maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan yang apabila kalian melakukannya kalian bisa saling mencintai? Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Islam indah ya. Kita harus sadar bahwa arti salam adalah arti yang indah. Assalamualaikum. Semoga engkau selalu selamat. Indah tidak ini? Indah. Apalagi ditambahi warahmatullah. Semoga kerahmatan selalu, kerahmatan Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersamamu. Wa barakatuh. Dan semoga keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu dilimpahkan kepadamu. Indah salam ini. Dan dengan salam yang indah ini ya, doa yang sangat indah ini, kita akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyebarkan salam, maka kita akan saling mencintai. Ketika kita saling mencintai, berarti keimanan kita semakin sempurna. Ketika iman kita semakin sempurna, maka kita akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Asalnya dari salam. Makanya ketika berteman ya, perbanyaklah untuk mengucapkan salam kepada teman kita. Kemudian sering-seringlah untuk memberikan hadiah. Ini kadang-kadang ya, kadang-kadang dianggap biasa. Padahal memberikan hadiah ini sunnah. Ini syariat Islam. Ini amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda, "Tahadu tahabbu." Salinglah memberikan hadiah di antara kalian. Salinglah memberikan hadiah di antara kalian sehingga kalian saling mencintai. Kalau kita saling mencintai berarti apa? Keimanan kita semakin bertambah, semakin sempurna. Kalau keimanan kita semakin sempurna berarti apa? Kita akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang salam tadi. Makanya ketika kita berteman, ya, terus kita mendapati teman kita ini melakukan hal-hal yang menakjubkan, melakukan hal-hal yang baik, ya, yang luar biasa dalam kebaikannya, beri hadiah. Beri hadiah, walaupun kecil, ya. Tapi kalau itu kita katakan sebagai hadiah, ya, akan ada tempatnya di hati teman kita. Dan itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan, yang diperintahkan kepada kita. Kemudian ketika kita berteman, agar pertemanan kita ini benar-benar menjadi ladang pahala bagi kita, jangan pelit-pelit. Orang pelit tidak ada untungnya. Orang pelit tidak ada untungnya. Pertama, dia tidak bisa beramal, tidak mendapatkan pahala. Kedua, dia dapat doa buruk dari malaikat. Setiap pagi hari ada dua malaikat yang turun ke bumi. Yang satunya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan salaka. Ya Allah, berikanlah ganti yang baik kepada orang yang berinfak. Orang yang memberikan hartanya kepada orang lain, orang yang bersedekah. Yang satunya lagi, malaikat yang satu mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kerugian kepada orang yang menahan hartanya. Doa keburukan. Orang yang pelit tidak ada untungnya. Orang lain juga tidak suka kepada dia. Berbeda dengan orang yang dermawan. Orang yang dermawan ini keuntungannya sangat besar sekali. Yang pertama, dia dicintai oleh orang lain karena dia dermawan.

0: yang paling baik dalam memberikan rizki akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Makanya orang yang dermawan ya, yang mudah memberikan hartanya kepada orang lainnya, dapat keuntungan yang sangat besar, keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi. Yang berhubungan dengan dunia dia untung, yang berhubungan dengan akhirat juga demikian. Makanya jangan sampai kita ketika berteman ya pelit kepada teman kita, jangan sampai. Tapi juga jangan terlalu boros, berlebihan tidak baik. Baik berlebihannya adalah masalah pelit atau berlebihannya dalam masalah dermawan. Ya. Makanya termasuk di antara sifatnya seorang mukmin adalah orang-orang yang ketika bersedekah tidak terlalu pelit dan dia juga tidak terlalu boros. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu berinfak, dan ketika berinfak dia tidak terlalu boros dan dia juga tidak terlalu pelit, tapi dia mengambil jalan tengahnya. Seorang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang demikian, orang yang selalu berinfak tapi dia sesuai dengan keadaannya. Kalau misalnya uangnya lagi banyak, dia berinfak dengan kadar yang sesuai dengan keuangannya. Uangnya lagi sedikit, dia berinfak tapi dengan infak yang sesuai dengan kadar keuangannya. Inilah seorang mukmin ya. Kita jangan sampai menjadi orang yang ketika terhimpit keuangannya malah tidak mau membukakan jalan rizki kita. Ketika kita keuangannya sedikit ya, infakkan sebagian harta kita. Untuk apa? Agar Allah melapangkan jalan rizki kita. Jangan sebaliknya ya. Ketika uangnya banyak baru bersedekah. Ketika uangnya sedikit malah menahan dengan sekuat tenaga. Tidak demikian. Orang yang punya misalnya uang 1.000 rupiah bisa bersedekah dia. Tidak ada yang menghalangi dia untuk bersedekah dengan 100 rupiah. Kalau dia malu diberikan kepada orang lain, berikan ke masjid. Tapi itu sedekah, Allah tahu. Orang yang punya uang 10.000 bisa bersedekah dengan 1.000 rupiah. Kalau dia malu diberikan kepada orang miskin, berikan ke masjid, berikan ke tempat-tempat yang baik. Tidak ada orang yang tidak mampu untuk bersedekah selama dia masih punya uang. Tapi sesuaikan sedekah tersebut dengan kemampuan masing-masing ya. Makanya ketika berteman ya, jangan sampai kita pelit. Jadilah orang yang dermawan. Orang yang dermawan tidak ada ruginya sama sekali. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kemudian ketika berteman ya, jangan sombong. Jadilah orang yang rendah hati. Jadilah orang yang selalu tawadhu. Wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang yang tawadhu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Kita ingin mulia tidak? Tidak ada yang menjawab tidak ya. Pasti semuanya ingin mulia. Amin. Itu fitrah manusia. Kalau kita ingin mulia, ingin derajatnya tinggi, merendahlah. Merendahlah kepada teman-teman kita, tawadhu'lah kepada teman-teman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh merendah kepada kaum mukminin. Padahal beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah, "Wakhfid janahaka lil mukminin." Merendahlah engkau kepada kaum mukminin. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Toilet adalah tempat yang menjadi sarang syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya toilet itu dihadiri oleh syaitan. Syaitan menyukai toilet karena di sini tempatnya najis, jauh dari zikrullah dan tempat manusia membuka aurat. Karena ini tempat favorit bagi syaitan, tidak selayaknya manusia menirunya. Suka berdiam lama di toilet, apalagi untuk tempat istirahat. Manusia yang hobi berdiam di kamar mandi atau toilet, berarti fitrahnya perlu diluruskan. Karena itulah, kepentingan kita di toilet sangat dibatasi, hanya untuk buang hajat atau untuk mandi atau kebutuhan lainnya, sehingga ketika hajat selesai agar segera keluar. Untuk itulah, bagian dari adab ketika di toilet adalah fokus dengan menyelesaikan hajat dan tidak menyibukkan diri dengan aktivitas yang lain. Para ulama juga melarang makan atau minum ketika di toilet. Imam Ibn Utsaimin pernah ditanya tentang hukum makan atau minum di kamar mandi. Jawaban beliau, kamar mandi adalah tempat untuk buang hajat saja, sehingga tidak selayaknya berdiam lama di kamar mandi, kecuali sebatas menyelesaikan hajat. Sementara makan dan minum di kamar mandi menyebabkan seseorang terlalu lama berdiam diri di kamar mandi yang tidak selayaknya dilakukan. Semakna dengannya adalah bermain game di toilet. Ini bisa memicu orang untuk semakin betah di dalam toilet. Konsultasi syariah.com.
1: Mutiara Al-Kabair. Penjelasan dosa-dosa besar, dosa besar, dosa besar.
2: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu berkata, "Wa fil bab ahaditsu minha haditsul bara." Dan dalam bab ini, dalam masalah ini ada hadis-hadis. Di antaranya adalah hadis dari Al-Bara radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya anna khalahu ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin arrasa bi imra'ati abihi an yaqtulahu wa yukhammisa malahu. Yaitu Al-Bara menceritakan pamannya diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang lelaki yang telah menggauli istri bapaknya, yang telah menggauli istri bapaknya, agar diperintahkan untuk dibunuh dan di hartanya dijadikan khumus, yaitu diambil. Hadis ini hadis yang sahih, maka sudah mencukupkan kita, tidak perlu hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya telah kita jelaskan hadisnya dhaif, yang di mana Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang kalian dapati berhubungan dengan mahramnya, maka bunuhlah. Hadis tadi lemah. Adapun hadis ini sahih, seorang yang berzina dengan istri bapaknya adalah mahramnya, tidak boleh dia zinai atau tidak boleh dia nikahi, kemudian dia nikahi, maka dibunuh dan diambil hartanya. Makna dari ar-rasa artinya dia menggauli istri bapaknya, apakah dengan melalui jalan berzina tanpa adanya akad nikah, yaitu zina, atau dia menikah dengan istri bapaknya dengan akad. Jadi ini semua akad yang batil, tidak bisa. Ya, dan ini merupakan perkara yang haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berhubungan dengan istri bapak, menikahi istri bapak adalah perkara yang keji dan mendatangkan kemurkaan dan merupakan jalan yang terburuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf, innahu kana fahishatan wa maqata wa sa'a sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan janganlah kalian menikahi istri-istri bapak kalian yang telah dinikahi oleh bapak kalian." Kenapa? Karena kecuali yang telah lalu, artinya sebelum turun larangan, maka yang berlalu biarlah berlalu. Tapi ini sudah turun ayat ini, maka tidak boleh. Janganlah kalian menikahi istri-istri bapak kalian. Kenapa? Innahu kana fahishatu wa maqata wa sa'a sabila. Kata Allah, karena ini merupakan perbuatan yang keji, yang mendatangkan kemurkaan, dan merupakan jalan yang sangat buruk. Kenapa? Karena fitrah seseorang ya tidak suka dengan hal ini. Ya. Setiap orang yang fitrahnya baik, tentunya tahu masa dia berhubungan dengan istri bapaknya. Ya. Oleh karenanya hukuman had bagi orang yang melakukan hal ini, menikahi istri bapaknya, maka dibunuh. Bagaimanapun kondisinya harus dibunuh. Apakah dia menikahi istri bapaknya dalam keadaan dia dalam keadaan muhsan, yaitu dia sudah pernah menikah, atau dia ghairu muhsan, dia belum pernah menikah. Ya, ya kita tahu kalau masalah zina yang sudah menikah, kalau berzina maka dirajam, kalau yang belum menikah maka diasingkan, dicambuk saja 100 kali. Akan tapi kalau orang menikah dengan istri bapaknya, muhsan atau tidak muhsan, sudah menikah atau belum, tetap dibunuh. Ya. Apakah dia melakukan yang menggauli istri bapaknya dengan nikah atau dengan zina? Dua-duanya membuat dia dibunuh. Jadi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memiliki penjelasan yang sangat bermanfaat yang menjelaskan tentang bahwasanya zina itu bertingkat-tingkat sesuai dengan mafsadah-mafsadah, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh zina tersebut. Beliau berkata, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau berkata, kesimpulannya secara umum bahwasanya tingkatan-tingkatan zina itu bertingkat-tingkat, ya. Tingkatan zina itu bertingkat-tingkat tergantung mafsadah-mafsadah yang ditimbulkannya. Ya, seorang lelaki yang mengambil pacar-pacar untuk dizinai, ya. Demikian juga seorang wanita yang sudah punya suami kemudian dia mengambil pacar dari lelaki, ya. Ya, maka ini lebih ringan daripada seorang yang berhubungan dengan siapa saja. Ya, mau ketemu laki siapa saja dia berhubungan, mau ketemu perempuan siapa saja berhubungan. Beda kalau hanya orang berzina dengan satu orang, berhubungan dengan punya pacar cuma satu, ini berzina dengannya. Seorang wanita punya pacar laki cuma satu, dia berzina. Ini masih lebih ringan daripada seorang yang menerima siapa saja yang mau, maka dia zina. Ini lebih parah. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, demikian juga seorang yang tatkala dia berzina kemudian dia diam-diam dia sembunyi, ya tentunya ini lebih ringan daripada orang yang dia berzina kemudian dia pamer-pamerkan, dia kasih tahu orang lain, maka ini lebih parah. Orang-orang yang menyembunyikan zinanya lebih sedikit dosanya daripada orang yang menceritakan zinanya, ya dia banggakan zinanya di hadapan masyarakat, dia pamer-pamerkan atau dia sebarkan lewat video dan yang lainnya, maka ini lebih parah. Dan orang seperti ini jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, jauh dari keselamatan yang Allah berikan kepadanya. Kenapa dia pamerkan maksiat yang dia lakukan? Kemudian kata Imam Nukayim rahimahullah, demikian juga orang yang berzina dengan wanita yang tidak punya suami, ini lebih ringan daripada orang yang berzina dengan istri orang. Jadi berzina dengan wanita yang tanpa suami masih lebih ringan. Semuanya dosa besar, namun masih lebih ringan daripada berzina dengan istri orang lain. Kenapa? Karena berzina dengan istri orang lain berarti telah melakukan kezaliman terhadap suaminya, yang telah melakukan pelanggaran terhadap suaminya dan merusak rumah tangganya, ya. Dan bisa jadi dosa merusak rumah tangganya itu saja lebih besar daripada dosa berzina. Ya, saya ulangi, orang berzina dengan istri orang lain, dosa merusak rumah tangganya saja lebih besar daripada hanya sekedar zina atau lebih bawah daripada zina. Demikian juga zina dengan istri tetangga, ini lebih parah daripada berzina dengan tetangga jauh, berzina dengan tetangga yang dekat lebih parah daripada berzina dengan istri tetangga yang jauh. Kenapa? Karena hal ini mengakibatkan dia telah mengganggu tetangganya, ya. Seharusnya dia menjaga wasiat Allah Subhanahu wa taala, wasiat Rasulullah untuk memperhatikan tetangga, untuk berbuat baik kepada tetangga, malah dia malah berzina dengan istri tetangganya, malah berkhianat dan berzina dengan istri tetangganya. Demikian juga zina dengan seorang istri orang yang sedang berperang, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dosanya lebih besar daripada orang yang berzina dengan selain wanita seperti ini, ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, demikian juga derajat zina itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi yang dizinai. Demikian juga bertingkat-tingkat berdasarkan waktu, ya. Sebagaimana tadi disebutkan, zina itu bertingkat-tingkat berdasarkan wanita yang diajak berzina, demikian juga bertingkat-tingkat berdasarkan waktu berzina, tempat berzina, kondisi berzina, dan berdasarkan lelaki yang berzina, pelaku zina. Maka zina itu di bulan Ramadan, baik malam hari atau siang hari, lebih besar dosanya daripada di luar bulan Ramadan. Demikian juga zina yang dilakukan di tempat-tempat yang suci, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Mekah dan Madinah, ini lebih parah dosanya daripada selain daripada tempat-tempat suci. Kemudian juga zina bertingkat-tingkat berdasarkan pelakunya, ya. Zina jika dilakukan oleh seorang yang merdeka lebih buruk daripada zina yang dilakukan oleh seorang hamba sahaya, budak sahaya. Oleh karenanya, hukuman bagi budak sahaya yang melakukan zina, hukumannya setengah daripada hukuman zina yang dilakukan oleh orang merdeka. Demikian juga zina yang dilakukan oleh muhsan, yaitu orang sudah menikah dengan nikah yang sah kemudian dia berzina, ini lebih parah daripada seorang yang belum pernah menikah kemudian berzina. Demikian juga zina lebih parah dilakukan oleh seorang yang sudah tua daripada zina yang dilakukan oleh seorang yang masih muda. Demikian juga zina lebih parah jika dilakukan oleh seorang yang berilmu, ya, daripada yang dilakukan oleh seorang yang jahil. Kenapa? Orang yang berilmu dia sudah tahu tentang buruknya zina, dia sudah tahu tentang hukuman zina, dan dia melakukan zina padahal dia punya ilmu bahwasanya itu berbahaya. Ini lebih parah daripada zinanya orang yang jahil. Demikian juga zina dilakukan oleh seorang yang mampu untuk menikah. Ya, dia mampu untuk menikah, punya uang untuk menikah, namun dia tidak menikah. Ini lebih parah daripada seorang yang berzina karena dia tidak bisa menikah. Ya, ini mampu untuk menikah yang sah, kenapa dia berzina? Sementara yang satunya berzina karena tidak mampu untuk menikah. Yang lebih mampu, lebih parah zinanya daripada yang tidak mampu. Demikian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, bisa jadi perkara yang ringan menjadi besar, ya, yang lebih besar daripada hal tersebut karena ada suatu yang berkaitan dengannya. Contohnya, ya, ini sebenarnya perkaranya ringan namun jadi besar karena berkaitan dengan yang lainnya. Contohnya, selain zina, ya, dia setelah berzina ternyata menimbulkan kerinduan yang membuat dia akhirnya hatinya sibuk terus dengan yang dia rindukan tersebut. Sampai-sampai, ya, misalnya dia berzina dengan seorang wanita, maka dia pun selalu cinta kepada wanita tersebut, memikirkan wanita tersebut, sampai-sampai seakan-akan dia menuhankan wanita tersebut, dia tunduk kepada wanita tersebut, dia merendahkan dirinya di hadapan wanita tersebut, kemudian dia pun mendahulukan ketaatan kepada wanita tersebut, atau sebaliknya, wanita terhadap lelaki, ya, dia mendahulukan ketaatan kepada kekasihnya yang sangat dicintai tersebut, daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan daripada perintah Allah. Maka karena saking cintanya kepada kekasihnya tersebut dan pengagungannya terhadap kekasih pacar gelapnya tersebut, maka dia akhirnya mendahulukan kepentingan pacarnya tersebut daripada kepentingan Allah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia berwala kepada, ya, condong kepada apa yang disukai oleh pacarnya tadi, dan dia memusuhi apa yang dimusuhi oleh pacarnya tersebut. Dan dia mencintai apa yang dicintai oleh pacarnya dan dia membenci apa yang dibenci oleh pacarnya. Maka ini, hal ini terkadang kemudaratannya lebih besar daripada sekedar zinanya. Ya, saya ulangi, seorang yang zina disertai dengan kerinduan, ya, mabuk kepayang terhadap kekasihnya, terkadang mabuk kepayangnya terhadap kekasihnya tadi menyebabkan kemudaratan-kemudaratan lebih besar daripada hanya sekedar kemudaratan zinanya. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Dzahabi rahimahullahu taala telah selesai menyebutkan dari tentang dosa-dosa zina dan tingkatan-tingkatan zina yang telah beliau isyarat ke dalam judul masalah dosa besar zina.
3: Soal jawab.
4: Nah, ini datangnya dari hamba Allah yang bertanya, mohon nasihatnya Ustaz. Usia saya sudah 32 tahun Ustaz. Sampai sekarang qadar Allah belum menikah. Doa apa yang bisa atau yang harus dipanjatkan agar saya mendapatkan kemudahan jodoh dan juga cepat mendapatkan pendamping hidup? Mohon nasihatnya Ustaz.
5: Doa apa? Panjenengan boleh berdoa dengan bahasa Indonesia, ya. Ya Allah, saya minta mohon jodoh yang soleh atau soleha, tergantung permintaan Anda, ya. Atau juga lebih afdol lagi menggunakan doa yang ada dalam Al-Quran, ya, yang sering kita baca, yang sering kita dengar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang artinya Rabbana hablana, ya Allah karuniakanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan, ya. Kalau yang minta laki-laki berarti maksudnya adalah istri. Kalau minta perempuan berarti maksudnya suami. Hablana min azwajina, karuniakanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami. Wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Qurrata a'yun, yang senantiasa menyedapkan pandangan mata, jadi nyenengakan, ya, selalu menyenangkan hati kita, ya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami termasuk contoh yang baik untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ini diantara doa yang diajarkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan urusan saudara penanya.
3: Mutiara doa. Sehari-hari.
6: Doa mengenakan pakaian baru. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
7: Ya Allah, hanya milikmu segala puji. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakan karenanya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Al-Baghawi, dan lihat Mukhtasar Syama'il Tirmizi halaman 47.
8: Mutiara Tilawah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Membaca Al-Quran di kala haid. Wanita haid boleh membaca Al-Quran namun tanpa menyentuh mushaf. Jika membaca Al-Quran dari kitab tafsir, maka boleh menyentuh lembarannya, karena teks tafsir lebih dominan daripada teks ayat dalam kitab tafsir tersebut. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada raja-raja kafir. Surat tersebut berisi sebagian teks Al-Quran di dalamnya. Namun karena teks non Al-Qur'annya lebih dominan, maka raja-raja kafir yang tidak bersuci itu boleh menyentuhnya. Menunjukkan bahwa al-ghalabiyah atau sifat dominan diperhitungkan dalam hukum. Jika yang dominan adalah teks non Al-Qur'an, maka tidak dihukumi sebagai mushaf, sehingga boleh disentuh sekalipun belum suci. Namun, bagaimana jika teks non Al-Qur'an sama banyak dengan teks Al-Qur'an? Jawabannya, dihukumi sebagai mushaf atas dasar sikap kehati-hatian. Juga berangkat dari kaidah yang artinya, jika tampak sama dominan antara yang membolehkan dan yang melarang dalam suatu permasalahan, maka yang dimenangkan adalah yang melarang, dalam Asy-Syarhul Mumti'. Telegram channel Kristal Iman.
2: Soal jawab.
3: Saya pernah membaca sebuah hadis yang dimana diriwayatkan oleh dari Bukhari tentang arsy Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas air sebelum Allah menciptakan ciptaannya. Dan apakah ini juga termasuk di dalamnya dalam sebelum diciptakannya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mohon memberikan penjelasan terhadap hadis ini, Ustaz. Silakan, Ustaz.
4: Ketahuilah, Bapak, ya, bahwa hadis atau riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang penciptaan Nur Muhammad sebelum menciptakan langit dan bumi itu semuanya palsu dan tidak ada asalnya. Dan telah dijelaskan oleh para ulama hadis seperti Al-Imam Al-Ajluni dan yang lainnya, ya, bahwa itu adalah riwayat-riwayat yang dipalsukan. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan langit dan bumi dan menciptakan ya segala sesuatu karena adanya hikmah, dan menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Allah berfirman, Rasulullah sabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman, uktub, tulislah. Lalu pena ini berkata, famadha aktub ya Rabb? Apa yang aku harus tulis ya Allah? Maka Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai. Tulislah takdir segala sesuatu. Ya. Maka Allah, lalu kemudian pena pun menulis semua yang Allah akan takdirkan sampai hari kiamat. Subhanallah. Demikian pula Allah menciptakan arasy. Terjadi ikhtilaf para ulama, mana yang lebih dahulu Allah ciptakan, pena atau arasy? Sebagian ulama mengatakan pena dulu berdasarkan hadis tadi. Sebagian mengatakan arasy dulu berdasarkan hadis innallaha qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma'. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan takdir segala makhluk ini sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya, dan adalah ya arasy Allah di atas air, kata Rasulullah. Dan kata mereka, kata-kata dan adalah arasy Allah itu di atas air, berarti itu sudah ada sebelum penulisan takdir. Akan tetapi saya lebih condong kepada pendapat pertama, karena Rasulullah mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan pena. Di sini nas sharih, ya jelas ya bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Maka Allah sudah menuliskan segala sesuatu. Ya. Telah apa namanya menciptakan arasy. Lalu Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan penduduk-penduduk bumi. Itu semua dengan hikmah dan keadilan serta adanya tujuan yang sangat agung dari penciptaan itu. Allahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla sayalamun, thumma kalla sayalamun.
0: Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat,

0: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.
1: Wa futihat

Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu, rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

0: hukum menjawab adzan. Ulama berbeda pendapat tentang hukum menjawab adzan. Pendapat yang lebih kuat adalah menjawab adzan hukumnya anjuran dan tidak wajib. An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan, pendapat mazhab kami bahwa mengikuti adzan hukumnya sunnah dan tidak wajib. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dan diceritakan oleh At-Tahawi. Adanya perbedaan dari sebagian ulama salaf yang mewajibkan menjawab adzan. Al-Majmu'. Hanya saja kita sangat menekankan agar kita menjawab adzan, meskipun sambil mengobrol atau berkegiatan lainnya, karena 1. Menjawab adzan memiliki keutamaan dan janji yang sangat besar. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar hingga akhir adzan, lalu kalian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar hingga akhir adzan, dia ucapkan itu dari hatinya, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. 2. Sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud menilai tidak menjawab adzan termasuk tindakan teledor. Beliau mengatakan, ada 4 perbuatan yang termasuk sikap teledor terhadap agama. Di antaranya, ada orang mendengar muadzin namun dia tidak menjawab ucapannya. Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi.
1: Konsultasi Syariah.
2: Soal jawab.
3: Saya berumur 63 tahun dan ingin umroh. Tapi saya tidak pakai muhrim, apa bisa Pak Ustaz?
4: Iya, itu saja Bu. Terima kasih banyak.
3: Iya, sama-sama Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
5: Rasulullah SAW sabda, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat antusafir yaum walailah, untuk bersafar sejarak sehari semalam, ya sehari semalam itu sekitar 80 kilo ya, illa wa ma'adhu mahramin, kecuali bersama mahramnya. Kalau ibu meyakini hadis ini, amalkanlah hadis ini ibu. Rasulullah mengatakan tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Kalau ibu beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, kata Rasulullah, tidak boleh dia pergi sejarak itu sejauh sehari semalam tadi, ya, kecuali bersama mahram. Mungkin ibu berpikir, tapi kan saya umroh kan kebaikan, betul baik. Tapi kalau ketika ada kebaikan, tapi di sana juga ada keburukan, kita berusaha untuk meninggalkannya, Bu. Insya Allah banyak amalan-amalan lain, Bu, yang nilainya sama dengan umroh, bahkan lebih dari itu. Ya, seperti ibu pergi ke majlis taklim, ibu mendengar di sebuah masjid sana ada majlis taklim yang diasuh oleh ustadz-ustadz yang Masya Allah kuat keilmuannya. Ya, kata Rasulullah SAW, man goda ilal masjid aw raha, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan, raja'a ka ajril hajj taman hajjatuhu. Siapa yang pergi ke masjid untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, tidak ada niat kecuali untuk itu saja, maka kata Rasulullah SAW, ia pulang membawa pahala seperti haji, sempurna hajinya. Bayangkan ibu, ternyata pahalanya seperti haji, bukannya umroh. Maka dari itu, ibu bisa melakukan amalan-amalan lain yang nilainya sama dengan umroh atau lebih dari umroh, ibu. Iya. Jadi jangan kita paksakan kehendak kita dan keinginan kita kalau ternyata Allah dan Rasulnya melarang. Allahu a'lam.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
6: Doa sebelum wudu.
7: Bismillah.
6: Dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Lihat Irwaul Ghalil 1/122.
7: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
8: Kita masuk ke hadis 947 ya.
1: Hadis yang dikeluarkan Ibnu Adi dari jalan Ismail bin Sulaiman Al-Azraq dari Anas secara marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Yang sedikit dan mencukupi itu lebih baik daripada yang banyak tapi melalaikan. Ibnu Adi berkata, di dalamnya ada Ismail bin Sulaiman Al-Azraq. Kata Imam Yahya, itu Yahya bin Ma'in, laisa bisyai. Imam Nasai mengatakan matrukul hadis. Ini jarah berat ya, yang dinyatakan oleh dua imam ini, yaitu Yahya bin Ma'in dan Imam Nasai. Namun Yahya bin Ma'in dan Imam Nasa'i ini terkenal mutasyadid. Apa itu mutasyadid? Sangat ekstrim dalam penjarah. Terkadang gara-gara kesalahan 2-3 aja udah langsung dianggap lemah. Makanya kata Imam Adhabi, kalau Yahya bin Ma'in atau Imam Nasa'i menganggap lemah, jangan dulu diterima sampai melihat kepada perkataan ulama yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab At-Taqrib mengatakan dhaif. Namun hadis ini mempunyai syahid penguat dari hadis Sauban. Dikeluarkan oleh Al-Qudha'i dari jalan Yazid bin Rabi'ah. Ia berkata, aku mendengar Abul Asy'ath berkata, aku mendengar Sauban berkata demikian. Namun di dalam sanadnya ada Yazid bin Rabi'ah, itu Ar-Rahabi Ad-Dimashqi, ia lemah. Tapi ia mempunyai syahid yang lain dari hadis Abu Darda secara marfu dan sanadnya sahih. Dan juga mempunyai syahid yang ketiga dari hadis Abu Sa'id dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya. Ya, dan sanadnya kata beliau perawinya perawi yang thiqat, perawinya as-sahih selain Shadaqah bin Rabi'. Di mana ia tidak disebutkan padanya jarah dan ta'dil. Namun Al-Haythami meyakinkan bahwa ia seorang perawi yang thiqah. Dan hadis ini juga mempunyai syahid yang keempat dari hadis Abu Hurairah, sehingga di sini sahih. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada banyak tapi membuat lalai. Kita punya harta banyak tapi akhirnya membuat kita lalai. Kita lupa sedekah. Terkadang ada orang punya harta yang dia pikirkan itu bagaimana beternak mobil. Ada orang beternak mobil, Pak. Mobilnya banyak, macam-macam itu berjejer depan rumahnya. Dia tidak sadar kalau mobil-mobil itu satu persatu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau memang itu sesuai kebutuhannya ya enggak masalah. Mungkin dia punya kebutuhan, dia beli mobil buat saudaranya, buat mobil buat si Anu, ya silakan saja. Tapi itulah ahli Islam, ya, harta yang banyak tapi malah melalaikan kita dari zikir kepada Allah, melalaikan kita dari sholat, ya, akhirnya kita selalu meninggalkan sholat berjamaah, lebih asyik dengan tidur di atas kasur yang empuk dengan AC-nya yang dingin, mau bangun berat rasanya. Ini namanya melalaikan. Maka kata Rasulullah, yang sedikit tapi itu mencukupi dan tidak melalaikan, itu lebih baik daripada banyak tapi ternyata melalaikan kita di berzikir kepada Allah. Tapi kalau banyak tidak melalaikan gimana, Ustaz? Nah, itulah yang diharapin setiap orang biasanya. Iya.
6: Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah Persaudaraan Islam.
8: Kajian Mutiara Siang.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Sabtu 24 Sofar 1448 Hijriyah. Dan seperti biasa sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Cari Muka Sama Allah. Ya, untuk mempersingkat waktu sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian mutiara siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana kita menjalin hubungan yang terbaik dengan pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu banyak orang yang memperhatikan bagaimana hubungan dia, interaksi dia dengan sesama manusia. Bagaimana dia bisa menjadi istimewa di tengah-tengah manusia, menjadi pusat perhatian, dipuji, disanjung, dan bagaimana dia bisa berinteraksi yang menguntungkan dia, ya. Sehingga sampai-sampai ada namanya fannut ta'amul, yaitu seni berinteraksi dengan sesama, ya. Tentunya hal ini adalah baik, seorang berusaha agar dia bisa berinteraksi yang baik sesama manusia, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan hal ini dengan dalam banyak hadis-hadisnya. Bagaimana seorang berinteraksi dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan kawannya, ya. Dan ini tentu hal yang baik jika diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang lebih baik daripada itu, yang lebih penting, bagaimana interaksi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang interaksinya dengan Allah, hubungannya baik, maka sungguhnya Allah akan memudahkan dia untuk bisa menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Inilah wasiat yang sering disampaikan oleh para salaf. Di antaranya diriwayatkan dari Imam kota Mekah di zamannya, yaitu Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Kana al-ulama'u fi ma madha yaktubu ba'dhum ila ba'dhin ha'ula'il kalimat." Dahulu para ulama saling mengirim surat di antara mereka, yaitu mengingatkan di antara mereka, dan mereka para ulama. Ini pembahasan di kalangan para ulama, bukan di kalangan orang awam. Mereka saling mengingatkan, dan mereka mengingatkan beberapa nasihat. Apa nasihat tersebut yang mereka saling mengingatkan? Bahkan mereka menulis surat satu dengan yang lainnya. Man aslaha sariratahu aslahullahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki apa yang tersembunyi pada dirinya, yaitu hubungan dia ketika dia tatkala bersendirian, ternyata dia seorang yang baik, aslahullahu ala niyatahu, maka Allah akan perbaiki yang zahir darinya. Kalau yang batin darinya, yang tersembunyi darinya, dia perbaiki, maka Allah akan memperbaiki yang lahir darinya atau yang tampak darinya. Nasihat yang pertama. Yang kedua, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahullahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang perbaiki hubungan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan buat baik hubungan antara dia dengan manusia. Dan ini yang kita bahas, ya. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Yang ketiga, waman amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, niscaya Allah akan mencukupkan perkara dunianya. Hadis ini, riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Kitab Al-Ikhlas, dan juga disebutkan oleh Ibn Taymiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Ini adalah wasiat yang dulu diperhatikan oleh para salaf, bukan di kalangan orang awam di antara mereka, bahkan di kalangan para ulama. Ini tiga perkara yang penting. Bagaimana dia berusaha baik ketika bersendirian, baik ketika tidak ada orang yang melihatnya, batinnya baik, maka niscaya Allah akan memperbaiki zahirnya di hadapan manusia. Yang kedua, siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Yang ketiga adalah siapa yang beramal untuk akhiratnya, kegiatan kesehariannya, aktivitasnya, pekerjaannya, dia keluar rumah sampai balik lagi hanya untuk akhirat, hanya untuk Allah, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Ini wasiat yang agung yang diwasiatkan di kalangan para salaf. Maka mungkin orang bertanya kepada kita, bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Ya, kita mungkin bisa jawab, ya. Dan kita berusaha jawab dengan jawaban yang baik. Mungkin ada yang bertanya juga, bagaimana interaksimu dengan istrimu? Masing-masing punya jawaban. Bagaimana interaksimu dengan kakak adikmu? Masing-masing punya jawaban. Yang lebih penting daripada itu semua pertanyaan, bagaimana interaksimu dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keterkaitanmu antara engkau dengan Allah? Bagaimana hubungan batinmu antara engkau dengan penciptamu yang menentukan kebahagiaanmu atau penderitaanmu, yang menentukan ya bagaimana ya apakah engkau hidup dengan tenteram atau dengan sengsara, yang menentukan rizkimu Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh menakjubkan kalau ada seorang kemudian dia perhatian terkait interaksi sama manusia luar biasa, tapi ternyata interaksi antara dia dengan Allah tidak dia pedulikan sama sekali. Masya Allah, kalau ketemu orang murah senyum, kalau ada yang apa datang maka dia mudah untuk membantu, ringan tangan ya. Kalau dengan istrinya Masya Allah ya, dengan orang tuanya Masya Allah, dengan tetangganya, tapi ternyata hubungannya dengan Allah tidak baik. Ini adalah hal yang sungguh merugikan orang tersebut. Maka kita semua malam ini berusaha untuk belajar memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita tenteram di dunia, terlebih lagi di alam barzakh, terlebih lagi di akhirat kelak. Taib. Bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Intisari dari agar kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yaitu bagaimana kita bisa bertauhid dengan tauhid yang benar dan ikhlas dengan ikhlas yang benar. Karena kalau kita bertauhid, maka apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas, apa yang kita lakukan semuanya demi mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh kasih judul kajian kita malam ini, saya mungkin kasih judul bagaimana cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh kasih judul dengan judul yang mungkin mudah dipahami. Kita terbiasa cari muka sama manusia, cari muka sama kerabat, cari muka sama tetangga, cari muka sama publik, ya. Cari muka sama masyarakat. Sekarang kita belajar gimana cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah lebih perhatian kepada kita sehingga hubungan kita semakin baik. Kalau hubungan kita baik, Allah lebih perhatian sama kita. Nah, ini yang mau kita bahas. Gimana cara yang tepat agar kita bisa cari perhatian Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau orang-orang sudah hubungannya kuat dengan Allah, selalu dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu dia ingat Allah Subhanahu. Apapun yang dialami, selalu sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungannya kuat. Hubungan kuat dia selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu. Ini di antara buah dampak baik kalau kita punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada permasalahan, setiap ada problem, bahkan setiap ada keberhasilan, selalu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang hubungannya dengan Allah sangat sangat kuat, sehingga setiap ada problem dia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutnya dalam surat Al-Qasas, ketika terjadi apa yang terjadi, ketika ada seorang dari Bani Israel bertengkar dengan seorang dari pengikut Fir'aun, maka akhirnya pengikut dari Bani Israel, yaitu sekampung dengan Musa, seras dengan Nabi Musa, maka dia minta tolong. Dia minta tolong kepada Nabi Musa. Kata Allah, fastaghathahu allazi min syi'ati allazi min aduwihi. Maka orang yang dari golongan Musa minta tolong kepada Musa alaihissalam untuk melawan orang dari golongan musuhnya, itu dari Fir'aun. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Maka Nabi Musa pun mukulnya, akhir orang itu pun meninggal dunia. Situ Nabi Musa langsung ketika dia salah, langsung dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan. Ketika Allah berkata, Fawakazahu Musa faqadha alaih. Nabi Musa memukul dia tidak bermaksud untuk membunuhnya. Tapi Musa alaihi salam terlalu kuat orangnya. Terlalu kuatnya. Makanya disebutkan dalam kisah ketika beliau alaihi salam mandi, kemudian dia taruh bajunya di atas batu, kemudian batunya pergi bawa bajunya, maka dia pun kejar batu tersebut. Dia berkata, ya Hajar Thawbi, wahai Hajar, batu bajuku, jangan pergi. Namun batu tersebut tetap berjalan. Akhirnya Musa alaihissalam memukul batu tersebut, dia kejar, dia pukul dengan mungkin 6 atau 7 pukulan, sehingga nampak bekas pukulannya di batu. Luar biasa. Kapalan tangannya terbekas di batu. Kalau kita mukul batu, ada bekas batu di tangan kita. Maksudnya Nabi Musa sangat kuat. Dan para ulama mengatakan dia tidak bermaksud membunuh orang tersebut. Sehingga dia dikategorikan dosa kecil, karena dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja, ternyata orang tersebut meninggal. Tapi dia langsung bertobat ketika itu, kembali kepada Allah, langsung dia berkata, ya, hadza min amali syaitan, ini dari perbuatan syaitan. Innahu aduun mudhillu mubin, sungguhnya adalah musuh dan penyesat yang nyata. Kemudian beliau berkata, qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Rabbku, ampunilah dosaku, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, telah berbuat maksiat, kesalahan karena telah mengakibatkan orang tersebut mati, maka ampunilah aku. Kata Allah, faghfaralah. Maka Allah pun mengampuninya langsung, faghfaralah. Interaksi yang beliau minta ampun langsung Allah apa? Ampuni. Kenapa? Karena hubungan antara beliau dengan Allah sangat sangat kuat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia langsung berkata lagi, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahira lil mujrimin. Kemudian dia berikrar kepada Allah, ya Allah, karena nikmat yang kau berikan kepada aku, aku tidak akan menolong lagi orang yang melakukan kesalahan. Tapi akhirnya Nabi Musa ketahuan telah membunuh anak buah Fir'aun, maka dia pun dijadikan buronan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka ingin cari Musa untuk dibunuh. Ya. Maka datanglah seorang beri nasihat kepada Nabi Musa dengan berkata, ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj innilaka minan nasihin. Wahai Musa, sungguhnya orang-orang telah bermusyawarah, bersepakat untuk membunuhmu. Kaburlah dari negeri ini, sungguhnya aku beri nasihat kepada engkau. Ketika dia kabur, kata Allah, fakharaja minha khaifan yataraqab. Maka dia keluar dengan ketakutan, karena ini dia masih di areal Mesir, dan areal Mesir seluruhnya kekuasaan Fir'aun dan anak buah Fir'aun di mana-mana. Dia tarakab, dia menanti-nanti, bisa saja keburukan menimpanya kapan-kapan saja. Makanya dia tarakab sambil menanti-nanti, siapa tahu ada keburukan menimpanya. Lantas dia berkata, qala rabbina jini minal qawmi dhalimin. Langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Jadi kalau hubungan dengan Allah kuat, sedikit-sedikit ada apapun segera kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun berjalan, ya. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan, maka dia meninggalkan Mesir menuju Madyan. Kalau di peta Mesir ke Madyan itu sangat jauh. Mesir di benua Afrika, Madyan di benua Asia. Ada khilaf, Madyan tempatnya di mana? Ada yang mengatakan di Yordan, ada yang mengatakan di Tabuk. Intinya benua lain. Maka dia berjalan ratusan kilo. Maka dia berkata, "Asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil." Semoga Allah menunjukkan kepadaku jalan yang tepat. Subhanallah. Berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah sampaikan dia ke negeri Madian. Ketika sampai negeri Madian, dia mendatangi ada sumur, ternyata banyak orang-orang yang ambil air, ternyata ada dua wanita yang tidak mengambil air, maka Musa datang kepada dua wanita tersebut, dia kasihan. Dia mengatakan, "Ma khatbukuma? Kenapa kalian tidak ambil air bersama mereka?" Qalata, "La nasqi hatta yusdirar ri'a." Wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak bisa ambil air sampai orang-orang semua pergi. Sebenarnya ayah kami yang tugasnya ngambil air, kerjaan lelaki, tapi ayah kami sudah tua. Kata Allah, fasaqa lahuma. Ya. Maka Musa pun mengambil air untuk mereka berdua. Tsumma tawalla ila dhil, dan dia pun bernaung di bawah sebuah pohon karena dia kelaparan. Karena tadi dia kabur dari Mesir, tidak bawa bekal, langsung kabur. Tidak bawa bekal, tidak naik kendaraan, sampai disebutkan beliau makan daun-daun sampai nampak warna hijau di tubuhnya, karena banyak daun yang beliau makan. Kemudian beliau di bawah naungan pohon, beliau berkata, "Rabbi inni
1: lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguh aku ini sangat fakir, sangat butuh akan kebaikan yang kau berikan kepadaku. Kembali lagi kepada siapa? Allah. Berdoa kepada Allah. Maka Allah kabulkan. Ternyata Nabi Musa lapar. Dalam sebagian riwayat, sebagian salah menafsirkan, Nabi Musa minta roti kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya benar diundang makan sama wanita yang ditolong tadi, maka datanglah wanita tersebut. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya, maka datanglah salah seorang wanita tersebut datang malu-malu, kemudian berkata, "Ya Musa, wahai Musa, sungguhnya ayahku mengundangmu, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Sungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi ganjaran karena kau telah membantu kami mengambil air. Akhirnya Musa pun datang, kemudian ngobrol sama ayahnya. Akhirnya wanita ini tertarik dengan berkata, "Wahai ayahanda, istajirhu, jadikanlah Musa pekerja. Engkau kan sedang mencari tukang kebun. Inna khairi man istajarta al-qawiyul amin." Sebaik-baik orang yang kau jadikan pekerja adalah yang kuat dan amanah. Akhirnya ayahnya menawarkan pekerjaan. Qala inni uridu an unkihaka ihda badataina hataini ala an ta'juruni thamaniyah hijaj. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau. Bukan dikerjakan saja, tapi langsung dinikahkan. Ya. Mumpung ada orang soleh, kapan lagi dapat ketemu orang soleh. Sementara putri-putrinya masih jomblo, jomblowati. Maka dia berkata, aku ingin nikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku ini. Dengan syarat kau jadi tukang kebun, ngurus kambing selama 8 tahun. Thamaniyah hijaj. Fa in atmamta ashran famin indik. Kalau ternyata kau kerja sampai 10 tahun, terserah engkau. Wa ma uridu nasyqa alaik. Aku tidak ingin merepotkan engkau. Satajiduni insyaallah minas salihin. Kau akan dapati aku orang yang baik. Jadi Musa, kalau mau nikah sama putriku, suruh kerja jadi tukang kebun berapa tahun? 8 tahun. Berat atau ringan? Berat atau ringan? Ringan ya. 8 tahun bayar mahar. Tapi Musa alaihissalam terima. Ya. Ini dalil bahwasanya akad pernikahan itu akad yang sakral. Sampai Musa rela menghabiskan waktunya 8 tahun, bahkan kata para ulama 10 tahun untuk membayar mahar tersebut. Kata Nabi Musa alaihissalam, qala dzalika baini wa bainak, ini antara aku dengan engkau. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Ya. Satajiduni insyaallah wallahu ala ma naqulu wakil. Kata Nabi Musa, mana yang saya lakukan, apakah 8 tahun atau 10 tahun, ya, maka itu terserah saya, ya. Kemudian kata Nabi Musa, wallahu ala ma naqulu wakil. Allah yang menjadi saksi, menjadi perwakilan atau tempat kita bersandar atas apa yang kita sepakati. Kembalikan lagi kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seorang yang hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah apapun selalu Allah. Kenapa dia bisa demikian? Karena dia sangat mudah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini hubungan dia dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya ketika seorang hubungannya tidak baik, maka sangat sulit dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Kalau seorang tukang maksiat, ya, ketika bersendirian maksiat, jauh dari perintah-perintah Allah, semangat melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpanya, dia sulit mengatakan saya serahkan kepada Allah. Saya serahkan, susah. Karena dia tahu hubungan dia dengan Allah tidak baik. Sehingga dia senantiasa su'udzan. Jangan-jangan begini, kayaknya nasib saya begini, kayaknya tidak ada solusi, kayaknya semua solusi tertutup, tidak ada jalan keluar, selalu su'udzan. Sehingga dia stres, sehingga dia hidupnya susah. Kenapa? Karena tidak ada tempat bersandar. Bagaimana dia bersandar kepada Allah sementara hubungannya dengan Allah buruk? Maka di antara faedah utama seorang ketika hubungannya dengan Allah baik, maka dia mudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita enggak usah bicara Allah, walillahil matsalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang tinggi. Kalau misalnya kita tinggal suatu kota, kita punya hubungan baik dengan gubernur atau bupati kota tersebut, kita gampang kapan-kapan kita bisa kontak. Dia kenal saya baik kok. Oh, tenang. Ada masalah? Tenang. Saya bisa apa? Telepon. Tenang. Karena hubungan kita baik dengan kepala daerah tersebut. Bagaimana lagi ketika yang melindungi kita, yang mengurus kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaguslah hubungan kita dengan Allah. Cari muka kepada Allah. Sehingga kita dekat dengan Allah, dan apapun yang kita hadapi, insyaAllah kita tenang. Kenapa? Hubungan saya dengan Allah baik, insyaAllah. Selalu berdoa, berzikir, ya, dekat dengan Allah, berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan hidup menjadi tenteram, tenang dan bahagia sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi. Sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi, sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi, kalau hubungan kita dekat dengan Allah maka akan membuat kita tenteram dan tenang. Baik. Jadi tadi sekedar contoh bagaimana sosok Nabi Musa alaihissalam yang selalu setiap permasalahan kembali kepada Allah, selalu kembali kepada Allah, selalu menyerahkan kepada Allah. Bahkan ketika dia berperjanjian, Allah menjadi saksi atas apa namanya akad kita berdua. Baik. Ustaz, apakah mungkin Allah memperhatikan kita kalau kita cari muka? Mungkin. Kita semua ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Allah ngurusin kita person demi person, satu persatu. Bukan seperti misalnya kepala negara atau presiden atau gubernur atau bupati, mereka tidak bisa ngurus kita satu persatu. Sehingga mereka harus punya anak buah itu juga harus punya anak buah. Kenapa mereka tidak mampu ngurus satu persatu? Adapun Allah Subhanahu wa taala ngurusi seluruh makhluknya satu persatu. Jangankan antum, jangankan manusia, jangankan kita. Makhluk selain kita, hewan-hewan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ka'ayyim min dabbah la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum." Betapa banyak hewan melata tidak bisa ngurusin rezekinya. Artinya hewan kalau kita secara kasat mata dia enggak mampu sebenarnya ngurus rezekinya. Kenapa? Akal dia tidak seperti akal manusia. Kalau manusia kan cari rezeki, bisa inovasi, ya, bisa ngibulin orang. Cara-cara cari duit itu banyak, ya. Begini, bohongin orang ini, akalnya banyak, ya. Hewan, akalnya tidak ada, ya. Tetapi Allah bilang, Allah urusin rezekinya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak hewan yang tidak bisa ngurusin rezekinya, Allahu wa yarzuquha, Allah yang kari rezeki kepada binatang-binatang tersebut, wa iyyakum, dan juga kalian, apalagi kalian. Jadi Allah ngurusi, jangankan kalian, Allah ngurusi juga hewan-hewannya. Dengan cara Allah diberi insting lah, disediakan lah, dibuat misalnya ekosistem lah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah urus semuanya. Jangankan kita diketahui oleh Allah, bahkan daun yang gugur pun Allah tahu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, di sisinya adalah ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui ma fil bar, semua yang di dataran, di daratan Allah tahu semuanya. Semua yang di daratan, hewan, benda mati, batu, tumbuh-tumbuhan, semua Allah tahu. Wa fil bahri, dan semua yang di lautan Allah pun tahu. Kerang-kerang, hewan-hewan, ikan-ikan, semua Allah tahu. Tumbuh-tumbuhan, rumput laut, Allah tahu semuanya. Sampai Allah mengatakan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Daun di atas muka bumi ada berapa, ikhwan? Ada yang pernah hitung? Daun sangat banyak. Pohon aja sangat banyak. Satu pohon berapa daunnya? Setiap daun Allah tahu person-person, satu daun demi daun. Kenapa? Karena semua itu ciptaan Allah. Dan Allah berkata, ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang diciptakannya? Bukankah kreator tahu tentang kreasinya? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian Allah ngurusi kita person demi person. Allah berfirman, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah sama seperti Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi, qaimun ala kulli nafsin, mengurusi setiap jiwa atas apa yang dia lakukan. Allah mengurusi satu demi satu. Kita ini diurus satu demi satu. Apa kata Al-Baghawi? Ai hafizuha wa raziquha wa alimun biha wa mujaziha bima amilat. Allah yang menjaga setiap jiwa, Allah yang memberi rezeki setiap jiwa, Allah yang ngerti tetap setiap jiwa, dan Allah akan memberi balasan baik atau buruk bagi setiap setiap jiwa. Ini perkataan Al-Baqawi dalam tafsirnya. Kemudian juga Ibnu Asyur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, dia berkata mutawalliha wa mudabbiruha fi jami'i syu'uniha fil khalqi wal ajali wal rizqi wal alimu bi ahwaliha wa amaliha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengurusin setiap jiwa, yang mengaturnya dalam segala urusannya, baik dalam penciptaannya, penentuan ajalnya, rizkinya, dan Allah tahu kondisi seluruh kondisinya, dan Allah tahu seluruh amal perbuatannya. Jadi Allah mengurusi satu demi satu. Saya beberapa waktu yang lalu ada orang awam tanya sama saya, "Ustaz, saya ditanya sama orang, kamu ngapain berdoa-berdoa terus? Allah belum tentu dengar doamu. Allah belum tentu ngurusin kamu. Kamu siapa?" Subhanallah. Bikin orang juga akhirnya enggak mau apa berdoa. "Iya, saya siapa ya?" "Ya, saya ciptaan Allah." Saya bilang itu salah. Karena Allah ngurusin kita satu demi satu. Allah mengetahui makhluknya satu demi satu. Beda dengan saya kata di para penguasa. Para penguasa, pemilik perusahaan. Dia punya anak buah 10 ribu. Dia enggak bisa ngurus satu demi satu. Enggak bisa mendengar curhatan 10 ribu orang tersebut. Mau mendengar. Tapi kalau dia mau, dia kabur. Dia butuh direksi. Direksi butuh ini, butuh ini, butuh ini. Dan dia hanya bisa mendengar sebagian dari curhatan mereka. Itu kalau manusia yang penuh banyak keterbatasan. Tapi Allah Subhanahu wa taala jangan, saya bilang, jangankan antum Bapak, hewan saja Allah urusin. Jangankan antum Bapak, Allah tidak, jangan, bagaimana Allah tidak dengar doa antum, sementara daun jatuh saja Allah urusin. Kenapa saya sampaikan ini? Agar kita yakin bahwasanya kita ini bisa cari muka sama Allah. Jangan kita pikir, "Ah, saya ini siapa sih? Emang saya kalau puasa, kalau baca Quran, emang Allah tahu, emang Allah ngurusin saya?" Allah ngurusin kita satu person demi person, satu demi satu. Sampai ada orang yang tidak diduga, dikenal, ternyata terkenal di sisi Allah. Contoh siapa? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani kata Nabi SAW, khairu tabi'in, sebaik-baik apa? Tabi'in, Uwais Al-Qarani. Tidak terkenal. Bahkan dituduh yang tidak-tidak oleh kaumnya. Tetapi Allah kenal Uwais. Allah kabarkan kepada Nabi. Dan Nabi kabarkan kepada Umar. Kata Nabi kepada Umar, "Wahai Umar, akan ada seorang dari pasukan Yaman, namanya Uwais, dari Qaran, dari Murad. Carilah dia. Kalau kau ketemu dia, minta agar dia doakan engkau agar kau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya dia dulu punya penyakit baros di sekujur tubuhnya. Kemudian dia berdoa, maka disembuhkan kecuali seukuran dirham di bagian perutnya, dan dia punya ibu dan dia berbakti." Subhanallah. Akhirnya Umar, setelah wafatnya Nabi, Umar jadi khalifah. "Idza jaa amdad min ahli Yaman." Kalau ada pasukan datang dari Yaman, pasukan tambahan untuk berjihad, maka Umar tanya, "Afikum Uwais? Adakah kalian seorang namanya Uwais?" Cari sampai ketemu. Akhirnya ketemu Uwais. "Ini Uwais." Umar bertanya, "Kau Uwais Al-Qarani dari Murad?" "Iya, Amirul Mukminin." "Dulu kau punya ibu, terus kau berbakti sama dia." Dia kaget. "Ini kok tahu dari mana?" "Dulu kau punya penyakit, terus kau berdoa disembuhkan oleh Allah. Dari mana anda tahu?" Dia kaget. Selama ini dia sembunyikan. Dia tidak pernah publish di YouTube atau di Facebook. "Saya ini loh, dulu sakit kemudian sembuh karena saya berdoa, saya wali Allah, doa saya dikabul." Enggak juga, dia juga enggak pernah. Dia diam-diam aja. Bahkan ketika dia berdoa, dia minta kepada Allah agar tidak disembuhkan secara total, dia ingin disisakan agar dia selalu ingat dia dulu pernah sakit, agar dia tidak lupa dengan nikmat Allah, karena manusia suka lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sampai heran, "Dari mana anda tahu?" Yang kasih tahu Umar siapa? Rasulullah. Yang kasih tahu Rasulullah siapa? Allah. Berarti Allah ngurusin seorang makhluk di ujung sana, di Yaman, yang tidak ada yang ngurusin dia, tidak terkenal di kalangan masyarakat, tapi Allah urusin dia satu demi satu. Rekan-rekan ikhwan, maksud saya, kita menjalin hubungan Allah, jangan menyangka, itu sih mungkin ustaz, atau lulusan Madinah, atau lulusan Yaman, atau lulusan pondok, atau mungkin pejabat, kita siapa? Apa Allah ngelihat kita, apa Allah ngurusin kita? Kita bilang jangan ente, daun aja diurusin sama siapa? Allah. Artinya kesempatan cari muka itu besar. Kalau kita mau cari muka sama presiden, mudah atau susah? Susah lah mau cari muka sama presiden. Cari muka sama ustaz aja susah. Apalagi sebagian ustaz ada ring satunya, ada ring duanya, tambah susah lagi. Tapi kalau mau cari muka sama Allah, terbuka untuk siapa saja. Siapa mau cari muka bisa. Mau anda pejabat, mau orang kaya, mau orang miskin, mau ganteng, mau setengah ganteng, mau cantik, kurang cantik ya. Mau punya duit, enggak punya duit. Kalau mau cari muka, pintu terbuka selebar-lebarnya. Dan Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya, man takarraba ilayya shibran takarrabtu ilaiha dhira'an. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Usaha manusia sedikit, Allah balas dengan lebih. Dan itulah asyakur. Dialah Allah asyakur yang maha berterima kasih kalau bahasa kita. Artinya kita lakukan sedikit, balasannya jauh lebih banyak. Yang penting, luruskan niat. Nah, sekarang kita membahas bagaimana cari muka kepada Allah. Itu pembahasannya. Judulnya apa? Bagaimana cari muka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di antara cara untuk mencari muka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, adalah sholat malam. Sholat malam, ya. Makanya Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Madinah, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, awalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah pertama kali yang saya dengar Rasulullah serukan ketika Nabi pertama kali masuk kota Madinah, saya dengar pertama kali Rasulullah berkata, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bilail wa nasuniyam tadkhul jannata bi salam. Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam, akhlak. Wa atimut ta'am, berilah makanan, bagi-bagi makanan. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Kemudian di akhir kata Nabi, wasallu billail wan nasu niyamin. Salatlah di malam hari sementara orang-orang sedang tidur pulas. Cari muka. Sudah tidak ada kesempatan untuk cari muka kepada manusia karena yang mau dicari mukai sedang tidur. Saatnya cari muka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saatnya cari muka kepada Allah. Orang-orang sedang tidur, kata Nabi, "Shallu bil-lail, salat di malam hari, wan nasu niyam, sementara orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bi salam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan." Ini salah satu cara cari muka. Kata Allah, "Tatajafa junubuhum anil madhaji." Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, sedang beribadah, sedang berdoa, sedang salat. Tapi jangan bangun terus bikin status, alhamdulillah lagi sholat malam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana cara mencari muka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan di antara cara pertama adalah dengan sholat malam, karena ketika itu orang-orang sedang pada tidur. Kemudian kita cari muka, kita bangun untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang seperti ini sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah menceritakan tentang orang kafir, Allah bandingkan dengan orang beriman, yang Allah contohkan orang yang sholat malam. Dalam surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Setelah Allah sebut tentang orang kafir sebelumnya, Allah katakan, apakah sama dengan orang mukmin yang bangun malam, berdiri, sujud, yang takut dengan akhirat dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tutup lagi, apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Yang Allah contohkan untuk dijadikan komparasi antara orang kafir, orang beriman, orang mukmin, yang Allah contohkan orang yang sholat malam, yang sedang cari muka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah akhirkan di akhir ayat tersebut, Allah komparasi lagi antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Maka di antara cara termudah untuk mencari perhatian Allah adalah bangun malam ketika orang sedang tidur. Terlebih lagi jika setelah sholat malam kemudian diakhiri dengan istighfar. Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ahli tafsir mengatakan yaitu setelah mereka salat malam mereka beristighfar. Mereka beristighfar, ya, mereka sadar bahwasanya usaha mereka ini tidak ada bandingannya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka minta ampun
1: Padahal mereka telah solat malam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi sepertiga malam yang terakhir, di mana Allah memotivasi hambanya untuk cari muka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yanzilu Rabbuna Tabaraka Wa Taala hina yabqa thuluthul akhir minal lail." Sungguhnya Rabb kita turun ke langit dunia ketika tinggal tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, lantas Allah berkata, "Hal min mustaghfirin faghfirullah." Adakah yang minta ampun beristighfar, maka akan aku ampuninya, ampuni dia. "Hal min sa'ilin fa'utiyasulah." Adakah yang mohon akan aku kabulkan permintaannya. "Hal min da'in fa'astajibalahu." Adakah yang berdoa akan aku kabulkan doanya. Bayangkan, di sepertiga malam terakhir Allah mendekat, turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya. Terus antum bangun cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika Allah beri taufik kepadanya untuk bisa bangun malam bermunajat kepada Allah sementara orang-orang di sekitarnya sedang tidur pulas. Tapi yang berikutnya, di antara cara untuk mencari perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, banyak ingat Allah. Karena Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, aku akan ingat kalian. Jadi kalau kita ingin diingat-ingat, disebut-sebut Allah secara spesifik, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari muka kepada Allah agar kita disebut-sebut Allah dengan banyak berzikir kepada Allah. Fadhkuruni, zikirlah kepada aku, azkurkum, aku akan menyebutmu. Dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana ma'ahu, kata Allah dalam hadis qudsi, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, aku senantiasa bersamanya jika dia berzikir kepadaku, jika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau dia mengingatku dalam jiwanya, aku akan mengingatnya pada jiwaku. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia berzikir kepadaku di hadapan sekelompok orang, dzakartuhu fi mala'in khairin, maka aku akan menyebutnya di depan golongan yang lebih baik, itu golongan para malaikat. Ini di antara cara agar kita diperhatikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, sering berzikir kepada Allah. Ini ibadah yang sangat mudah, cuma kita malas melakukannya. Apa susahnya kita berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Apa susahnya kita berkata la haula wala quwata illa billah? Apa susahnya kita berkata astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah? Apa usahanya kita berkata ya subhanallah bihamdi subhanallah azim subhanallah bihamdi subhanallah azim? Apa usahanya? Apa usahanya kita subhanallah subhanallah subhanallah, cuma kita tidak melakukannya. Oleh karenanya ketika seorang minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, senantiasa lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah. Maka saya nasihatkan nasihat diri saya pribadi dan juga kepada hadirin hadirat, agar tidak buang-buang waktu kalau kita lagi sendirian, lagi naik motor, lagi naik kendaraan. Jangan lupa kita berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa enggak sambil masak sambil istighfar? Bisa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa enggak nyetir sambil istighfar? Bisa. Astagfirullah, astagfirullah. Apalagi pas lihat, astagfirullah. Astagfirullah. Jangan alhamdulillah. Bisa, bisa. Bisa, artinya kita bisa nyambi sambil beraktivitas zikir kepada Allah. Ibadah yang sangat berpahalanya banyak. Setiap kita ingat Allah, yakin Allah ingat kita secara spesifik. Ini diantara cara cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara cara cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tadabbur, baca Al-Qur'an tapi dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Kita sekarang mulai progres dalam membaca Al-Quran. Mungkin kita sering baca Quran tanpa tadabur. Sekarang kita berusaha baca Al-Quran dengan apa? Tadabur. Berusaha kita mencari tahu apa sih maunya Allah kirim surat kepada kita melalui nabinya. Ayat ini maksudnya apa? Apa di balik ini ada rahasia apa? Surat ini kandungannya apa? Kita mulai baca. Mulai kita menggelitik jiwa kita untuk mencari tahu. Untuk mencari tahu. Dan Allah berkata, wa idza tuliyat alaihim

ya, cara mudah kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya mengatakan siapa yang ingin seakan-akan diajak bicara oleh Allah, baca Al-Qur'an. Karena semua Al-Qur'an isinya firman Allah. Seakan-akan kita sedang diajak bicara oleh Allah. Dan siapa yang ingin berbicara dengan Allah, salat. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka salat. Islam mudah, mau connecting dengan Allah mudah. Connecting langsung salat. Mau seperti seakan-akan kita sedang diajak bicara oleh Allah, baca Al-Qur'an. Semua isinya adalah firman Allah. Kita berusaha, maksud Allah ini, surat ini, bicara dengan kita, menyampaikan. Karena semua Al-Quran ditujukan kepada hamba-hambanya. Ini maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Ya. Maka, baca Al-Quran dengan tadabbur, maka wasilah paling utama untuk mengetahui apa sih yang Allah inginkan dari kita. Sampai menurunkan surat-surat tersebut. Maka sisihkan waktu baca Al-Quran dengan tadabbur, sisihkan waktu dengar tafsir, kajian-kajian tafsir, baca tafsir. Selain kita baca, kita juga berusaha mentadabburi. Tapi di antara cara mencari muka kepada Allah, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtushu biha, aku menjadi tangannya yang dia mukul dengan tangannya tersebut. Wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, aku menjadi kakinya yang dia melangkahkan, berjalan kakinya tersebut, dalam sebuah riwayat. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisan yang dia berkata dengan lisan tersebut. Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hatinya tersebut. Maksudnya kata para ulama, yaitu Allah beri taufik kepada dia, hamba ini, karena Allah beri perhatian khusus sehingga Allah jaga matanya, dia tidak sembarang melihat. Kalau melihat yang buruk, dia langsung istighfar. Allah menjaga telinganya, dia tidak betah mendengar hal-hal yang tidak baik. Allah menjaga kakinya, Allah menjaga tangannya, Allah menjaga hatinya sehingga dia tidak berpikir yang tidak baik, berusaha berpikir yang bermanfaat. Allah menjaga lisannya sehingga dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat atau kata-kata yang mendatangkan kemurkaan Allah. Kapan Allah jaga itu? Allah jaga dia, Allah bimbing dia ketika dia dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang, berarti Allah perhatian sama dia, berarti ada perhatian khusus. Kapan dia dicintai oleh Allah? Ketika dia banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Nah, kita belajar, kita menamakan diri kita ahlu sunnah, yaitu orang yang suka melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sepelekan sunnah-sunnah keseharian. Berusaha kita hidup di atas sunnah. Ya. Mau tidur jalankan sunnah, mau toilet jalankan sunnah, keluar rumah baca doa, keluar selalu menjalankan sunnah. Sunnah di rumah seperti apa, keseharian seperti apa, berusaha menjalankan sunnah. Terkait dengan puasa sunnah, terkait dengan sholat sunnah, terkait dengan sedekah sunnah, berusaha. Semakin banyak perkara sunnah yang kita lakukan, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya ini butuh belajar, dan ketika kita niatkan jalankan sunnah, agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seorang salaf, kalau tidak salah, Sufyan Ats-Tsauri berkata, ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al. Kalau kau mampu tidak menggaruk kepala kecuali ada sunnahnya, kalau seandainya ada sunnahnya, Nabi kalau garuk kepala caranya begini, ikuti kalau memang ada. Sehingga setiap kita melakukan sesuatu, kita ingat Nabi SAW yang menyuruh kita untuk menjalankan sunnahnya, dan Allah yang menyuruh kita untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Timbul pertanyaan, kenapa kalau mengikuti sunnah Nabi dicintai oleh Allah? Jawabannya mudah, karena yang paling tahu apa yang dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tahu apa yang dicintai oleh Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi, berarti kita melakukan apa yang dicintai oleh Allah. Kalau kita melakukan apa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintai kita. Maka tidak usah sepelekan sunnah. Dalam segala hal, sunnah kita perhatikan, dalam akhlak, dalam berpakaian, dalam adab. Kita tidak melalaikan atau meremehkan sunnah.

0: apapun. Semakin banyak sunnah kita kerjakan, semakin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita semakin baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara cara mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga banyak berdoa, banyak berdoa. Orang yang paling banyak berdoa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba cari buku tentang kumpulan doa, banyak atau tidak? Banyak. Nabi setiap kegiatannya berdoa. Dan Allah telah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, aku mengabulkan orang yang berdoa kepada aku. Yaitu Allah sangat dekat dengan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dekat dengan Allah, sering berdoa, sering mengentungkan hati kita, connecting. Bukankah kalau kita berdoa kita connecting dengan Allah? Iya, kita connecting. Maka berusaha belajar doa-doa keseharian, praktekan doa keluar rumah, doa masuk rumah, mau makan bilang bismillah, setelah makan bilang apa, masuk WC, keluar WC, mau berhubungan dengan istri apa doanya, mau tidur apa doanya, naik kendaraan apa doanya, ketika masuk suatu negeri apa doanya, ya. Doa, mau safar apa doanya, pulang dari safar apa doanya, menyungguh orang sakit apa doanya, ketika mengantar jenazah sampai di kuburan apa doanya, apa yang berusaha selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bilang kalau minimal, kalau kita lupa, minimal kita bilang apa, bismillah. Kalau lupa minimal bilang bismillah, sering berdoa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika, subhanallah, ketika haji wada, Rasulullah sallallahu berdoa dari duhur sampai maghrib. Beliau wukuf di atas ontanya di bawah terik matahari, kemudian beliau angkat kedua tangannya berdoa kepada Allah bermunajat. Ketika ontanya bergerak, saat tangan kirinya memegang kekang onta agar bisa tenang, tangan kanannya tetap mengadah ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat panjang. Kita enggak kuat doa panjang-panjang. Baru doa 5 menit sudah habis. Ya Allah, utangi lunasan hutangku. Ya Allah, cepatkan jodohku. Ya Allah, selesai di situ apalagi bingung. Padahal kebutuhan kita sangat-sangat apa, Pak? Banyak. Maka orang yang dekat dengan Allah yaitu orang yang senantiasa bersandar kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, "Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits." Fasli li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Zat yang Maha Hidup, yang Maha Qayyum, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan kepada-Mu. Perbaiki segala urusanku, jangan biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun sekejap mata. Jangan. Senantiasa kita connecting dengan Allah, berarti kita dekat. Senantiasa berdoa. Bismillah. Berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan kita terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara cara mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah al-khafi, yaitu khafa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi." Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang al-ghani al-khafi. Al-ghani yaitu maksudnya dia merasa cukup, al-khafi maksudnya dia tidak suka tampil. Agar fokus mencari muka kepada Allah, sebisa mungkin jangan suka tampil, kecuali dalam tampilanmu itu ada faedahnya. Karena sebagian orang memang harus tampil untuk beramar ma'ruf, bernahi mungkar, untuk berdakwah, dia tampil. Tapi kalau sebisa mungkin tidak tampil, ada maslahat apalagi terkait dengan ibadah, jangan tampil. Karena tampil jadi pusat perhatian itu tidak mudah. Seorang tidak mudah mengatur hatinya. Ketika dia terbiasa berhadapan dengan jumhur, dengan publik, bisa jadi yang menjadi pusat perhatian dia bagaimana komentar publik, sehingga dia lupa dengan komentar Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin ya, jadi seorang yang khafi, yang tidak suka tampil. Yang tidak suka tampil. Tidak suka tampil bukan berarti main HP mulu, enggak. Maksudnya karena dia tidak tampil tersebut, dia terbiasa sendiri berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia baca kitab, bayangkan sungguh indah seorang di pojok rumah baca kitab tafsir sambil minum kopi Pontianak. Indah. Enggak ada urusan dengan orang. WA dia matikan, dia baca sambil minum kopi. Di antara saya baca biografinya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, penulis kitab tafsir, tafsir Sa'di, beliau kalau salat malam bawa kahwa, bawa kahwa. Jadi beliau salat malam sambil minum kahwa untuk menghilangkan rasa kantuk. Kenapa masalah? Berusaha untuk tidak mendengar komentar orang, gimana caranya sehingga kita terbiasa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran di pojokan, baca Quran sendiri, mana enggak ada yang tahu. Enggak usah bikin status lagi baca Quran, enggak usah. Enggak usah. Alhamdulillah sudah satu juz, enggak usah juga. Gak usah. Berusaha kita enggak dengar komentar orang. Khafi. Sibuk ngurusin keluarga, ngurusin ibu, ngurusin bapak yang sedang sakit. Ngambung silaturahmi, enggak ada yang tahu kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering cerita, kita semakin menunggu komentar orang sehingga kita tidak cari muka sama Allah tapi cari muka kepada manusia. Itu masalahnya kalau sering tampil. Sering publish. Allah suka dengan hamba yang tidak tampil. Lebih mudah ikhlas untuknya. Lebih mudah dia untuk mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampil itu enggak mudah. Antum mau tampil aja harus keren, ini harus keren. Sudah cari mana, kalau salah begini topinya miring, komentar orang. Jadi kalau di sendiri, yang penting penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kalau sudah terbiasa, seperti ketika Nabi menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya yang terakhir Nabi berkata, rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat aina, seorang tatkala bersendirian tidak tampil di hadapan manusia, dia berzikir kemudian dia menangis. Berarti murni dia tidak menunggu komentar manusia, dia sedang connecting dengan Allah, dia ingat Allah, ingat keagungan Allah, ingat dosa-dosanya, dia sedang connecting kemudian dia menangis. Ini orang dimuliakan oleh Allah. Sampai kata Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, seandainya dia pun berzikir di hadapan banyak orang kemudian dia menangis, namun dia mengkondisikan dirinya karena dia sudah terbiasa seperti itu, dia tidak peduli dengan komentar manusia, maka sama saja. Maksudnya Ibnu Hajar mengatakan jika dia sudah terbiasa seperti itu di rumah bersendirian nangis, suatu saat dia lagi berzikir di hadapan manusia tetap sama, karena dia sudah terbiasa mencari muka kepada siapa? Allah. Tapi kalau di depan orang nangis, di rumah tidak pernah nangis, ah, ini masalah. Ya. Berarti dia nangis dulu sebenarnya karena siapa dia nangis? Di luar aja depan orang nangis-nangis, di dalam rumah enggak nangis. Ini dia di rumah dia nangis. Dan suatu saat kalau dia ternyata di depan orang pun dia berzikir sambil nangis, ternyata dia ikhlas, dia bisa memfokuskan antara dia dengan Allah saja, maka sama hukumnya ketika dia sendiri. Kenapa? Dia sudah terbiasa mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suka-suka hobi untuk beribadah sendirian, latih diri, hobi baca Quran sendiri, ya, berzikir dalam kesendirian, baca kitab dalam kesendirian, ya, menikmati kesendirian berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala, latih diri karena Allah mencintai hamba yang demikian. Di antara cara mencari muka kepada Allah tadi Nabi berkata al-ghani, Allah mencintai hamba yang al-ghani. Al-ghani ditafsirkan maksudnya di antaranya dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Dia tunjukkan kepada Allah, ya Allah, aku ridha dengan apa yang kau berikan, aku qanaah, aku merasa cukup. Ini mencari muka kepada Allah, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan kepada dia, dia merasa cukup, dia ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itulah di makna al-ghani, itu ghina nafs. Laisal ghina an kathratil arad wa innamal ghina ghina nafs, bukanlah kekayaan dengan banyaknya aset, tetapi kekayaanlah kaya hati. Ini kita butuhkan sekarang, kita butuh kaya hati. Benar tidak kita berusaha cari nafkah, cari rizki, tapi kita qanaah, apa yang Allah berikan itu, ya sudah, saya ridha dengan pemberian Allah hari ini, saya ridha dengan keuntungan hari ini, saya ridha dengan keputusan Allah, ternyata saya rugi hari ini, ridha. Dan itu membuat Allah mudah mencintai seorang hamba. Allah memperhatikan dia karena dia ridha dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika terkena musibah, maka dia ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, berkata alhamdulillah ala kulli hal. Allah mencintai hamba seperti ini. Kenapa kita mudah ridha kepada keputusan Allah? Karena kita merasa alhamdulillah hubungan kita dengan Allah baik. Kita mudah husnuzan. Coba kalau kita hubungannya jelek dengan Allah, maksiat, diam-diam nonton film Korea, sudah episode ke-72, nonton film India, nonton film box office, lihat maksiat setiap hari, tengah malam bangun, bukannya sholat malam, teriak, gol! Anak-anak sampai kebangun, Abi, ngapain Be? Selalu kita lakukan. Ya. Kalau kita buang-buang waktu, ya, waktu yang istimewa kita tidak gunakan dengan baik, ya, susah kita ridha. Malah kita seudhan, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Maka penting kita dekatkan diri kita kepada Allah. Yang terakhir ikhwan, yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini, jadi di antara perkara yang sangat berat, cari muka dengan Allah, kepada Allah, dengan membuat orang marah. Cari muka kepada Allah dengan membuat manusia apa? Marah. Meskipun konsekuensinya orang marah sama kita. Diriwayatkan kataba Muawiyah ila Aisyah. Muawiyah radhiyallahu anhu ketika dia sebagai pejabat, entah sebagai gubernur atau dia sebagai khalifah, Amirul Mukminin. Dia tulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Dalam suratnya dia mengatakan Uktubi ilayya kitaban. Tolong tuliskan surat kepadaku wahai ibunda Aisyah. Tusini bihi wala tuksiri. Berilah wasiat kepadaku dalam surat tersebut dan jangan banyak-banyak wasiat. Dia ingin wasiat ringkas bermanfaat. Surat dari seorang khalifah atau seorang pejabat kepada rakyat. Yang diminta adalah seorang wanita sangat mulia, sangat faqihah, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fakatabat, Aisyah menjawab surat Muawiyah. Singkat, dia mengatakan salamun alaik, yaitu waalaikumsalam. Amma ba'du, kemudian daripada itu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kasih satu hadis pendek. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa ridallahi bi sakhatin nas, kafallahu mu'natan nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah mencukupkan dia dari urusan manusia. Wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah wakkala Allah taala ila nas. Dan siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah serahkan urusannya kepada manusia. Waalaikumsalam, selesai. Subhanallah. Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia. Ini berat. Apa kata netizen? Apa kata netizen? Apa kata audiens? Apa kata orang? Udahlah, enggak usah lah. Sering kita pertimbangan, kecuali memang dia pertimbangan karena maslahat dakwah. Tapi kalau dia takut perkataan manusia, ini repot. Terkadang seorang mencari muka kepada Allah dengan mengucapkan kebenaran meskipun dibenci oleh masyarakat. Di antara contohnya siapa yang cari muka dengan begitu? Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam cari masalah. Semua pergi, dia hancurin patung-patung. Cari masalah tidak? Antum jangan ikut-ikutan. Situasi dan kondisi berbeda. Buktinya Nabi SAW ketika di Mekah selama 13 tahun tidak bisa menghancurkan berhala-berhala karena kemaslahatan dakwah. Ya. Tapi contoh maksudnya ketika Nabi Ibrahim melihat maslahat, cuek dia. Kaumnya lagi pergi, dia ngancurin apa? Patung-patung. Dan dia tidak kabur, dia di situ tenang aja. Ya. Fa'tu bihi ala ayyunas, datangkan Ibrahim. Jadi dialog. Man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang ngancurin patung-patung kami? Ya. Anta fa'alta bi hadza bi alihatina? Kau yang ngancurin patung, melakukan ini sama Tuhan-Tuhan kita? Ibrahim dengan entengnya berkata, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini yang gede yang bikin. Fas'aluhum in kanu yantiqun, tanya sama patung-patung kecil, Tuhan-Tuhan kecil. Tanya, benar atau enggak? Kalau memang mereka bisa jawab, memang dia memang cari perkara. Ya. Tapi banyak dalam hal kita takut, padahal tidak ada mudarat bagi kita. Yang penting semuanya butuh dengan dapat hikmah dan kebijakan, bijak dan hikmah. Tapi maksud saya, di antara cara mencari muka kepada Allah adalah mencari keridhaannya meskipun orang-orang pada marah. Tatkala kita mengucapkan kebenaran dengan hikmah, dengan bijak, dengan kita pertimbangan kita pertimbangkan maslahat dan mudarat, maka saat itu Allah akan memperhatikan kita, ridha dengan kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin beberapa perkara yang cara kita mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Allah akan mudahkan urusan kita. Apapun yang kita hadapi, kita bisa tegar menghadapi segala keputusan Allah karena kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perkataan indah, lihatlah ya, Nabi Yusuf alaihissalam meskipun diuji sampai dia buta, tetap dia husnuzan kepada Allah. Bayangkan. Nabi Yakub alaihissalam diuji sampai buta atau tidak? Sampai buta. Berapa lama berpisah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf? Khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Belasan tahun in minimal. Akhirnya ketemu lagi. Sebelum ketemu, dia sampai menangis sampai ya wa biyadat aynah minal huzni, sampai mata aja jadi putih, jadi buta karena saking sedihnya. Di tengah-tengah kesedihan seperti itu, dia tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan asallahu ayatiyani bihim jami'an, semoga Allah mendatangkan anak-anakku Yusuf dan Binyamin kepadaku, padahal sudah hilang mereka. Kemudian dia mengatakan ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi, wahai anak-anakku, ayo pergi lagi cari Yusuf dan Binyamin. Wala tayasu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah ilal qaumul kafirun, sungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Yakub mengatakan demikian sementara matanya buta karena sedih, tetap husnuzan kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena hubungan dia dengan Allah sangat luar biasa. Wa alamu minallahi ma la ta'lamun, dia berkata wahai anak-anakku, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Aku punya hubungan khusus dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna, sungguh dia punya ilmu tentang apa yang kami ajarkan kepadanya. Allah muji Nabi Yakub alaihissalam. Demikian saja ikhwan dan akhwat rahmatillah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menjadi kita orang yang bertakwa tatkala di depan masyarakat ataupun dalam kesendirian. Mas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Dan semoga Allah kumpulkan kita di surga kelak sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Taukah Anda?
3: Berikutnya, pembahasan yang menarik juga adalah sebenarnya antara doa dan zikir itu afdol mana sih? Ya, kalau kita lagi nganggur, misalnya, ya lagi duduk-duduk, itu bagusnya kita zikir apa doa? Ya, zikir, bener ini. Ya, para ulama kita menjelaskan bahwa antara doa dan zikir secara asal lebih afdol zikir. Ini secara hukum asal. Adapun dalam momen-momen tertentu beda lagi. Ya, secara hukum asal antara doa dan zikir itu lebih utama napa? Zikir. Para ulama menyebutkan alasannya. Di sini kami bawakan ada 3 alasan mereka. Yang pertama, alasannya karena zikir itu lebih sering disebutkan sebelum doa. Ini alasan yang pertama. Sing disitakan di dalam banyak ayat Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi, itu zikir dulu, baru napa? Baru doa. Yang paling gampang sekali adalah surat Al-Fatihah. Surat napa? Al-Fatihah. Berapa kali kita baca dalam sehari? Minimal. Minimal berapa? 17 kali. Minimal. Ya, minimal 17 kali. Perhatikan baik-baik. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada doanya. Alias ada permintaan kita kepada Allah. Permintaan itu ada di ayat yang keberapa? Ada di dalam ayat yang ke-6. Yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, kasih kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi di ayat yang ke-6 itu baru keluar yang namanya doa. Baru muncul yang namanya doa di ayat yang ke-6. Loh, terus dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 isinya apa? Isinya pujian, itulah zikir. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Terus apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nongol pertama kali pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita juga memuji Allah dengan asmaul husna, Ar-Rahman, Nir-Rahim. Terus kita puji lagi Allah Maliki Yaumiddin. Kemudian kita puji Allah lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami ini kalau beribadah hanya kepada-Mu, enggak ada yang lainnya. Wa iyyaka nasta'in, kalau kami minta tolong juga hanya kepada-Mu. Jadi subhanallah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelum mengajari kita berdoa, kita disuruh zikir dulu. Ya, itulah etika. Itulah etika. Loh, kita sama manusia aja pakai etika, masa sama Allah enggak pakai etika? Kalau ada orang miskin mau ngutang, ya, masa ujuk-ujuk tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, arep ngutang, masa kayak gitu? Ya, kan pakai apa dulu? Pakai pujian dulu. Kalau bahasa kita, bahasa basi disit lah. Ya, sugeng pak, pangestune, sakonduripun, masya Allah pak, bapak itu sudah terkenal seantero RT. Bahwa panjenengan itu lah orang yang dermawan. Wah, setelah cuap-cuap habis, baru kemudian intinya pak, kami kesini tuh mau ngutang. Jadi pujian dulu, pujian. Nah, kita sama manusia saja pakai etika, masa sama Allah enggak pakai nopo etika. Jadi kembali lagi alasannya kenapa zikir lebih afdal dibandingkan doa secara asal, karena zikir itu seringnya didahulukan sebelum nopo doa. Yang kedua, alasannya karena Nabi SAW pernah bersabda. Alasannya karena Nabi SAW pernah bersabda, afdalul kalami ba'dal qur'ani wa huwa minal qur'ani arba'un. Nabi SAW bersabda, ucapan yang paling afdal, ucapan yang paling utama setelah Al-Quran ada empat. Dan empat ucapan itu sebenarnya juga bagian dari Al-Quran. Lihat di sini Nabi SAW mengatakan, setelah Al-Quran, Al-Quran ini yang paling afdol. Yang afdol kedua setelah Al-Quran nopo adalah empat kalimat. Dan sebenarnya empat kalimat itu juga ada dalam Al-Quran. La yadurruka biayyihinna badakta. Tidak masalah kamu mulai dari manapun empat kalimat itu. Mau mulai dari kalimat pertama atau keempat atau ketiga, terserah. Ya, yang penting yang paling utama ada berapa? Ada empat. Lihat, empat kalimat itu apa saja? Nabi SAW mengatakan subhanallah. Terus apa? Walhamdulillah. Terus wala ilaha illallah. Yang terakhir apa? Wallahu akbar. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa empat kalimat ini, yakni kalimat tasbih atau subhanallah, kemudian kalimat tahmid yaitu alhamdulillah, lalu kalimat tahlil yaitu la ilaha illallah, dan kalimat takbir yaitu Allahu Akbar. Empat kalimat ini adalah kalimat yang paling afdal, yang paling sempurna, yang paling utama, yang paling istimewa setelah Al-Quran. Dan empat-empatnya ini zikir napa doa? Zikir semuanya. Ya. Jadi Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa setelah baca Al-Quran, yang paling afdal sesudah Al-Quran adalah kita berzikir. Ya. Jadi setelah, wah Ustaz saya sudah baca Quran, saya pengen apa lagi Ustaz ya, yang afdal? Zikir. Apa bacanya Ustaz? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis riwayat Ahmad dan juga sanadnya dinilai sahih oleh Al-Arnaut. Ini adalah dalil yang kedua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga, kenapa zikir itu lebih afdal dibandingkan doa? Yang ketiga alasannya adalah karena yang zikir hanya orang yang beriman. Yang berzikir hanya orang yang beriman. Sedangkan yang berdoa, ya orang beriman berdoa, orang kafir berdoa. Jadi itu alasan yang ketiga. Ya, alasan yang ketiga, kenapa kok zikir lebih afdal? Karena yang zikir itu hanya orang beriman, orang kafir enggak zikir. Ya. Kalau berdoa itu ya orang kafir, orang beriman semuanya berdoa. Orang kafir masa berdoa? Berdoa. Ya, walaupun doanya napa? Walaupun doanya kepada selain Allah, tapi mereka berdoa. Mereka berdoa juga. Siapa bilang mereka enggak berdoa? Ya, mereka berdoa juga. Tapi kalau berzikir hanyalah orang-orang yang beriman. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang beriman, yang berilmu, ya. Orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala itu yang takut kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ciri-cirinya orang yang beriman, mereka itulah orang yang mengingat Allah, berzikir ketika berdiri, ketika duduk, dan juga ketika berbaring, alias dalam seluruh kondisi mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga alasan bahwa doa zikir itu lebih afdal dibandingkan doa. Dan masih banyak sebenarnya alasan-alasan yang lainnya, akan tetapi tiga alasannya di antara tiga alasan yang terkuat. Nah, sekarang catatan yang terakhir, tadi seperti yang sudah saya janjikan, memang betul yang namanya zikir itu lebih afdal dari doa. Akan tetapi kadang-kadang, ya, kadang-kadang doa itu bisa jadi lebih afdal. Kadang-kadang doa bisa jadi lebih afdal dibandingkan zikir. Walaupun secara asal yang namanya zikir itu lebih afdal dibandingkan doa. Namun dalam beberapa kondisi, doa bisa jadi lebih afdal dari zikir. Kapan itu Ustaz? Misalnya, ya, misalnya ketika seorang itu sedang kepepet, ketika dia sedang terdesak, ya. Ketika dia sedang terpepet, ketika dia sedang terdesak, dan dia luar biasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu dia akan berdoa dengan merintih, dengan merendah, dengan khusyuk. Jadi betul-betul saat itu dia itu khusyuk banget doanya. Yang kalau saat itu dia mengganti doanya dengan zikir, maka zikirnya tidak sekhusyuk kalau dia berdoa. Pada kondisi seperti itu, maka doa lebih afdal dibandingkan zikir. Karena napa, Nek? Karena khusyuknya. Ya. Karena khusyuknya. Jadi ini pun kondisional, ya, ini kadang-kadang, ya. Kadang-kadang ketika kita lagi kepepet suruh zikir ya sulit, maka kita butuhnya berdoa. Kita berdoa kepada Allah, merintih, menghibah, memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan penuh kekhusyuan, dan saat itulah bisa jadi yang namanya zikir atau doa itu bisa mengalahkan keutamaan apa? Keutamaan zikir, walaupun hukum asalnya tetap yang namanya zikir itu lebih afdal daripada doa. Hanya dalam beberapa kondisi tertentu doa bisa mengalahkan keutamaan zikir.
1: Mutiara Tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Menunda sholat karena kuliah agar bisa berjamaah. Ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdol, sholat di awal waktu sendirian ataukah sholat di akhir waktu namun berjamaah. Ada tiga pendapat dalam hal ini. Pertama, sholat di awal waktu lebih afdol meskipun sendirian. Ini adalah pendapat Al-Hattab, salah seorang ulama Malikiyah. Dalam Mawahib Al-Jalil, beliau mengatakan, sholat di awal waktu sendirian lebih afdol dibandingkan sholat di akhir waktu secara berjamaah. Dalam Al-Muqaddimat, diriwayatkan Ziyad dari Imam Malik bahwa sholat subuh di awal waktu meskipun sendirian lebih afdol dibandingkan sholat subuh berjamaah di akhir waktu. Kedua, sholat di akhir waktu berjamaah lebih afdol daripada sholat di awal waktu sendirian. Ini merupakan pendapat Imam Malik dalam riwayat lain dan Al-Baji, salah seorang ulama Malikiyah, dan pendapat Al-Buhuti, salah seorang ulama Hambali. Dalam Mawahib Al-Jalil dinyatakan, dinukil oleh Ibnu Arafah dan beliau memiliki sanad dari Malik bahwa mengerjakan sholat secara berjamaah di akhir waktu lebih afdol daripada mengerjakannya sendirian di awal waktu. Dan ini yang ditegaskan Al-Baji dalam Al-Muntaqa. Sementara Al-Buhuti mengatakan, didahulukan sholat jamaah secara mutlak daripada sholat di awal waktu. Karena sholat jamaah itu wajib dan mengerjakan sholat di awal waktu adalah anjuran. Dan tidak perlu dipertentangkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Ketiga, lakukan sholat dua kali, di awal waktu sendirian dan di akhir waktu berjamaah. Ini merupakan pendapat An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah. An-Nawawi mengatakan, pendapat yang kami pilih, hendaknya dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yaitu sholat dua kali. Di awal waktu sendirian untuk mendapatkan keutamaan awal waktu, dan sholat lagi di akhir waktu secara berjamaah untuk mendapatkan keutamaan jamaah. Jika hanya ingin sholat sekali, selama dia yakin bisa mendapatkan sholat jamaah di akhir waktu, maka mengakhirkan lebih afdol untuk mendapatkan syiar jamaah. InsyaAllah pendapat yang lebih mendekati, kita memilih sholat jamaah meskipun tertunda pelaksanaannya. Apalagi penundaan sholat jamaah tidak sampai di penghujung waktu. An-Nawawi mengatakan, bisa juga kita pahami, jika penundaannya terlalu lama, maka lebih baik di awal waktu. Namun jika penundaannya tidak terlalu lama, maka menunggu untuk bisa jamaah lebih afdol. Allahu a'lam. Karena itu, bagi siswa atau mahasiswa yang mendengar adzan ketika sedang ada kuliah, sehingga waktu sholat tertunda tidak terlalu lama, bisa tetap di tempat mengikuti kuliah. Kemudian seusai kuliah, bisa sholat berjamaah bersama para mahasiswa yang belum sholat. Demikian, Allahu a'lam.
2: Ya Ustaz, jika membaca surat Al-Fatihah dalam ilmu tajwid ada berapa macam katanya? Kalau misalkan seperti waqom tam atau waslul jami, apakah ada Ustaz cara membaca seperti itu?
3: Baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah, ya. Hendaklah dibaca dengan baik, dan yang afdal itu dengan ayatan-ayatan, satu ayat-satu ayat. Kalaupun kita menyambungnya, ya, maka kita menyambung pada tempat-tempat yang tepat. Seperti Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ya, yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menyambung dengan satu kali nafas, maka ini tidak diperkenankan, ya. Tidak diperkenankan karena bukan untuk seperti itu Al-Qur'an dibaca, tapi

0: basmalah ya dan al-fatihah mungkin ya, kemudian membaca ta'awudz ya. Memang di sana ada beberapa kaidahnya, boleh dengan qat'ul jami atau waslul jami ya, dan mungkin itu pembahasan ya, yang pemula ya, di awal-awal ketika kita membaca Al-Qur'an. Demikian wallahu a'lam.
1: Taukah Anda?
2: Setiap yang sudah menikah pasti akan mengharapkan buah hati berupa anak. Anak adalah merupakan belahan jiwa kita, buah hati kita. Namun tentunya akhwat Islam, anak adalah merupakan amanah, dimana apabila kita melalaikannya, maka itu akan menjadi bumerang buat kita. Tapi ketika kita mendidiknya, maka itu menjadi sebuah keuntungan untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam meninggal dunia, "in qata'a anhu sa'iru amali illa min salat," maka akan terputus seluruh amalnya kecuali dari tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Di antaranya adalah waladun salihun yad'u lahu, yaitu anak soleh yang mendoakannya. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, anak soleh yang mendoakan, beliau mengatakan bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa yang sampai kepada orang tua itu hanya doa anak soleh saja. Ini doanya saja tidak. Sebab apabila yang sampai kepada orang tua itu hanya sebatas doa, ya, apabila yang sampai kepada orang tua itu hanya sebatas doa, maka apa bedanya dengan orang lain? Tidak ada bedanya. Orang lain pun kalau mendoakan temannya, kerabatnya, pasti akan sampai. Sekarang kalau anak soleh itu keistimewaannya hanya sebatas doanya yang sampai, tentu ini bukan keistimewaan namanya, Pak. Akan tetapi kata beliau, yang sahih, semua amalan anak itu akan sampai kepada orang tua. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala berfirman, "Walaysa lil insani illa ma sa'a." Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Bayangkan ya, bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Sedangkan anak adalah hasil usaha orang tua. Rasulullah SAW bersabda, "Al-waladu min kasbi abihi." Anak adalah hasil usaha orang tua. Berarti karena anak hasil usaha orang tua, otomatis apa yang diamalkan anak sampai kepada orang tuanya berupa amalan soleh, ya, baca Al-Qur'annya dia, demikian pula sholatnya dia. Ketika kita kecil, kita didik anak ya, supaya bisa membaca Al-Qur'an. Maka setelah dia besar, selama dia membaca Al-Qur'an, selama itu pula pahalanya mengalir kepada orang tua. Demikian pula kita ajarkan anak sholat, selama dia sholat, selama itu pula akan mengalir kepada orang tua. Ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Sebaliknya, ketika kita melalaikan pendidikan mereka, maka kelak mereka akan berhujah di hadapan Allah bahwa orang-orang tua kami dahulu tidak mengajarkan kami ya, tentang agama ini. Makanya akhwat Islam azakumullah, anak itu adalah ujian buat kita. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, "I'lamu annama

0: أولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Ketahuilah oleh kamu, kata Allah, bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak kamu adalah fitnah. Fitnah itu apa sih, Pak? Fitnah itu arti ujian. Ya. Tapi anak ujian. Apakah kita akan mau mendidiknya dengan sebenar-benar pendidikan? Ataukah kita akan menelantarkan mereka dan tidak peduli dengan mereka? Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah orang tua yang bijak, orang tua yang faham dan mengharapkan wajah Allah, dia ingin menjadikan anak itu sebagai sarana untuk mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin ya supaya anaknya itu pahalanya terus mengalir pada dirinya. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka dia harusnya berpikir bagaimana dia mendidik anak dengan semaksimal mungkin. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah di akhir, agar anak tidak menjadi bumerang untuk kita pada hari kiamat, yang harus kita lakukan adalah itu, kita harus benar-benar mendidik anak. Namun dalam perkara mendidik anak ini, kita harus melihat ya hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa itu? Yang pertama, orang tua yang benar, dia berusaha untuk mengetahui sisi psikologi anak. Karena di akal Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun membedakan hal itu. Seperti Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin, wa turibuhum 'alaiha wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anakmu untuk sholat umurnya berapa? 7 tahun. Dan pukul dia umurnya berapa? 10 tahun. Ternyata Rasulullah SAW membedakan, Pak, antara umur 7 tahun dengan umur 10 tahun. Di umur yang ketujuh, anak tidak diperkenankan oleh Rasul untuk dipukul. Rasulullah SAW hanya mengatakan perintahkan mereka sholat, tapi jangan dipukul. Tapi di umur 10 tahun Rasulullah baru mengizinkan untuk memukul anak, itu pun dengan pukulan yang ghairu mubarrah, yang tidak membuat memar. Kenapa? Ya karena anak umur 7 tahun, apalagi kurang dari 7 tahun yang akan Islam, dia akan merekam apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap diri. Apalagi kalau anak itu umur 2 tahun, 3 tahun, Pak. Ya. Dia akan sangat mudah merekam yang dilakukan orang tuanya. Kalau bapak pukul anak, dia akan rekam, oh begitu caranya mukul. Besok dia akan pukul bapak dengan gaya yang sama. Iya, kenapa? Karena dari situ si anak belajar. Makanya harus di sini Rasulullah memberikan membedakan. Ketika umur 7 tahun cukup perintahkan aja, ayo nak sholat nak, ayo nak sholat nak. Sebelum umur 7 tahun apakah diperintahkan atau tidak? Ya, sebelum umur 7 tahun kita berikan contoh yang baik. Enggak masalah kita anjurkan, ayo kita sholat dan yang lainnya. Kita ajarkan bagaimana tata cara sholat. Sehingga ketika umur 7 tahun baru kemudian kita perintahkan dia untuk sholat. Tapi jangan dipukul. Karena pukulan di umur-umur tersebut sangat-sangat ya berkesan tidak enak bagi anak. Mungkin bapak masih ingat sampai hari ini pukulan orang tua bapak yang pernah bapak rasakan waktu kecil. Mungkin bapak masih ingat sampai hari ini pukulan guru bapak yang pernah memukul bapak waktu kecil. Bahkan terkadang seorang anak kecil karena ia dipukul, dia tidak akan suka kepada orang yang memukulnya, walaupun itu orang tuanya. Subhanallah, berarti ya, syariat kita ini sangat memperhatikan masalah ini. Maka orang tua harus paham kapan si anak itu boleh dipukul, kapan tidak boleh dipukul. Maka Rasulullah SAW di sini memberikan kepada kita apa? Pelajaran. Anas bin Malik berkata, aku pernah membantu Rasulullah selama 10 tahun lamanya. Tak pernah sekalipun Rasulullah mengatakan kepadaku, "Cis, Anas bin Malik membantu Rasulullah dari umur 6 tahun. Dimana kata Anas, tak pernah Rasulullah memukulku. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak pernah sekalipun ya menghardiku. Subhanallah, akhul Islam azakumullah. Ternyata Rasulullah SAW tidak pernah menghardik anak kecil. Tidak pernah Rasulullah SAW bersikap kasar terhadap anak kecil. Karena ini memang subhanallah sebuah pelajaran yang agung untuk kita ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi ini yang pertama, hendaklah seorang anak paham psikologi anak. Makanya kita harus belajar Pak, bagaimana sih psikologi anak. Tanya kepada para ahli psikologi anak. Kalau umur-umur segini, bagaimana umur segini, bagaimana umur segini, bagaimana iya. Tata cara pengajaran yang bagus bagaimana. Itu tentu mereka-mereka yang ahli dari para ahli psikologi yang paham tentang masalah itu.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia,

0: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah.

0: basirah.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.

Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.

Dan katakanlah kepada Firaun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

0: أَمْرِكُمْ.
1: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi, sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu, dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Hukum ngupil di tempat umum. Pada dasarnya, mengupil adalah kegiatan yang hukumnya mubah. Hanya saja akan menjadi masalah ketika mengupil dilakukan di khalayak umum, karena ada hak orang lain yang terusik oleh perbuatan itu, yaitu menyebabkan orang yang melihatnya merasa jijik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang larangan melakukan tindakan yang dapat menyebabkan jijik, yang artinya, janganlah seseorang dari kalian kencing di air yang menggenang, yang tidak mengalir, lalu dia mandi menggunakan air tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan di atas menyimpulkan bahwa Islam adalah agama yang sangat menjaga perasaan orang lain. Segala tindakan yang dapat menimbulkan rasa jijik dilarang oleh agama ini. Dan tentu saja, hukum mengupil di hadapan orang lain yang menyebabkan dia merasa jijik adalah makruh. Dan makruh adalah tindakan yang bila ditinggalkan karena Allah akan berbuah pahala, bila dikerjakan tidak berdosa.
1: Konsultasi Syariah.
3: Soal jawab.
4: Kapan negeri kita Indonesia bebas dari tahayul, bid'ah dan khurafat? Maka kita dulu bebaskan diri kita dari kesyirikan, kemudian segala macam penyimpangan dari kesyirikan dan juga penyimpangan dari sunnah, yaitu perbuatan bid'ah. Jadi jangan terlalu tinggi pemikirannya. Apabila Indonesia inilah, diri kita dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai dia merubah diri mereka sendiri. Apakah tawassul dibolehkan dalam Islam? Jika bertawassul, apakah mengurangi tauhid kepada Allah? Tawassul dibolehkan dalam Islam dengan tawassul yang dibenarkan. Pertama, bertawassul dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Ya Ghafur, wahai pengampun, ampunilah aku. Itu namanya bertawassul dengan asmaul husna. Yang kedua, bertawassul dengan orang saleh, doa orang saleh yang masih hidup, yang mampu berdoa untuk kita. Datang kepada seorang ustaz, seorang alim, seorang yang kita anggap saleh, ahli masjid, maka minta didoakan. Maka ini boleh. Yang ketiga, bertawassul dengan amal saleh. Kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya tadi bersedekah, itu-itunya duit ulun, maka tambahkan rezeki ulun. Maka boleh bertawassul dengan amal saleh. Ya Allah, tadi saya menolong orang buta hanya karena engkau, maka tolong mudahkan lamaran saya. Ini tawassul dengan amal saleh. Itu tiga jenis tawassul yang diperbolehkan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
5: Doa setelah wudu.
6: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin.
5: Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Hadis riwayat Muslim 1-209, riwayat At-Tirmidzi 1-78.
3: Taukah Anda?
7: Tua yang harus diperhatikan oleh orang tua apa? Tanamkan pendidikan akidah dari semenjak kecil. Dari semenjak kecil tanamkan akidah. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, bersabda kepada siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas waktu itu umurnya 6 tahun, Pak. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, inni mu'allimuka kalimat. Hai anak, aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfadillah, jagalah Allah. Tajidu tujahaka, niscaya kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Ihfadillah, yahfadka, ihfadillah tajidu tujahaka. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga Allah, kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sa'alta fasta'in billah. Kalau kamu minta, hai anak, mintalah kepada Allah. Kalau kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Ya, wa'lam, ketahuilah hai anak, annal ummata law ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in. Wa'lam an 'ala annal ummata law ijtama'u 'ala an yadfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi amrin qad katabahu Allah 'alaik. Apa kata Rasulullah kepada anak, kata kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Beliau membonceng Ibnu Abbas di atas keledainya. Apa kata Rasulullah? Hai anak, jagalah Allah. Niscaya Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, niscaya Allah, engkau akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Iya. Kalau kamu minta, hai anak, minta kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan ya Allah. Ketahuilah hai anak, kalaulah seluruh manusia bersepakat dan bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada kamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan izin Allah. Dan kalaulah seluruh manusia bersatu padu untuk membahayakan kamu, mereka tidak bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Subhanallah. Lihat Pak, Ibnu Abbas diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang iman. Disuruh jaga Allah, kemudian diajarkan tentang iman kepada takdir, akidah. Penanaman akidah itu harus dari kecil, Pak. Iya. Lihat bagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Apa yang pertama kali dimulai nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, Pak? Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan sekutukan Allah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang agung. Maka akhi, jazakumullah, kenapa kita harus mendidik anak dari kecil tentang akidah, Pak? Karena saya katakan akidah itu pondasi amal. Ketika si anak diajarkan dan diyakinkan tentang adanya surga dan neraka, itu melatih dan menimbulkan rasa takut yang ada pada diri anak. Iya. Jangan kita biasakan menakut-nakuti anak hanya sebatas dengan hukuman dunia. Tapi juga kita biasakan anak-anak dengan hukuman yang di akhirat nanti berupa api neraka, supaya si anak yakin akan adanya hari pembalasan. Walaupun menakut-nakuti dengan masalah yang sifatnya duniawi boleh, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, Rasulullah SAW sengaja memasang cambuk di rumahnya. Ya. Untuk nakut-nakuti saja nggak masalah. Tapi bukan untuk mencambuknya. Namun yang Rasulullah lakukan kepada anak-anak, ya akhul Islam azakumullah, ini akidah dulu, akidah, akidah, akidah. Coba Bapak sekali-kali misalnya lagi berdua sama anak nanya, Allah di mana nak? Allah di mana? Ajarkan di mana Allah. Pertanyaan yang sangat ringan sekali, di mana Allah? Iya. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada seorang jariah, Aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, maka si jariah ini berkata di langit. Man ana, siapa aku, kata Rasulullah. Kata si jariah ini, anta Rasulullah. Nah, ya akhina azabullah, semenjak kecil kita yakinkan, ceritakan tentang surga, Pak. Ya, kalau bisa sebelum tidur Bapak cerita tentang surga itu indah. Ceritakan tentang neraka, neraka itu menyeramkan. Bagaimana azab dalam api neraka, sehingga dia merasa takut dengan api neraka. Apa Islam anzakumullah wa iyyakum. Sehingga ketika akidah itu telah muncul di waktu kecil, itulah yang akan memberikan kekuatan dia setelah besar, Pak, untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa? Larangannya. Akhir Islam azakumullah. Maka akhi, ingat masalah akidah jangan disepelekan. Dari kecil kita sudah mendidiknya. Perkenalkan kepada dia tentang haramnya syirik. Tidak perlu saya kita terangkan, nak tahu enggak syirik itu syirik besar dan syirik kecil. Enggak faham anak itu. Tapi bilang, enggak boleh gitu, ini syirik. Syirik itu kamu beribadah kepada selain Allah. Secara simpel aja sampaikan kepada dia. Yang penting sudah terekam pada pikirannya bahwa syirik itu sesuatu yang apa? Menyeramkan. Bahwa syirik itu menyebabkan pelakunya kekal dalam api neraka. Syirik itu membuat dia tidak masuk surga. Nah, kalau sudah terekam di hatinya bahwa anak itu apa? Syirik itu sangat berat, maka dia akan berhati-hati pada setelah itu. Nah, akhlak Islam azakumullah yakum. Ini yang kedua yang harus kita lakukan, apa? Itu jangan meremehkan pendidikan akidah. Dari semenjak kecil kita didik mereka tentang akidah yang sahihah, yang salihah.
1: Mutiara Tilawah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Kabair, penjelasan dosa-dosa besar, dosa besar, dosa besar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya. Para pendengar radio di manapun Anda berada, kita masih dalam bahasan kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dan kita masuk pada pembahasan dosa besar yang ke-15, yaitu tentang kesombongan, ya. Merasa tinggi, ya. Sebagaimana disebut oleh Imam Adz-Dzahabi, dan juga ujub, ya. Ini merupakan dosa-dosa besar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesombongan, kemudian pamer, merasa tinggi dan ujub, ini semuanya bermuara pada makna yang serupa, ya. Makna yang serupa. Dan dosa besar ini, itu sombong, angkuh, ya, kemudian apa, merasa tinggi, merupakan dosa yang sangat buruk dan yang sangat jelek. Kenapa? Karena seorang hamba tatkala merasa sombong, angkuh, dia merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Dia merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Dia merasa dirinya spesial, istimewa dibandingkan yang lain. Dan dia tidak ingin orang-orang lain, orang mukminin yang lain, ya, yang dia sukai untuk dirinya, dia ingin dia memiliki keistimewaan itu sendiri, yang lain jangan. Kenapa? Dia tidak mampu untuk memiliki sifat ini. Ya, seharusnya seorang mukmin menghendaki bagi mukmin yang lain kebaikan sebagaimana dia suka kebaikan tersebut untuk dirinya. Namun orang sombong tidak mampu memiliki sifat ini. Dia tidak mampu untuk tawadhu. Ya, kita tahu bahwasanya tawadhu merupakan puncak dari akhlaknya orang-orang yang bertakwa. Dan dia tidak mampu untuk menghilangkan dirinya daripada perasaan dengki dan hasad. Ya, dan dia tidak mampu untuk senantiasa dalam keadaan tulus. Dan dia tidak mampu untuk meninggalkan rasa amarah. Dan dia tidak mampu untuk menahan rasa amarahnya. Dan dia tidak mampu, ya, untuk bisa menghindarkan dirinya dari merendahkan orang lain. Ya. Sifat dia adalah merendahkan orang lain dan menghinakan orang lain. Dan senantiasa menggibah orang lain, merendahkan, menjatuhkan mereka. Kenapa? Karena dalam dirinya ada keangkuhan, ada ketinggian, yang sikap tinggi tersebut, sifat merasa angkuh tersebut, mencegah dia, menahan dia, mencegah dia sehingga dia tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Tidak ada satu akhlak yang tercela pun kecuali ada pengaruhnya dengan kesombongan. Pasti kesombongan punya andil dalam menumbuhkan sifat tercela tersebut. Kenapa? Karena dia ingin menjaga keangkuhannya. Dan tidak ada suatu akhlak yang baik pun kecuali orang yang sombong tidak mampu untuk melakukannya. Kenapa? Dia khawatir kalau dia berbuat baik, rendah diri, tawadhu, kemudian suka kebaikan pada orang lain, maka dia khawatir angkuhnya tadi hilang. Dia ingin menjaga keangkuhannya tadi. Dia ingin menjaga ketinggiannya tadi. Oleh karenanya, hukuman yang diberikan kepada orang yang angkuh tidak sama dengan hukuman yang diberikan kepada orang-orang lain. Sebagaimana akan datang penjelasannya dalam nas-nas, dalam dalil-dalil. Di antaranya bahwasanya orang-orang yang sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam bentuk semut yang kecil, ya, diinjak-injak oleh manusia karena kerendahan mereka dan kehinaan mereka, ya, karena hinanya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah makhluk yang terburuk, dan mereka adalah penghuni neraka jahanam, dan seluruh penghuni neraka jahanam adalah orang-orang yang sombong. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berfirman, wa qala Musa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab, dalam surat Ghafir. Yaitu Musa berkata, Musa berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Rabbku, aku berlindung kepada Rabbku dan juga kepada Rabb kalian dari seluruh orang-orang yang sombong dan tidak beriman kepada hari yaumul hisab. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasanya kesombongan bisa mengantarkan pelakunya kepada menolak kebenaran dan menolak hal yang kebenaran. Kenapa? Karena sombong, akhirnya sudah ini suatu yang hak, suatu yang benar, dia tolak. Kenapa? Karena kesombongannya. Ditambah lagi dengan sikapnya yang merasa tinggi, angkuh, merasa hebat. Dan dalam ayat ini dijelaskan bagaimana seorang hendaknya berlindung kepada Allah dari sikap kibar, kesombongan, dan juga berlindung kepada orang-orang yang sombong. Ini juga ayat bahwasanya berdoa meminta perlindungan dari sifat sombong dan orang-orang yang sombong merupakan benahnya para anbiya, para nabi. Di sini Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah lindungi dari orang-orang yang sombong. Kemudian Al-Imam Habib rahimahullah bawa ayat berikutnya itu waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang angkuh. Ini dalil bahwasanya orang yang sombong, orang yang angkuh, yang merasa tinggi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tidak mencintainya dan Allah tidak suka dengannya. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan ayat berikutnya dalam surat Ghafir di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr." Ya. Kata Subhanahu wa taala, sebenarnya orang-orang yang mendebat terhadap ayat Allah, mendebat ayat Allah, tidak menerima ayat Allah, bighairi sultan, tanpa ada dalil, mereka menolak ayat Allah tanpa ada dalil yang datang kepada mereka. Kenapa mereka kenapa ada mereka ada kesombongan? Ini ayat ini menjelaskan tentang bahayanya kesombongan atas pelakunya. Dan di antara bahaya dari kesombongan adalah menimbulkan sikap berdebat, mendebat ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Ya, dia menolak kebenaran dan tidak menerima kebenaran, dan dia mendebat kebatilan tersebut tanpa ada ilmu. Kenapa? Karena ada kesombongan. Oleh karenanya, kesombongan bisa mengantarkan orang menolak kebenaran, bahkan mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam hatinya bercokol keangkuhan. Kita berlindung kepada Allah dari sifat angkuh.
0: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an. Hukum pernikahan hasil pelet. Sihir pelet disebut dengan at-tiwalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutnya sebagai perbuatan kesyirikan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya jambi-jambi, jimat dan pelet adalah kesyirikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagaimana status pernikahannya sekiranya itu terjadi karena pengaruh sihir? Apakah pernikahannya batal? Dalam fatwa Syabagah Islamiyah, jawaban yang disampaikan oleh lembaga fatwa adalah mengenai hukum menikahinya jika benar karena sebab sihir, keberadaan sihir ini tidak mempengaruhi hukum pernikahan. Hanya saja dalam pernikahan ada rukun dan syaratnya. Selama rukun dan syaratnya terpenuhi, pernikahannya sah. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Berikut saran yang disebutkan dalam fatwa Islam, yaitu Islam QA. Terkait kasus pernikahan dari hasil sihir. Sekarang yang wajib dilakukan adalah pertama, bertaubat secara jujur. Menyesali apa yang telah diperbuat disertai tekad tidak akan mengulanginya. Kedua, menghancurkan simpul sihir itu dengan memotongnya atau dibakar. Dan dianjurkan sebelumnya membaca Al-Fatihah, Ayat Kursi, dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ketiga, menasihatkan kepada sang istri agar menjaga dirinya dengan zikir-zikir yang syar'i. Dan dipesankan agar tidak memberitahukan ke istri, supaya tidak terjadi pertengkaran di antara keduanya. Konsultasi Syariah.
3: Soal jawab.
4: Bagaimana? Saya contoh langsung aja ya. Saya pernah merasakan bahwa saya ini manusia yang mungkin punya rasa yang kadang-kadang kita itu ada rasa riya. Saya itu pernah pengin sholat itu di masjid, tapi saya itu takut, malu gitu loh. Malu kalau gimana saya nanti riak. dan timbulnya saya tidak jadi itu sholat di masjid. Karena saya sholat di tempat kerja. Itu gimana Pak Ustaz?
5: Siap.
4: Tayyibarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah hilangkan rasa mau dalam diri antum untuk sholat di masjid insyaallah. Akhi, kalau malu timbul karena iman, bukan seperti itu posisinya. Karena antum perlu tahu yang namanya sholat wajib, ini wajib ditransparasikan. Jangankan mendatanginya, menunggunya saja memiliki pahala. Jadi sebenarnya, kalaupun sampai antum ketahuan sama orang juga, itu bukan riya. Karena memang hukum asalnya wajib. Azan, ente dipanggil, ayalah sholat, kayak gitu. Mau kemana bro? Dipanggil gak dengar tadi, kayak gitu. Dan itu bukan riya, karena antum dipanggil. Kalau mendatangi panggilan dibilang riya, repot dong. Saya manggil anak sampai pada berserak, mana tuh anak? Kenapa? Karena takut riya bah, takut riya dari mana ente gitu loh. Jadi bukan riya, tapi kalau memang ketika antum jalan merasa orang ngeliatin, antum istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah. Makanya tadi disampaikan oleh Qori bahwa tamsi ala istihya. Ya ini perempuan datang karena yang nyuruh siapa? Babenya Nabi Su'aib. Ya dia datang tapi ala istihya dengan malu-malu. Maksudnya apa? Dia tertunduk. Bahkan Umar bin Khattab menjelaskan tentang tafsir ini, dia menutupi mukanya. Makanya perempuan kalau pakai niqab itu rasa malunya tinggi. Karena takut dilihat. Tapi kalau sekarang banyak juga kadang-kadang yang salah niat. Pakai biar enggak tahu siapa saya gitu ya. Yes, dia pakai soplen, bulu mata disambung, masyaallah. Yes, sampai kayak talang air. Masyaallah. Yes, untung gak musim hujan.
6: Ketip lagi tadi.
5: Ibunya bingung siapa ini anak. Anak nomor satu tuh matanya biru beda gitu kan. Kelinci puncak katanya. jadi bukan riya tuh. Emang datang kecuali yang sunnah Pak. Yang sunnah jangan perlu orang tahu deh. Kita bangun malam, gak usah ganti status. Ya, tanggung tahajud, kau bangunkan aku di malam hari, ya Allah.
6: Yes,
5: jangan, sampai kayak iklan perumahan. Ya, jadi kalau sunnah disembunyikan. Kalau perlu orang gak tahu, tapi kalau wajib ditransparasikan. Itu bukan riya. Ya, semoga Allah muliakan antum, insyaAllah.
0: Mutiara Silsilah Al Hadis As Sahihah.
7: Hadis 4948. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah Ibnu Asakir dari dua jalan dari Yahya bin Hamzah, ia berkata haddatsani Zaid bin Waqid dari Mughith bin Sumay Al-Auza'i dari Abdullah bin Amr, ia berkata qila ya Rasulullah ayun nasi afdal, dikatakan wahai Rasulullah siapa manusia yang paling utama. Qala kullu makhmumin afdalun nasi kullu makhmumil qalbi saduqul lisan. Manusia yang paling utama kata Rasulullah setiap orang yang hatinya makhmum dan lisan lidahnya sangat jujur. Qalu saduqul lisan na'rifuh fama makhmumul qalbi. Para sahabat berkata hai Rasulullah lisan yang jujur kami paham maknanya, lalu apa maksud hati yang makhmum, apa maknanya hai Rasulullah? Kata Rasulullah at-taqiyun naqi la isma fihi wala baghi wala ghilla wala hasad, yaitu hati yang bertakwa dan bening, tidak ada padanya dosa, tidak pula perbuatan zalim, tidak pula ada sifat dengki dan iri hati. Syekh Albani berkata sanadnya sahih, perawinya semuanya thiqat. Hadis ini akhi kita ambil faedah bahwa bahasa Arab itu bahasa yang sangat luas maknanya, dan ternyata sahabat saja enggak ngerti makna mahmum. Apa itu mahmum? Hati yang mahmum itu apa ya Rasulullah? Makanya sebagian ulama mengatakan yang menguasai bahasa Arab secara keseluruhan hanya Rasulullah, karena bahasa Arab luas sekali, bahkan orang Arab sendiri terkadang enggak paham apa itu. Iya. Dan mempelajari bahasa Arab itu akhi sesuatu yang sangat ditekankan sekali. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan belajar bahasa Arab itu hukumnya fardu ain. Muslim yang tidak bisa bahasa Arab berdosa, kata beliau. Mungkin atas pendapat Imam Syafi'i semua antum berdosa di sini. Tapi enggak bisa bahasa Arab. Ya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahasa Arab itu hukumnya fardu kifayah. Tapi subhanallah, kalau antum belajar bahasa Arab manfaatnya banyak, akhi. Antum bisa memahami Al-Quran, memahami hadis. Antum bisa baca kitab-kitab para ulama. Kalau antum belajar bahasa Inggris saja, masya Allah, keyeng. Sampai orang barat aja diajak ngobrol sama antum. Kenapa antum tidak berusaha untuk belajar bahasa Arab? Iya, bahasa kaum muslimin. Hadis ini juga ya akhi kita ambil faedah bahwa manusia itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Ada manusia yang utama, yang paling utama. Makanya tingkatan manusia di surga pun juga berbeda-beda. Rasulullah mengabarkan bahwa surga itu ada 100 tingkat, dan ini sesuai dengan amalan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan akhi bahwa keutamaan manusia ditentukan oleh amal dan hati. Keutamaan manusia di sisi Allah ditentukan oleh amal dan hati. Bukankah Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum? Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kata Rasulullah, tidak ada perbedaan antara, tidak ada keutamaan la fadla di Arabin ala ajamiin illa bittaqwa. Orang Arab tidak ada keutamaan di atas orang selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Ketakwaan yang menyebabkan seorang itu utama atau tidak, akhi. Berapa banyak

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam. وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkirah.
0: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.

0: bararah.
1: Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: Tufatin khalaqahu faqaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian, bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya.

Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan, serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.

0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Taukah Anda?
2: Yang ketiga, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum, agar anak tidak menjadi bumerang untuk kita, yaitu jadilah orang tua yang baik, yang mampu menjadi suri tauladan yang baik buat anak. Kita ingin mendidik anak, tapi kita sendiri tidak bisa jadi suri tauladan. Maka ini memberikan pendidikan yang buruk terhadap anak kita. Didik dia kejujuran dengan cara kita tidak pernah berbuat dosa kepada dia. Kadang maaf, banyak orang tua yang suka memberikan janji-janji kosong. Ya nak, nanti kalau begini abi beliin deh ya. Ternyata enggak. Nanti besok abi mau ya milih buat kamu. Ternyata enggak. Ini terpatri pada jiwa anak sifat dusta. Dan tak terasa bapak sudah mengajarkan dusta kepada dia. Sehingga ya dengan akan mudah dia akan membohongi anaknya. Dia akan mudah berbohong. Oh ya nanti gini-gini padahal enggak. Dari mana kamu ambil itu? Dari ayah, dari ibu. Siapa yang akan menanggung dosanya kelak? Ya karena yang mengajarkan ayah ibunya, ya setelah besar dia melakukan itu, dosanya pun dapat orang tuanya, Pak. Karena Rasulullah mengatakan man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, siapa yang memulai tata cara yang buruk dalam Islam, falahu wa alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi dari sedikit pun juga, dari dosa mereka sedikit pun juga. Subhanallah. Memang menjadi suri tauladan anak itu, orang tua untuk menjadi suri tauladan anak butuh kepada orang tua itu harus mendidik diri sendiri dulu, Pak. Iya. Bapak tidak usah mengatakan misalnya, ayo nak sholat. Tapi bapak sengaja sholat di sisi dia. Biarkan dia memperhatikan bapak bagaimana tata cara sholat. Dia akan mengikuti bagaimana tata cara dan gerakan bapak sholat.
3: Iya.
2: Bapak perlihatkan ketika bapak sholat tahajud, bapak sholat tahajud.
3: Iya.
2: Di sisi anak. Supaya dia melihat bagaimana tahajud. Bapak baca Quran, usahakan baca Quran di sisi anak. Kita baca Quran Alif Lam Mim dan yang lainnya, Al-Baqarah, Ali Imran dan yang lainnya. Ini Pak sangat bermanfaat. Terkadang anak kecil, apalagi anak kecil usia 4 tahun, 5 tahun, itu usia-usia bermain, Pak. Ketika kita mengajarkan dia, dia bermain. Padahal sebetulnya dia maunya belajar seperti itu. Kalau diajak serius justru gak masuk-masuk terkadang. Tapi ketika kita biarkan dia bermain sambil kita ajarkan, akan sangat mudah dia merekam. Makanya saya sendiri merasakan ya, ketika kita ngajarin anak, ayo ya dengerin baca ya, abasawatawalla anja'ul ahma, sementara dia main-main, biarin aja main-main. Kita ulangi lagi, abasawatawalla anja'ul ahma, terus saja. Biarin aja dia main-main. Kita kira dia tidak memperhatikan, Pak. Kemudian besoknya kita jajal lagi. Abah sawah telah tahu-tahu dia ngikutin.
3: Iya. Yeah.
2: Sampai kita merasa, loh, kayaknya kemarin dia nggak dengerin deh. Dia cuma main-main sana-sini deh. Enggak. Memang anak seperti itu.
3: Iya. Yeah.
2: Anak itu senangnya main dia. Tapi ketika kita memberikan ajaran yang dia tetap memperhatikan dan merekam, Pak. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, anak sangat butuh kepada suri tauladan. Dan tidak ada suri tauladan yang terbaik buat anak kecuali ayah dan ibunya. Mereka berdualah yang paling dekat dengan anak. Maka hati-hati, jangan sampai kita memberikan contoh dan suri tauladan yang buruk terhadap anak. Karena kalau dia mengikuti keburukan yang kita lakukan, kita pun ikut dapat dosanya. Kenapa? Karena kita yang pertama kali mensunnahkannya. Kalau Rasulullah mengatakan semua dosa pembunuhan, semua dosa pembunuhan sampai hari kiamat, maka anak Adam yang bernama Qabil turut mendapatkan dosanya. Kenapa? Kata Rasulullah, li'annahu awwalu man sannal qatl, karena dia yang pertama kali mensunnahkan pembunuhan. Karena dia yang pertama kali mensunnahkan pembunuhan, maka semua pembunuhan sampai hari kiamat dia dapat dosanya. Bayangin. Demikian pula kita, orang tua, kalau kita yang pertama kali mensunnahkan perbuatan buruk di hadapan anak dan anak menirunya, ya sudah, kita pun dapat dosanya. Ya. Nah ini akal Islam, azakumullah ya. Ajarkan dia kejujuran dengan cara kita tidak pernah berbuat dusta di hadapan dia, dan jangan mengiming-iming dengan janji-janji yang kosong kepada dia. Ajarkan dia ketawaduan, ajarkan dia untuk memberi. Kelihatkan di hadapan anak bahwa kita sedekah, kita memberi. Iya. Sehingga pada waktu itu si anak tuh punya jiwa apa? Dermawan, Pak. Dia melihat orang tuanya memberi. Maka kelak besok-besok dia pun akan ikut memberi. Dia pun akan mudah untuk memberi kepada orang lain, tidak pelit. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum.
4: Hukum sholat di atas motor. Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di atas kendaraan beliau. Dan kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah unta atau keledai. Jika dilihat dari posturnya, sholat di atas unta atau keledai, posisi penumpang sama persis seperti posisi di atas motor. Karena itulah, sholat di atas motor sangat memungkinkan jika kita kiaskan untuk posisi duduk di atas unta. Di antara dalil itu adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa sholat ketika safar di atas kendaraannya. Beliau menghadap sesuai arah kendaraannya. Beliau ruku dan sujud dengan isyarat. Beliau melakukan sholat di atas kendaraan untuk sholat malam selain sholat wajib. Beliau juga melakukan witir di atas kendaraan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menunjukkan bahwa bolehnya sholat di atas kendaraan hanya berlaku untuk sholat sunnah. Karena untuk sholat wajib harus dilakukan sambil berdiri. Sehingga ketika sholat wajib, dia harus mencari tempat sholat. Kecuali jika tidak memungkinkan untuk berhenti. Sehingga dia harus tetap sholat di atas kendaraan. Seperti sholat di atas kereta atau pesawat. Konsultasi Syariah.
5: Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ustaz, ada doa yang sifatnya menyeluruh, semisal doa untuk kebaikan dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada juga yang sifatnya terperinci sebagaimana penjelasan asatidzah bahwa hal terkecil apapun dari kehidupan kita, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjama dua perkara ini dan mana yang lebih baik bagi kita, doa yang sifatnya umum atau yang terperinci? Terima kasih, Ustaz.
6: Ya. Pertama, memang betul ada doa yang sifatnya umum, ada doa yang sifatnya apa? Khusus, rinci. Contoh misalnya umum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ada juga fid dunya hasanah, kebaikan dunia kan macam-macam, anak soleh, istri soleha dan seterusnya. Ternyata ada doa yang sifatnya khusus kayak tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, kita minta anak dan pasangan yang yang baik ya, yang qurrata a'yun. Nah, itu mana yang lebih baik? Selama dua-duanya sama-sama ada dalilnya, maka dua-duanya sama-sama baik. Dua-duanya sama-sama baik. Maka dua-duanya sama-sama dibaca karena dua-duanya sama-sama dicontohkan oleh Al-Qur'an dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Makanya dua-duanya sama-sama dipakai. Nah, sekarang begini. Ya. Ada beberapa kondisi mungkin waktunya sempit. Waktunya apa? Sempit. Ya, entah karena ada urusan apa, akhirnya waktunya mepet untuk berdoa. Nah, kalau waktunya mepet ya sudah. Kita pakai doa yang sapu jagat tadi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, semuanya kena sudah. Nah, mungkin bisa jadi kondisi seperti itu. Nah, ada suatu saat kondisi kita waktunya nopo panjang sampai kita bingung ya, do ngapa maning ya wis akeh kok ya. Sudah banyak doanya apalagi. Nah, itu silakan panjangan rinci ya, minta keturunan, minta rizki, minta husnul khotimah, minta ini, minta ini, macam-macam ya. Itu enggak apa-apa. Intinya ya, intinya dua-duanya, baik doa yang sifatnya umum maupun doa yang sifatnya terperinci, dua-duanya sama-sama sebenarnya dicontohkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Apakah Anda?
1: Kemudian akhi, sekali-kali jangan sampai orang tua itu ya terbawa emosi dalam mendidik anak. Ingat, emosi yang antum tumpahkan ke anak tidak akan bermanfaat buat anak. Hanya akan menimbulkan mudarat buat anak. Kenapa? Karena pertama, secara psikologis anak yang masih kecil apabila dimarahi ini akan menyebabkan apa, Pak? Mentalnya rusak. Mentalnya rusak, Pak. Betul. Bayangkan kalau anak sering dimarahin, dia pasti menjadi anak yang minderan. Beda dengan anak yang tidak pernah dimarahi, dia akan percaya diri. Ada kita orang tuanya yang mendidiknya tidak dengan marah, tapi diberikan motivasi, dia biasanya lebih punya percaya diri dibandingkan dengan anak yang selalu dimarahin. Itu sebetulnya bapak sedang menghancurkan mental dia secara bapak tidak terasa. Iya. Kalau anak lagi main-main mecahin gelas, "Woi, kamu ini." Jangan. Ya namanya juga anak-anak. Dia maunya senang apa main-main dan yang lain. Tapi kita ucapkan apa? Qadallahu wa masyaa'an. Nah, jangan begitu ya. Ini kan apa namanya? Kita kan enggak boleh mubadir, nah. Setan itu temannya orang mubadir. Sehingga dengan seperti itu si anak akan merekam, "Oh, seperti ini tidak boleh." Kenapa, Pak? Anak bapak bandel. Kenapa sih, Ustaz, tiba-tiba anak saya kok rewel banget, terus bandel? Iya, karena bapak sama ibunya gak perhatian sama dia. Bapaknya sibuk BBM, emaknya sibuk WA-an. Akibatnya apa? Sengaja dia nangis-nangis atau bandel, aku mecahin apa-apa, bikin kesel dah. Itu akibat daripada dia sedang mengekspresikan kekesalan dia melihat orang tuanya yang kurang perhatian pada dirinya. Makanya, Pak, kalau bapak ngelihat anak bapak kok jadi bandel gini, langsung ambil peluk dia. Peluk dia, ya ajak dia ngobrol, ajak dia main. Setelah itu dia tidak akan bandel lagi. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, di sini ya akhwal Islam, ya seorang tua harus betul-betul apa namanya? Faham. Dia karena masalahnya dia adalah sebagai uswah hasanah buat si anak. Maka dari itulah ya akhwal Islam, ya orang tua yang bijak yang benar adalah orang tua yang berpikir bagaimana untuk kepentingan dan kebaikan si anak. Ya, maka selanjutnya orang tua harus punya berjiwa kasih sayang. Tapi sebentar, Pak. Sayang yang dimaksud di sini bukan membiarkan si anak berleha-leha. Salah besar kalau ada orang tua berkata saya sayang sama anak, dibiarkan dia habis waktunya buat main gamebot. Salah besar, Pak, kalau bapak berkata saya sayang sama anak, kemudian dibiarkan dia menonton habis waktunya untuk nonton film. Karena sebetulnya bapak sedang menghancurkan hidup dia. Anak kalau sudah terbiasa dengan kelalaian, gak mau belajar, Pak. Sehingga otaknya tumpul. Apalagi kalau anak sudah dibiasakan dari kecil untuk nonton film, otaknya pasti tumpul. Iya, Pak. Bapak tahu orang Yahudi berusaha untuk menjauhkan anak-anak mereka dari yang namanya film. Karena secara psikologi, anak yang biasa nonton film, itu akan menyebabkan otak dan hafalannya tumpul. Antum bisa survei deh, anak-anak yang terbiasa dari kecil sama orang tuanya dikit-dikit dikasih nonton film YouTube dan yang lainnya. Dengan anak-anak yang tidak pernah melihat itu, bapak akan dapati, Pak, mereka yang tidak pernah nonton film lebih cepat menghafal, lebih cepat memahami dibandingkan dengan yang suka nonton film. Iya, betul, Pak. Maka

ilmu dengan rahmat. Sebab ilmu tanpa rahmat akan menyebabkan arogansi, dan rahmat tanpa ilmu itu akibatnya rahmat kebodohan. Maka seorang ayah terkadang perlu mendidik anak dengan cara menyusahkan dikit supaya dia punya sifat disiplin. Gak masalah, Pak, kita didik dia walaupun nangis gak apa-apa. Yang penting adalah dia punya menyadari tentang kedisiplinan. Disiplin waktu. Sekarang waktu tidur, ayo tidur, tinggalkan. Ketika dia lagi main, udah matiin aja. Kita sambil mengatakan jangan nonton terus ya, ini akan apa namanya begini, supaya si anak ini walaupun dia nangis ya udah apa-apa, suruh dia tidur. Disiplin waktu, Pak. Iya, saya terus terang ngomong begini bukan karena saya paham, Pak, tapi saya melihat istri saya sendiri. Saya belajar dari istri. Istri saya itu tegas banget sama anak, tapi subhanallah hasilnya luar biasa. Iya, pas waktu siang tidur. Terkadang saya ngajakin sama anak, saya yang malah dimarahin sama istri. Kamu gimana sih, nggak ngasih contoh sama anak? Ya, oke. Iya. Ya udah, suruh tidur. Waktunya ke belajar. Iya. Walaupun terkadang saya sebagai orang tua, seorang ayah kan kasihan juga anak. Jangan marah-marahin terus, kenapa? Ya, gitu. Tapi subhanallah, ternyata terkadang ibu itu mengajarkan dengan naluri terkadang, Pak. Naluri, dan dia paham. Iya. Dan subhanallah, luar biasa, Pak. Dengan apa namanya pendidikan yang disiplin dan yang lain-lainnya itu, anak saya itu masya Allah sudah bisa baca Quran dan yang lainnya dalam umur 4 tahun. Saya makanya belajar banyak dari istri saya. Oh begitu, masya Allah, cara mendidik anak. Kalau saya hanya sebatas teori doang, praktik boro-boro. Maklum lah, kalau yang namanya suami seringnya keluar kota ini, anak ya sama istri lah. Ya. Maksud saya katakan begini, Pak, bahwa kasih sayang ini penting dengan ilmu. Bapak ingin sayang sama anak, tapi dengan ilmu. Bapak ingin mengingkari anak, tapi dengan ilmu. Bapak ingin mengajarkan anak, semua dengan ilmu, Pak. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebut tentang makna rahmat kasih sayang, beliau berkata apa? Kasih sayang atau rahmat adalah muhawalatu isalin naf'ilal marhum. Usaha untuk apa? Usaha untuk menyampaikan manfaat kepada orang yang kita sayangi dan menolak mudarat dari orang yang kita sayangi. Itulah yang disebut dengan sayang. Maka kata beliau, sangat bodoh kalau ada orang tua mendidik anak dengan cara kasih sayang yang bodoh. Dibiarkan si anak itu lalai dengan permainan-permainannya, dengan mainnya. Maka yang seperti ini, kata beliau, rahmat yang kasih sayang yang bodoh. Malah mendidik si anak menjadi lalai. Malah mendidik si anak itu, akhwal Islam azakumullah wa iyakum, semakin jauh daripada menuntut ilmu. Di Indonesia ini, Pak, pendidikan anak kebanyakan rata-rata selalu diselingi dengan nyanyian. Padahal Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan kepada kita sebuah faedah yang bagus sekali tentang masalah nyanyian. Beliau mengatakan bahwasannya Al-Quran dan nyanyian itu tidak akan bertemu pada hati seorang hamba. Orang yang sangat cinta nyanyian, dia tidak akan suka Al-Quran. Dan orang yang suka, sangat cinta Al-Quran, dia tidak akan suka nyanyian. Demikian pula anak. Anak kalau dari kecil sudah dididik nyanyi, dia tidak akan suka Al-Quran. Atau setidaknya dia sulit untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi ketika anak kita didik untuk baca Quran, dia insya Allah akan sangat lebih mudah. Makanya saya sendiri melihat bagaimana anak yang memang dari kecil diajarin nyanyi, sama anak yang tidak jarang diajarin nyanyi tapi baca Quran itu lebih cepat, Pak. Ya, perkembangan hafalan Qurannya itu orang yang anak yang jarang diajarin nyanyi, khusus untuk Al-Quran saja.

0: Nah ini akal Islam, azakumullah, kita sayang itu dengan ilmu sekali lagi Pak. Bukan dengan apa? Perasaan, hanya sebatas perasaan. Saya khawatir pendidikan anak kita akan rusak.
1: Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Hukum sholat menyandar ke tembok. Berdiri ketika sholat wajib termasuk rukun sholat. Karena itu, bagi orang yang sholat wajib, selama dia mampu berdiri, maka dia harus berdiri. Jika dia sedang sakit atau dalam kondisi lemah, dibolehkan untuk bersandar baik dalam sholat sunnah maupun sholat wajib, baik dengan tongkat atau tembok atau semacamnya. Dari Ummu Qais radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah lanjut usia dan mulai gemuk, beliau meletakkan tongkat di tempat sholatnya yang digunakan untuk bersandar. Bagi mereka yang normal dan sehat, tidak boleh bersandar ketika mengerjakan sholat wajib. Dan jika dia bersandar penuh, di mana ketika sandaran itu dicabut, menyebabkan dia terjatuh, maka sholatnya menjadi batal. Imam Malik dan mayoritas ulama, mereka mengatakan, siapa yang bersandar dengan tongkat atau tembok atau semacamnya, di mana dia bisa jatuh ketika sandaran itu dibuang, maka sholatnya tidak sah. Untuk sholat sunnah, dibolehkan sambil bersandar, meskipun dia bisa berdiri dengan normal. Imam Malik mengatakan, tentang orang yang sholat sambil miring dan bersandar ke tembok. Beliau mengatakan, untuk sholat wajib saya tidak suka. Sedangkan untuk sholat sunnah, menurutku tidak masalah.
2: Konsultasi Syariah.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Sabtu 24 Safar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Makan Sambil Berdiri Haram, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Zakaria Ahmad LC Hafizahullah. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ya ayuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Tentunya yang terbesar adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Di kesempatan ini Allah mudahkan kita untuk kembali bermajlis, yang kita berharap dari majlis ini ada tambahan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah Untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, segenap pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Satu kenikmatan yang teramat besar ketika Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita pertemuan dengan musim kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita sampai detik ini. Yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah tentang bolehnya makan dengan berdiri, makan bahkan sambil berjalan, minum sambil berdiri seperti itu. Hadis ini bukan untuk menjadikan kemudian membiasakan, tetapi harus kita pahami nanti di sana ada sesuatu yang boleh, ada sesuatu yang lebih utama, kayak gitu. Sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian juga Imam Ibnu Majah. Kita bacakan hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Beliau mengatakan, "Kunna na'kulu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi." Kami dahulu makan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami sambil berjalan. Wa nashrabu wa nahnu qiyamun. Dan kami minum dalam keadaan kami sambil berdiri. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pernyataan yang jelas sekali dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya sebagian sahabat itu makan di masa Nabi SAW, makan sambil berjalan, minum sambil berdiri. Sebagian orang mungkin punya anggapan, kok kayak enggak punya adab banget. Namun yang menjalankan adalah para sahabat. Namun yang membiarkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian kita merasa lebih hebat dari sisi adab? Perlu kita lihat nanti, kita uraikan hadis ini insyaallah. Karena sebagian orang punya anggapan bahwasannya minum makan sambil berdiri itu sampai punya anggapan levelnya itu haram, benar-benar enggak boleh. Apakah sampai seperti itu? Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perawi hadis ini enggak main-main jemaah. Yang merawikan hadis ini bukan sahabat yang merawikan satu hadis, satu dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang sangat istimewa. Satu di antara sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya, yaitu sahabat Abdullah bin Umar. 2600 hadis lebih dari beliau. Beliau menyampaikan jumlah yang sangat banyak. Dan terlebih lagi beliau sahabat yang dikenal sangat semangat mengikuti sunnah Nabi SAW. Apakah kemudian bertentangan apa yang disebutkan dari beliau tentang bagaimana beliau bersemangat mengikuti Nabi SAW? Ternyata beliau makan sambil berjalan, ternyata beliau minum sambil berdiri. Apakah kemudian ini bertentangan? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita bahas, perlu kita kaji hadis ini. Dan juga beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati. Beliau itu sangat berhati-hati ketika berbuat dengan ilmu, ketika berbicara dengan ilmu. Beliau seperti itu dikenalnya. Apakah kemudian riwayat dari beliau kemudian menunjukkan, oh, begitu menggampangkan tentang masalah adab? Jemaah sekalian yang dimuliakanlah Allah, kita akan ambil beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis yang mulia ini, dari riwayat yang kita bacakan ini. Faedah yang pertama adalah tentang bolehnya makan sambil berjalan. Hadis ini menunjukkan bahwa makan sambil berjalan bukan sesuatu yang haram. Makan sambil berjalan bukan sesuatu yang haram. Kenapa? Kalau seandainya itu haram, maka tentunya Nabi SAW akan melarang para sahabat. Karena tidak ada sesuatu pun berupa kebaikan melainkan pasti diperintahkan oleh Nabi, dan tidak ada keburukan melainkan itu pasti dicegah atau dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tolong perlu benar-benar kita pahami, boleh bukan berarti dijadikan sebagai kebiasaan tanpa adab. Karena levelnya cuma sekedar boleh, bukan dianjurkan. Levelnya hanya sekedar boleh. Sekali lagi, bukan dianjurkan. Ketika seorang makan sambil berjalan, tentunya harus menghiasi diri dengan adab-adab. Di antaranya misalnya tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh mengotori jalan, tidak boleh sambil tertawa terbahak-bahak. Kemudian tidak seperti orang yang rakus ketika makan. Dan berusaha tidak menghilangkan kewibawaan seorang muslim. Karena seorang muslim itu pada hakikatnya adalah orang yang beradab. Jangan sampai ketika seorang berjalan sambil makan kemudian menjadi sebuah penilaian di satu masyarakat bahwasanya muslim tersebut ya jadi hilang adabnya seperti itu. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ingat, sekedar boleh, bukan dianjurkan. Sekedar boleh. Tentunya ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari riwayat ini, bahwa Islam bukan agama yang kaku. Islam memahami tentang kondisi manusia seperti apa. Terkadang seorang itu sedang melakukan perjalanan, butuh waktu yang cepat. Seorang terkadang sedang sibuk. Seorang terkadang sedang bekerja atau dalam keadaan tertentu yang menjadikan dia melakukan sesuatu yang dibolehkan tadi, makan sambil berjalan misalnya. Maka syariat memberikan kelonggaran jemaah. Syariat memberikan kelonggaran. Jadi ini harus kita pahami baik-baik, bahwasanya makan sambil berjalan itu adalah boleh. Tetapi tentunya yang afdal adalah dengan beradab, sambil duduk, mengucapkan bismillah, dan seterusnya. Itu harus kita pahami. Sekali lagi, ini bukan, mungkin sebagian mengatakan, wah ini ustadznya gembosi. Bukan gembosi. Bagaimana saya gembosi? Seorang muslim hendaknya mengambil yang paling afdal, yang paling utama. Seorang muslim hendaknya mengambil nilai-nilai yang luhur, yang terbaik. Bukan cuma sekedar ini boleh kok kayak gitu, bukan. Jangan sampai dipahami seperti itu. Saudaraku sekalian yang dimuliakanlah Allah. Jadi sekali lagi, hanya sekedar boleh, ada sesuatu yang lebih istimewa, yang afdol, yang beradab. Nah, ini tentunya menjadi jelas bagi kita. Ketika kita menyebutkan hukum boleh, karena memang dalam riwayat tersebut, ya jelas sekali, tidak ada larangan dari Nabi SAW. Kalaupun ada larangan di dalam riwayat yang lain, ya para ulama bagaimana menggabungkan, adanya larangan itu digabungkan. dengan adanya sesuatu yang menunjukkan tentang bolehnya, kayak gitu. Ini faedah yang pertama. Kita lanjutkan di faedah yang kedua. Faedah yang kedua dari hadis atau riwayat ini adalah bolehnya minum sambil berdiri. Bolehnya minum sambil berdiri. Ini salah satu pembahasan yang sering ditanyakan atau sering dibahas, karena ada hadis yang melarang seorang minum sambil berdiri. Di antaranya sabda Nabi SAW dalam riwayat Muslim, la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Ada larangan, tapi di sisi yang lain ada pula yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah minum sambil berdiri. Ali radhiyallahu taala anhu mengkisahkan bahwa Nabi SAW pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Sahabat Ali bin Abi Thalib menyebutkan apa yang beliau lihat langsung dari Nabi SAW, yang tentunya beliau ketika menyampaikan seperti ini adalah sesuatu yang benar-benar nyata di hadapan beliau. Beliau melihat Nabi SAW minum air zam-zam sambil berdiri. Bagaimana cara menggabungkannya? Para ulama menyebutkan bahwasanya, ingat, minum sambil duduk lebih utama. Minum sambil berdiri boleh. Jelas atau belum ini seperti ini? Apa yang kita sebutkan boleh bukan berarti kemudian ayo perbanyak gitu ya, sesuatu yang dibolehkan ayo praktekkan, ya gitu. Nabi SAW minum sambil berdiri ada sebabnya tentunya, di antaranya adalah karena berdesak-desakan di dekat sumur zam-zam ataupun di tempat minum air zam-zam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masa iya sih seorang yang menisbatkan dirinya kepada ajaran Nabi SAW kemudian ketika mendapati kabar bahwasanya di sana boleh sambil minum sambil berdiri kemudian langsung dipraktekkan, sementara ada sesuatu yang afdol yang paling utama kemudian apa, ditinggalkan? Apakah seperti sebagian orang yang memahami tentang masalah salat berjamaah lebih afdol daripada salat sendirian, kemudian dia praktekkan salat sendirian karena mentang-mentang sekedar sah kayak gitu? Salatnya sah kan ya, salat sendirian sah. Karena salat berjamaah itu disebutkan dalam riwayat 25 kali derajat, 27 kali derajat. Ketika dapat keutamaan seperti ini, apakah seorang muslim layak baginya kemudian saya mau prakteklah salat sendirian? Kan sah. Apakah masuk akal seperti itu? Kan tidak. Seorang muslim itu berburu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim memburu pahala yang terbesar. Dalam hal pembahasan kita kali ini adalah apa? Yang terbaik adalah seorang minum, seorang makan dengan penuh adab, dengan duduk. Itu yang terbaik. Dengan berdoa, dengan tangan kanan, itu yang terbaik. Yang boleh cuma sekedar dibolehkan saja. Minum sambil berdiri dibolehkan. Masa iya kita mau mengambil sesuatu yang cuma sekedar boleh, meninggalkan sesuatu yang afdal? Di mana akal sehat kita jemaah? Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi larangan di dalam hadis Nabi SAW ketika mengatakan la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, janganlah seorang di antara kalian minum dengan berdiri, maka maksudnya adalah larangannya makruh di sini, bukan sesuatu yang haram. Karena apa? Karena ada dalil lain yang menunjukkan tentang bolehnya. Ada dalil lain yang menunjukkan tentang bolehnya. Nabi pernah melakukan, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya, minum dengan berdiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada sebagian ulama yang menyebutkan, menukilkan dari kalangan madhab bahwasanya di madhab Syafi'i minum berdiri hukumnya itu adalah makruh, namun dibolehkan gitu. Namun ya tentunya cukuplah hadis Nabi SAW sebagai pegangan bagi kita, amal yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, yang dipraktekkan oleh para sahabat. Jadi kesimpulan para ulama tetap saja dari kalangan imam madhab, duduk lebih utama, namun makan dan minum berdiri itu adalah dibolehkan. Ingat, muslim tentunya akan senantiasa memburu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut di faedah yang ketiga. Perlu kita ketahui bahwasannya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang datangnya dengan model beragam. Makanya dikenal di sana ada ikhtilaf tanawwu gitu ya. Atau istilahnya tanawwu sunnah, variasi sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukan satu amalan dengan beberapa cara. Nah, ada beberapa cara agar umat tidak kaku dengan satu yang dicontohkan oleh Nabi, agar jelas bahwa syariat itu mudah, agar semua kondisi manusia bisa tercakup olehnya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kadang beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa iftitah yang berbeda-beda. Ada beberapa riwayat doa iftitah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah satu dengan yang lainnya saling bertentangan? Tidak. Ini menunjukkan tentang apa? Bermacamnya apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada zikir tertentu yang berbeda dengan zikir yang lainnya. Padahal ya untuk kegiatan yang sama seperti itu. Demikian pula dalam masalah makan dan minum. Ada larangan untuk minum dengan berdiri. Namun di sana ada praktek dari Nabi, praktek dari para sahabat yang menunjukkan bolehnya berdiri bahkan sambil berjalan ketika makan. Pelajaran besarnya bagi kita adalah bahwa jangan mudah kemudian seorang menyalahkan hanya karena berbeda dalam perkara yang memang ada dalilnya, sesuatu yang jelas ada sumbernya dan itu dalam riwayat atau hadis yang sahih, maka seorang berupaya untuk memahami apa yang dipegang oleh saudaranya, landasan yang menunjukkan tentang bolehnya dengan bentuk yang lain. Jangan sampai seperti seorang yang ketika apa membaca doa iftitah dengan Allahumma ba'id baini kemudian menyatakan yang lain semuanya salah. Ini kan karena kurang menyimak penjelasan tentang doa iftitah. Padahal beragam doa iftitah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sana itu ada tanawwu' sunnah, variasi sunnah. Variasi sunnah. Kalau memang datang dari Nabi yang seperti itu, maka ya kalau seandainya dalam keadaan seperti keadaan yang di praktekkan oleh Nabi, seorang tidak mengapa untuk melakukannya. Misalnya dalam keadaan berdesak-desakan, minum air zam-zam, seperti di musim umroh, di akhir tahun misalnya, padat banget ya gitu. Seorang minum sambil berdiri di saat itu, gak apa-apa. Karena apa? Memang padat banget. Atau di musim haji. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di saat-saat yang lain, seorang tertuntut untuk mencari yang afdal. Sebagaimana seorang muslim, tidak layak baginya memilih sesuatu yang cuma sekedar boleh, bersikuku, kemudian dipraktekkan terus-menerus, kemudian ditunjukkan kepada orang untuk menunjukkan bolehnya. Karena terkadang banyak di antara kita itu yang bersemangat untuk mempraktekkan dengan duduk, kemudian tidak mau melihat kepada dalil yang lain, yang seorang yang sudah tahu hadis tentang bolehnya makan sambil berjalan ataupun minum sambil berdiri, kemudian pengen menunjukkan bahwasanya dirinya sudah tahu hadis tersebut, buru-buru dipraktekkan tanpa mau berusaha untuk memahamkan terlebih dahulu kepada orang-orang yang akan ditunjukkan tersebut, sehingga terjadi kegaduhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita, pemahaman yang lurus kepada kita tentang masalah ini. Kemudian selanjutnya, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini atau riwayat yang kita pelajari ini adalah bahwa Islam adalah agama yang mudah. Islam itu agama yang simpel, yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman secara global tentang ajaran Islam, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan bagi umat manusia, bagi para hamba-Nya. Islam tidak datang untuk menyulitkan manusia. Namun perlu dipahami, kemudahan dalam Islam bukan berarti bebas tanpa aturan. Kemudahan tetap saja ada aturannya. Islam itu mudah, tetapi tetap beradab. Islam itu fleksibel, tetapi tidak kebablasan. Islam itu tetap menjaga muru'ah ataupun kehormatan. Seorang misalnya, seorang yang dimuliakan di satu daerah atau di satu komunitas, ya tidak sepantasnya kemudian dia senantiasa makan sambil berjalan, minum sambil berdiri seperti itu, yang nanti orang melihat bahwasannya dianggapnya, oh berarti ini disunnahkan, ya gitu, dianggapnya seperti itu. Jadi ingat bahwasanya Islam itu memang agamanya agama yang mudah, tapi sekali lagi Islam itu tetap harus dengan adab, harus dengan adab. Tidak boleh seorang itu kemudian bermudah-mudahan dalam masalah ini, tidak peduli kepada adab-adab yang telah dijelaskan oleh para ulama. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah bahwasanya adab itu nilainya lebih tinggi daripada sekedar kebolehan. Ini perlu kita pahami, tadi sudah kita singgung bahwasanya tidak semua yang boleh kemudian itu kita praktekkan, kita tunjukkan seperti itu. Memang di saat tertentu bolehlah kita tunjukkan itu, tetapi tidak jadi satu kebiasaan kita tunjukkan hal tersebut untuk menunjukkan kepada orang lain. Sampaikan ilmunya terlebih dahulu baru praktekkan. Saran saya lebih baik seperti itu. Ketika seorang mengetahui tentang ilmunya, kemudian oh prakteknya modal seperti ini, dalam keadaan terburu-buru, dalam keadaan tergesa-gesa misalnya, atau dalam keadaan sedang safar, maka seorang boleh untuk mengambil itu. Jadi tidak semua yang boleh kemudian langsung dipraktekkan, karena cuma sekedar boleh gak mendatangkan keutamaan, kayak gitu. Berbeda dengan seorang yang kemudian dia memaksimalkan untuk apa? Untuk berhias diri dengan adab-adab. Tentunya ini adalah sangat istimewa sekali. Jadi kadang sesuatu itu boleh, tetapi meninggalkannya lebih utama. Boleh, tetapi ditinggalkan itu lebih utama. Kadang-kadang seperti itu. Harus kita pahami, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu tentunya lebih banyak riwayat dari beliau yang menunjukkan bahwasanya beliau minum sambil apa? Sambil duduk. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yashrabu qa'idan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa minum dengan keadaan duduk. Tentunya hikmahnya banyak minum dengan duduk itu. Lebih tenang, lebih sopan, lebih menjaga kesehatan, lebih menunjukkan ketawaduan. Ini petunjuknya Nabi SAW. Maka seorang muslim hendaknya tidak hanya mencari boleh atau tidak, tetapi seorang muslim levelnya itu lebih tinggi dari cuma sekedar menjalankan sesuatu yang boleh. Mana yang lebih baik, kayak gitu. Mana yang lebih beradab, mana yang lebih dekat kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim harusnya kayak gitu. Kalau cuma sekedar boleh, loh, ngapain kita jadi seorang muslim yang harusnya kita senantiasa berburu kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Yang kita cari kan kebaikan. Kalau cuma sekedar boleh, nah, kita dapat untung apa di situ? Masyarul muslimin, segenap pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Di antara faedah yang bisa kita ambil pula adalah bahwa kehidupan para sahabat itu kehidupan yang sangat sederhana. Kehidupannya sangat simpel banget. Mereka, para sahabat, kehidupannya bukan kehidupan orang yang sibuk dengan kemewahan. Mereka benar-benar sederhana dalam kehidupannya. Kadang mereka makan sambil berjalan karena sedang persiapan mungkin untuk berangkat berjihad. Mereka sedang mau berjalan menuntut ilmu. Mereka sedang membantu Nabi SAW di perjalanan dan lain sebagainya. Mereka tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Mereka gak usah dikhawatirkan istilahnya. Para sahabat itu orang-orang yang sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena akhirat bagi mereka seakan-akan nyata di hadapan mereka. Sehingga mereka ketika ada sesuatu yang menghalangi untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, mereka langsung tinggalkan itu. Bukankah panjenengan pernah dengar sebagian sahabat yang membuang beberapa butir kurma? Karena apa? Sudah dapat janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika meninggal di medan perang akan mendapatkan surga. Terlalu lama sekali harus menikmati butir-butiran kurma ini, kemudian dilempar, kemudian berangkat ke medan perang. Ini kehidupan para sahabat yang tentunya mereka akan senantiasa berburu sesuatu yang terbaik, bukan hanya sekedar ini boleh dikerjakan, boleh dikerjakan. Ada sebabnya mereka melakukan sesuatu yang boleh itu. Sudah pilihan terakhir lah istilahnya. Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita makan dan minum, tapi tidak boleh berlebihan, kan? Iya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Di zaman kita sekarang ini, manusia banyak berlebih-lebihan dalam masalah makanan. Makan itu bukan untuk memenuhi kebutuhan fisik atau tubuh, tetapi untuk nuruti rasa yang banyak di zaman kita sekarang ini. Bukankah seperti itu? Panjenengan akan mengatakan pasti iya. Banyak di antara makanan yang ada di zaman sekarang ini itu cuma sekedar untuk nuruti rasa, bukan untuk memenuhi kebutuhan. Karena yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya istilahnya karbohidrat, kemudian di sana ada kalori, kemudian di sana ada protein, ada mineral. Sebenarnya kalau sudah terpenuhi, mau nyari apa lagi? Mulut ini gak ada puasnya. Semakin dicoba, semakin banyak makanan, bentuk, rasa, dan lain sebagainya, itu semakin sempit. Karena apa? Orang yang sudah biasa berburu kuliner macam-macam, ketika disodari makanan yang biasa itu jadinya kok kayak gini rasanya, kayak gitu kan? Berbeda dengan orang yang tidak biasa berburu kuliner, tidak pergi satu tempat ke tempat yang lain untuk mengejar soto, sate, bakso dan lain sebagainya gitu ya. Ketika disodari makanan yang sederhana, dia akan mengatakan nikmat sekali. Karena apa? Memang tidak pernah mencicipi yang lainnya. Di zaman kita sekarang ini berlebihan, sudah terlalu berlebihan dalam masalah makanan. Kalau seandainya sesekali, maka tidak mengapa. Tapi kalau keterusan, ini kan berlebihan yang seperti ini. Tidak selayaknya. Berlebihan dalam makanan, berlebihan dalam gaya hidup, berlebihan dalam kebiasaan-kebiasaan yang beberapa tahun lalu enggak ada. Kebiasaan nongkrong di kafe, di warung, seperti itu. Sekarang jadi begitu apa? Begitu luar biasa perubahannya. Berlebihan dalam apa namanya ya konten makanan gitu juga begitu banyak di zaman kita sekarang ini. Padahal intinya makanan itu adalah bisa menegakkan tubuh kita untuk menjalankan kewajiban kepada Allah. Intinya makan kan seperti itu. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, intinya adalah menjadikan tubuh kita bisa tegak berdiri dan menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sebenarnya. Kemudian jangan sampai kita lupa bersyukur, jangan sampai kita lupa adab kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lupa tentang masalah tujuan hidup. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, nih faedah yang terakhir adalah sebuah kaidah besar dalam masalah muamalah. Sebuah kaidah besar dalam masalah muamalah, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu dibolehkan. Urusan dunia pada dasarnya itu halal. Sampai ada dalil yang melarang. Cara makan, bentuk makanannya, makanan apa, cara minum, minumannya apa, model pakaian, kebiasaan duniawi, semuanya itu boleh. Dengan syarat tidak melanggar syariat, tidak menyerupai kekhususan orang kafir, dan tidak membawa madarat. Seorang muslim harus maksimal dalam beradab ketika mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi minuman, mengucap bismillah, dan menggunakan tangan kanan, dan tidak mencela makanan, serta tidak berlebih-lebihan padanya. Kemudian di akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka inilah seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim. Barakallahu fikum jami'an. Ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan majlis kita. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
7: Radio Mutiara Quran.
8: للذاكرين والذاكرات
9: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Tadi Ustaz menyebutkan bahwasannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau man bada jafa, orang Badui itu punya sikap yang keras,
3: kasar,
2: juga kurang etika, kasar. Kemudian saya bertanya-tanya tentang ketika beliau masih balita, beliau dititipkan ke orang, maksudnya di situ Quraisy pedalaman, apakah Badui atau bagaimana maksudnya? Apa alasannya kalau memang tahu ternyata itu Badui kasar, maksudnya bagaimana?
3: Yang pertama tentang beliau dititipkan kepada Bani Sa'di, Bani Sa'ad atau Sa'di, tentunya saat itu belum ada pertimbangan syar'i. Yang terjadi adalah pertimbangan adat dan uruf. Bahwasanya seorang anak yang lahir itu biasanya disusukan mereka, dan untuk memperoleh bahasa fasohah, lingkungan yang masih murni, mereka diletakkan atau dipilihkan kabilah-kabilah tertentu. Dan kabilah yang dipilihkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kabilah yang cukup bagus, sehingga diharapkan saat itu, diharapkan Allah Ta'ala alam, sebatas yang saya baca, beliau bisa mendapatkan bahasa yang masih murni, dialek atau lahjah atau bahasa yang masih murni, sehingga terbina bahasanya dengan sangat sangat baik. Ini diantara alasan yang mungkin digunakan atau diambil oleh orang-orang saat itu. Ya. Adapun sekarang, Allah Ta'ala alamu bisawab, ya, memang terkadang kita juga dapatkan ketika di Saudi atau bahkan mungkin di daerah-daerah. Kalau di daerah-daerah sini mungkin sebaliknya, ya. Kalau di Saudi kita dapatkan orang-orang Madinah, orang-orang di apa namanya yang sudah kota itu akan lebih bersikap sopan dibandingkan memang dengan orang-orang yang di pedalaman, karena mereka bergaulnya dengan hewan ternak, ya, dengan alam yang keras, sehingga otomatis tabiat lingkungan itu akan membentuk tabiat pada diri seseorang. Demikian kita dapatkan ketika kita berkunjung ke sana juga, memang mendapatkan orang-orang pedalaman itu sikapnya agak kasar dibandingkan dengan orang-orang yang di kota. Allah Ta'ala alam. Adapun kalau di negara kita, kalau kita perhatikan justru mungkin malah sebaliknya, ya. Orang-orang di pedalaman itu sikapnya lebih lembut, ya, dibandingkan dengan orang-orang kota yang mungkin sikapnya cuek. Kenapa? Mungkin di pedalaman mereka masih sering bergaul dengan tetangganya, sering bergaul dengan orang, sementara di kota bergaulnya dengan mobil, kemudian bergaulnya dengan alat-alat yang mati, ya, bergaulnya dengan apa namanya, benda-benda yang mati, yakni yang tidak memiliki perasaan, ya, sehingga mereka terbentuk juga apa namanya sikap yang semacam itu. Cuma tidak semuanya, tentunya hal ini adalah tidak semuanya. Baik, demikian Allah Ta'ala alam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
4: doa masuk rumah. Bismillah. Kemudian ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Dengan nama Allah aku masuk. Semoga keselamatan atas kalian. Hadis riwayat Muslim 3/1598, nomor 2018, dan hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2841.

sunatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi ahli baitin khairan adkhala fihim ar-rifqa." Apabila Allah menginginkan kebaikan pada sebuah rumah tangga, Allah akan masukkan sifat lemah lembut kepada mereka. Berarti tanda rumah tangga yang diinginkan kebaikan oleh Allah itu suami atau ayah lemah lembut, istri atau ibu lemah lembut. Kenapa lemah lembut itu tanda kebaikan, Pak? Karena kata Rasulullah dalam hadis lain, al-arifku la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali dia akan merusaknya. Akhul Islam, azakumullah wa'iyam. Sifat lemah lembut sangat dibutuhkan oleh seorang ayah maupun ibu terhadap anak. Iya. Karena itu pelajaran dan pendidikan yang agung terhadap anak. Yang kedua, sifat yang kedua adalah sifat al-anah. Apa sih anah? Anah itu artinya tidak boleh tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap, tapi pandang jauh ke depan. Ada orang tua ketika melihat anak yang bandel langsung dimarah-marahin. Saya katakan ini orang tua yang tidak punya sifat anak. Sebab dia hanya memikirkan bagaimana saya memuaskan kekesalan, tapi dia tidak melihat ke depan apa yang akan terjadi buat anak kalau bapak atau ibu mudah memarah-marahin dia. Tapi orang yang anak, ketika ia hendak mengambil sikap, mikir dulu, kira-kira yang saya lakukan terhadap anak ini mendidik dia apa enggak ya? Kira-kira hukuman saya yang hendak saya berikan kepada anak ini pas enggak buat dia ya? Coba Pak, ini sifat sikap anak ini sangat penting sekali, Pak. Iya. Sifat yang ketiga yang harus dimiliki orang tua, Pak, al-hilm. Apa itu al-hilm? Al-hilm itu artinya tidak mudah marah dan kuat menahan emosi. Iya. Jangan mudah marah. Temperamenan dan yang lain. Tentu dalam hal ini kita juga harus menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kita marah. Contoh lapar yang sangat membuat kita mudah marah. Yang kedua, kurang tidur membuat kita mudah marah. Yang ketiga, gak puas dalam berhubungan seks, itu pun juga bisa membuat marah, terutama kalangan ibu. Yang perempuan itu kalau gak puas dalam seks dengan suaminya, seringkali yang menjadi sasaran anaknya, main jewer, main cubit, dan yang lainnya. Biasanya juga begitu, mudah marah terkadang. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat yang bernama kata Rasulullah, "Inna fika lakhaslatain yuhibbuhumullah." Kamu memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilmu wal-ana. Sifat halim. Halim itu artinya tidak cepat emosi. Al-adan al-ana, yaitu tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap, tapi memandang jauh ke depan, kira-kira ini akan manfaat atau mudarat. Dan ini sangat dibutuhkan oleh orang tua, Pak. Ya. Sangat dibutuhkan oleh orang tua. Kita semua-semuanya yang sudah menjadi orang tua hendaknya punya sifat seperti itu. Al-hilmu wal-ana. Ya. Kalau bapak lagi kesal sama istri, jangan muntahkan di depan anak, Pak. Bahaya. Ya. Bapak kalau marah sama istri, ya udah di kamar aja berdua sama istri. Kasih nasihat-nasihat.

0: niat yang baik. Adapun bapak marah-marah di depan istri, di depan anak, ini sangat tidak bagus psikologi untuk anak. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum.
1: Di antara ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain, bersedekah, berusaha mendamaikan mereka, adalah kebahagiaan. Karenanya tatkala ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Dia ingin hatinya lembut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kau ingin hatimu lembut, maka berilah makan kepada fakir miskin dan usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim." Berbuat baik kepada orang. Orang yang dia sibukkan dirinya memikirkan orang lain, maka Allah berikan kebahagiaan kepada dia. Kenapa? Dia sibuk memikirkan hamba-hamba Allah. Bagaimana Allah tidak memperhatikan dia? Dia sibuk memperhatikan hamba-hamba Allah yang miskin dan kekurangan. Anak yatim dia santuni, fakir miskin dia berikan makanan, ada orang bersengketa dia berusaha untuk mengislahkan. Ini sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Dia telah merelakan sebagian waktunya, dia telah merelakan sebagian hartanya untuk bisa memikirkan hamba-hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Orang seperti ini sangat berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Sampai-sampai saya tahu ada seorang kaya raya di Madinah, terkenal suka mendamaikan orang yang bersengketa. Ada orang bersengketa, hubungi dia, dia datang, dia kasih duit, sudah kamu jangan marah-marah nih. Dia khusus untuk mendamaikan orang yang bersengketa, subhanallah. Bagaimana orang seperti tidak bahagia? Ya, kalau antum sibuk memikirkan orang lain, berbuat baik banyak dengan memberikan sedekah. Bagaimana memikirkan orang ini bisa dapat hidayah? Bagaimana contohnya membuat pengajian supaya orang bisa tertarik? Antum ingin orang lain bahagia sebagaimana antum? Antum ingin indahnya sunnah tertularkan kepada orang lain? Antum jangan pikir yang penting saya masuk surga, yang lain orang lain bukan urusan saya. Enggak. Surga itu luas. Ya. Jangan antum khawatir kalau orang lain masuk surga nanti saya enggak dapat bidadari. Bidadari banyak sekali, jangan khawatir. Ajak mereka juga dapat bidadari, bukan cuma antum saja. Tatkala antum memikirkan bagaimana orang lain bisa dapat hidayah, Allah akan berikan kebahagiaan dalam diri antum. Balasan sesuai dengan perbuatan. Tatkala antum berpikir bagaimana bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan anak miskin, membahagiakan anak yatim dengan berikan makan kepada mereka, dengan berikan hadiah kepada mereka, dengan mendamaikan di antara orang bersengketa, Allah akan berikan kebahagiaan tersebut pada diri antum. Bahkan antum sudah diberikan kebahagiaan sebelum orang-orang tersebut meraih kebahagiaan akibat usaha yang antum lakukan.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, barakallahu fiik atas ilmunya. Perkenalkan saya Arfi dari Tebet.
4: Silakan.
3: Saya mau bertanya Ustaz, kebetulan di lingkungan kerja saya itu lebih banyak kaum akhwat ya Ustaz. Di sana otomatis terjadi ikhtilat. Di mana saya ingin mengimplementasikan untuk
4: ya, mohon maaf yang di bawah kamera agak nunduk ya.
3: Di mana saya ingin mengimplementasikan rasa malu ini, Ustaz. Mohon kiat-kiatnya Ustaz untuk bagaimana cara menghindari ikhtilatnya. Karena sejauh ini saya sudah berusaha untuk menghindarinya, namun masih ada saja celah-celah yang selalu yeah. terjadi, Ustaz. Itu saja, syukran jazakumullah khairan.
4: Waalaikumsalam. Ikhtilat tempat kerja, Ustaz.
5: Iya, antum sudah masuk dalam sebuah sistem pekerjaan. Antum masuk manajemen SOP di mana antum bekerja, yang salah satu konsekuensinya adalah ikhtilat. Sempurnanya Islam, way of life, cara hidup yang bagus nih Islam, selalu ada formula di dalamnya. Salah satunya ghadul basar, menjaga pandangan. Menjaga pandangan ini tidak diedit, tapi identikan dengan menunduk jalan atau pakai kacamata las hitam gitu. Pintunya mana nih? Karena ada hadis yang mengatakan la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba gemar menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Ente lima waktu tambah qobliyah ba'diyah, duha, tahajud, tahiyatul masjid, sunnah. Puasa Sawal, puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, sunnah. Banyak. Zakat, sedekah, haji, umrah. Banyak lah ya. Nikah, entar dulu belum ya.
4: Setengah agama.
5: Jadi, Jadi pokoknya yang sunnah. Yang sunnah ini kata Allah, hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah, kuntu sam'ahu ladzi yasma'u bi wa basrahu ladzi yubsyiru bi. Kan kujaga telinga yang dengannya dia mendengar, kan kujaga mata yang dengannya dia melihat. Jadi dia melihat cuma dijaga. Ya, kayak orang ngelihat iklan dosa di pinggir jalan, semua ngelihat. Tapi kalau dia sudah mengerjakan yang sunnah, ya sekedar ngelihat. Bohonglah kalau dibilang, "Ana sih enggak ngelihat," bohong dah. Pasti ngelihat, tolong mata ini masih hitamnya kecil putihnya gede, pasti ngelihat. Kecuali kalau putihnya kecil hitamnya gede, pasti enggak ngelihat gitu ya. Artinya ngelihat. Nah, godul basor di sini usaha menjaga mata untuk tertunduk dengan menghiasi yang sunnah tadi kepada yang wajib gitu lah. Jadi antum enggak melaksanakan yang sunnah, tapi godul basor, hati antum ngomong, akhirnya sekarang kuat, besok menanti, kan bahaya gitu ya. Makanya yang bagus kalau boleh anasian sama antum, di setelah antum kerja izin sama pimpinan, duha jangan putus tuh. Menjelang zuhur usahakan intizor, menanti waktu azan, sehingga double pahala. Itu sunnah-sunnah yang manfaatnya besar. Nanti antum ikhtilat tapi antum enggak terkontaminasi, terjaga oleh Allah. Wallahu a'lam.
6: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
0: Hadis selanjutnya 949. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Tirmidhi dari jalan Ar-Rabi' bin Subayh dari Yazid bin Aban yaitu Ar-Raqashi dari Anas secara marfu'. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammah ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammah ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi syamlah wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lah." Siapa, kata Rasulullah, yang keinginannya yang paling besar adalah akhirat, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya dan Allah akan kumpulkan kekuatannya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia terhina di matanya. Tapi siapa yang dunia itu keinginan dia yang paling besar, maka Allah jadikan kefakiran itu di antara matanya, di pelupuk matanya, dan Allah akan cerai-beraikan urusannya dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali sesuai yang ditakdirkan saja untuknya. Sanadnya lemah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, namun ia hasan dengan adanya mutaba'at. Al-Mundhiri berkata, diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Yazid Ar-Raqashi darinya, dan ia dianggap thiqah namun tidak mengapa dalam mutaba'at. Kemudian ya, Al-Mundhiri membawakan lafaz lain yang lebih sempurna, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya himmatuhu wasadmuhu walaha syakhsun wa iyaha yanwi ja'alallahu al-faqra baina 'ainayhi wa shattata 'alaihi dhai'atahu wa lam ya'tihi minha illa ma kutiba lahu minha wa man kanatil akhiratu himmatahu ya wasadamahu walaha syakhsun wa iyaha yanwi ja'alallahu azza wa jalla al-ghina fi qalbihi wa jama'a 'alaihi dhai'atahu wa atathu ad-dunya wa hiya saghirah." Siapa yang dunia itu menjadi keinginan dia sehingga tujuan dia yang paling besar itu dunia, bahkan yang menjadi niat utama dia dunia, kata Rasulullah, maka Allah jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya, Allah akan cerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang dituliskan saja untuknya. Tapi siapa yang akhirat itu menjadi keinginan terbesar dia, sehingga tujuan dia kehidupan akhirat, bahkan niat dia yang terbesar adalah akhirat, Allah jadikan kekayaan di hatinya, dan Allah akan kumpulkan urusan kekuatannya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia hina di matanya. Masya Allah. Ya. Hadis ini akhi mempunyai syahid dari hadis Ibnu Majah dengan lafaz man kanatid dunya hammah farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lah wa man kanatil akhirah niyyatah jama'allahu lahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Siapa yang dunia itu menjadi niat dia yang terbesar, maka Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang dituliskan saja untuknya. Dan siapa yang menjadikan akhirat niat dia yang paling besar, Allah kumpulkan urusannya tersebut. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan terhina di matanya. Dikeluarkan Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Ahmad dan Baihaqi dari beberapa jalan dari Syu'bah dari Umar bin Sulaiman, ia berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Aban bin Uthman bin Affan dari ayahnya dari Zaid bin Thabit secara marfu. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih. Hadis ini akhi memberikan peringatan kepada kita agar jangan sampai kita jadikan dunia itu sebagai keinginan kita terbesar, jangan. Sehingga akhirnya kita beramal soleh, niat yang paling besar dunia. Kita berinfak, niat yang paling besar dunia. Kita sholat tahajud, niat yang paling besar dunia. Akhirnya dia tidak beramal soleh kecuali kalau ada sesuatu yang menguntungkan dunianya. Maka orang seperti ini kata Rasulullah, Allah akan jadikan kepakiran itu di pelupuk matanya. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Antum berinfak, saya mau berinfak. Ini mobil saya nih, saya infakkan. Mudah-mudahan diganti sama Alphard. Niat yang terbesarnya rupanya pengen diganti di dunia, Pak. Bahaya. Kalau antum berinfak, niat yang terbesar antum adalah ingin diganti duduk di dunia, belum tentu antum diganti oleh Allah. Dan sudah pasti tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata ibadah kita, niat kita tujuannya apa? Dunia. Bukankah Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16 itu, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan perhiasan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang diinginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itu tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Batal amalnya, sia-sia usahanya. Musibah ya akhwat Islam. Kalau ternyata hati kita, Pak, yang kita harapkan hanya dunia dan dunia. Infak niatnya dunia. Sholat tahajud niatnya apa? Biar rezekinya lancar. Kalau tidak ada iming-imingan dunia, gak semangat. Kalau hanya sebatas disebutkan, akhi, siapa yang sholat duha pahalanya segini-segini, alah, kurang itu, Pak, kurang. Tapi kalau disebutin siapa yang sholat duhanya rutin dapat Innova, Masya Allah, ya, semangat dia. Makanya akhi, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah minta kepada Allah apa? Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini keinginan kami yang paling besar, ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan dunia ini sebagai puncak ilmu kami, ya Allah. Rasulullah minta jangan sampai keinginan terbesar kita itu dunia, jangan sampai, ya Allah. Dan jangan sampai ilmu kita yang paling tinggi sebatas dunia. Karena Rasulullah mengatakan Allah benci kepada orang yang berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Allah benci kepada orang seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang keinginan terbesarnya dunia sehingga tujuan yang paling utama dari amalannya dunia, bahkan niat yang terbesarnya dunia, maka kata Rasulullah, Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang ditakdirkan saja untuk dia. Ya. Tapi siapa yang keinginan terbesarnya akhirat, ketika antum berinfak, tujuan utama antum ridha Allah semata. Kalau Allah ganti, ya alhamdulillah, enggak diganti juga enggak apa-apa. Yang penting digantinya di surga saya mah. Antum sholat tahajud, antum beramal soleh, keinginan yang terbesarnya ridho Allah semata. Saya hanya menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Dunia rendah di mata Allah. Maka orang seperti ini, apa kata Rasulullah? Allah akan jadikan kekayaan apa? Di hatinya. Akhi, kekayaan hati itu akhi, ya, sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Orang yang termiskin di dunia itu yang miskin hati, walaupun hartanya melimpah ruah. Dan orang yang terkaya itu adalah orang yang kaya hati, walaupun dia hidupnya di bawah gubuk yang susah. Tapi kalau hatinya kaya raya, dia selalu qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu mempunyai hati yang kaya raya, yang penuh dengan qanaah, kamu dengan raja-raja dunia itu setara.

0: Apakah Anda?
1: Kemudian ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Di dalam mendidik anak yang kota Islam agar si anak menjadi tidak menjadi bumerang dalam kehidupan kita, akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Dan bumerang nanti pada hari kiamat yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka, akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Yaitu bahwa hendaknya orang tua, ibu dan ayah, hendaknya mereka menjadi yang pertama penuntut ilmu. Ingat Pak, penuntut ilmu Pak, penuntut ilmu, ilmu syariat. Bapak, ibu, bapak jangan sibuk terus cari duit, tapi nggak ada waktu nuntut ilmu, nuntut ilmu Pak. Ibu juga jangan sibuk masak, bikin kue dan yang lainnya, nuntut ilmu. Tapi alhamdulillah sih kebanyakan ya yang rajin untuk ilmu itu ibu-ibu. Ibu-ibu terkadang dalam seminggu itu kajian tiap hari, Pak. Tanyain aja di atas tuh. Ya. Benar enggak, Bu? Iya, terkadang begitu. Ada sampai ibu-ibu setiap hari kajian. Bapak-bapak ya sibuk cari nafkah. Tapi bapak-bapak jangan mengandalkan istri. Dia pun harus nuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tekankan ilmu? Ilmu nuntut ilmu. Al-Qur'an hadis juga memerintahkan kita menuntut ilmu. Karena disitulah bekal kita untuk mendidik anak. Sekarang anak, siapa yang akan mengajarkan sholat kalau bukan orang tua? Orang tua lah. Siapa yang akan mengajarkan anak tentang tata cara wudu kalau bukan orang tua? Orang tua lah. Iya. Maka wajib Pak, orang tua itu harus sebagai penuntut ilmu. Saya dan bapak semua penuntut ilmu. Semua kita harus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sabda, ya talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu atas setiap apa? Setiap muslim, akhul Islam, azakumullah. Ya. Yang kedua, jadilah orang tua yang bisa dan mampu untuk mengatur waktu. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak tahu waktu, Pak. Saya katakan demikian karena banyak di antara kita di zaman ini sibuk dengan yang namanya smartphone. Habis waktunya untuk smartphone. Mungkin ya, kalau si istri berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang pertama kali dilihat oleh suamiku. Jadikan aku selalu dibawa oleh suamiku kemana saja. Langsung jadi smartphone, Pak. Oh, ya soalnya kita, hidup kita ini terkadang kalau smartphone ketinggalan, ketinggalan, puyeng. Tapi kalau istri ketinggalan, alah udah gede ini, cuek aja. Tapi kalau smartphone, Masya Allah. Kalau bapak pergi kemanapun, kebutuhan bapak yang primer apa? Smartphone, charger, sama apa? Power bank. Terkadang kita tidak tahu waktu. Maaf saya ya, kita melihat anak sama antum semuanya terkena fitnah yang namanya smartphone itu. Iya. Atur waktu, Pak. Atur waktu. Suami istri harus saling mengingatkan. Iya. Jangan sampai anak menjadi korban gara-gara bapak dan ibu tidak tahu waktu dalam masalah smartphone. Cukupkan waktu-waktu tertentu saja. Misalnya buka smartphone ketika anak sedang tidur siang, ya udah. Ketika anak sudah bangun, dah smartphone-nya matiin dulu, klik. Terus bapak tahu nggak Pak, smartphone itu bisa merubah watak seorang manusia sampai 90%. Bapak kalau lagi asik BBM-an terus anak ganggu, yang dimarahin BBM apa anak? Hah? Anak yang jadi korban. Iya nak, tak dulu lo, nih, dah.
2: Sasa.
1: Ya Allah. Ya. seakan-akan BBM itu lebih penting, WhatsApp lebih penting daripada anak. Kita tidak sadar bahwa itu kita sudah memberikan contoh yang buruk terhadap anak. Kalau anak sedang ingin main sama antum, segera itu matiin. Ayo nak, kita main. Berikan dia, curahkan waktunya mak, buat dia. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Memang betul-betul ya, Yahudi untuk menghancurkan umat bangsa-bangsa dengan smartphone itu luar biasa. Padahal kalau bapak tahu, orang Yahudi itu jarang yang punya smartphone. Mereka tahu itu bisa merusak. Mereka tahu itu bisa sangat tidak mendidik. Tapi kita habis waktu untuk hal-hal seperti itu. Bahkan ada orang 10 jam khusus untuk smartphone. Allah musta'an wal yatikan. Padahal main smartphone itu secara kesehatan gak boleh lebih dari 2 jam. Karena smartphone itu pertama bisa merusak bagi bapak-bapak. Itu bisa mempersedikit kualitas air mani bapak. Reproduksi bapak itu bisa rusak oleh smartphone. Itu penelitian, Pak. Ya. Smartphone itu bahaya, Pak. Ya, untuk jaringan tubuh kita dan yang lainnya. Makanya kalau bisa jadikan istri bapak

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullahu Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ini adalah perkara yang memang terjadi karena iman itu bertambah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan berkurang dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maka kiat untuk menjaganya tidak lain, yang pertama dan paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang Maha Kuasa untuk selalu menguatkan hati kita di atas kebenaran. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Berdoa kepada Allah. Kemudian, karena bertambahnya iman dan berkurangnya iman itu ada sebabnya, ya kita tetapi sebab-sebabnya. Sebab-sebab yang menambah iman kita tetapi, kita tambah, seperti menghadiri majelis ilmu, melakukan kebaikan-kebaikan, bergaul dengan orang-orang yang baik. Sebab-sebab yang mengurangi iman atau melemahkan iman kita jauhi, supaya tidak menimpa kita hal-hal yang buruk yang mungkin akan terjadi sewaktu iman kita sedang turun. Kemudian kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kemungkinan nanti akan terjadinya iman kita turun, dengan cara kita berteman dengan orang-orang yang baik, yang kemudian kita membuat kesepakatan atau komitmen bersama mereka. Nanti kalau kamu melihat saya dalam keadaan lemah, malas melakukan ibadah, malas menghadiri kajian, tolong saya dinasehati, karena saat itu iman saya sedang lemah. Mungkin saya tidak akan sempat minta nasihat karena iman saya sedang lemah, sedang banyak kelalaian, tipu daya syaitan. Maka saya minta anti semua yang menasihati saya untuk mengingatkan saya agar saya sadar kembali untuk kembali kepada keadaan yang baik. Ini yang manfaatnya berteman karena Allah, saling mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah. Kita mengatakan demikian, kemudian kita memperbanyak kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang memudahkan kita untuk ingat kepada Allah. Mumpung sekarang kita masih rasakan iman kita kuat, kita perbanyak keadaan-keadaan seperti ini. Misalnya kita dalam rumah, ya dalam rumah tangga kita, kita saling menasihati dengan suami dan anak-anak kita untuk selalu baca Al-Quran, selalu banyak berzikir kepada Allah. Satu saat kita sedang lalai, mungkin anak kita yang mengingatkan kita. Mereka ketika sedang mengulangi hafalan bacaan Al-Quran, kita akan sadar ternyata anak kita yang mengingatkan kita. Atau tadi dengan teman-teman kita, misalnya seorang laki-laki dengan teman di kantornya, kalau dia sudah biasa saling menasihati dalam kebaikan, kemudian di tempat bekerjanya di situ ada hal-hal yang mengingatkan dia kepada Allah, maka dia akan mudah ingat insya Allah sewaktu dalam keadaan dia lalai. Kita usahakan sebab-sebab seperti ini supaya memudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat kita sewaktu kita membutuhkan pertolongannya. Ini makna dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan lapang, supaya Allah mengingatmu dan menolongmu sewaktu kamu dalam keadaan sempit.
1: Soal jawab.
2: Tadi yang Ustadz bilang itu adalah salah satunya orang malu karena berbuat sebuah kesalahan dan akan merasa malu kalau orang lain sampai tahu kesalahannya. Tapi kalau diberikan pilihan, apakah seseorang itu lebih baik menutupi kesalahannya dan bertaubat sampai asalnya menahan malu daripada mengakui dan pada akhirnya dipermalukan sama orang yang dia mengakui kesalahannya gitu. Makasih.
3: Silakan. Iya, betul sekali. Kalau hubungan kita sama Allah berkait dengan dosa yang langsung ke Allah, maka menutupi aib, menutupi dosa yang kita lakukan itu wajib hukumnya. Jadi kalau nanti ada pengajian-pengajian, malah kita dikumpulkan di sebuah tempat, lampunya diremeng-remengin, ingatlah dosa kalian, menangislah. Kamu yang di depan dosanya apa? Boya elok ngomong ya. Jangan. Kalau urusannya ke Allah, orang enggak perlu tahu. Bangunlah malam hari, salatlah tahajud, bertawasul dengan salat kita, bertobatlah kepada Allah. Iya. Yeah. Tapi kalau urusannya sama manusia, wajib kita minta maaf. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak usah mendetail, secara umum saja. Karena kita lihat sifat orang yang kita ajak ngomong. Kalau yang diajak ngomong orang yang berilmu dan dia memang baik, karakternya bagus, kita ngakuin dulu sebenarnya sendal saya yang nyolong gitu, jangan itu ya. Dan dia memang enggak ada masalah, sudah. Itu yang sudah. Alhamdulillah saya sudah ambil yang lain yang bagusan.

0: Ya enggak, maksud saya bukan begitu ya. Orang yang gampang maafin. Jadi kalau kita punya masalah sama temen, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Allah alhamdulillah bisa ketemu lagi. Aduh, saya mungkin banyak salah sama kamu, banyak dosa. Dulu-dulu ya, dengan reuni ini kita ketemu, saya minta maaf ya kalau punya salah. Umum aja gitu. Gak usah mendetail sampainya. Oh, jadi dia jangan sampai begitu gitu ya. Kalau sama Allah kunci sudah. Ini kita punya dosa, mantan preman, kang jaga portal 3 tempat. Wah, kalau udah dia enggak tahu siapa saya dulu. Ya udah alhamdulillah, enggak ada yang tahu. Jangan ceritakan masa lalu kita, jangan. Udah. Kita pernah punya kekurangan di masa lalu, tutup, bertobatlah. Dan kita enggak usah ngorek-ngorek juga masa lalu orang. Ya, sahabat-sahabat Nabi semua punya masa lalu, betul? Saya pernah ceritakan kan? Nabi pernah hikayatkan dalam Sahih Bukhari itu ya, tentang lelaki yang membunuh 99 orang. Kita di sini enggak ada yang bunuh 99, betul? 99. Saya cuma 92, enggak usah ngomong, ketahuan gitu ya. Ya, dia sampai habisin 100 orang, dia meninggal di tengah jalan. Diukur lebih dekat ke tempat maksiat, ke tempat tobat. Ke tempat tobat adhirul jannah, masukkan dia ke surga Allah tuh. Apalagi dosa kita enggak sebanyak itu. Ini perempuan punya masa lalu, dia menjual diri seumur hidup. Cuma gara-gara satu kebaikan yang dia berikan, memberi minum anjing yang kehausan. Surga. Kita punya Allah yang Maha Pengampun. Masya Allah. Asal ada kebaikan yang ikhlas karena Allah, bahkan sebesar biji zarah, biji sawi, sebesar atom yang kecil pun, kalau masih ada kebaikan, sorga dijanjikan oleh Allah. Makanya udahlah, melalui Rabbaniyat sini ini mumpung ribuan pemuda kumpul yang punya masa lalu, bertobatlah. Yuk kita belajar, kita timbulkan iman kita ini untuk mendatangkan malu, dan itu akhlak orang Islam. Itulah target dakwah Rasul. Bu istu li utammima makarimal akhlak ya. Jadi enggak masalah. Wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Taukah Anda?
2: Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian, akhi jazakumullah wa iyyakum, orang tua hendaknya akhwat Islam jazakumullah wa iyyakum betul-betul memperhatikan makanan anak. Jangan sampai memberikan makanan yang haram. Jangan sampai anak itu makan sesuatu yang haram dari harta kita. Kasihan, Pak, sebab dari harta itu akan tumbuh daging haram, Pak. Yang kita khawatirkan itu akan berpengaruh kepada akhlak si anak, Pak. Betul, Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim, seseorang itu terkadang terpengaruh oleh makanannya. Kenapa Allah mengharamkan babi, Pak? Karena babi sifatnya katanya dayus. Tahu dayus? Dayus itu enggak cemburuan. Ada laki-laki lain mau kawinin istrinya malah dibantu. Itu babi. Karena sifat-sifat yang buruk yang ada pada babi, Allah haramkan. Kenapa kata Ibnu Qayyim? Karena akan berpengaruh pada kejiwaan seseorang. Akan berpengaruh. Demikian pula makanan-makanan yang haram pun akan berpengaruh, Pak, kepada tingkah laku anak. Maka dari itulah, ya, jangan sampai orang tua memasukkan ke mulut anak sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan makanan. Perhatikan makanan buat anak. Allah mengatakan kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Makanlah dari yang thayyib-thayyib dan beramal salehlah. Jangan dikasih anak makanan yang enggak ada manfaat, bahkan ada mudaratnya, Pak. Terkadang bapak tiap hari ngasih anak ciki. Tahu enggak ciki, Pak? Ciki itu kan bisa merusak saraf loh, Pak. MSG-nya itu sangat tidak bagus buat otak, Pak. Anak yang terbiasa makan MSG dan kebanyakan tuh bisa menumpulkan otak dia. Betul, Pak. Iya. Pilihkan makan, minuman juga jangan sembarangan jajan-jajan. Di zaman sekarang ini umat Islam nih, Pak, diserbu dari seluruh sisi termasuk makanan. Sekali-kali enggak masalah, tapi kalau itu dibiasakan tiap hari bisa rusak, Pak. Makanya seorang tua pun juga punya tanggung jawab untuk memberikan makanan-makanan yang bagus buat anak, menambah kecerdasan, halal, thayyib. Halal kalau enggak thayyib, enggak bagus. Ya. Maka harus halal dan thayyib, halalan thayyiban buat anak itu. Ikhwatul Islam, jazakumullah khairan. Ya. Kemudian akhwat Islam, jazakumullah khairan, yang berikutnya. Orang tua, ya, baik ibu maupun ayah, ikhwata Islam anzakumullah wa iyakum, berusahalah memberikan pelajaran kepada anak itu, apa, memberikan idola untuk anak itu, idola-idola yang soleh. Jangan Superman. Wah, Nina, ada Superman, ada Batman. Si anak tuh ngeliat film Superman, Batman, wah, dia bisa praktek, Pak. Nanti tahu-tahu naik dari atas terbang, jatuh, luk. Jangan, Pak. Ceritakan sama bapak dia tentang siapa Rasulullah. Bagaimana caranya supaya anak itu cinta sama Rasul, cinta sama para sahabat, cinta kepada para ulama. Ini tokoh-tokoh yang harus kita, apa namanya, munculkan ke anak. Abu Bakar, nak, tahu gak Abu Bakar? Dia orangnya begini, begini, begini. Kalau bisa sebelum tidur, Pak, anak paling suka sekali dan paling masuk ke otak itu sebelum tidur. Iya. Yeah. Bapak cerita tentang Umar bin Khattab, bagaimana kehebatan Umar bin Khattab. Ceritakan tentang Imam Bukhari, bagaimana hebatnya Imam Bukhari, bagaimana hafalannya. Supaya si anak ini apa? Punya rasa cinta dan mengidolakan mereka. Jangan kemudian kita latih idolanya itu ternyata bukan para sahabat, bukan para nabi, bukan pula orang soleh, tapi ternyata para penyanyi. Jangan, Pak, bapak tanggung jawab, Pak. Karena Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama yang ia cintai. Jangan sampai si anak terdidik dalam rangka, dalam keadaan dia mencintai ternyata yang tidak berhak untuk dicintai. Dia mengidolakan sesuatu yang tidak berhak untuk diidolakan. Karena kalau anak sudah mengidolakan sesuatu, dia akan ikut-ikutan, Pak. Apa saja yang dilakukan oleh idolanya, dia akan ikuti. Dan itu bahaya. Kenalkan ke anak, Pak, tentang siapa idola kita, siapa yang harus kita ikuti. Nah, inilah akal Islam, azakumullah, ya, sekelumit tentang masalah bagaimana anak supaya tidak menjadi bumerang pada hari kiamat. Yang jelas ingat, kalau kita tidak bersungguh-sungguh mendidik anak kita sekarang, anak kita akan mengadu di hadapan Allah pada hari kiamat tentang perbuatan kita. Kalau hari ini kita bersungguh-sungguh mendidik anak, kita akan merasakan nikmatnya di dunia dan akhirat. Di dunia kita akan merasakan baktinya mereka kepada kita. Di akhirat kita bisa mendapatkan pahalanya dia. Iya, Pak. Gak apa-apalah kita capek sekarang mendidik anak untuk bagaimana sholat, bagaimana ini dan yang lainnya. Ya, walaupun kita pedih, walaupun kita capek, gak apa-apa. Insya Allah kita akan merasakan nikmatnya nanti, Pak. Setelah besar dia jadi anak soleh, dia menjadi anak yang menurut kepada bapak, menjadi anak yang berbakti kepada bapak. Setelah bapak meninggal dunia, anak selalu mendoakan bapak. Sebutkan dalam hadis dari Ahmad bahwasanya Allah yang mengangkat derajat seorang dengan derajat yang sangat tinggi. Lalu kemudian orang ini berkata, ya Rab, anna liyahada, bagaimana aku bisa mendapatkan derajat yang sangat tinggi ini? Kata Allah, karena doa anakmu untukmu. Rupanya karena doa anaknya dia diangkat setinggi-tingginya di surga. Kita semua ingin seperti itu, tidak? Kita ingin seperti itu, Pak. Maka tidak apa-apa. Sekarang kita, ya, berpikir, lihatlah anak dengan pandangan kasih sayang. Ingatlah dia akan menjadi pengganti kita. Keselamatan agamanya lebih kita dahulukan daripada keselamatan dunia. Celaka orang yang hanya memikirkan pendidikan dunia di sekolah-sekolah hebat dan munafik, tapi tidak pernah memperhatikan pendidikan agamanya, Pak. Lihat Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Yakub hendak meninggal dunia, dikumpulkan anak-anaknya. Yang pertama kali ditanya oleh Nabi Yakub apa, Pak? Ma ta'buduna min ba'di? Hai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelahku nanti? Siapa yang kalian sembah setelahku nanti, hai anakku? Ma ta'buduna min ba'di? Sementara kita seringnya bertanya kepada anak apa? Ma ta'kuluna min ba'di? Apa yang kalian makan nanti setelahku nanti? Para nabi tidak pernah bertanya itu karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipikirkan oleh para nabi adalah bagaimana anak saya jadi anak yang saleh. Banyak orang tua, Pak, ingin membahagiakan anak dengan dimasukkan di sekolah bonafit ternyata milik Nasrani. Antum perlu lihat, kita sendiri tidak perlu survei lah, lihat sendiri bagaimana sekolah-sekolah Nasrani yang mega-mega, hebat-hebat, bagus-bagus gitu kan. Kemudian kita ingin, wah anak saya supaya berhasil nanti disekolahkan sekolah situ. Ternyata di situ diajarkan tentang Trinitas. Di situ diajarkan tentang apa? Kesyirikan. Apa enggak dosa tuh orang tuanya tuh? Orang tuanya yang kelak di hari kiamat akan bertanggung jawab itu, Pak. Makanya akhi azakumullah. Ya, mari kita kasihi dan sayangi anak kita dengan cara mendidik dia. Tidak apa-apa kita capek sekarang, insya Allah setelah besar dia akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita. Dan yang penting adalah bagaimana anak tidak menjadi bumerang untuk kita pada hari kiamat.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: qutilat.
1: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
1: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: nafas.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

dan temanmu, Muhammad, itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

0: Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
1: Indahnya tawakal. Tawakal tak asing di lisan. Dalam Al-Quran, kita sering mendapatinya berulang. Begitu banyak ungkapan tawakal dalam Al-Quran menunjukkan urgensinya yang begitu agung. Dengan tawakal, jaminan kecukupan dari Allah bisa diraih setiap mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dengan tawakal, jiwa seorang mukmin akan merasa bahwa Allah selalu menjaga dan menyertainya. Dengan tawakal, perlindungan dari musuh abadi manusia akan senantiasa ada. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa ketika hendak keluar rumah mengucapkan doa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal pada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Maka dikatakan kepadanya saat itu, engkau telah dicukupkan dan telah dilindungi. Syaitan pun menjauh darinya. Telegram channel Kristal Iman.
2: Soal jawab.
3: Ada beberapa pertanyaan nih Ustaz ya. Yang pertama adalah mengenai bahasa Arab. Jadi kita itu sering baca Al-Quran, terutama saya misalnya, kita baca Al-Quran tapi nggak ngerti gitu kan Ustaz artinya. Nah, pengen minta nasihat dari Ustaz, gimana sih tips-tips agar mudah belajar bahasa Arab Ustaz ya. Terus yang kedua, biasanya kan saya membaca terjemahan Al-Quran gitu. Tetapi saya pernah baca juga bahwa memang terjemahan itu nggak bisa mewakilkan 100% isi dari Al-Quran. Benar. Nah, menurut Ustadz, apakah direkomendasikan untuk membaca terjemahannya atau lebih baik dihindari agar tidak salah paham? Nah, yang terakhir, apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran itu, Ustadz? Terima kasih.
4: Oke, baik. Terima kasih, Ustadz.
5: Untuk bisa mempelajari bahasa Arab ya, kita harus bertahap. Dan bahasa Arab itu banyak sisinya. Ada dari sisi i'rab. Jadi antum dalam belajar bahasa Arab itu ada banyak yang harus antum pelajari. Dari sisi kosakata antum harus banyak hafal kosakatanya. Kemudian dari sisi i'rabnya, dari sisi i'rab ini harokatnya apa, sebagai apa dia. Ini nahwu. Antum harus belajar nahwu dari sisi tata bahasa Arab yang benar. Ya, nanti ada sisi sorof. Sorof ini yang menjelaskan tentang perubahan dari kata-kata bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang sangat fleksibel. Satu kata bisa ditelurkan menjadi banyak sekali cabang. Misalnya kalau kita kan, misalnya saya akan makan. Jadi sayanya ini terpisah, akan terpisah, makannya terpisah. Dalam bahasa Arab tidak demikian. Dengan kata-kata af'alu itu sudah cukup. Saya akan makan af'alu. Jadi tergabung jadi satu. Saya akan makan akulu, bukan af'alu. Akulu. Sudah, saya akan makan. Nanti dalam bahasa Indonesia, saya akan makan panjang. Dalam bahasa Arab tidak perlu seperti itu. Walaupun bisa, ana uridu an akul, bisa. Tapi cukup akul sudah mewakili makna itu. Saya akan makan. Ini akul. Nanti saya sudah makan, jadinya akal tu. Saya sudah makan, akal tu. Ini namanya tasrif. Ya. satu kata tapi bisa berubah-rubah, yang itu menyebabkan perubahan makna. Saya orang yang sedang makan, akilu. Saya orang yang makan, akilun. Saya orang yang makan atau akil disukut. Seperti itu. Ini sorof, ya, perubahan lafal. Tadi kosakata, kemudian nahwu dari segi gramernya, kemudian sorof dari sisi perubahan kata-kata tersebut. Antum nanti bisa mempelajari, setelah itu mempelajari maknanya, keindahan makna. Jadi mempelajari tentang balaghah. Balaghah ini sisi maknanya. Ini kalau antum bisa mempelajari ini, empat sisi ini, itu sudah sangat sangat bagus, ya. Makanya orang yang paham bahasa Arab tapi dia tidak paham balaghah, tidak paham ma'ani, tidak paham badi', itu kurang bisa melihat mana sisi keindahan dari Al-Quran tersebut. Orang yang paham bahasa Arab, dia akan melihat Al-Quran ini kata-katanya sangat indah. Sangat indah karena pengetahuan dia tentang bahasa Arab tersebut. Dalam mempelajari bahasa Arab kita harus bertahap. Tidak bisa kita sekaligus mempelajari semuanya, tidak bisa, ya. Bertahap. Pertama biasanya orang ke nahwu dan sorofnya dengan menghafalkan beberapa kosakata, biasanya seperti itu. Kemudian setelah itu baru tadi tentang makna, tentang makna, keindahan makna, baru melangkah ke sana. Adapun tentang yang kedua, tentang apa, penerjemahan,
4: terjemah
5: tadi?
4: Baca terjemah.
5: Apakah kita boleh membaca terjemahan? Kita harus tahu, ya, orang untuk menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, ya, apalagi dari bahasa yang sangat padat maknanya ke bahasa yang kurang dari itu, dari sisi kepadatan maknanya, pasti penerjemah akan mengambil makna yang paling mendasar yang bisa difahami oleh pembaca, ya. Makna yang paling mendasar dari ayat ini apa, kemudian dia tuangkan dalam terjemahannya. Itulah yang ada. Tidak mungkin semua makna dalam bahasa Arab dituangkan dalam penerjemahannya. Karena itu nantinya jadinya tafsir. Itu jadinya tafsir, bukan penerjemahan. Sehingga membaca penerjemahan juga tidak masalah. Tidak masalah karena dia mengambil makna paling mendasar dari bahasa Arabnya. Tidak masalah. Dan kalau misalnya kita memang tidak paham bahasa Arab, maka tidak punya pilihan lain kecuali membaca terjemahan tersebut. Dan insya Allah terjemahan yang sudah diakui oleh Departemen Agama di Indonesia ini, insya Allah penerjemahan tersebut sudah melalui tahapan yang sangat banyak. Dan insya Allah tidak ada kesalahan, ya. Tidak ada kesalahan. Yang ada adalah biasanya kekurangan dalam pendalaman maknanya, yang ada itu. Atau mungkin orang yang menyalahkan, dia mengambil pendapat lain dalam ayat itu. Ada banyak pendapat, penerjemah memilih salah satu pendapat, kemudian yang pihak pengoreksi mengatakan ini tidak seperti ini, padahal sebenarnya ada pendapat itu. Biasanya demikian, ya. Jadi bagi orang yang tidak mampu untuk belajar bahasa Arab karena kesibukan atau karena umurnya sudah tidak mengizinkan dia untuk belajar bahasa Arab, maka paling tidak tahu terjemahannya. Kemudian yang ketiga apa?
4: Perbedaan Quran dan hadis qudsi.
5: Perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi lafal maupun artinya. Jadi benar-benar redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada perbedaan antara perawi yang satu dengan perawi yang lainnya. Karena memang dijaga redaksinya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi adalah hadis yang bisa jadi lafalnya dari Allah, bisa jadi lafalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa dipastikan apakah itu lafalnya, redaksinya benar-benar dari Allah atau apa, ataukah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kemungkinan ini. Sehingga apa? Para sahabat pun meriwayatkannya dengan banyak lafal yang berbeda. Walaupun maknanya satu, tapi lafalnya berbeda-beda. Ya. Kebanyakan ulama memberikan perbedaan seperti ini. Ada memang ulama yang mengatakan hadis qudsi juga demikian. Lafalnya dari Allah, maknanya juga dari Allah. Perbedaannya kalau Al-Qur'an itu datang dengan riwayat yang mutawatir, sedangkan hadis qudsi tidak ada persyaratan tersebut. Al-Qur'an dijaga oleh Allah, sedangkan hadis qudsi tidak demikian redaksinya. Ada yang memberikan perbedaan seperti itu, tapi mayoritas ulama mengatakan perbedaannya demikian, bahwa Al-Qur'an redaksinya benar-benar dari Allah, sedangkan hadis qudsi bisa dua kemungkinan tadi. Bisa redaksinya dari Allah langsung, bisa juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
6: Baik, insyaallah. Hadis qudsi juga enggak boleh dibaca setelah Al-Fatihah ya, Ustaz, dalam salat.
5: Tidak boleh. Tidak. Bahkan qiraah syadzah pun tidak boleh.
6: Oh, masyaallah.
5: Qiraah syadzah adalah Al-Qur'an tapi dia ada kekurangan dari sisi riwayatnya. Riwayatnya tidak mutawatir atau menyelisih mushafnya Utsman ibn Affan. Jadi tidak mutawatir, yang kedua tulisannya menyelisih mushaf Utsman ibn Affan. Jadinya qiraah syadzah. Jadi qiraah mutawatir itu ada 10. Qiraah syadzah ini ada banyak, yang terkenal 4. Setelah itu juga sebenarnya ada, cuma yang terkenal 4. Qiraah syadzah ini dia tidak boleh dibaca di dalam salat, ya. Adapun qiraah yang mutawatirah yang 10 tadi, 10 riwayat itu bisa dibaca semuanya dalam salat.
6: Masyaallah, tiap hari ngelihat Al-Qur'an tapi ternyata banyak banget kita kurangnya ya. Banyak enggak tahunya ternyata ya.
4: Masyaallah. Masyaallah. Semoga jadi semangat buat terus belajar insyaallah.
6: Insyaallah, insyaallah.
7: Mutiara Al-Kabair. Penjelasan dosa-dosa besar, dosa besar, dosa besar.
8: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullahu taala membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min ibr." Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat darah, ya, meskipun sangat sedikit, tidak akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang bahayanya kesombongan, ya, karena Nabi mengatakan bahwa saya tidak akan masuk surga seorang meskipun dalam hatinya ada sedikit kesombongan, dia tidak akan masuk surga. Jadi ini hukuman bagi orang-orang yang sombong. Barang siapa dalam hatinya bercokol sedikit kesombongan, dia tidak akan masuk surga. Dan kesombongan ada dua model, ya. Kesombongan ada dua model. Kesombongan yang pertama, kesombongan yang menghilangkan keimanan sama sekali. Dan yang kedua, yang di bawahnya, yaitu kesombongan yang menghilangkan kesempurnaan iman yang wajib. Ya. Ya. Dan ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata bahwasanya kesombongan yang menghilangkan keimanan sehingga pelakunya tidak akan masuk surga, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk neraka jahannam dalam kondisi terhinakan. Di antara kesombongan yang menghilangkan keimanan seperti sombongnya iblis, demikian juga sombongnya Firaun, angkuhnya Firaun, dan selain mereka berdua yang kesombongan mereka menghilangkan keimanan mereka. Di antaranya juga seperti kesombongannya orang-orang Yahudi dan juga kesombongan orang-orang yang Allah ceritakan tentang mereka, di mana Allah berfirman, "Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun." Apakah setiap datang rasul kepada kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian pun menjadi sombong? Maka sebagian para rasul kalian dustakan dan sebagian para rasul kalian bunuh. Ya, di sini ada orang-orang yang sombong sehingga kalau datang rasul mereka tidak beriman dengan rasul tersebut. Maka ini kesombongan yang menghilangkan keimanan. Ya. Dan kibar yang kedua, ya, seluruh kedustaan itu menghilangkan bertentangan dengan keimanan yang wajib. Ya. Yang kibar yang kedua adalah yang menghilangkan iman yang wajib, namun tidak menghilangkan seluruh iman. Tapi iman-iman yang wajib yang harusnya dia beriman dengan hal tersebut jadi terhalangi gara-gara kesombongannya. Barang siapa yang dalam hatinya ada sedikit kesombongan, ya, maka dia tidak akan melakukan apa yang Allah wajibkan. Dan dia tidak akan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Akan tapi kesombongannya mengantarkan dia untuk menolak kebenaran. Dan kesombongan dia mengantarkan dia menghinakan manusia. Barang siapa yang dalam hatinya ada sedikit kesombongan, maka hal ini membuat dia tadi menolak kebenaran yang harusnya dia mengakui kebenaran tersebut. Dan menjadikan dia merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Maka jadilah dia zalim terhadap orang lain. Berbuat kejahatan kepada pelanggaran terhadap orang lain. Dan barang siapa yang dia meninggalkan kewajiban, kebenaran yang merupakan wajib, yang wajib dia lakukan, dan juga dia menzalimi manusia, maka dia bukan penghuni surga. Dan dia tidak berhak untuk masuk surga. Bahkan dia termasuk orang-orang yang terancam dengan neraka jahanam. Oleh karena sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ya, ini menjelaskan orang tersebut tidak berhak untuk masuk surga. Akan tapi jika dia bertobat atau ternyata ada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan yang lainnya yang bisa menghilangkan dosa sombongnya ini, atau Allah Subhanahu wa taala ternyata menguji dia dengan musibah-musibah yang musibah-musibah tersebut bisa menghilangkan dosa-dosanya dan yang semacamnya sehingga bisa menghilangkan buah dari kesombongannya yang menghalangi dia masuk surga, maka dia akan bisa masuk surga dengan sebab-sebab tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia dengan rahmatnya, ya, sehingga menghilangkan dosa kesombongannya tersebut. Dan tidak mungkin seorang akan masuk surga sementara dalam hatinya ada sedikit kesombongan.

0: Mutiara doa. Sehari-hari
1: doa keluar rumah.
2: Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah.
1: Dengan nama Allah, aku keluar. Aku bertawakal kepadanya. Tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud 4/325, At-Tirmizi 5/490.
0: Taukah Anda?
3: Lalu, agar kita bisa selamat dari riya ini, berusahalah untuk memiliki amalan yang tidak diketahui orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar seorang hamba, man istata'a minkum ayyakuna lahu khib'un min amalin salih falyaf'al. Barang siapa yang bisa memiliki khib, amal soleh yang disembunyikan, falyaf'al, hendaklah dia melakukan. Hadis ini sahih. Kita kalau bisa punya sholat yang enggak ada orang tahu, istri kita pun enggak tahu. Kita punya sedekah, kita bantuin orang, jangan ada orang yang tahu. Dan sekarang alhamdulillah, untuk bantu orang itu lebih mudah tanpa orang tahu. Kita ingin tinggal transfer umpamanya, enggak ada tuh orang tahu. Kita berbuat baik sama fulan, sama alan, enggak ada yang tahu. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud menganjurkan agar seorang kalau bisa, sebagaimana dia menyembunyikan dosanya, dia ingin orang lain tidak ada yang tahu dengan dosa dia, seperti itu pula dengan amal kebajikan dia. Enggak ada orang yang bisa tahu. Kita enggak suka orang lain tahu sama dosa kita, enggak suka. Bahkan tatkala kita berbuat dosa, kita berusaha untuk menutup pintu semuanya.

دحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة ربي

فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم

ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة.

أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم

أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar Radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Pernahkah satu hari dalam kehidupanmu engkau berpikir di mana tempatmu kelak di yaumil qiyamah?
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kematian. Kematian sesungguhnya merupakan hakikat yang menakutkan, yang akan menghampiri semua manusia. Tidak ada yang mampu menolaknya, dan tidak ada seorang kawan pun yang mampu menahannya. Kematian datang berulang-ulang, menjemput setiap orang, orang tua maupun anak-anak, orang kaya maupun orang miskin, orang kuat maupun orang lemah. Semuanya menghadapi kematian dengan sikap yang sama.
1: Tidak ada yang menyelamatkanmu, wahai saudaraku, kecuali amal solehmu. Tidak ada yang menyelamatkanmu kecuali apa yang telah engkau perjuangkan, engkau korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa dunia.
0: Tidak ada kemampuan menghindarinya, tidak ada kekuatan, tidak ada pertolongan dari orang lain, tidak ada penolakan, dan tidak ada penundaan. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian, karena sesungguhnya tidaklah seorang mengingatnya di waktu sempit kehidupannya, kecuali mengingat kematian itu melonggarkan kesempitan hidup atas orang itu. Dan tidaklah seseorang mengingatnya di waktu luas kehidupannya, kecuali mengingat kematian itu menyempitkan keluasan hidup atas orang itu."

0: saudara-saudariku. Kemana pergi hatimu? Apa yang telah menyibukkanmu? Apa yang membuat langkahmu terhenti untuk tidak berjalan kepada Allah? Apa yang membuatmu silau kepada dunia ini?
1: Kita semua telah meyakini kematian, tetapi kita tidak melihat orang yang bersiap-siap menghadapinya. Kita semua telah meyakini adanya surga, tetapi kita tidak melihat orang yang beramal untuknya. Kita semua telah meyakini adanya neraka, tetapi kita tidak melihat orang yang takut terhadapnya. Maka, terhadap apa kamu bergembira? Kemungkinan apakah yang kamu nantikan? Kematian. Itulah perkara pertama kali yang akan datang kepadamu dengan membawa kebaikan atau keburukan.
0: Sungguhnya kehidupan dunia ini tak lebih dari permainan, senda gurau, perhiasan, berbangga-bangga di antara kalian, memperbanyak harta dan anak, itulah dia kehidupan dunia kalian ini. Dunia yang hina di sisi Allah, dunia yang tak lebih dari sayap seekor lalat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong beri nasihat kepada kita ini, khususnya yang baru hijrah, agar kita tidak terlalu keras dan futur ekstrim dalam beragama hingga masyarakat yang awam takut dan menjauh. Para ikhwah, bagi yang baru meniti jalan Allah, baru kembali kepada jalan Allah, maka saya nasihatkan tuntut ilmu banyak-banyak. Ya, kita sudah ketinggalan jauh dari orang-orang yang lebih dahulu dari kita meniti jalan Allah, bertobat kepada Allah. Tugas kita adalah menuntut ilmu banyak-banyak. Kalau sudah menuntut ilmu, amalkan. Kalau sudah mengamalkan, maka berusaha mendakwahkan dengan baik. Wa tawasau bil haq. Dan berdakwah harus dengan lembut. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajak, dakwahi kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah di sini maksudnya dengan ilmu. Kemudian dengan nasihat yang baik. Jangan cepat-cepat memponis. Ya, jangan cepat-cepat memponis. Kemudian jangan sering-sering berdebat. Berdebat itu mengeraskan hati. Dan tidak semua orang boleh berdebat, dan tidak semua orang boleh didebat. Apalagi di sosial media. Baru sekali dua kali ngaji di Masjid Utsman bin Affan sudah kayak Syekhul Islam. Ya, jangan berdebat. Tuntut ilmu banyak-banyak. Kita sudah banyak ketinggalan. Kemudian setelah itu amalkan, lalu berusaha mendakwahkan.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis selanjutnya 951. Hadis yang dikutip oleh Imam Ahmad, demikian pula Abu Muhammad Ad-Darrab dalam Dhammur Riya dan Al-Baihaqi, demikian pula Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dari Amr bin Abi Amr, dari Asim bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin Labid, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma asyirkul asghar? Qala ar-riya. Yaqulullah azza wa jal li ashabi dhalika yawmal qiyamah idza jaza an-nas idhhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Kata Rasulullah, sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian itu apa? Syirik kecil. Lalu mereka bertanya, "Hai Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Kata Rasulullah, "Yaitu riya." Nanti Allah akan berfirman kepada orang-orang yang suka riya itu nanti pada hari kiamat. Ya, ketika Allah memberikan balasan-balasan. Iya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya di dunia. Dan kalian silahkan lihat apakah kalian akan mendapatkan pahala dari dia. Masya Allah. Diusir sama Allah, Pak. Disuruh oleh Allah, pergi kamu kepada orang yang kamu harapkan pujiannya itu. Coba kamu lihat, kamu mendapatkan pahala dari dia apa tidak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis ini akhi, kata Syekh Al-Albani, sanadnya jayyid. Hadis ini menunjukkan bahaya riya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, yang paling aku khawatirkan. Bahkan suatu ketika para sahabat sedang ngobrol tentang Dajjal. Ketika mereka sedang ngobrol, tahu-tahu Rasulullah bersabda apa? Tapi ada yang lebih aku takutkan dari Dajjal. Apa itu ya Rasulullah? Riya. Kalau Dajjal kelihatan, Pak, setiap mukmin pasti akan melihat Dajjal. Kafaro. Tapi riya siapa yang bisa ngelihat? Kadang kita di awal sholat ikhlas, masya Allah. Tapi karena suara kita merdu, masya Allah, jadi imam sering kali riya itu muncul di hati. Bahkan Rasulullah mengabarkan aktsaru ummati nifaqan qurra'uhum, kebanyakan umatku yang terkena penyakit nifak itu riya, itu qori-qorinya, kata Rasulullah. Makanya antum jangan punya cita-cita jadi qori, Pak. Punya suara yang bagus, baca Quran kelihatannya khusyuk padahal hatinya pengen dapat pujian, naudzubillah, nasallahu alaihi wasallam. Ya. Riya, riya. Dalam hadis Ibnu Abbas mengatakan apa? Sesungguhnya kesyirikan dalam umat Islam ini lebih tersembunyi daripada langkahnya seekor semut di malam yang kelam di batu yang hitam. Gimana itu coba? Ya. Makanya penting, Pak, hati-hati. Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan kepada kita sebuah tips agar kita selamat dari riya. Tipsnya apa ya? Yang pertama, muhasabah sebelum beramal. Kata beliau, sebelum kita beramal, tanya dua pertanyaan. Untuk siapa, karena siapa Anda beramal? Lima, nanya ini. Ketika kita mau berinfak, ketika kita mau sholat, ketika kita mau puasa, tanya yang pertama apa? Saya infak karena siapa? Karena dunia kah? Karena pujian manusia kah? Kalau kita sedang mau berinfak, tahu-tahu di hati kita ingin dipuji, tahan dulu infaknya. Nanti aja, saya tahan aja. Saya enggak mau terkotori hati saya dengan riya. Pertanyaan yang kedua, kata Ibnu Qayyim, kaif, caranya gimana? Sesuai enggak dengan tuntunan Rasul? Dua pertanyaan. Nah, setelah sebelum beribadah kita muhasabah, mempertanyakan hati kita. Ketika kita sudah masuk ibadah, gunakan muraqabah. Gunakan apa? Muraqabah. Apa itu muraqabah? Mengawasi hati kita. Itu, Pak, hati kita selalu diawasi, kemasukan riya apa enggak. Setiap kita merasakan ada pengen riya, pengen dipuji, segera ditahan. Sebab kalau, subhanallah ya, yang namanya hati kita ini, jiwa kita ini suka berkhianat loh, Mas. Kalau kita tidak awasi, seringkali kemasukan riya itu, kecolongan itu, Pak. Makanya muraqabah ketika sedang beramal, penting sekali. Awasi lagi hati kita, periksa lagi hati kita. Ya. Kemudian setelah beramal, istighfar kepada Allah. Makanya Rasulullah setelah selesai sholat, beliau mengucapkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Iya. Nah, ini akhal Islam, azakumullah. Ini tips yang sangat insyaAllah ampuh. Kalau kita betul-betul melaksanakan dua tips ini, sebelum beramal muhasabah, ketika beramal muraqabah, biiznillah kita akan lepas dari yang namanya penyakit riya.
3: Mutiara nasihat.
2: Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dunia kepada siapa saja, baik muslim maupun non-muslim. Tapi Allah memberikan rezeki berupa iman, berupa hidayah hanya untuk orang-orang mukmin saja. Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, ya akhal Islam. Maka orang-orang yang beriman di dunia diberikan rezeki, ya, di akhirat diberikan yang lebih sempurna dari itu. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, di dunia diberikan rezeki, tapi di akhirat yang ada adalah siksa. Fanasallahu as-salamata wal afiyah. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa iyyakum. Allah memberikan rezeki kepada hamba tentunya dengan keilmuan Allah yang sangat luar biasa. Allah Maha tahu si fulan apabila diberikan kekayaan mungkin ia akan melampaui batas. Dan Allah Maha tahu siapa yang berhak untuk diberikan kekayaan.
3: Maka ikhwatal iman azakumullah, semua itu tidak lepas dengan ya ilmu, rahmat, keadilan, dan bahwasanya Allah tidak pernah menzalimi siapapun juga. Kata beliau, wa minan nas man la tasluh haluhu illa bil ghina fa in asabahu al faqr fasadat haluhu. Di antara manusia ada yang tidak cocok ya dia jadi orang kaya, sebab kalau ia jadi orang kaya ia akan rusak. Wa minan nasi man la tasluh haluhu illa bil faqr fa in asabahu al ghina fasadat haluhu. Ada lagi kebalikan, ya, ada orang yang kalau diberikan kefakiran malah rusak. Ini orang cocoknya jadi orang kaya, ya, maka Allah pun jadikan dia sebagai orang kaya. Semuanya ikhwatul Islam dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu memberikan keluasan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah pun juga menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Maka akhi, ya, dalam masalah rezeki seorang hamba hendaknya berusaha pertama, ya, yakinlah bahwa yang Allah berikan kepada dirinya itu yang terbaik. Kita harus berusaha untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingatlah bahwa rezeki itu hakikatnya adalah hisab. Ya, banyaknya rezeki itu semakin banyak hisab, semakin panjang hisab kita nanti pada hari kiamat. Maka dari itulah orang-orang yang bercita-cita ingin jadi orang kaya, ya, saya ingin jadi orang kaya, saya ingin jadi orang miliuner, bukannya tidak boleh, silahkan. Namun juga ingat bahwa hisabnya lebih berat dari itu. Memang ya tidak apa-apa kata para ulama kalau kita berniat saya ingin jadi miliuner, kalau niatnya kita baik, niatnya ingin bangun masjid, berniat ingin membangun pesantren, berniat ingin membantu dakwah, maka itu sesuatu yang tentunya terpuji ya akhwat Islam anzakumullah wa iyyakum. Tapi ketika seseorang hanya sebatas berkeinginan jadi orang kaya, ya, maka ia hendaknya berpikir dua kali lipat. Apakah ia siap untuk dihisab dengan kekayaan-kekayaan yang banyak tersebut? Apakah siap untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang fakir miskin yang bersabar, karena memang dia harus bersabar, keadaannya sudah demikian. Tapi banyak orang yang kaya tidak bersabar. Karena orang-orang kaya dibukakan pintu syahwat, pintu maksiat, mudah bagi dia untuk berbuat maksiat. Maka banyak orang kaya yang tidak bersabar. Orang-orang kaya ya akhul Islam azakumullah. Ya. Seringkali terkadang dengan kekayaannya memanjakan diri dan tubuhnya, sehingga akhirnya ia malas untuk ibadah. Ya, akibat daripada kekayaannya tersebut menyebabkan ia manja. Ia tidak ingin capek dengan ibadah. Dia tidak ingin. Dia maunya ya enjoy saja. Akhirnya dia tak ingin berjuang untuk mendapatkan surga. Seakan-akan ia merasakan dunia itu segala-galanya. Berarti ini orang tidak sabar. Ya, ini banyak terkadang orang-orang seperti itu. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, ya, kita jangan memandang bahwasanya kekayaan, banyaknya rezeki itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Akhwat Islam azakumullah, kata beliau, wa kasratur rizqi fid dunya ka qillatir rizq la tadullu ala muhabbatillahi ta'ala lil 'abdi wa ridah. Banyaknya rezeki di dunia sama dengan sedikitnya rezeki. Itu tidak menunjukkan bahwa Allah cinta kepada seorang hamba dan ridho kepada dia. Wallahu yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Walakinahu la yu'ti ad-din illa man yuhib. Allah memberikan dunia kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah tidak cintai. Sedangkan agama, iman, hidayah tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Saba, ya, ayat 35 sampai 37. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha' wa yaqdir. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa. illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Mereka berkata, itu ya para pemuka-pemuka kaumnya yang kufur kepada Allah, kami lebih banyak hartanya dari kalian, kami lebih banyak anak daripada kalian, dan kami tidak akan diazab. Lihat, mereka menganggap ya karena mereka sudah diberikan rezeki yang banyak, itu tandanya Allah sayang, tidak mungkin Allah mengazab kami, kata mereka. Maka Allah berfirman, katakan, sesungguhnya Rabbku memberikan keluasan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Rabbku memberikan kesempitan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan tidaklah harta dan anak-anak kalian itu yang menyebabkan kalian dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Tidak. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka lah diberikan oleh Allah ya balasan yang berlipat ganda disebabkan amalan tersebut. Dan mereka akan diberikan kamar-kamar di dalam surga. Dan mereka merasa aman di dalamnya. Lihat, Allah mengatakan, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ. Bukan harta kalian, bukan pula anak kalian yang menyebabkan kalian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang beriman. Maka dari itulah kata Rasulullah, ni'mal mal lil 'abdi salih. Sebaik-baiknya harta itu buat siapa? Buat hamba yang saleh, ya akhi. Ya, kalau orang itu saleh lalu diberikan oleh Allah keluasan rezeki, maka harta itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sebuah pahala yang agung. Dia gunakan untuk di jalan Allah, membantu dakwah, ya. Dia pun juga berjihad dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sebagian amalan saleh itu membuka pintu-pintu rezeki. Seperti takwa, ya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bayang, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada dia jalan keluar, dan Allah berikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Sementara kebalikan daripada takwa yaitu kekufuran, hakikatnya ya bisa menghapus keberkahan rezeki kita akhirnya. Suatu kaum yang diberikan oleh Allah banyak kenikmatan, kemudian mereka kufur, ya maka biasanya Allah mencabut ya kenikmatan tersebut dan diganti dengan azab. Sebagaimana Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi sayang, kata Allah, mereka malah mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Sabtu 25 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk mempersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Hanan Yasir MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Merasa Aman dari Azab Allah. Ya Sobat Qurani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal. ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اتق رقابنا ورقاب أزواجنا وذريتنا من النار. اللهم اتق رقابنا ورقاب ولاة أمورنا وعلمائنا ومشايخنا ومعلمنا للخير من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena di hari ini kita masih dipilih oleh Allah untuk kembali hadir di majlis ilmu yang mulia ini. Maka semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga dengan ilmu ini Allah akan jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Nabiina Muhammadin wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, para jamaah sekalian, peserta jamaah di kajian di Masjid Quwatul Islam, yang semoga segenap jamaah senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah, senantiasa diberikan petunjuk yang sempurna, diberikan hidayah yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali masih dalam majelis ilmu yang mulia ini. Maka hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Merasa Aman dari Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa panitia meminta judul ini? Karena adanya fenomena semakin banyak orang yang gak takut sama Allah. Buktinya adalah beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan ya. Sekarang zaman makin maju, zaman makin berkembang pesat. Sehingga orang zaman sekarang bisa bikin video tanpa kamera. Bisa bikin video tanpa alat-alat yang sangat mahal. Cukup menuliskan perintah atau prompt di aplikasi AI ya. Lalu kemudian kita bisa bikin video. Jadi kedepannya Masya Allah akan ada banyak lapangan kerja yang tergantikan dengan kecerdasan buatan. Kedepannya akan semakin banyak videographer, fotografer yang mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Kenapa? Karena zaman sekarang mau bikin video buat promosi, mau bikin video buat berbagai keperluan, itu bisa dibuat tanpa adanya artis, tanpa adanya talent. Jadi tinggal bikin melalui aplikasi-aplikasi AI. Termasuk yang sempat kemarin ramai adalah ada orang yang mau bikin video seolah-olah dia sedang berada di neraka ya. Lagi kejar-kejaran sama malaikat, lagi berendam di tengah panasnya api neraka. Maka ini merupakan salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena bercanda dengan urusan neraka. Maka neraka ini bukan sesuatu yang ringan. Neraka ini sesuatu yang berat. Sampai saking beratnya neraka, di antara doa yang senantiasa diulang-ulang oleh Rasulullah SAW adalah Rasulullah meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Dan meminta kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Artinya, sekelas Rasulullah yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah, yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, yang sudah dijamin masuk surga, maka Rasulullah itu masih meminta kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Begitu juga para sahabat Nabi. Maka ketika Allah mensifati orang-orang yang beriman, di antaranya Allah sifati di surat Al-Ma'arij ayat ke-26. Di antara sifat orang yang beriman Allah menyebutkan walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka percaya dengan hari pembalasan. Mereka percaya dengan hari perhitungan. Mereka percaya bahwa setiap perbuatan kita akan dibalas oleh Allah. Dan mereka tidak merasa percaya diri bahwa mereka bakal masuk ke dalam surga. Bayangkan siapa mereka, orang-orang yang beriman. Maka kita bisa bayangkan sekelas Umar bin Khattab saja itu masih takut dengan turunnya azab yang akan Allah turunkan. Umar bin Khattab salah satu di antara orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, itu takut jika Allah menurunkan azab. Maka bagaimana dengan orang-orang zaman sekarang yang mereka justru menjadikan neraka sebagai bahan candaan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di antara fenomena zaman sekarang yang kita dapatkan adalah bahwa makin banyak orang-orang yang mereka itu tidak takut dengan azab dari Allah yang sudah Allah ancamkan. Maka ini bukan masalah sepele, ini masalah yang sangat serius. Ini adalah masalah yang sangat besar. Bagaimana sesungguhnya kita tidak boleh merasa aman dari siksa Allah, tidak boleh merasa aman dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara penyakit, yang penyakit ini menunjukkan atas adanya krisis tauhid di dalam dada manusia. Krisis iman, krisis ketaatan, krisis ketakwaan. Semakin banyak orang yang merasa aman dari makar Allah, semakin banyak orang yang merasa aman dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim adalah seseorang yang bisa menggabungkan dua hal dalam ibadahnya secara sekaligus. Maka seorang muslim wajib menggabungkan perasaan al-khawf, rasa takut kepada Allah. Yang kedua, wajib juga menghadirkan ar-raja, pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam setiap ibadahnya. Maka sampai dikatakan dua hal ini, rasa takut

takut kepada Allah, yang kedua roja, berharap kepada Allah. Dan di antara penyakit yang kronis yang menunjukkan krisis tauhid adalah ketika seseorang kehilangan dua hal ini, yaitu dia tidak pernah merasa takut kepada Allah, merasa aman dari azab Allah, atau yang kedua dia merasa berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mensifati bagaimana dulu para nabi, Allah mensifati bagaimana dulu para rasul, Allah mensifati bagaimana dulu orang-orang saleh. Allah mensifati mereka di surat Al-Anbiya ayat ke-90. Silakan dibuka. Allah menyebutkan bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Allah menyebutkan innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, berfastabiqul khairat. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap, berharap kepada Allah, wa rahaba, dan penuh dengan kecemasan. Jadi dua hal ini harus kita hadirkan dalam ibadah. Dalam ibadah kita harus ada rasa takut. Kenapa kita sholat? Karena kita takut kalau enggak sholat Allah bakal masukkan kita ke dalam neraka. Kenapa kita sholat? Harus ada perasaan roja. Saya sholat supaya Allah masukkan saya ke dalam surga. Maka itu dibolehkan dalam Islam. Jadi bukan berarti bahwa ketika seseorang itu beribadah dan mengharapkan surga, berarti dia adalah orang yang tidak ikhlas. Bukan begitu. Bukan berarti bahwa ketika orang beribadah dan dia takut dengan neraka, maka dia orang yang tidak ikhlas. Maka itu adalah pendapat dan pemahaman yang salah. Maka pendapat yang benar adalah justru kita beribadah kepada Allah menghadirkan rasa takut. Takut dimasukkan ke dalam neraka. Kita beribadah kepada Allah untuk menghadirkan rasa roja, berharap agar kita diberikan surga oleh Allah. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah mensifati siapakah ulama sebenarnya. Ulama bukanlah orang yang panjang titelnya. Ulama bukan sekedar orang yang hafal Quran. Ulama bukan sekedar orang yang punya pondok pesantren. Tapi ulama disifati oleh Allah dalam Al-Quran adalah innama yahsyallaha min ibadihil ulama'u. Dan orang yang takut kepada Allah di antara para hambanya adalah para ulama. Ulama dikatakan sebagai orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Al-khasyah. Al-khasyah sama khauf itu sama artinya, cuman beda konteks. Kalau khasyah adalah rasa takut yang didasari dengan adanya ilmu. Kenapa ulama dikatakan khasyah, takut kepada Allah? Karena mereka takut kepada Allah karena ilmu yang mereka miliki. Maka al-ilmu adalah khasyah. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Maka ketika kita melihat fenomena semakin banyak orang yang tidak takut dengan azab Allah, ini menunjukkan bahwa kita mengalami bukan sekedar krisis tauhid, tetapi juga krisis ilmu. Sehingga menggampangkan yang namanya dosa, menggampangkan yang namanya maksiat, menganggap sepele dosa dan maksiat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemaksiatan semakin merajalela, keburukan semakin ada di mana-mana, keangkara murkaan senantiasa kita temukan dimanapun kita berada. Maka tugas kita adalah kita menyadarkan umat akan pentingnya menanamkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di banyak ayat Allah juga menyebutkan bagaimana kemudian orang-orang soleh, para nabi, para rasul, mereka beribadah kepada Allah. Kenapa mereka beribadah kepada Allah? Maka Allah menyebutkan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Dan apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah kepada Allah di tengah malam dengan banyak bersujud dan dengan banyak berdiri? Yahdarunal akhirah wa yarju rahmata rabbih. Yang mereka takut dengan kehidupan di akhirat dan mereka mengharapkan rahmat.

pahala di sisi Allah, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa seorang muslim itu wajib menggabungkan dalam setiap ibadahnya perasaan takut kepada Allah dan perasaan roja kepada Allah. Harus seimbang, harus balance. Walaupun sebagian ulama menyebutkan dalam beberapa kasus, maka terkadang sebagian itu harus lebih menonjol. Contohnya, ketika kita mau bermaksiat kepada Allah, ketika kita mau melakukan kemaksiatan, maka yang harus dikedepankan adalah rasa takut kepada Allah. Takut jikalau kita bermaksiat, saat kita bermaksiat Allah cabut nyawa kita. Takut ketika kita bermaksiat dan Allah tidak ampuni dosa-dosa kita. Takut ketika kita bermaksiat dan ketika kita bermaksiat Allah jadikan maksiat itu sebagai kebiasaan kita, dan akhirnya kita diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita itu yang bermaksiat kepada Allah. Maka betul kata sebagian ulama bahwa ketika kita beribadah harus menggabungkan rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Takut dengan neraka dan berharap surga. Tetapi dalam beberapa kasus, maka salah satunya boleh menonjol. Contoh ketika bermaksiat, yang harus ditonjolkan adalah rasa takut kepada Allah. Contohnya lagi, ketika orang sedang sakaratul maut, mau meninggal dunia, lagi sakit, dan dia merasa bahwa sakitnya ini menjadi sarana bagi dia untuk bisa kembali kepada Allah, meninggal dunia karena sakitnya. Maka apa yang harus dikedepankan? Yang harus dikedepankan adalah roja, pengharapan. Semoga Allah sembuhkan sakitnya. Semoga Allah angkat derajatnya atas kesabaran-kesabarannya. Semoga Allah masukkan ke dalam surga dengan sakitnya tersebut. Semoga Allah kabulkan keinginan-keinginannya. Maka dalam beberapa kasus, maka yang namanya rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah itu bisa tidak seimbang. Tetapi hukum asalnya bahwa antara rasa takut dan rasa harap itu harus seimbang. Harus seimbang. Tidak boleh tidak. Maka kita harus melihat kita dalam satu kondisi tertentu, mana yang harus kita kedepankan, mana yang harus kita tonjolkan. Maka bicara masalah roja, berharap kepada Allah, maka ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan. Maka orang ketika berharap kepada Allah, maka harapan itu harus disertai dengan rasa takut kepada Allah. Maka sampai sebagian ulama mengatakan ketika ada sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Maksudnya apa? Termasuk orang yang berdosa pun diberikan rahmat oleh Allah. Sampai sebagian ulama yang mereka salah dalam menafsirkan dan mengatakan bahwa neraka itu tidak kekal. Kenapa? Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat Allah itu begitu luas ya, dan dikedepankan dari segala sesuatu. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa neraka tidak kekal, dan orang masuk neraka begitu sudah selesai urusannya dimasukkan ke dalam surga semuanya. Maka ini tentu pendapat yang tidak tepat, tidak benar. Allah ciptakan surga dan ada kekekalan di dalamnya. Allah ciptakan neraka juga ada kekekalan di dalamnya. Di hari kiamat nanti Allah akan datangkan kematian dalam bentuk seekor kambing. Ya. Dan Allah akan menyembelih kematian itu di antara surga dan di antara neraka. Allah memanggil penduduk surga, wahai penduduk surga. Allah juga panggil penduduk neraka, wahai penduduk neraka. Dan ketika sebelum menyembelih itu Allah mengatakan, ya ahlal jannah, ya ahlal nar, khuludun bila maut, khuludun bila maut. Kalian akan hidup abadi di dalam surga, dan orang-orang yang ada di neraka hidup abadi dalam neraka. Khuludun bila maut, dan tidak ada kematian setelah ini. Dan kemudian kematian disembelih dalam bentuk rupa seekor domba, seekor kambing. Maka dari sini menunjukkan bahwa ketika kita berharap
kepada Allah, minta surga, maka berharapnya kita juga harus disertai dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita cuma berharap saja tanpa rasa takut, yang terjadi adalah kita terjebak dalam penyakit merasa aman dari azab Allah. Dan penyakit ini banyak ditemukan di Indonesia. Terus terang, di negeri kita banyak orang gak sholat. Di negeri kita waktunya puasa Ramadan, banyak orang gak puasa Ramadan. Kenapa? Mereka punya dalil. Ya, mereka punya dalil. Dalilnya apa? Allah itu Ghafurur Rahim. Iya kan? Kok mboten sholat? Ya gak apa-apa, kan Allah Ghafurur Rahim. Ya. Maka dia berharap mendapatkan rahmat dari Allah. Betul mboten? Betul. Berharap surga, betul, betul. Tetapi dia berharapnya tidak disertai dengan rasa takut kepada Allah. Jadinya ini penyakit seperti ini. Merasa aman dari makar Allah. Maka ada dua jenis ekstremis yang kalau bicara masalah radikalisme dalam beragama, ada dua jenis radikalisme. Ada yang terlalu radikal dalam memahami ayat-ayat yang bicara masalah harapan. Yang kedua, ada yang radikal memahami ayat-ayat yang bicara masalah ancaman. Yang radikal bicara masalah ayat-ayat yang memahami dalam ayat-ayat, yang radikal dalam memahami ayat-ayat yang bicara masalah harapan, nanti muncul kelompok murji'ah. Ya tadi itu, gak sholat kenapa? Allah Ghafurur Rahim. Yang radikal yang sisi yang lainnya, radikal dalam memahami ayat-ayat yang berisi ancaman, bawaannya takut saja, sehingga muncul kelompok-kelompok khawarij ya, yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Di negeri kita yang paling banyak mana? Khawarij atau murji'ah? Murji'ah, yang kemudian lebih berharap mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah dan kehilangan rasa takut kepada Allah. Maka ketika kita berharap, hanya berharap saja tanpa ada rasa takut kepada Allah, maka kita terjerumus dalam satu dosa besar yang sangat luar biasa, yaitu merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari makar Allah. Nah, maka ini adalah roja atau pengharapan yang benar, harus disertai dengan rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, roja yang benar itu atau harapan yang benar harus disertai dengan amalan. Harus disertai dengan amalan. Ketika seseorang berharap masuk surga, maka dia harus menyertai harapan itu dengan amalan, bukan sekedar ya Allah kulo pingin swarga. Engkau itu karim, engkau itu maha pemurah, engkau itu ghafurur rahim, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Maka ini harapan yang salah. Harapan itu harus disertai dengan aksi yang nyata, dengan satu tindakan. Tidak sekedar cukup dengan modal berprasangka baik kepada Allah, gak bisa. Harus disertai dengan yang namanya aksi nyata. Kalau kita ingin masuk surga, apa yang harus dilakukan? Sholat, dijaga. Ingin masuk surga, puasa. Ingin masuk surga, menuntut ilmu, baca Quran. Maka yang namanya pengharapan itu harus disertai dengan amalan. Kalau harapan saja tanpa adanya amalan, itu namanya al-ghurur, yaitu terperdaya dengan harapan, terperdaya dengan angan-angan. Maka kalau kita baca misalnya di surat Al-Kahfi, di penutupan dari surat Al-Kahfi, Allah menyebutkan faman kana yarju liqa'a rabbihi, dan bagi orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah, apa yang harus dilakukan? Falyamal amalan apa? Salihah. Maka beramalah dengan amalan salih. Artinya sholatlah, puasalah, ngajilah, menuntut ilmulah. Falyamal amalan salihah. Kemudian yang kedua, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan kalian tidak mensekutukan Allah dengan apapun juga. Ini loh, kalau kalian tuh betul-betul
berharap dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar tumbuh yang namanya roja dalam diri kita, berharap dengan harapan yang benar pada diri kita? Ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus belajar untuk mengenal nama-nama Allah. Maka tak kenal maka tak sayang. Gak mungkin kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak mengenal nama-nama Allah yang agung dan mulia. Maka kita akan lihat Allah punya nama Ar-Rahim, Allah punya nama Ar-Rahman, Allah punya nama Al-Ghafur, Allah punya nama Al-Karim. Ini semua nama yang akan membantu kita memunculkan sifat roja, berharap kepada Allah. Saat kita ingin bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita, kita butuh yang namanya roja. Ya Allah, aku telah berdosa. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah. Kita berharap agar Allah ampuni dosa kita. Maka kita mencoba untuk memunculkan roja yang kuat dalam diri kita, pengharapan yang benar, dengan cara kita belajar tentang Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang mulia. Ya. Kemudian cara kedua agar kita bisa menanamkan roja, pengharapan yang benar, adalah kita mencoba untuk mengupas hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa Allah itu punya rahmat yang maha luas. Sebagaimana pernah suatu hari Rasulullah mengatakan, Allahu arhamu bi'ibadih. Sungguh Allah itu begitu sayang kepada hambanya. Min hadihi biwaladiha. Daripada dia kepada, daripada kasih sayang anak perempuan itu kepada anaknya. Ibu itu mesti sayang sama anaknya, dan Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu sayang kepada anaknya. Ketika Rasulullah bertanya pada sahabat, bagaimana pendapat kalian, mungkinkah ibu yang sedang menggendong anaknya ini melemparkan, berani dan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Maka sahabat mengatakan, gak mungkin ya Rasulullah. Kenapa enggak mungkin? Karena ibu ini sayang sama anaknya. Maka Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya seorang ibu ini kepada anaknya. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa Allah adalah tempat kita untuk bersandar. Allah adalah tempat kita untuk meminta. Allah adalah tempat terbaik bagi diri kita untuk menggantungkan hidup kita. Hanya Allah tempat kita bergantung, hanya Allah tempat kita meminta, hanya Allah tempat kita berdoa. Ini adalah cara kedua agar kita bisa menanamkan roja dalam diri kita. Cara ketiga agar kita bisa menanamkan roja, pengharapan pada diri kita, adalah kita berusaha untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan Allah yang berbicara tentang bahwa rahmat Allah begitu luas. Sebagai contoh, dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, ya ibadi, kul ya ibadialladzina, di dalam Al-Qur'an, mohon maaf, di surat Zumar ayat 53 Allah menyebutkan, kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah pada hamba-Ku yang mereka melampaui batas kepada diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah mereka itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tiga cara untuk bisa memunculkan roja, rasa harap kepada Allah. Karena rasa harap kepada Allah yang berlebihan akan memunculkan rasa aman dari azab Allah. Maka harus dibuatkan bagaimana kita bisa memunculkan rasa roja dan harap yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lawannya dari rasa roja atau pengharapan adalah rasa al-khauf, rasa takut kepada Allah. Maka rasa takut sebagaimana rasa harap kepada Allah merupakan amalan hati dan tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Maka termasuk di antara rasa takut yang diperbolehkan adalah rasa takut kita kepada Allah. Karena rasa takut ada bermacam-macam. Ada rasa takut yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan diwajibkan. Itu rasa takut kepada Allah. Lalu bagaimana definisi rasa takut kepada Allah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Rasa takut kepada Allah adalah, kata beliau, haddul khauf ma hajazaka an ma'asillah. Batasan rasa takut yang benar adalah rasa takut yang menghalangimu dari kemaksiatan kepada Allah. Jadi ketika kita mau bermaksiat, kita mikir 1000 kali efek dari maksiat ini dalam hidup kita. Karena maksiat yang kita lakukan itu punya efek negatif dalam kehidupan. Banyak orang keuangannya berantakan gara-gara maksiat. Banyak orang keluarganya berantakan gara-gara maksiat. Banyak orang anaknya rusak dan jadi berantakan gara-gara maksiat. Maka maksiat itu menimbulkan efek negatif dalam diri kita, baik efek di dunia maupun efek di akhirat nanti. Maka rasa takut yang benar adalah ma hajazaka an ma'asillah, yang akan bisa membentengi kalian, yang akan bisa menjauhkan kalian dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya di dalam Islam, rasa al-khawf, rasa takut ini harus senantiasa ditempel dengan ar-roja, rasa harap. Kebalikannya, bicara masalah roja atau pengharapan kepada Allah, maka rasa harap ini juga harus senantiasa ditempel dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena rasa takut dan rasa harap ini adalah kajana hayhit toir, sebagaimana 2 buah sayap yang ada pada seekor burung. Atau kalau kita bilang dalam konteks sekarang, sebagaimana 2 sayap yang ada pada sebuah pesawat. Kira-kira pesawat bisa terbang apa enggak kalau enggak punya sayap 1? Enggak bisa. Pesawat itu bisa naik, bisa turun, itu ketika sayapnya itu ada sirip kecil itu ya. Ketika siripnya naik berarti pesawat turun, ketika siripnya agak turun gini berarti pesawat itu naik ya. Bayangkan. Maka itu sangat bermanfaat bagi pesawat ketika terbang. Lalu gimana kalau pesawat itu enggak punya sirip sama sekali, atau enggak punya sayap 1? Sayapnya cuma 1, maka pesawat itu enggak akan pernah bisa terbang. Maka bagaimana caranya agar kita bisa memunculkan rasa takut kepada Allah? Ada beberapa cara. Cara pertama, sebagaimana tadi cara yang sudah kita bahas, bagaimana memunculkan rasa roja. Kita belajar tentang nama-nama Allah yang agung dan nama-nama Allah yang mulia. Mempelajari, ibaratnya zaman sekarang namanya fikih asma'ul husna. Silahkan dipelajari, dikaji. Dan subhanallah, saya merasakan sendiri. 2 kali mengkaji fikih asma'ul husna, saya merasakan ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Ya, 2 kali. Kemarin alhamdulillah ketika pandemi 2 tahun selesai, kita gak bisa kemana-mana ngisi pengajian, akhirnya kita bikin kajian online bahas fikih asmaul husna, selesai. Awal pandemi kita bahas, akhir pandemi selesai. Yang kedua, alhamdulillah kemarin sempat kita kaji juga di Masjid Prawiro Taman, kita kaji pas pandemi juga, selesai baru kemarin itu di bulan Dzulhijjah, akhir Dzulhijjah kemarin selesai. Hampir 5 tahun kita selesaikan, ya. Maka kita rasakan betul manfaatnya luar biasa. Kita akan semakin mengenal Allah. Kita akan semakin sadar bagaimana Allah itu maha hebat, maha kuat, dan hukumannya Allah begitu mengerikan. Sehingga kalau kita mau maksiat, mikir 1000 kali. Ketika kita belajar tentang nama Allah yang agung dan mulia, bagaimana Allah itu punya kemurkaan. Allah itu punya al-ghadab, punya yang namanya sifat marah. Walaupun Allah tidak punya nama al-ghadib, tukang marah, tidak. Karena ada kaidah, semua nama pasti ada sifatnya, tapi tidak semua sifat mengandung nama. Maka Allah itu misalnya punya sifat, bagaimana Allah punya makar, tapi Allah tidak punya nama sang pembuat makar, enggak ada. Allah punya sifat al-ghadab. Allah itu murka. Tapi enggak ada nama Allah
Allah itu al-ghadib, tukang marah, enggak ada. Maka bagaimana kita ketika belajar Asmaul Husna, kita akan paham bagaimana kemurkaan Allah begitu besar. Allah murka kalau ada orang berbuat syirik kepada Allah. Allah murka ketika ada orang bermaksiat kepada Allah. Allah murka ketika ada orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Maka kalau kita mau berbuat zalim, kita mikir lagi. Kita mikir, kedzaliman kita akan dibalas oleh Allah yang Maha Adil. Ketika kita mau bermaksiat, kemaksiatan kita akan dihukum oleh Allah dengan hukuman yang setimpal. Maka termasuk juga ketika kita bicara tentang belajar Asmaul Husna, kita akan semakin menyadari tentang dahsyatnya siksa yang sudah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang durjana, bagi hamba-hambanya yang dolim, bagi hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah. Allah sudah siapkan siksa yang begitu pedih kepada mereka. Maka ketika kita baca misalnya firman Allah di surat Al-Fajr, ketika Allah menceritakan tentang azab Allah yang begitu besar, Allah menyebutkan wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyiksa dan membelenggu sebagaimana belenggu dan siksanya Allah. Artinya, kalau kita lihat misalnya berita-berita tahanan Palestina dibebaskan oleh Israel, ada di antara mereka yang enggak bisa jalan, ada di antara mereka yang mengalami kelumpuhan, itu siksa di dunia. Maka siksanya Allah wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang bisa menyiksa dengan sebagaimana siksaannya Allah. Maka dengan ayat ini harusnya kita semakin takut kepada Allah, takut bermaksiat. Karena hakikatnya rasa takut ini adalah hakikat ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang bermanfaat adalah rasa takut kepada Allah. Maka sampai dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah rasa takut kepada Allah dikatakan sebagai ilmu. Maka orang yang dikatakan berilmu, dikatakan ulama adalah innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di antara para hambanya adalah para ulama. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat bukan seberapa banyak ayat yang sudah kita hafal, seberapa banyak hadis yang sudah kita hafal, seberapa banyak jadwal kajian kita setiap pekan, seberapa banyak catatan kita di buku catatan saat kita mencatat di saat pengajian. Maka ilmu bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah. Semakin berilmu, semakin hati-hati kita. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bertingkah laku, hati-hati dalam memperlakukan orang lain. Semakin berilmu, kita harus semakin pandai memuliakan orang lain. Semakin berilmu, kita harus semakin pandai untuk menghargai orang lain. Semakin berilmu, kita harus semakin pandai untuk menjaga hak-hak orang lain, menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan kepada orang lain. Itulah hakikat dari rasa takut kepada Allah. Maka dalam berita yang lain, Ibnu Mas'ud juga menyebutkan al-ilmu khasyatullah. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang dikatakan ulama tapi enggak takut sama Allah, maka sungguh ini bukan ulama yang sebenarnya. Maka ini cara pertama agar kita bisa membangun rasa takut kepada Allah. Karena di antara PR zaman sekarang adalah semakin banyak orang-orang kehilangan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara kedua untuk membangun rasa takut kepada Allah adalah kita banyak belajar dan mengkaji hakikat dari azab yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya bermaksiat. Banyak belajar tentang hakikat akhirat, betapa mengerikannya akhirat. Banyak belajar tentang kehidupan setelah kematian, bagaimana mengerikannya alam kubur.
belajar tentang bagaimana mengerikannya hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan uratan, telanjang, gurla, tidak dikhitan, buhma, tidak bawa bekal apa-apa. Dikumpulkan di padang mahsyar selama 50 ribu tahun lamanya kita menunggu persidangan. Bayangin, menunggu 50 ribu tahun lamanya. Berdiri kita. Kenapa dikatakan hari kiamat sebagai yaumul qiyamah? Karena di hari itu kita berdiri semuanya. Berdiri menunggu persidangan di sisi Allah. Kita berdiri dan penuh sesak, di kanan kiri kita itu banyak orang. Saking sempitnya kita merasakan panas yang luar biasa. Kenapa panas? Karena matahari didekatkan di atas kepala kita dalam jarak 1 mil. 1 mil di sini ada mengatakan 1 mil untuk ukuran 1 mil di dunia, 1 mil sama dengan 1,8 km. Ada mengatakan 1 mil adalah 1 mil yaitu colokan celak. Tahu celak ya? Kan ada sebelum dipakai dicolok dulu lalu dipakai dicelakin di mana mata kita. 1 mil kira-kira kalau colokan celak cuma 2 ruas jari saja. Matahari didekatkan sedekat itu. Padahal sekarang ini jarak kita dengan matahari menurut ulama astronomi itu 150 juta kilometer. Satu satuan astronomi 150 juta kilometer jarak antara kita dengan matahari. Tapi panas gak rasanya? Panas. Luar biasa panasnya, luar biasa. Lalu bagaimana di hari kiamat nanti kita diberdirikan oleh Allah menunggu persidangan selama 50 ribu tahun, matahari didekatkan di atas kepala kita. Itu keadaan yang berat, keadaan yang mengerikan, panas banget. Dan kita panasnya karena 2 alasan. Pertama, matahari didekatkan di atas kepala kita. Yang kedua, kita desek-desekan, dempet-dempetan. Orang kalau dempet-dempetan kan kerasa panas ya. Ya, rasa panas. Itulah bagaimana kita mencoba agar muncul rasa takut kepada Allah, banyak mengkaji tentang hakikat akhirat, hakikat hari kiamat, hakikat alam kubur. Kayak Utsman. Utsman itu ketika beliau membahas surga neraka, beliau biasa-biasa aja. Tetapi ketika bicara masalah alam kubur, beliau langsung nangis. Sampai dikabarkan jenggot beliau itu basah. Dan kita tahu orang Arab jenggotnya gak tipis kayak jenggot kita. Tebel jenggotnya. Ketika dikatakan jenggotnya basah, maka kita bisa bayangkan bagaimana kadar Utsman itu ketika menangis. Luar biasa, dahsyat sekali tangisannya. Sampai dikatakan, ya Utsman, tudkarul jannah wan nar wala tabki. Ketika disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi ketika disebutkan tentang alam kubur, engkau justru menangis. Maka Utsman mengatakan, innal qabr, sesungguhnya kuburan ini adalah awwalu manazilil akhirah, adalah persinggahan pertama di alam akhirat. Faman naja, kalau kita selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya akan terasa ringan. Tetapi waman lam yanju, barang siapa yang tidak selamat, maka apa yang datang setelahnya itu terasa begitu berat. Maka inilah cara yang kedua agar kita bisa memunculkan rasa takut kepada Allah. Cara yang pertama tadi apa? Kita belajar Asma'ul Husna, bagaimana adab Allah yang begitu berat, siksa Allah yang begitu pedih. Yang kedua, tadi apa? Kita banyak mengkaji tentang beratnya siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa memunculkan rasa takut kepada Allah, dan kita sehingga tidak lagi merasa aman dari siksa Allah, maka yang ketiga adalah kita belajar untuk menyadari, sadar diri, dan belajar untuk mengakui atas kekurangan-kekurangan amalan-amalan ibadah kita.
Amalan ibadah kita itu tidak ada yang sempurna ya jamaah. Maka dari itulah inilah rahasianya. Kenapa orang ketika selesai sholat, zikir pertama yang dibaca apa kira-kira? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta yadal jalali walikram. Pertanyaannya, apakah orang sholat itu bermaksiat? Kok harus istighfar? Selama ini kan kalau orang istighfar, kalau salah ya, orang salah, istighfar pak, istighfar. Artinya bapaknya salah, ya kan? Istighfar pak. Kenapa ini orang sholat kok suruh istighfar? Kenapa juga kalau kita duduk di majelis ilmu, kajian selesai, ada yang namanya doa kafaratul majelis. Doanya gimana? Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa selesai majelis harus beristighfar? Orang berhaji, setelah orang haji itu meninggalkan Arafah, dari Arafah menuju ke Muzdalifah, Allah menyebutkan thumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah dari tempat di mana manusia bertolak, dari mana? Arafah, menuju ke Muzdalifah. Wastaghfirullah, dan banyaklah minta ampun kepada Allah. Apakah orang haji itu bermaksiat? Tidak. Maka kita harus sadar, kenapa Allah perintahkan kita untuk banyak istighfar setelah melakukan amal ibadah? Supaya kita sadar diri, supaya kita belajar mengakui bahwa ibadah kita enggak ada yang sempurna. Ibadah kita penuh cacat dan penuh celah. Orang ngaji menuntut ilmu, kenapa suruh istighfar? Mungkin ketika ngaji enggak fokus, fokusnya nyekrol HP ya. Mungkin ketika ngaji enggak fokus, dia fokusnya ketiduran ya. Dia tidur pas lagi ngaji ya. Jangan kan ngaji, sholat Jumat aja bisa tidur ya. Ya, sholat Jumat enggak dengar khutbah, dia tidur ketika imam naik mimbar, dia bangun ketika terdengar komat ya. Bahkan dah komat pun belum bangun, dibangun sama teman sebelahnya, pak pak, dah komat pak, sholat kita. Ya kan? Ya, maka orang ngaji juga bisa tidur. Orang ngaji bisa tidur, orang ngaji bisa scroll, orang ngaji bisa ngobrol, ya enggak? Itu adalah bentuk ketidaksempurnaan kita dalam menuntut ilmu. Orang sholat juga sama, kita diperintahkan untuk sholat dengan khusyuk ya. Tapi ketika orangnya sholatnya itu tidak khusyuk, malah kasak kusuk, butuh istighfar enggak? Astaghfirullah ya Allah, ampunilah aku ya Allah, aku sholat tadi kasok kusuk, tidak khusyuk ya. Maka kita belajar menyadari dan belajar mengakui bahwa ibadah kita itu tidak sempurna, masih banyak kekurangan. Maka kita meminta kepada Allah bimbingan dari Allah dan taufik dari Allah. Itu cara yang ketiga agar kita bisa menanamkan rasa takut kepada Allah. Apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah, lawang ibadah kita jaga sempurna. Kenapa kita masih bermaksiat kepada Allah padahal ibadah kita juga masih ala kadarnya? Kemudian cara yang keempat, agar kita bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah supaya tidak ada lagi perasaan merasa aman dari azab Allah, adalah kita berusaha untuk menyadari bahwa setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, setiap bencana yang Allah limpahkan kepada kita adalah sebagai bentuk hukuman agar kita merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita merasa takut kepada Allah, maka kita berusaha untuk agar kita tidak bermaksiat kepada Allah, karena kita takut jikalau setelah bermaksiat itu Allah timpakan kepada kita satu musibah yang tidak akan mampu kita untuk memikulnya. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah diantara obat agar kita bisa mengobati penyakit merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab Allah. Maka sekali lagi, azab Allah begitu berat, apalagi jangan sampai kita jadikan azab Allah sebagai
sarana untuk bikin konten dan untuk main-main. Kemarin yang tadi saya ceritakan di awal, kemarin sempat ramai ada orang bikin konten di dalam neraka dengan teknologi AI, kecerdasan buatan. Maka ini sesuatu yang gak pantas dilakukan oleh orang yang beriman. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan dengan kondisi yang ada. Dan tugas kita adalah kita bertobat dari segala maksiat kita, memohon ampun kepada Allah, dan berharap kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk bisa menghentikan kemaksiatan-kemaksiatan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya kepada Allah kita memohon taufik, hanya kepada Allah kita memohon hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah?

0: yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
1: Kalla bal tukadzibuna biddin.
0: Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

0: Padahal sesungguhnya, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

0: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam di negeri kita ini. Kalau kita berbicara penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah soft waktu sholat. Rasulullah SAW mengatakan, kalian ini benar-benar luruskan soft kalian, rapikan soft kalian. Kalau tidak, hati kita akan bertikai, hati kita akan berselisih. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, luruskan soft kalian itu, pundak kalian lurusin, soft kalian renggang-renggang tuh dirapetin, dan jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat setan. Dan barang siapa yang menyambung soft, Allah bakal sambung dia. Barang siapa yang memutuskan soft, Allah akan memutuskan dia. Ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, rapikan soft sholat kita. Moga kita bisa mengamalkannya.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Misalkan kita memakai mukena dan juga baju dari hasil hutang atau mengkredit, apa menyebabkan doa kita tertolak Ustaz? Mohon nasihatnya.
2: Kalau misalnya kita pakai mukena hasil kredit, apakah itu boleh atau doanya dikabulkan atau tidak? Tergantung kreditnya bayar apa enggak. Kreditnya dilunasi apa enggak? Ya, kalau enggak dilunasi ya itu termasuk barang yang haram. Tapi kalau misalnya jenengan ngelunasi ya enggak apa-apa. Ya, karena orang kan kemampuannya satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Ada yang bisa tunai, ada yang enggak bisa kecuali dengan cara kredit, ya. Insya Allah tidak apa-apa. Ya, insya Allah tidak apa-apa. Yang penting Anda berusaha untuk melunasi barang tersebut. Wallahu a'lam. Ya.
3: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Jodoh itu memilih sendiri apa dipilihkan Allah? Kalau dipilihkan Allah, kenapa ada yang cerai? Mohon penjelasannya.
3: Jodoh, pernikahan merupakan salah satu dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat, seluruh yang ada di alam semesta ini, seluruh yang akan berjalan sampai hari kiamat, semuanya sudah ditakdirkan. Segala perkara, baik rezeki, pekerjaan, jodoh, ya, suami, cerai, dapat suami berikutnya, atau menjanda sampai akhir, semuanya telah ditakdirkan. Seluruh yang terjadi, semuanya telah ditakdirkan. Dan kenapa Allah mentakdirkan demikian? Itu urusan Allah, itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi merekalah yang akan ditanya. Yang jelas Allah menyuruh kita untuk beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian, maka masing-masing akan diantarkan, digiring kepada takdir yang telah Allah takdirkan. Yang penting kita beramal soleh. Yang jelas Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lelaki mukmin atau wanita mukminah yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang penuh kebahagiaan. Jadi Allah tidak pernah la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah melanggar janjinya. Kata Allah, barang siapa lelaki mukmin atau wanita mukminah beramal saleh, beriman, Allah berikan kebahagiaan. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan jodoh juga takdir, yang disyariatkan kita mencari calon yang baik. Makanya disyariatkan nazar misalnya. Kenapa? Untuk melihat sang wanita. Disyariatkan kita mencari wanita yang saleha. Kata Nabi SAW, fadhfar bidhatid din taribat yadak, carilah wanita yang saleha. Kalau tidak, maka kau akan merugi. Ini berarti ada perintah-perintah bagi kita untuk usaha. Maka tatkala seorang wanita maupun seorang lelaki berusaha mencari pasangan hidup, maka dia cari yang saleh atau cari yang soleha, kemudian lihat wajahnya suka atau tidak, ya, tanya informasi tentang laki ini. Maka jika dia telah menikah, ketahuilah bahwasanya pernikahan tersebut telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata setelah berjalan 3 tahun 4 tahun terjadi cekcok, ternyata tidak ketidakcocokan, ternyata informasinya tidak benar, akhirnya terjadi perceraian, ketahuilah bahwasanya cerai tersebut telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu

0: Hadirin, mau eksis itu kata para ulama bukan tergantung sama manusia, tapi tiga hal. Antum punya ilmu, antum amanah, antum punya adab, antum kepake. Amanah profesional ya, terus adab. Pertama adab kepada Allah dulu. Kalau antum adab sama Allah, disadap gak disadap, antum gak peduli, antum akan menjunjung tinggi integritas.
1: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
0: Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu Allah Maha melihat? As-Sami'ul Basir. Lalu adab kepada Nabi, ikuti sunah-sunahnya. Lalu adab sama orang lain, kepake. Insya Allah sukses. Ya sederhanalah. Besok Messi dipecat sama Barcelona. Kira-kira jadi pengangguran enggak? Mah, gitu aja deh. Kenapa enggak jadi pengangguran? Karena punya ilmu. Ilmu nendang, ilmu gocek. Yang jadi masalah, kita enggak punya ilmu. Jadi repot. Akhirnya terombang ambing. Belajar hadis Nabi, innallahu yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah tuh senang kalau kalian mengerjakan sesuatu profesional, totalitas, bagus hasil kerjanya. Kenapa banyak orang susah nyari pekerjaan nih, tapi di sisi dunia yang lain ada orang-orang belum lulus sudah ditawarin pekerjaan? Intinya kan skill, ilmu. Jadi kita harus berpikir cerdas, apalagi banyak antum anak muda. Yang jadi masalah ngarep sama orang, jadi penjilat, dompleng, cari link, tapi kemampuan gak diasah. Ilmu, amanah, adab. Antum pegang tiga ini, antum sukses insya Allah.
2: Mutiara nasihat.
3: Yang merusak amal, sifat-sifat buruk yang merusak hati dan akhirnya merusak amal. Ahibati hafizakumullah taala. Yang pertama, perhatikan baik-baik pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat perusak hati, perusak penyakit hati, perusak amal, yaitu sifat yang disebut dengan at-taraf. Bahasa Arabnya at-taraf, alif lam ta ra fa, at-taraf. At-taraf secara bahasa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah at-tawsi'ah fin ni'mah, meluaskan di dalam nikmat, terlalu berluas-luas di dalam nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 33, وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, dan kami luaskan nikmat kepada mereka di dalam kehidupan dunia. Jadi arti at-taraf secara bahasa adalah yaitu at-tawsi' at-tawassu' fi an-ni'mah, berluas-luas di dalam nikmat. Adapun arti at-taraf secara istilah syariat maksudnya adalah mujawazatu haddil i'tidal bi ni'mah wal ikthar minan ni'amil jalibah lirrafahiyah. Artinya, taraf secara istilah syariat adalah

berlebihan dari batas kewajaran dalam nikmat dan memperbanyak nikmat sehingga bermewah-mewah. Intinya taraf adalah bermewah-mewah dalam dunia, melampaui batas kesederhanaan. Anda mau pergi dulu ya? Kemana? Singapura. Ngapain? Makan nasi goreng. Singapura, nasi goreng dong Singapura. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Nih, Bapak Ibu. Saya pernah ke Batam, habis itu dari Batam panitia bawa saya ke Singapura. Kemudian panitia cerita, "Ustaz, ibu-ibu dari Jakarta banyak yang ke Batam, Ustaz. Habis itu dia nyebrang ke Singapura. Ngapain ke sini? Ke Singapura beli tas." Emang di Jakarta enggak ada tas branded? Ada, Ustaz. Cuma kan lebih heboh gitu dari Singapura. Emang berapa harganya? 70 juta, Ustaz. Oh, Masya Allah, 70 juta. Tas? Saya pernah diceritakan oleh akhi fillah, saudara saya karena Allah, Abu Abdul Muhsin, Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Firanda Andijah Hafizahullah Ta'ala, din ana di Eropa ditawarin orang tas. Berapa harganya? 1,5 miliar. Lalu antum ambil enggak? Gak mau ana. Ana mau ambil. Ana bilang ke panitianya, "Saya mau ngambil, Pak. Asalkan itu tas harga 1,5 miliar bisa muat rumah, mobil, saya mau ngambil." Subhanallah. Tas 1,5 miliar. Ni ahibati hafizakumullah taala. Itu namanya at-taraf. Ini merusak hati dan akhirnya merusak amal. Ahibati hafizakumullah taala. Lihat bagaimana Al-Qur'an mencela sikap at-taraf. Di dalam surat Hud ayat 116 disebutkan bahwasanya sifat at-taraf hanya dimiliki oleh orang-orang yang zalim dan kafir. Zalim dan kafir sangat identik dengan sikap at-taraf, sifat at-taraf. Terlalu berlebih-lebihan, bermewah-mewahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'a alladziina zalamu ma utrifu fihi wa kaanu mujrimin." Dan orang-orang yang zalim mengikuti apa yang dimewahkan di dalamnya, dan mereka orang-orang yang melampaui batas kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sifat sangat identik orang zalim yang kafir adalah taraf, bermewah-mewahan dalam perkara dunia. Ada sebagian orang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terlalu berlebih-lebihan di dalam perkara dunia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kadang-kadang miliaran. Dan itu lagi rame itu. Termasuk di dalamnya, ini perhatikan, yang bikin iklan-iklan online, ya. Jual beli online, pengusaha-pengusaha online. Anda ingin seperti saya? Kemudian disediakan 36 juta per hari. Ini taraf. Sikap at-taraf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Al-Quran menjelaskan bahwa sifat at-taraf hanya dimiliki oleh orang-orang kafir yang zalim. Jadi sudah kafir, zalim lagi. Kemudian yang kedua, Al-Quran mencela sikap at-taraf bahwasanya sikap at-taraf adalah penyebab terbesar mendapatkan siksa di akhirat. Sifat at-taraf penyebab terbesar mendapatkan siksa di akhirat. Apa dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Surat Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka akan menggantikan setelah mereka para penerus yang buruk. Siapa penerus yang buruk ini? Bagaimana sifatnya penerus buruk ini? Orang-orang yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat taraf. Melalaikan sholat, mengikuti syahwat. Dan dua sifat, dua perbuatan ini tidak pernah lepas. Lihat, kita introspeksi diri kita masing-masing. Yang sedang melalaikan sholat,
pasti sedang menguntiti syahwat. Mohon ibu-ibu dengarkan, suara ibu-ibu kedengeran. Ya. Pasti yang sedang melalaikan sholat, misalkan dia sholat berjamaah juga, tapi masbuk paling terakhir. Itu kapan tuh masbuk paling terakhir? Pas kapan datangnya? Sebelum salam. Pengalaman ya? Sebelum salam, ya, datang. Itu pasti sedang mengikuti syahwat. Imma harta, tahta, wanita yang dia sedang urus. Sehingga dia terlambat, lalai dalam sholatnya. Itu sudah tidak bisa dibantah. Al-Quran berbicara seperti itu. Maka, para ikhwan yang dirahmati Allah. Orang seperti ini bagaimana? Yang taraf, gara-gara dia taraf, akhirnya melalaikan sholatnya. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka dia akan, mereka akan mendapati ghayya. Ya, gara-gara taraf, akhirnya melalaikan sholat, maka akan mendapati ghayya. Apa itu ghayya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, ghay, kata Abdullah bin Abbas, khusran, yaitu kerugian. Kata Imam Qatadah,

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak

0: ampunan, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Aslih li sya'ni kulla Wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji.

0: Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, warida nafsih, wazinat arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, warida nafsih, wazinat arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini, edisi Ahad 25 Safar 1448 Hijriah, dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Haikal Ali Basyarahil MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
3: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdillahu falamudillalah wa min yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fid nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita akan membahas tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tentulah mereka orang-orang yang dikatakan oleh para ulama adalah orang-orang yang berpegang teguh di atas Quran dan Sunnah, orang yang selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat, para tabi'in, pada generasi-generasi yang terbaik. Maka mereka itulah Ahlus Sunnah. Dan tentunya orang Ahlus Sunnah adalah orang yang paling teguh berada di atas Sunnah Nabi SAW. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian berpegang terhadap sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, peganglah sunnah tersebut sampai dengan gigi gerham kalian. Dan ini ibarat yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya nanti di akhir zaman rongrongan terhadap sunnah itu luar biasa, sangat dahsyat. Karena Nabi SAW mengatakan, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Karena menggigit itu adalah pertahanan terakhir seseorang ketika barangnya direbut. Kalau ya iPad saya ini direbut orang, maka akan saya pertahankan dengan tangan saya. semakin tarikan itu keras akan saya pegang dengan dua tangan saya agar tidak terlepas. Ketika semakin keras tarikan tersebut akan saya peluk ini agar tidak terlepas dari saya. Semakin orang itu keras lagi mengambilnya, maka tidak ada pertahanan kecuali saya menggigitnya agar tidak terlepas dari saya. Maka Nabi SAW mengatakan, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Karena menunjukkan di akhir zaman, ya, orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi SAW memiliki cobaan yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya'ti ala nas zamanu. Kata Nabi SAW akan datang kepada nas sebuah zaman yang mana orang sabar pada zaman tersebut qalqabid al-jamr, bagikan orang memegang bara api. Oleh karena itu penting kiranya seorang yang mengaji, seorang yang belajar Quran dan sunnah, maka penting kiranya dia memahami, mendalami prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Tentu prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah itu sangat banyak, tentu sangat banyak sekali, dan namanya ahlu sunnah mereka selalu mengamalkan prinsip-prinsip ini. Maka keliru besar kalau ada orang mengklaim semua syariat itu ada yang bisa kita amalkan, ada yang bisa tidak kita amalkan. Maka keliru besar. Bahwasanya semua syariat Allah, larangan Allah itu semuanya bisa kita tinggalkan. Maka tidak ada larangan Allah yang tidak bisa tidak kita tinggalkan. Maka itu cuma sekedar mau apa tidak mau orang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim dituntut dia berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Rasulnya. Maka Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah agar kita mengenal lebih dalam tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik ataukah yang jelek. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin permasalahan rukun iman ini mungkin di antara kita sudah sering mendengarnya. Mungkin di antara kita mungkin bosan mendengarnya. Kenapa? Karena seringnya disebutkan rukun iman semenjak SD dan yang lainnya. Tetapi banyak orang itu kalau Anda tanya tentang rukun iman itu, mereka tidak paham betul tentang rukun iman. Maka rukun iman itu adalah akidah. Makanya orang itu kalau ditanya apa itu akidah, maka jawabannya rukun iman. Karena orang kadang bingung kalau ditanya akidah itu apa, kadang bingung apa itu akidah. Maka akidah itu ringkasannya adalah rukun iman yang 6. Ketika Anda belajar akidah, maka semuanya berkaitan dengan rukun iman. Maka tidak ada akidah itu terlepas dari rukun iman yang 6. Ketika kita berbicara rukun iman, tentu tidak semua kita bisa mendalami seluruh rukun iman ini. Seluruh rukun iman tidak ada dari kita mungkin yang sanggup mendalaminya, kecuali butuh waktu yang begitu banyak. Ya. Mungkin orang belajar tauhid, asma sifat dan yang lainnya, butuh waktu yang begitu banyak. Tetapi ada perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Di dari rukun iman itu tidak boleh dia jahil. Tidak boleh dia tidak tahu. Dia harus tahu. Namanya muslim, baik dia awam, baik dia penuntut ilmu, siapapun dia, harus dia mengetahui 6 hal ini, bagian-bagian dari rukun iman tersebut. Kalau dia tidak mengetahui hal tersebut, tidak dikatakan dia beriman pada rukun iman yang 6. Maka rukun iman itu syarat orang itu dikatakan muslim atau bukan muslim. Maka para ulama, dari sinilah para ulama membahas hal-hal yang terpenting dari rukun iman yang harus diketahui oleh seorang muslim. Kalau dia tidak tahu, maka dia tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dikatakan beriman kepada rukun iman tersebut. Ketika kita berbicara rukun iman kepada Allah, beriman kepada Allah, maka kata para ulama rahimallahu taala, beriman kepada Allah itu, maka sejatinya seorang muslim dia meyakini pada dua hal. Pertama, dia meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini ada seorang muslim tidak yakin tentang adanya Allah, dia bukan muslim. Dia bukan orang beriman. Makanya orang ateis dia bukan orang yang beriman. Terlebih lagi pada zaman sekarang ini banyak orang yang mengklaim ateisme, banyak orang mengklaim ilmuwan dengan metode-metode ilmiah membatalkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim wajib dia beriman tentang adanya Allah. Ketika kita berbicara iman kepada Allah, maka selain berbicara tentang adanya Allah, maka juga beriman kepada Allah berbicara tentang tauhid. Maka seorang muslim dia harus mengetahui bahwasanya di sana ada Rabb, ada Tuhan yang berhak disembah. Di sana ada Rabb yang memiliki sifat dan nama-nama yang indah. Maka kalau ada seorang muslim, kalau Anda tanya seorang muslim, Anda tahu enggak Allah itu punya nama? Anda tahu enggak Allah itu punya sifat? Kata dia, wallahu a'lam ustaz, Anda enggak tahu. Maka ini tidak dikatakan beriman. Kenapa? Karena iman yang wajib, pengetahuan wajibnya tidak sampai kepadanya. Maka dia harus tahu bahwasanya dia punya Rabb, punya Tuhan yang berhak disembah. Walaupun dia tidak paham tentang pembagian tauhid. Dia tidak tahu apa itu tauhid rububiyah. Dia tidak tahu itu apa tauhid uluhiyah. Dia tidak tahu itu tauhid asma wa sifat. Dia tidak mengerti. Tetapi dia mengetahui bahwasanya ada Allah, ada Rabb yang berhak disembah, yang menciptakan dia. Ada Rabb yang memiliki nama dan sifat yang indah. Walaupun dia tidak tahu namanya siapa apa saja. Dia tidak hafal nama Allah, tapi dia yakin Tuhannya memiliki nama. Dia yakin Tuhannya memiliki sifat. Maka ini dikatakan dia beriman yang wajib. Ini dikatakan dia beriman dengan iman yang wajib. Dan seorang muslim, ketika dia beriman dengan iman yang wajib ini, maka wajib dia apa? Wajib dia setelah itu mempelajari ya secara terperinci. Dan ini sesuatu keharusan. Maka setelah itu dia berusaha untuk mempelajari tauhid itu secara mendetail. Untuk apa? Untuk kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Makanya orang kalau belajar tauhid, maka dia tidak akan pernah sedih dalam kehidupan dunia ini. Orang kalau belajar tauhid, maka dia akan selalu bahagia. Ketika dia belajar tauhid rububiyah misalnya, maka dia akan selalu bahagia. Karena sumber kebahagiaan ketika seorang memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdirnya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan apa yang menimpanya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezekinya. Maka manusia kalau dia paham tauhid rububiyah, maka dia tidak akan pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah terjatuh dalam kesedihan yang mendalam. Karena dia tahu takdirnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan dunia ini. Ketika manusia itu belajar tauhid uluhiyah, maka dia mengerti betul bagaimana dia cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu betul kenapa manusia menyimpang. Kenapa manusia itu keluar dari jalur yang seharusnya dia beribadah kepada Allah, kenapa dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat penyimpangan di masyarakat kita, maka dia akan tahu sebabnya. Oh, dia mengerti bahwasanya semua ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika di tengah masyarakatnya dia melihat kok ada orang berdoa kepada selain Allah, kok ada orang menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Padahal kalau ditanya dia muslim, dia katakan muslim. Tapi apa penyebabnya? Oh, penyebabnya dia tidak bisa membedakan mana ibadah, mana adat. Kadang masyarakat itu tidak mengerti mana ibadah, mana adat. Dia tidak tahu bahwasanya menyembelih itu bagian dari ibadah kepada Allah. Dia menganggapnya itu sebuah adat kebiasaan. Kalau seandainya diperuntukkan kepada siapapun tidak ada masalah. Sehingga orang paham, oh ternyata penyimpangan di masyarakat ini karena mereka tidak bisa membedakan antara adat dengan ibadah. Kadang sebagian orang enggak paham dia terhadap tauhid, ya. Tidak paham, terjadi penyimpangan di dalam kesyirikan, ya. Di dalam tauhid terjerumus dalam kesyirikan. Kadang mereka meyakini bahwasanya tauhid itu sekedar meyakini Allah itu Maha Pencipta. Kalau dia beribadah kepada selain Allah, ya bernazar kepada selain Allah, bersumpah kepada selain Allah, atau dia bertabarruk, ya, bukan yang diajarkan di dalam Islam, dia meyakini bahwa itu tidak ada masalah. Meminta kepada orang yang mati, dia meyakini itu tidak ada masalah. Kenapa? Selama dia meyakini dalam hatinya Allah Maha Pencipta. Selama dia meyakini dalam hatinya Allah yang memberikan rezeki. Dia meyakini tauhid itu sebatas tauhid rububiyah. Sehingga dia terjerumus dalam kesyirikan. Maka seorang muslim ketika dia mempelajari tauhid uluhiyah, dia tahu sebab penyimpangan yang ada di tengah masyarakatnya. Ketika dia belajar tauhid asma wa sifat, ya, ketika dia mengetahui Allah itu memiliki nama dan sifat, maka tumbuh pada diri seorang muslim apa? Sifatnya seorang muslim ridha terhadap takdir Allah. Sifat seorang muslim sabar terhadap musibah yang menimpanya. Dia tahu kalau dia ditimpa musibah, maka dia tahu dia sedang bermuamalah dengan Rabb, dengan Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tahu sedang bermuamalah dengan Tuhan yang tidak pernah berbuat zalim kepadanya. Dia tahu sedang bermuamalah dengan Tuhan yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Sehingga ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak kesal dengan takdir Allah. Dia tidak menggerutu dengan takdir Allah. Dia tahu bahwasanya yang menguji dia Rabb, Tuhan yang lebih sayang kepadanya daripada dirinya sendiri. Maka ketika dia belajar asma wa sifat, dia tahu sifat Ar-Rahman Allah, dia tahu sifat Rahim Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu seorang muslim ketika mengetahui batasan-batasan yang wajib, dianjurkan untuk memperdalam agar apa? Agar dia bahagia di kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua, ketika seorang beriman kepada para malaikat, maka kata para ulama, mengetahui beriman kepada malaikat untuk semua orang mungkin tidak bisa. Tidak semua orang paham betul masalah-masalah yang berkaitan dengan iman kepada para malaikat. Tapi ada batasan, Bapak Ibu, batasan yang wajib kita harus tahu terhadap beriman kepada malaikat. Adapun batasan yang wajib seseorang beriman kepada malaikat, dia harus meyakini malaikat itu adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara malaikat tersebut ada yang Allah turunkan, ya, wahyu kepadanya untuk menyampaikan kepada para nabi dan rasul-rasul yang Allah utus di muka bumi. Ini batasan yang wajib. Jangan sampai seorang muslim bahkan ahlussunnah tidak tahu batasan ini. Dia meyakini bahwasanya ada malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara malaikat tersebut ada yang Allah turunkan wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul-rasul yang Allah utus di muka bumi. Kalau seandainya ada seorang muslim ditanya, "Anda tahu enggak ada makhluk Allah yang bernama malaikat?" Kemudian kata dia, "Wallahu a'lam," kada tahu. "Tidak tahu saya," kata dia. Maka ini dikatakan dia tidak beriman kepada malaikat. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui adanya makhluk Allah yang bernama malaikat. Tapi kalau seandainya ada seorang muslim ditanya, "Tahu enggak ada malaikat namanya Jibril?" Kata dia, "Saya tidak tahu ada namanya malaikat Jibril. Tapi saya beriman dengan malaikat. Saya tahu ada makhluk Allah yang bernama malaikat, tapi saya tidak hafal namanya. Saya tidak tahu namanya." Ini dia beriman kepada malaikat. Kenapa? Karena dia beriman pada batasan yang wajib. Adapun setelah itu, dia dianjurkan untuk mengetahui, berusaha dia untuk mengetahui. Kenapa? Agar tidak terjadi penyimpangan terhadap beriman kepada para malaikat. Karena pada zaman kita ini banyak terjadi penyimpangan terhadap beriman kepada malaikat. Di antaranya ada sebagian orang, ya, seperti orang-orang ateisme, yang mereka tidak beriman kepada malaikat. Kepada Allah saja mereka tidak beriman, apalagi kepada malaikat. Bahkan sebagian orang pada zaman sekarang ini mengingkari adanya malaikat. Kenapa? Karena dia tidak paham sifat malaikat. Ketika Allah mengatakan malaikat itu punya sayap, kata Allah malaikat itu punya sayap, ada yang memiliki sayap 2, 3. Kalau 2 masih masuk akal, 4 masih masuk akal, tapi 3 itu enggak masuk akal bagi orang-orang liberal. Kenapa? Terbangnya gimana Ustaz? Enggak seimbang, kata dia. Ya, tidak seimbang. Akhirnya mengingkari beriman kepada para malaikat. Karena dia tidak tahu sifat-sifat malaikat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ketika seseorang mengetahui bahwasanya adanya penyimpangan terhadap malaikat, bahwasanya orang-orang kafir musyrik zaman dahulu menisbatkan malaikat itu adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini dia mengerti ada hal-hal yang harus dia pahami di permasalahan para malaikat. Seperti seseorang ketika memberi nama anak misalnya, maka tidak boleh dia beri nama anak perempuannya dengan nama Jibril misalnya. Tidak boleh dia memberi nama anaknya dengan nama Mikail misalnya, anak perempuannya. Adapun anak laki-laki boleh, tidak ada masalah. Ya. Tapi anak perempuan tidak boleh. Kenapa? Karena ini secara tidak langsung dia seperti pemahamannya orang-orang musyrik dahulu menisbatkan malaikat itu kepada Allah sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada batasan yang wajib yang harus kita ketahui. Tidak boleh kita ahlussunnah wal jamaah
4: tidak paham terhadap batasan yang wajib. Yaitu batasan yang wajib itu kita mengetahui malaikat itu makhluk Allah. Ada di antara malaikat itu yang Allah turunkan wahyu yang untuk menyampaikan kepada para nabi. Ketika kita berbicara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab yang Allah turunkan, maka tentu ada batasan yang tidak boleh orang muslim tidak tahu. Harus seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah mengerti batasan-batasan ini. Dan ini tidak dikasih uzur. Kejahilannya tidak dikasih uzur. Makanya orang belajar itu wajib hukumnya. Kata para ulama rahimallahu taala bahwasanya seorang muslim wajib meyakini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya kepada para rasul-rasulnya kitabnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada sebagian rasulnya kitab-kitabnya. Dan kitab tersebut merupakan firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai hakim di antara manusia ketika manusia itu berselisih. Dan semua kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini semuanya terhapus dengan Al-Qur'anul Karim. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud dan yang lainnya, maka semuanya terhapus dengan Al-Qur'anul Karim. Ini batasan yang wajib yang harus diketahui ketika seorang itu beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. Ketika dia harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada sebagian rasul-rasul di muka bumi. Kemudian kitab tersebut sebagai ya hakim bagi manusia ya untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka, dan kitab tersebut merupakan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan dia semuanya terhapus dengan Al-Qur'anul Karim. Semuanya terhapus dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, ketika orang memahami ini, maka dia akan terhindar pertama dari pemahaman-pemahaman yang batil terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan. Sebagaimana ada sebagian orang keliru dalam memahami Al-Qur'an, keliru dalam memahami kalamullah, keliru dalam memahami kitab yang Allah turunkan. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya kitab yang Allah turunkan itu adalah perkataan Allah. Allah berbicara dengan lafaznya. Ya. Di waktu yang Allah kehendaki, Allah berbicara kepada malaikat dan malaikat menukil apa yang Allah bicarakan. Maka Ahlussunnah meyakini demikian. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan lafaznya. Kemudian malaikat menukil lafaz itu persis sama persis dengan apa yang Allah sampaikan kepada malaikat. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang keliru dalam meyakini tentang adanya beriman kepada kitab. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan lafaznya, melainkan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan ibarat-ibarat tertentu. Jibril menafsirkannya pada kondisi tertentu, sehingga muncullah pemahaman Quran itu bisa dirubah karena tidak kontekstual pada zaman sekarang. Kenapa? Karena kata mereka Quran itu Allah berbicara dengan ibarat, tapi Jibril yang menafsirkannya. Jibril menafsirkan sesuai dengan kondisi Nabi Muhammad. Maka kondisi kita sekarang berbeda, sehingga kita boleh menafsirkan Quran tidak sesuai dengan kondisi pada zaman Nabi. Nauzubillah. Pemahaman ini, penyimpangan ini muncul pada anak-anak muda, bahkan pada sebagian kaum muslimin, karena dia tidak memahami, beriman kepada kitab dari yang perkara yang wajib. Maka orang kalau beriman kepada Alkitab yang Allah turunkan, bahwasanya dia beriman bahwasanya kitab itu wahyu Allah. Allah berbicara dengan lafaznya, dengan kalimatnya, dan Allah turunkan kepada Rasul. Hakim di antara manusia ketika mereka menjadi berselisih. Maka seorang muslim ketika dia apa saja dia mendapatkan masalah, mendapatkan problematika, maka dia berhukum dengan hukum Allah. Dia kembali kepada Quran, dia kembali kepada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hal yang wajib ya seseorang ya beriman adalah beriman kepada para rasul. Perkara yang wajib yang harus diketahui oleh seorang muslim beriman kepada para rasul, bahwasanya dia wajib meyakini ada rasul-rasul yang Allah utus ke manusia, yang Allah utus kepada manusia. Dan rasul ini diperintahkan oleh Allah untuk mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah. Dan akhir rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhir rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada seorang muslim tidak memahami ini, iman yang wajib kepada para rasul, dia tidak dikatakan beriman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul yang wajib, yang harus kita ketahui, ada rasul yang Allah utus kepada manusia, diperintahkan untuk memerintahkan manusia beribadah kepada Allah semata, dan akhir rasul itu adalah Nabi Muhammad. Kalau ada muslim ditanya, nabi yang terakhir siapa? Wallahu a'lam, kata dia. Kalau ada seorang muslim ditanya, nabi yang terakhir siapa? Wallahu a'lam. Ini dikatakan orang ini belum beriman kepada rasul. Orang ini tidak beriman kepada para rasul. Dan orang ini dikatakan dia jahilnya, ya, ketidaktahuannya tidak ditolerir dalam Islam. Kenapa? Karena dia menjauh dari Islam sebetulnya. Maka seorang muslim wajib dia meyakini ada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Ustaz, saya yakin ada nabi yang terakhir tapi saya lupa namanya. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Dan dia harus meyakini nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata para ulama? Kalau muslim tidak tahu nama Nabi Muhammad, kenapa? Kalau seorang muslim tidak tahu nama Nabi Muhammad, maka sejatinya dia tidak tahu hakikat Nabi Muhammad. Kalau dia tidak tahu hakikat Nabi Muhammad, sejatinya dia tidak tahu sama sekali hukum Islam. Dia tidak tahu lagi sama sekali hukum Islam. Dan ini adalah berpaling dari Islam secara totalitas sebetulnya. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ya perkara yang wajib diketahui dari beriman pada hari akhir, yaitu seseorang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di hari tersebut ada hari kebangkitan, ya, yaitu yang disebut dengan hari kiamat, yang di mana manusia akan dibalas oleh Allah perbuatannya. Barang siapa amalannya baik, maka Allah balas surga. Dan barang siapa ya amalannya jelek, maka berhak dia dibalas dengan neraka. Maka seorang muslim harus meyakini, ketika dia beriman pada hari akhir, nanti ada hari kiamat. Setiap kita akan dibalas perbuatan kita. Yang berbuat baik akan dimasukkan surga. Yang berbuat jelek, berbuat dosa, maka berhak dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka kalau ada seorang muslim tidak tahu ada surga, tidak tahu ada neraka, kalau ada seorang muslim tidak tahu ada hari kiamat, maka dia tidak dikatakan beriman yang betul. Tidak dikatakan dia beriman betul dengan beriman pada hari akhir. Ya, dan dia tidak dikatakan muslim. Kalau ada muslim ditanya, antum tahu ada surga? Kata dia, saya tidak tahu. Maka dia tidak beriman pada hari akhir. Kalau ada seorang muslim ditanya, antum tahu ada hari kiamat? Saya tidak tahu. Ini dikatakan tidak beriman pada hari akhir. Dia harus tahu ada hari namanya hari yang terakhir, hari kiamat, yang mana pada tersebut dibalas perbuatan manusia. Yang mana yang berbuat baik dibalas surga, yang berbuat dosa, iman yang enam tersebut, beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir, kata para ulama rahimallahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang jelek ataukah yang baik. Yang jelek atau yang baik itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sejak dulu. Dan tidak ada sesuatu di muka bumi ini terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Dan Allah yang menciptakannya. Jadi seorang muslim dia harus memahami bahwasanya kebaikan dan kejelekan itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada di muka bumi ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Semua yang ada di alam semesta ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Dan Allah yang menciptakannya, kejadian tersebut. Maka kata para ulama rahimallahu ta'ala, maka takdir itu ibaratnya sebuah perencanaan. Sebuah perencanaan Allah kepada manusia. Maka Allah mulai dulu dengan ilmunya. Allah tahu, ya, orang ini berhak dimasukkan surga, orang ini berhak dimasukkan neraka. Maka Allah tahu dengan ilmunya. Kemudian Allah menulis pena untuk menulis takdir manusia. Maka ditulislah takdir manusia di Lauhul Mahfuz 50,000 tahun sebelum manusia itu diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis takdir manusia, dan manusia ketika ditulis takdirnya di Lauhul Mahfuz ditulis semenjak dia, ya, 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat saja. Takdir kita tidak ditulis oleh Allah sampai abadi tidak. Cuma takdir kita ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz sampai hari kiamat, sampai orang itu masuk surga atau neraka. Setelah itu tidak ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah memerintahkan takdir manusia ini ditulis, Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya Allah putuskan orang tersebut. Allah ciptakan sebab-sebab agar orang ini ada yang masuk surga, ada sebab-sebab Allah ciptakan agar orang ini, ya, dia terjerumus, kemudian dia tergelincir masuk neraka. Seperti Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam di bumi, tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam di langit. Tapi Allah ingin menurunkan Nabi Adam di bumi. Kemudian Allah ciptakan sebab-sebab agar Nabi Adam turun ke bumi. Ya, Allah puji Nabi Adam alaihissalam di hadapan para malaikat. Allah lebihkan Nabi Adam alaihissalam ilmu di atas hamba-hambanya yang lain. Maka muncullah hasad dari iblis laknatullah. Kemudian iblis minta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam, dan diizinkan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah. Allah ciptakan sebabnya dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam alaihissalam terfitnah dengan fitnah iblis, akhirnya pun beliau Allah turunkan ke muka bumi. Mungkin ada orang yang bertanya, "Ustaz, kenapa Allah mengizinkan iblis? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala turun, kenapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi Adam di muka bumi?" Maka itu adalah rahasia Allah. Maka kata para ulama, ada masalah takdir itu yang manusia akalnya tidak mampu. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa si fulan masuk surga, kenapa si fulan masuk neraka? Kenapa si fulan bermaksiat, kenapa si fulan tidak bermaksiat? Apa bedanya? Kenapa Allah tidak gerakkan si fulan untuk berbuat baik? Kenapa Allah tidak gerakkan si fulan, ya, agar tidak berbuat dosa? Maka kita katakan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memilih si fulan tidak memilih si fulan? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah, Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah menyediakan sebab agar hamba itu berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala, ya, sediakan bagi hamba tersebut kesempatan dia berbuat kebaikan, berbuat pahala, tetapi hamba tersebut kadang tidak mengambil sebab tersebut. Tetapi kenapa Allah tidak memilih si fulan dan si fulan? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang muslim ketika dia beriman kepada masalah takdir, dia mempercayai bahwasanya manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah baik dan jeleknya, dan itu semuanya dengan kehendak Allah, dan Allah yang akan menciptakan kejadiannya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini asal yang pertama dari asal ahli sunnah wal jamaah, prinsip ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya mereka beriman kepada Allah rukun iman yang 6 dengan rukun iman yang benar. Mereka mengetahui batasan-batasan yang wajib yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, prinsip ahli sunnah wal jamaah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ahli sunnah meyakini bahwasanya iman itu adalah perkataan dan perbuatan dan keyakinan di dalam hati, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka Al-Sunnah meyakini bahwasanya iman itu terdiri dari perkataan dan perbuatan dan keyakinan di dalam hati. Dia bisa naik iman tersebut dengan ketaatan, dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka inilah perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Murji'ah, yang mana mereka meyakini bahwasanya orang bermaksiat dengan orang yang sholat malam, orang yang berzina di malam hari, dengan orang yang sholat tahajud di malam hari, maka kata mereka sama, tidak ada bedanya, tidak mempengaruhi keimanannya. Selama dia meyakini Allah subhanahu wa ta'ala, selama dia beriman kepada Allah, maka dua orang ini sama imannya. Maka ini adalah perkataan yang batin. Kenapa? Karena dia tidak memahami makna iman. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu bertambah dengan ketaatan. Semakin kita taat kepada Allah, semakin bertambah iman kita. Makanya orang itu ketika dia futur, ketika dia terjerumus, hendak melakukan perbuatan maksiat, gimana dia mengembalikannya? Mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ketaatan, membaca Quran, beribadah, berzikir, melaksanakan salat dan seterusnya, maka imannya pasti naik. Tapi ketika orang tersebut menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka imannya pasti turun, maka imannya pasti akan berkurang. Maka ahlus sunnah wal jamaah orang yang paling paham kapan mereka bisa meningkatkan iman mereka. Banyak orang-orang itu, orang-orang fasik, orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan maksiat, mereka jatuh ke dalam perbuatan maksiat karena mereka tidak mengerti bagaimana cara meningkatkan iman mereka. Mereka tidak paham cara meningkatkan iman mereka. Makanya ahlus sunnah meyakini iman itu adanya perkataan dan perbuatan, dan adanya keyakinan hati. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Semakin orang itu taat kepada Allah, semakin bertambah imannya. Semakin orang itu taat kepada Allah, semakin dia bertambah imannya. Makanya salah satu cara syaitan menggoda manusia, maka manusia itu disuruh untuk meninggalkan perkara-perkara sunnah. Kalau perkara sunnah itu bisa ditinggalkan, perkara mustahabat, maka syaitan beralih kepada perkara yang wajib. Kalau perkara wajib ditinggalkan, maka seseorang itu hancur dia sudah. Dia akan masuk dalam perbuatan maksiat. Futur pasti ada. Orang pasti akan mengalami kemerosotan iman. Tetapi yang tidak boleh itu, kita tidak boleh merosotnya iman kita itu meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram. Itu yang tidak boleh. Itu yang harus dijaga. Setiap kita ini kadang kata Nabi, ada iman itu naik, kadang ada iman itu turun. Ada kalanya kita semangat, Masya Allah, malam ini semangat pengen sholat tahajud, malam besoknya ya tidak semangat lagi. Kadang ada kalanya iman itu naik luar biasa, kadang ada kalanya iman itu turun. Maka penurunan iman itu pasti akan terjadi pada semua orang. Ya, mau baik ustadz ataupun bukan ustadz, pasti akan mengalami penurunan iman. Tapi yang tidak boleh turun itu adalah kita tidak boleh sampai pada level haram, melakukan perbuatan haram. Maka ini tidak boleh. Itu yang kita jaga. Atau kita meninggalkan perkara yang wajib. Itu yang tidak boleh. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini juga Ahlus Sunnah berbeda dengan orang Khawarij. Orang Khawarij tidak meyakini iman itu naik dan turun. Kata mereka kalau dia bermaksiat, berarti imannya hilang. Ya. Kalau tidak bermaksiat, imannya ada. Sehingga mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Mereka mengkafirkan, mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Karena keliru dalam memahami makna iman. Mereka meyakini iman itu satu kesatuan. Jika seandainya ya orang itu berzina, maka dia bukan orang beriman. Karena Nabi mengatakan kata mereka, la yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang penzina dalam kondisi beriman. Sehingga kata mereka bahwasanya orang ini keluar dari Islam. Kenapa? Karena iman itu satu kesatuan. Maka ini keliru. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah dia tidak beriman dengan iman yang sempurna, bukan iman wajib, tapi imannya berkurang. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, prinsip yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ketiga, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah mengkafirkan orang muslim kecuali mereka melakukan pembatal-pembatal keislaman. Maka Ahlus Sunnah tidak pernah mengkafirkan siapapun yang bernama muslim. Ya, kalau dia seorang muslim, tidak pernah dikafirkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali mereka melakukan pembatal-pembatal keislaman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam Al-Qur'an, Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan, maka dia keluar dari Islam.
3: Tetapi Bapak Ibu, tidak serta-merta orang yang melakukan pembatal keislaman dihukumi kufur keluar dari Islam, kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala, dia melakukan atas dasar ilmu, dia tahu itu tidak boleh, tetap dia lakukan. Kalau seandainya dia lakukan atas dasar kejahilan, maka ini tidak mengeluarkan dia dari Islam. Pernah Nabi menyebutkan ada seseorang begitu takutnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berwasiat kepada ahli warisnya. Kata dia, idza mittu, jika saya meninggal, maka bakar mayat saya. Kata dia, bakar mayat saya. Kemudian abu saya lemparkan ke lautan. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghidupkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghidupkan saya, sehingga saya tidak diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan kufur. Ini perkataan kufur. Kenapa? Mengingkari tentang kudratullah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia katakan Allah tidak mampu menghidupkan dia, kena saking takutnya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba tersebut. Kenapa? Kena ketidaktahuannya dia kepada Allah, kepahaman dia. Maka tidak mesti orang yang melakukan ucapan atau perbuatan kufur dihukumi kufur, sampai dia mengetahui dengan baik bahwasanya itu adalah perbuatan kufur. Kalau dia jahil, tidak dihukumi dia kufur. Atau seseorang tersebut tidak sengaja, maka juga tidak dihukumi kufur. Sebagaimana seorang yang pernah disebutkan oleh Nabi, kata Nabi SAW, ada seseorang dia naik kendaraannya, naik untanya, kemudian dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian di untanya tersebut, wa alaihi ta'amuhu wa syarabuhu, dan pada untanya tersebut makanannya dan minumannya, kata Nabi SAW. Kemudian orang ini beristirahat, kemudian dia tambatkan untanya di pohon tersebut. Ketika dia bangun dari tidurnya, untanya hilang. Dia cari sana kemari, dia ketemu, sampai dia kelelahan, panas makin terik, akhirnya pun dia pasrah sembari dia menunggu kematian dia, karena di padang pasir tidak ada makanan dan minuman. Untanya hilang bersama untanya itu makanan dan minumannya. Akhirnya pun dia kembali kepada pohon tadi yang dia beristirahat, dia menunggu kematian dia. Di saat-saat dia menunggu kematiannya, tiba-tiba untanya datang di hadapannya. Saking bahagianya dia mengatakan, anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhan. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah, orang ini keliru, kata Rasulullah, akibat saking bahagianya dia. Saking bahagianya dia, kata Nabi SAW, dia keliru. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Seharusnya dia katakan, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Kata Nabi, dia keliru. Akibat saking bahagianya dia. Tetapi apakah dia dihukumi kufur? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Dan juga seorang itu tidak dihukumi kufur sampai ditegakkan hujah atasnya. Kalau hujah tidak ditegakkan, maka tidak bisa dikatakan orang itu keluar dari Islam, melakukan perbuatan kufur atau perkataan kufur yang dia tidak pahami, yang dia tidak ketahui. Maka para ulama menyebutkan syarat-syarat tertentu, sehingga ahlu sunnah itu tidak bergampangan memponis orang itu keluar dari Islam. Seperti itu pula, ahlu sunnah itu tidak bergampangan memponis orang itu adalah mubtadi, sampai ditegakkan hujah atasnya. Adapun mensifati perbuatan seseorang, tidak ada masalah. Seseorang mensifati perbuatannya ini perbuatan kufur, perbuatannya ini adalah perbuatan bid'ah, makanya tidak masalah. Ini tidak mengapa, karena mensifati perbuatan tidak menghukumi pelaku. Tetapi dia mensifati perbuatan, kalau ada orang melakukan kesyirikan, kita katakan perbuatannya syirik. Belum tentu orangnya melakukan dikatakan musyrik. Karena memponis orang, mengeluarkan seorang dari Islam, ada kaidah-kaidah tersendiri. Maka ahlu sunnah itu ada sekelompok yang paling berhati-hati dalam mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Kemudian prinsip yang keempat, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara prinsip ahlu sunnah, mereka taat kepada pemimpin, mereka taat kepada waliul amr, selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, wahai orang-orang beriman,
4: taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah walil amr, pemimpin-pemimpin kalian. Oleh karena itu, Ahlussunnah wal Jamaah di dalam sejarah mereka mencatat, mereka adalah orang yang paling taat terhadap waliul amr. Mereka tidak keluar dari pemerintahan pemimpin mereka, baik itu keluar dengan perkataan ataukah keluar dengan perbuatan. Mereka menjaga lisan-lisan mereka dari mencela pemimpin-pemimpin mereka. Mereka menjaga tangan mereka dari menulis yang menyebabkan manusia keluar dari pemerintah yang sah. Mereka menjaga perbuatan mereka agar seorang muslim tidak keluar dari waliul amr, dari pemimpin. Karena kalau seorang muslim keluar dari kepemimpinan yang sah, akan menimbulkan ketidakamanan, akan menimbulkan ketidaktenangan, dan ini sangat bahaya bagi suatu negara, dan ini sangat bahaya bagi suatu negeri. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah menjaga lisan mereka dari mengkritik, dari mencela pemimpin-pemimpin yang bukan di negeri mereka. Makanya para ulama ya, dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mereka juga tidak mengkritik ya, tidak mencela, tidak menulis tulisan yang membuat orang di negara lain keluar dari pemerintahannya, walaupun itu bukan pemimpin dia. Tapi tetap kita tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi dengan tulisan kita ya, dengan ucapan kita, ceramah kita ya, orang mendengar, kemudian orang pun terprovokasi, kemudian dia keluar dari pemerintahan yang sah, dan ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka orang yang taat selama perintah tersebut tidak maksiat, baik itu perintah yang sifatnya mubah, mereka orang yang taat, tidak melanggar aturan-aturan pemerintah. Selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Ahlussunnah mereka punya prinsip taat terhadap pemimpin. Dan ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagian seorang Muslim taqarrub, beribadah kepada Allah dengan dia tidak bermaksiat kepada waliul amr, tidak menyelisih perintahnya selama perintah tersebut ya, tidak keluar dari Islam. Kecuali ya, waliul amr tersebut bukan orang Muslim, kecuali waliul amr tersebut bukan beragama Islam. Maka di sini para ulama rahimahullahu ta'ala mengatakan boleh dia tidak taat kalau seandainya tidak taat tersebut tidak menimbulkan mudarat. Tapi kalau ya, menimbulkan mudarat, maka dia taat bukan dalam rangka ibadah, tapi rangka dalam melihat maslahat. Karena pemimpin kafir taat kepada mereka tidak dalam bentuk ibadah, tapi taat kepada mereka dalam rangka maslahat agar tidak menimbulkan mudarat. Berbeda dengan pemimpin seorang muslim. Pemimpin seorang muslim ditaati karena dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga lisan kita, menjaga tangan kita dari menulis sesuatu, kita menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang menyebabkan bisa jadi kaum muslimin ya tidak taat akibat perbuatan kita. Maka Ahlussunnah menjaga semuanya ya. Kenapa? Karena ini dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah orang yang paling selamat hati mereka dan paling selamat lisan mereka dari mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian, kata Rasulullah, mencela sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, yang jiwaku berada di tangannya. Law anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaban, kalau seandainya ada di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud dengan infak berupa emas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balagha muddu ahadihim wala nasifah. Kata Nabi sallam, maka infak kalian sebesar gunung Uhud tersebut yang berupa emas tidak setara dengan infaknya sahabat, walaupun cuma satu mud ataupun separuhnya. Tidak setara dengan infaknya sahabat Nabi sallam. Sahabat berinfak cuma satu mud dan kalian berinfak dengan segunung emas, maka infaknya sahabat itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah sahabat itu lebih besar dari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memuji sahabat Nabi, tarahum ya. Mereka mendoakan sahabat Nabi agar mereka semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah mereka menjaga lisan mereka dari perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat, pertikaian yang terjadi di kalangan sahabat, antara sesama sahabat Nabi SAW. Karena kita tahu setelah meninggalnya Nabi SAW, terjadi pertikaian di antara sahabat, terjadi peperangan di antara sahabat. Ahlussunnah menjaga lisan mereka, menjaga lisan mereka tidak berbicara tentang fitnah yang terjadi di zaman sahabat kecuali ada maslahat, kecuali ada maslahat. Dan ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, tidak seperti orang Syiah, tidak seperti orang Rafidah yang mencela sahabat Nabi SAW, dan juga tidak seperti orang Khawarij yang mencela sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang mencela sahabat-sahabat Nabi SAW yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Maka Ahlussunnah orang yang paling selamat hatinya dan orang yang paling selamat lisannya. Kemudian Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai adanya karomat di kalangan aulia, adanya wali-wali Allah yang memiliki karomat kelebihan yang Allah berikan. Ahlussunnah mempercayai demikian, tetapi Ahlussunnah meyakini bahwa karomat tersebut hanya diberikan kepada wali-wali Allah yang mana wali tersebut yang dicintai oleh Allah. Berbeda dengan pemahaman orang-orang di ruang Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya karomat itu diberikan kepada wali-wali Allah sekehendak Allah, sehingga mereka katakan kadang diberikan karamat kepada orang yang gila dan semisalnya. Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah meyakini maka Allah memberikan karamat kelebihan kepada wali-wali Allah. Di antara wali-wali Allah tersebut adalah orang yang taat di atas Quran dan Sunnah, dan di antara wali-wali Allah tersebut orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah ataukah dengan ibadah wajibnya. Dan wali-wali Allah tersebut mereka yang menghindari diri mereka dari perbuatan maksiat. Itulah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara wali-wali Allah adalah para sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq, sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi. Dan para sahabat Ahlussunnah meyakini semua sahabat Nabi adalah wali-wali Allah, dan Ahlussunnah meyakini demikian. Dan ini merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Ahlussunnah meyakini bahwasanya karamah bagian dan a'zamul karamah, kata para ulama di antara karamah yang paling agung adalah istiqamah. Di istiqamah di atas ketaatan itu lebih agung daripada karamah itu sendiri. Makanya kalau Anda lihat ada seorang pemuda pada zaman sekarang ini, Masya Allah, pemuda atau pemudi wanita muslimah zaman sekarang ini, dia berhijab, memakai cadarnya, kemudian dia menjaga sholat lima waktunya,

0: Ya. Dan itu luar biasa. Yang orang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini demikian. Kemudian Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah yang terakhir ya. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya mereka mengikuti apa yang datang dari Quran dan Sunnah dan mengamalkannya. Maka mereka mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Mereka tidak mengambil sebahagian, meninggalkan sebahagian. Sebagaimana pada zaman sekarang ada sebagian orang mengambil sebagian dari Quran, mengambil sebagian dari hadis, kemudian meninggalkan sebagian yang lain dengan alasan saya mampunya cuma ini saja yang bisa saya kerjakan. Mampunya cuma ini saja yang bisa saya tinggalkan, yang ini belum saya bisa saya tinggalkan. Akhirnya dia mengambil sebahagian Al-Quran, mengambil sebagian hadis, meninggalkan sebagian Quran dan sebagian hadis. Al-Sunnah tidak demikian. Al-Sunnah ketika memeluk agama Islam, masuk dalam Islam kafah, secara utuh, tidak sepotong-sepotong di dalam ya menjalankan syariat ini. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas kalian berpegang terhadap sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin, sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka ahlu sunnah mereka berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, dan ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Kapan ada Quran, kapan ada sunnah, perintah di sana dan larangan di sana, maka mereka akan kerjakan perintah, mereka akan tinggalkan semua larangannya. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin beberapa prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang hendaknya seorang muslim mengetahui, dan prinsip Ahlussunnah itu sangat banyak. Tetapi ini di antara prinsip yang penting yang saya sebutkan tadi, prinsip yang penting yang harus kita ketahui khususnya yang berkaitan dengan masalah rukun iman ya. Maka ini prinsip yang sangat mendasar. Jangan sampai ada ahlu sunnah tidak mengerti masalah-masalah yang sangat sangat mendasar. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Cukup ya. Baik. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Dari Mbah Mul dari Muttaqin, Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Bagaimana kalau mencari kebahagiaan tetapi agak menyimpang dengan Al-Quran dan Sunnah? Apakah bisa dicapai kebahagiaan itu di akhirat? Tidak bisa, kebahagiaan hanya diperoleh dari Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang mencari kebahagiaan di luar dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia hanya mendapatkan kebahagiaan yang semu dan bersifat sementara.
4: Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholatul lail. Kenapa? Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Ushollu bil-laili wan-nasu niyam." Hendaklah engkau mengerjakan sholat ketika mayoritas manusia tidur. Jadi sholat sunnah ini sangat prestisius karena antum mengerjakan di detik-detik ketika mayoritas manusia sedang menikmati mimpi indahnya, sedang pulas tertidur. Antum bangkit, antum berwudu, antum sholat. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib, sholat lail.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati solat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Mutiara doa. Sehari-hari
6: doa memohon keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3522.
5: Mutiara nasihat.
7: Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini lihat yang ketiga, buruknya sikap taraf di dalam Al-Quran. Sikap taraf berlebih-lebihan dalam kemewahan dunia, melebihi batas kewajaran, batas kesederhanaan, ini menyebabkan malas beramal saleh. Menurut Al-Quran seperti itu, menyebabkan malas beramal saleh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat surah Taubah ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu fi sabili bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Ini ceritanya orang-orang munafik tidak mau ikut perang Uhud. Mereka mengatakan itu musim panas. Mereka sukanya duduk-duduk dengan kekayaan-kekayaan mereka, kemewahan-kemewahan kekayaan mereka. Ini. Makanya Allah menyebutkan farihal mukhallafun, orang-orang yang tidak mau ikut perang, mereka gembira dengan duduknya mereka di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berjihad, mereka duduk-duduk saja. Dan mereka membenci untuk berjihad dengan harta diri mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan, bahkan bukan hanya mereka malas saja, tapi ngajak orang untuk malas. Ini paling bahaya nih. Kalau ente masuk neraka sendirian silakan. Ini enggak, jangan ngajak orang masuk neraka. Ya, makanya sangat tercela sekali para pendakwah yang menyimpang dari ajaran yang benar. Dan itu ada. Itu ada. Rasulullah SAW bersabda, du'atun ala abwabi jahannam. Para pendakwah di depan pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha. Siapa yang menerima dakwahannya, maka mereka akan masuk dengan pendakwah tersebut ke dalam neraka jahannam. Jadi jangan heran berdakwah menyimpang. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu la tanfiru fil har. Kata orang-orang munafik ini, ayo sudah sini aja duduk, biarkan aja dia yang berjihad. Kalian gak usah duduk. Ini sedang panas-panasnya. Maka Allah membalas. Kata Allah, qul wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan, naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahu. Neraka jahannam lebih panas kalau seandainya mereka mengetahuinya. Pelajaran dari ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang sibuk dengan kemewahan dunia malas berjihad, malas beramal. Ini pelajarannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya ataupun celaan Al-Qur'an selanjutnya yang keempat terhadap sifat at-taraf, bermewah-mewah dalam perkara dunia melebihi batas kesederhanaan kewajaran. Ustaz, sebelumnya saya ingin mengingatkan, boleh orang berpakaian bagus, boleh, tidak terlarang, karena asal hukum pakaian mubah. Rasulullah SAW bersabda, kulu washrabu walbasu min ghairi salafin wala makhilah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, maksudnya silakan makan apa saja, minum apa saja, berpakaian apa saja, tapi dua syaratnya, tidak boleh terlalu melampaui batas yang menyebabkan kesombongan. Dua syaratnya, tidak terlalu melampaui batas dan menyebabkan kesombongan. Jadi tidak tercela orang memakai pakaian bagus, apalagi kalau seandainya mau mengajar sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik, Imam Bukhari, berpakaian bagus tidak tercela. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai yang bagus. Allah Maha bagus dan menyukai yang bagus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita pakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Kesombongan adalah meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Jadi tidak mengapa seseorang memakai pakaian yang bagus. Ya, asalkan tadi tidak melampaui batas kesederhanaan ataupun tidak melampaui batas kewajaran. Yang keempat, sikap at-taraf tercela dari dalam Al-Qur'an karena biasanya orang yang terlalu bermewah-mewah susah menerima takdir buruk dari Allah. Berputus asa dari takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. Yang terlalu bermewah-mewah susah menerima takdir buruk dari Allah. Padahal itu baru sedikit. Saya beri contoh misalnya. Ada orang kebiasaan hidupnya nyaman. Tidak pernah tidak nyaman. Bahkan ngantri pun tidak. Suatu saat di sebuah tempat dia tidak ada yang mengenal dia. Akhirnya dia seperti manusia biasa. Akhirnya dia harus ngantri, harus ini, maka susah dia menerima itu. Itu maksudnya. Kalau sudah kebiasaan bermewah-mewah, sedikit diuji oleh Allah, maka dia langsung putus asa, dia langsung menggerutu, dia langsung tidak puas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Hud ayat 9 dan 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in adzaqnal insana na'ma'a ba'da dharra massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur." Wa la in adzaqnahu, saya sebutkan ayatnya, surat Hud ayat berapa tadi? Ayat 9 dan 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan, "Wa la in adzaqnal insana minna rahmah thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur." Jika kami rasakan kepada manusia sebuah nikmat, harta, kenyamanan hidup, semuanya ada, tinggal buka kulkas, tinggal ini, tidak pernah kepanasan, tinggal perintah, pokoknya nyaman. Ketika nyaman tersebut, kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, lalu kami cabut sedikit saja dari nikmatnya. Misalkan dia sakit, atau kukunya terjepit, atau apapun, sedikit saja. Ya, misalkan dia ngantri, kepanasan sedikit, ataupun ketika di mobil macet, saya sering memperhatikan nih, yang sering-sering antar saya. Biasanya tuh kalau sudah macet, oh mulai keluar mulutnya. Wah, kampret nih. Nanti ada lagi, ah cebong nih, ah. Pokoknya mulutnya kotor sudah. Kalau sudah mulai macet tuh, ada sebagian supir tuh mulutnya kotor. Ya, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ada orang-orang yang dibiasakan mewah, akhirnya ketika dicabut sedikit nikmatnya, langsung apa yang terjadi? Innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya dia putus asa dan tidak berterima kasih terhadap Allah SWT. Itu kebiasaan manusia. Membuat orang kalau sudah bermewah-mewah, susah menerima takdir yang buruk dari Allah. Padahal cuma sedikit. Saya tadi pagi di Puri Cinere saya katakan, siapa saja yang mempunyai, yang mendapatkan musibah di dunia ini, agar dia merasa musibah dia ringan, maka silahkan lihat musibah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak akan pernah ada musibah yang lebih besar yang pernah didapati oleh Rasul, oleh manusia, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musibah apa yang didapati oleh seseorang? Kehilangan anak. Lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 anak laki-lakinya semuanya meninggal di masa kecil. Dari Khadijah 3, dari Maria Al-Qibtiyah 1, Tahir, Tayyib, Al-Qasim. Semuanya meninggal ketika bayi. Kemudian yang terakhir Ibrahim, meninggal ketika berumur 16 bulan. Yang dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah. 4 bayi laki-laki beliau. Ditambah 3 anak perempuan beliau. Beliau mempunyai anak perempuan 4 dari Khadijah semuanya. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, Fatimah. Ruqayyah Ummu Kalthum meninggal dalam keadaan lagi merekah-merekahnya, lagi suka-sukanya orang tua melihat, suka-sukanya orang tua melihat anak perempuan tersebut. Meninggal dalam keadaan umur 20-an, Ruqayyah Ummu Kalthum. Kemudian disusul dengan Zainab. 3 anak perempuannya. Maka saya berpesan, siapa saja dari kaum muslimin yang merasa berat dengan ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan bandingkan dengan musibah yang didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah bisa dibandingkan. Maka pada saat itu seseorang akan menjadi pelipur lara. Oh, ternyata sedikit. Ada seorang perempuan menunggu kehamilannya lama, sudah bertahun-tahun nikah baru hamil, alhamdulillah. Ternyata setelah hamil, pas dilahirkan meninggal anaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu sedih, sedih, sedih sekali. Tapi lihat bagaimana sedihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap taraf membuat seseorang susah menerima takdir buruk yang Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini buruknya sikap taraf yang keempat berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
6: Surah Ali Imran ayat 31 sampai 41.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
9: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim.
10: Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
9: Qul athi'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin.
10: Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Amin.
1: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing.
0: Dzurriyyatan ba'daha min ba'd, wallahu samii'un 'aliim.
1: Sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
0: Idh qalat imra'atu 'Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'aliim.
1: Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui."
0: Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaytanir rajim.
1: Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk."
0: فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّ

0: Amin.
1: Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu beroleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab."
0: Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a.
1: Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa."
0: فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ.
1: Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh."
0: Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir.
1: Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Berfirman Allah, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendaki."

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Berkata Zakaria, berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Soal jawab.
4: Ustadz, apakah orang yang sering lupa ada hubungannya dengan perbuatan dosa orang tersebut? Mohon dijelaskan.
5: Lupa bisa terjadi ke akibat banyak dosa, bisa juga akibat daripada penyakit. Tidak bisa kita mutlakkan bahwa seorang pelupa itu oh tandanya dulu dia tukang berbuat dosa, belum tentu. Bisa jadi karena akibat daripada penyakit, ya. Walaupun memang penyakit yang menimpa seorang manusia pun juga tidak lepas dari perbuatan manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidaklah musibah yang menimpa kamu kecuali akibat daripada perbuatan-perbuatan kalian juga. Ya. Maka orang yang tidak pernah berbuat dosa apakah berarti jaminan bahwa dia hafalannya akan kuat? Belum tentu juga terkadang. Iya. Kecerdasan itu adalah bawaan lahiriah, ya lahir maksudnya. Terkadang Allah telah memberikan kepada seseorang kecerdasan. Ya, dari semenjak kecilnya. Allah pun memberikan kepada dia ya ketidakcerdasan dari semenjak kecilnya. Ya wallahu a'lam. Nah.
6: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر

0: الصبر.
1: Salah satu makna penting dari dan dibalik puasa Ramadan, Allah ingin mengajarkan kita bahwa dalam hidup itu kita harus menginjak pedal rem ketika ada hal yang haram di hadapan kita. Ketika hawa nafsu kita bergelora dan meledak-ledak di dalam hati kita, injak pedal rem. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa siyam minal aqli wa syurb." Inti dari puasa itu bukan enggak makan, enggak minum, walakin siyam minal lagwi war rafat. Namun inti puasa kita ngerem dari hal-hal yang sia-sia dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan bahagia, tanpa rem kita enggak akan bahagia. Kita akan sengsara. Sebagaimana ketika kendaraan kita remnya blong dan kecepatan terus melaju, kita akan panik. Bukan kita senang, tapi kita panik. Begitu juga dalam hidup. Ketika rem kita blong, hidup kita tidak akan bahagia. Kita akan galau, galau, galau, galau, dan galau terus. Kenapa? Karena semua yang maksiat kita tabrak semuanya.

0: My favorite.
1: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima. Sikap taraf adalah penyakit hati perusak amal. Salah satu celaan Al-Qur'an terhadap sikap at-taraf adalah sikap at-taraf mengurangi nikmat akhirat. Semakin mewah, semakin berkurang nikmat akhirat. Ada sebagian orang kadang-kadang saking ingin mewahnya beli kasur yang kalau dia duduk di pojokan itu mental.
2: La haula wala quwwata illa billah.
1: Atau kalau dia tidur di kasur tersebut kelelep dia. Ya, manusia kadang-kadang aneh-aneh kalau sudah terlalu mewah. Ya. Kadang-kadang semuanya ingin emas. Semuanya ingin emas. Bajunya emas. Kemudian, oh pokoknya ingin semuanya emas. Kalau bisa mohon maaf, tahinya emas.
2: La haula wala quwwata illa billah.
1: Ini konsep semakin mewah di dunia, semakin berkurang nikmat akhirat. Lihat dalilnya, surat Al-Ahqaf ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar, adhhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha, falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun." Yang artinya, dan pada hari itu di hari kiamat dihadapkan kehadapan